0: sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah taala fatafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, saya dan kawan-kawan dari Surah TV dan lembaga-lembaga yang lain bisa bertemu dengan para hadirin semuanya dan para hadirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan hikmah diberikannya musibah setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah nikmat yang mulia, yang agung, yang besar, yang nikmat itu bernama ucapan dua kalimat syahadat. Yang nikmat itu adalah ucapan yang jika telah kita ikrarkan, maka yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Nikmat yang selagi kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat kita, kita miliki dan kita pertahankan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang telah lewat, kita yang berada di kampung ini, di lokasi ini dan lokasi-lokasi yang lain, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Banda Aceh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dengan musibah, dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita hancur, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih banyak di hari-hari mendatang kita insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, ketika menghadapi musibah, maka lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah ini ada beberapa saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua mereka syahid insyaallah taala. Dan kita yang ada di sini cepat atau lambat juga akan menyusul. Akan kepergian saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan. Kematian adalah sebuah hal yang harus terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," semua jiwa, panjenengan, saya dan yang lain pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa diundur sebentar. Pasti datang pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung. Dan nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita para hambanya, maka Allah akan menguji kita. Maka ujian yang kita dapatkan sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah dengan hadirnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah ujian ini dengan sabar. Maka hadapilah ujian ini dengan kita berlomba di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita yang muslim muslimah ini yang kita hadapi setiap harinya tidak pernah keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapatkan nikmat kebaikan, maka kita mendapatkan nikmat sebaliknya. Ketika nikmat yang kita dapatkan kebaikan, kita bersyukur, maka pahala baik kita. Ketika nikmat kejelekan yang kita dapatkan, maka kita sabar. Dan masing-masingnya berbuah dengan kebaikan. Masing-masingnya berbuah pahala. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan menjadikan semua kita adalah bersaudara. Kami yang dari Jawa adalah bersaudara dengan semua yang ada di Padang ini dan juga tempat-tempat yang lain. Maka kewajiban kita adalah berbagi, tolong menolong, saling memberi bantuan dari bantuan sedikit pun yang kita miliki. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sedikit kita akan hadirkan sedikit bantuan, sedikit hadiah. Semoga dengan bantuan ini memberikan rasa gembira sedikit, memberikan hiburan sedikit untuk semua yang hadir, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ada di lokasi ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya harus segera ke airport untuk terbang ke Jakarta. Maka yang hadir semuanya, yang laki dan perempuan, mohon tidak bergerak dari tempatnya. Insya Allah kita akan bagi, bukan sembako walaupun ada sembako. Jangan kita bagi bukan makanan walaupun ada makanan. Jangan kita bagi bukan minuman walaupun ada minuman. Yang kita bagi ada lembaran merah yang silakan digunakan untuk membeli apa yang jenengan hajatkan. Maka tidak bergerak dari yang ada, bapak-bapak juga duduk manis semua. Silakan merapat yang belum rapat. Salam, silakan ibu-ibu langsung ke sana. Ayo cepat-cepat. Iya langsung cepat, iya oke. Okay. Ya, barangkali itu ibu-ibu yang kita bisa sampaikan, tidak bisa kita bicara panjang. Kami yang dari Jawa betul-betul ikut bersedih atas musibah yang terjadi. Karenanya Mohon didoakan kami bisa berusaha untuk mencarikan dana bantuan untuk bisa kita sebarkan di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat secara khusus dan tempat-tempat bencana yang lain secara umum. Demikian yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Sekarang?
1: Iya, sekarang. Iya. Gini-gini lagi. Sebentar. Apa? Dibagi dua biar cepat. Antum naik. Ya, ada dari belakang.
4: Ya, pada asalnya
1: bantuan ini hanya untuk perempuan, tetapi karena laki-laki juga hadir, tidak apa-apa. Ya. Tapi laki-laki tidak boleh bergerak. Duduk sampai yang perempuan sudah dapat uang bantuan dari kita. Ya, sekali lagi, bapak-bapak tidak bergerak dari tempat duduknya. Iya. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa setelah musibah ini kita dapatkan, dan sesungguhnya musibah itu adalah disebabkan karena kemaksiatan kita, maka jangan lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya salat, jangan dilupakan salatnya. Iya, Ustaz. Ustaz panitianya juga dikasih semua. Iya. Ya, jadi itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
7: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan Peduli Muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung Peduli Muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari Bank Luar Negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
8: Terima kasih atas kerjasamanya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga napas dakwah, amankan izin radio muslim. Sobat muslim, mari pastikan frekuensi 107,7 FM tetap mengudara secara legal di Yogyakarta hingga masa depan. Saat ini kami membutuhkan dakwah untuk penguatan fondasi hukum dan keberlanjutan dakwah tahun 2027 hingga 2032. Kebutuhan dana jangka panjang, legalitas dan notaris, dibutuhkan 15 juta dan izin dokumen pajak ISR 2026 sampai 2032 kurang lebih 5.600.000. Total kebutuhan 20.600.000. Mari bersinergi agar rumah dakwah ini tetap amanah secara hukum dan terus menyebarkan sunnah. Kami tunggu info terbaik Anda di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Ashari. Barakallahu fikum.
7: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran on Air, program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
10: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia kata Rasulullah ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
3: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508, 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
11: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga Rp3,6 juta sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Sekilas informasi iman dan takwa, IMTAK, warga Donatiato dan sekitarnya. 107,7 FM untuk wilayah Kecamatan Kasihan Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah dengan taufik darinya telah disalurkan dana zakat mal titipan dari Yayasan Amal Abadi Indonesia dan tim ANP kepada warga masyarakat Duafa di wilayah Donatirto, Mancasan, Kanigoro, dan sekitarnya. Penyaluran zakat dilakukan pada hari Rabu dan Kamis 11 dan 12 Februari 2026 atau sekitar satu pekan menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Penerima manfaat mencakup janda, duafa, yatim, dan pejuang dakwah di jalan Allah. Jumlah dana zakat mal yang disalurkan mencapai 15 juta rupiah yang dibagikan kepada 36 duafa di Donatirto dalam bentuk uang tunai masing-masing Rp200.000 per orang. Selain itu, berupa paket sembako senilai Rp100.000 dan uang tunai Rp100.000 per orang yang diberikan kepada 22 mustahik yang lain di wilayah Donatirto dan Mancasan. Adapun untuk wilayah Kanigoro juga disalurkan paket sembako dan uang tunai serupa untuk 10 warga duafa. Zakat mal juga telah disalurkan untuk membantu duafa 2 orang dari pegiat dakwah dan 1 orang pejuang dakwah yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Penyaluran bantuan ini didukung oleh data dari Kepala Dukuh Donatirto dan dilaksanakan oleh Mas Didik Ketua RT9, Mas Suadi Relawan MJM, Mas Aziz Relawan, dan Mas Ilham Takmir MJM. Pembelian sembako dilakukan oleh Mas Bayu Bendahara Yapadi. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim ANB dan JAAI yang telah mempercayakan penyaluran zakat mal ini melalui takmir Masjid Jami Al-Mubarak. Semoga Allah beri balasan terbaik bagi para dermawan, muzaki, relawan, perangkat desa, dan semua muhsinin yang membantu kegiatan dakwah ini. Jazakumullahu khairan. Tertanda panitia Ramadan 1447 Hijriah, ketakmiran MJM, Yayasan Pangeran Diponegoro.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullahu masyafa'al. Di akhir bulan Oktober kemarin, Radio Muslim Jogja sempat mengudara kembali selama 4 hari, dari hari Selasa hingga Jumat, 24 hingga 27 Oktober 2023. Selama 4 hari itu pula, tanggapan yang sangat bagus diberikan oleh para pendengar Radio Muslim. Banyak pendengar yang memberikan atensinya, baik donasi maupun salam, saran, dan pesan. Satu pesan yang mendalam yakni agar Radio Muslim terus mengudara karena sudah menjadi radio yang dicintai pendengar lanjut usia. Para lansia ini sangat suka mendengarkan kajian di Radio Muslim Jogja dan juga acara yang menarik, baik acara tahsin ataupun bincang kesehatan. Selain itu, siaran Murotal sangat dirindukan oleh para pendengar Radio Muslim yang juga banyak disimak melalui tape radio mobil. Salah satu pendengar melaporkan juga bahwa Radio Muslim bisa disimak secara lancar dan jelas dari Silok Imogiri yang notabene lokasinya jauh dari tower pancar Radio Muslim di Terban Kompleks Masjid Al-Sanah. Kami mengajak kaum muslimin untuk bahu-membahu agar Radio Muslim dapat memancar kembali melalui siaran non-online. Alhamdulillah, untuk siaran online, Radio Muslim masih bisa dinikmati 24 jam di www.radiomuslim.com. Untuk itu, kami membuka survei data dukungan radio on air yang mana juga menjadi wujud dukungan pendengar sekalian. Apakah radio memakai gelombang frekuensi untuk dakwah ini masih sangat diperlukan atau tidak? Baik di radio gelombang FM atau AM. Dukung kami dengan membantu survei yang kami bagikan ini. Kirimkan dukungan Anda di www.s.id/onair. On air dengan huruf kapital besar. Atas kesediaan menyisihkan waktunya mengisi form survei ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Informasi ini silakan dibagikan ke saudara muslim lainnya Yuk saling berikan manfaat. Barakallahu fikum.

0: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Radio Muslim Yogyakarta. Memberikan akhidah, berbagai syiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipermudah oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan kita berterima kasih juga kepada takmir masjid yang telah memudahkan kita untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah memberi ganjaran sebesar-besarnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Mau tidak mau kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri wanita yang solehah. Karena yang bisa masuk surga cuma wanita soleha. Kalau tidak soleha, maka dia masuk neraka jahannam. Dan pembahasan ini semakin penting di zaman sekarang ini karena kita tahu betapa banyak ya godaan-godaan yang bisa memalingkan wanita dari jalan yang lurus. Kalau zaman dahulu belum ada internet, belum ada medsos, maka tidak mudah wanita untuk digoda. Mungkin dia hanya terjerumus dalam penyimpangan kalau dia salah bergaul. Kalau dia salah bergaul, salah berteman, maka dia pun menyimpang. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman now ya, wanita-wanita duduk sendiri, dia bisa rusak sendiri. Kalau dia buka HP, kemudian dia mulai bermain medsos, Facebook, Instagram, Twitter, ya, grup WhatsApp dan yang lainnya, maka dia bisa melihat berbagai macam hal. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memiliki landasan agama yang kuat, maka dia akan menjadi liar, lihat sana, melihat sini, hal-hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya akan terlihat. Ya, dia akan belajar dengan hal-hal yang buruk yang sangat berbahaya, yang itu terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya membekali para wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah dengan ilmu agama itu sangat-sangat penting. Ya, karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kita hidup cuma sebentar. Setelah itu kita meninggal dunia, kemudian kita merasakan hasil dari perbuatan kita selama hidup di atas muka bumi ini. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan ya ciri-ciri wanita solehah. Ya, nanti dicatat ya. Mungkin 1-20, nanti tinggal di lihat saya cirinya berapa ya. Kalau cirinya cuma 5, hati-hati ya. Kalau cirinya 18, alhamdulillah, berarti lumayan ya. Kalau cirinya cuma satu, segera perbaiki diri ya. Tolong dicatat satu persatu ya. Dan ini kajian khusus buat ibu-ibu dan akhwat-akhwat. Sebenarnya bapak-bapak tidak usah hadir sebenarnya ya. Tapi ya,
3: iya,
2: saya kurang bebas menyampaikan ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Qadarullah ya. Taib. Hadirat, ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan serentetan ciri-ciri wanita salehah dalam Al-Qur'an, sifat-sifat yang mulia. Secara umum, semua sifat yang disebutkan tentang orang-orang bertakwa itu juga berlaku kepada wanita salehah. Yang disebutkan terhadap tentang lelaki mukmin, tentang muttaqin, tentang mukminin itu juga berlaku kepada wanita, karena hukum asal perintah kepada lelaki sama dengan perintah kepada wanita. Tetapi kalau kita mau menjelaskan ini secara keseluruhan, maka sangat panjang lebar. Maka mungkin kita akan mengkhususkan sifat-sifat yang khusus Allah sebutkan kepada wanita. Saya ulangi, seluruh sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan kepada para lelaki dalam Al-Quran, hukum asalnya juga berlaku kepada wanita. Ya, kalau lelaki suruh bertakwa, wanita juga suruh bertakwa. Wa aqimus shalah, dirikan sholat, wanita juga harus mendirikan apa? Sholat. Suruh puasa, wanita juga suruh puasa. Tapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah sifat-sifat spesial ya, yang Allah sebutkan khusus tentang para wanita dalam Al-Quran, dan juga kita akan bawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang ciri-ciri wanita salehah. Yang pertama, yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang wanita salehah, kata Allah, فَالصَّالِحَاتُ, wanita-wanita salehah, qanitatun, yang mereka memiliki sifat kunut. Kunut artinya al-mudawamah ala ta'ah, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kunut. Hafidhatun lil-ghaib. Qanitatun hafidhatun lil-ghaib. Kemudian di antara sifat berikutnya, hafidhat, yaitu mereka menjaga. Lil-ghaib, tatkala suami mereka tidak ada. Tatkala suami mereka tidak hadir. Apa yang mereka jaga, kata para ahli tafsir, itu mereka menjaga ya harga diri mereka, mereka menjaga kesucian mereka, mereka menjaga harga diri suami mereka, mereka menjaga harta suami mereka. Tatkala suami mereka tidak ada. Kalau suami mereka tidak hadir, Allah perintahkan mereka untuk menjaga hak-hak suami, apalagi tatkala suaminya hadir di rumah. Di sini Allah hanya menyebutkan hafidhatun lil ghaib, karena ini perlu penjagaan khusus wanita yang menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak di rumah, tidak hadir di hadapannya. Ya. Nah, ini ayat yang bercerita fasalihah, tentang wanita-wanita salehah. Kalau kita perhatikan, ternyata menggabungkan dua hal. Bagaimana seorang wanita menunaikan hak Tuhannya, hak Rabbnya, dan bagaimana seorang wanita menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan lelaki soleh? Siapakah yang dimaksud dengan wanita salehah? Maka jawaban yang mudah, lelaki yang soleh atau wanita yang salehah adalah orang yang menunaikan hak Tuhannya dan hak manusia. Itu orang yang soleh. Dia menunaikan hak Rabbnya dan dia menunaikan hak manusia yang lain. Dan kita ini, dalam kehidupan ini, kita diliputi dengan hak dan kewajiban. Kita punya hak dan juga kita punya kewajiban. Saya contohnya sebagai suami, saya punya hak. Hak saya, misalnya istri saya harus taat, anak-anak saya mungkin harus taat, saya waktu kecil harus dirawat oleh orang tua saya, ya, ini diantara hak saya. Tapi saya punya kewajiban. Kewajiban terhadap ibu saya, kewajiban terhadap bapak saya misalnya, kewajiban terhadap istri saya, kewajiban terhadap saudara-saudara saya, kewajiban terhadap anak saya, ya. Kewajiban terhadap istri saya, ya. Ingat ya, istri saya, ya, mufrad ya. Tunggal ya. Jangan sampai salah tafsir ya. Taib, saya diliputi dengan hak dan kewajiban. Orang yang cerdas dalam kehidupan ini, dia berusaha menunaikan kewajiban. Adapun hak dia kalau tidak terpenuhi, enggak ada masalah, nanti akhirat dia akan ambil. Tapi jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain belum dia tunaikan. Ada kewajiban belum dia tunaikan. Ini musibah bagi dia pada hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran, ini sering saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Di antara tafsiran firman Allah, Fa idza ja'ati sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya, dia akan tinggalkan. Padahal itu hari yang sangat genting, hari seorang membutuhkan teman, dan teman yang bisa menolong dia adalah orang terdekatnya. Tetapi ternyata pada hari kiamat dia lari meninggalkan saudaranya. Dia tidak mau ketemu dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, istrinya yang sangat dia cintai dia akan tinggalkan, dia tidak pedulikan, dan anak-anaknya pun tidak dia pedulikan. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut. Tidak mau dituntut oleh mereka, tidak mau dituntut oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh istrinya, oleh anaknya, dia tidak mau dituntut. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban di dunia tidak dia tunaikan kepada orang-orang dekat tersebut. Karenanya para hadirin dan hadirat, kalau mau kita ditanya, siapa orang yang soleh? Lelaki yang soleh, siapa wanita soleh? Wanita soleh adalah wanita yang menunaikan hak Tuhannya dan menunaikan hak yang memiliki hak padanya. Seperti hak suaminya, mungkin hak orang tuanya, hak anaknya. Itu wanita soleha. Sederhana. Tinggal bagaimana kita menerapkan kesolehan tersebut, bagi sejauh mana kita menunaikan hak Tuhan kita, Rob kita, dan hak orang-orang terdekat kita. Makanya dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Allah mengatakan fasolihat. Siapa orang soleh? Qanitat, yaitu yang sering taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat. Allah berbicara tentang hak Allah. Kemudian Allah sebutkan hak suaminya. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak ada, lagi tidak di rumah. Karena hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suami, lebih daripada hak yang lainnya. Ini sering saya tekankan juga. Seorang wanita sebelum dia menikah, maka hak yang paling besar harus dia tunaikan atau kewajiban yang terbesar harus dia tunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka berubah. Hak yang paling harus dia tunaikan adalah hak suaminya. Hak suaminya lebih daripada hak kedua orang tuanya. Seandainya kalau ada perselisihan antara kedua orang tuanya dengan suaminya dalam masalah rumah tangga, maka keputusan suaminya harus didahulukan daripada keputusan kedua orang tuanya. Contoh sederhana, dia tinggal di Jogja. Terus orang tuanya bilang, nak, kamu harus pulang di Papua misalnya. Jauh sekali. Terus suaminya bilang, nak, kamu harus tinggal sama saya di Jogja. Maka tatkala itu, yang dia dahulukan adalah keputusan apa? Suaminya. Kenapa? Allah yang suruh demikian. Nabi yang suruh demikian. Alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li wairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini jelas bahwasanya hak paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Nah, ayat ini menggabungkan keduanya. Mau masuk surga, laksanakan dua ini. Hak Allah dijalankan, hak suami dijalankan. Sederhana. Maka fokus pembicaraan kita kebanyakan masalah ini. Hak Allah dan apa? Hak suami. Hak Allah, kalau ingin masuk surga, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha, ya, wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannati min abwabil jannati, udkhilil jannata min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, hak Rabb-nya. Puasa di bulan Ramadan, hak Rabb-nya. Hasanat farjaha, ini hak Rabb dan hak suami. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja engkau sukai. Dia penuhi dua hak ini. Maka hendaknya seorang wanita, di benaknya selalu, hak Allah sudah saya tunaikan, dan hak suami saya sudah saya tunaikan belum. Ini yang paling utama dalam benaknya. Bagaimana saya bisa semampu-mampunya menunaikan hak Allah dan hak suami. Makanya qanitat mudawama ala ta'ah, sibuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita salehah jelas dia rajin baca Al-Qur'an, kemudian pagi petang zikir pagi petang, ya. Kalau dengarkan kajian, wanita salehah. Waktunya berpuasa dia puasa sunnah, hak Rabb-nya dia tunaikan. Waktunya bersedekah dia bersedekah. Kalau malam hari dia sempatkan sholat witir, sebelum tidur dia baca zikir sebelum tidur, wanita soleha. Nggak usah kita banyak teori, praktekkan aja yang seperti itu harian. Wanita soleha, bangun subuh, bangun. Sebelum subuh bangun, kemudian sholat witir. Kemudian sholat sebelum subuh dua rakaat. Kemudian sholat subuh, kemudian zikir. Ya. Bukan bangun subuh, langsung buka HP. Ya. Belum baca doa bangun tidur, sudah langsung lihat isi WhatsApp. Ya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka WhatsApp. Karena waktu sholat sudah bunyi, ting-tang, ting-tang. Langsung dibuka. Waktu duha, sholat duha. Sisihkan waktu untuk baca Quran, setengah jam, satu jam setiap hari. Zikir pagi petang, sudah selesai. Tinggal dia pikirkan hak suaminya. Hak Allah, Allah tidak minta banyak. Allah bahkan minta kurang daripada itu. Nabi hanya mengatakan, idza shalatil mar'atu khamsaha. Kalau dia sholat lima waktu, enggak usah dia sholat sunnah juga enggak ada masalah. Sholat lima waktu, udah. Enggak usah sholat sunnah, enggak usah qobliyah ba'diyah, enggak usah duha, enggak ada masalah. Yang penting sholat lima waktu dijaga. Lebih daripada itu lebih baik. Kemudian, shamat syahraha, sholat apa, puasa bulan Ramadan. Tidak puasa sunnah jangan ada masalah. Yang penting jaga kemaluan, kemudian yang berikutnya, taat kepada apa? Suami. Taat kepada suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis menunjukkan bahwasanya inti dari kesolehan seorang wanita jika menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Baik. Di antara sifat wanita salehah adalah waspada dari godaan syaitan, waspada dari godaan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan di antara tujuan utama syaitan, dan ini sangat berkaitan dengan hak Allah dan juga hak suami. Di antara tujuan syaitan, yang paling utama adalah bagaimana seorang wanita bisa cerai dari suaminya. Ini tujuan utama syaitan. Lihat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan, entah di mana ya. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia melepaskan pasukannya untuk menggoda. Fa'adhamuhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling pasukannya, yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, kemudian setan-setan tersebut melapor. Ya. Ya. Wahai iblis, qad fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan demikian-demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Satu lagi lapor, wahai iblis, saya begini-begini. Kata iblis, belum. Ya. Jadi iblis ini provokator memang. Iblis, anak buahnya sudah berusaha, kata dia, ah, belum apa-apa. Ya. Biar mereka terpacu untuk apa? Menggoda. Ya. Semakin besar godaannya, semakin dekat dengan iblis. Sampai ada yang datang, wajib ahaduhum, sampai salah. Satu setan datang, berkata, ya, ma farraktu hatta, ya, farraktu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkannya, ma farraktuhu, aku tidak meninggalkan dia, aku selalu menggoda lelaki ini, sampai aku memisahkan dari dia dengan apa? Istrinya. Di sini kita tahu bahwa, ya, farraktu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkannya, ma farraktuhu, aku tidak meninggalkan dia, aku selalu menggoda lelaki ini sampai aku memisahkan dari

terjebak dengan ya jerat-jeratan iblis. Karena iblis ingin seorang laki bercerai dari istrinya. Nah inilah sang wanita harus waspada dengan godaan syaitan. Semua perkara yang bisa menghilangkan kasih sayang antara suami dan istri, maka tinggalkan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini kita akan sebutkan ciri-ciri wanita soleha atau istri yang soleha. Ya. Jangan lupa dicatat ibu-ibu ya. Jangan lupa dicatat. Semoga ibu-ibu ya memiliki sifat-sifat tersebut. Ciri pertama adalah menyenangkan hati suami. Menyenangkan hati suami. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Nabi SAW, ayun nasi khairun, ayun nisa'i khairun. Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Kata Nabi SAW, allati tasurruhu idha nazar. Wanita yang terbaik adalah yang menyenangkan suaminya jika melihat istrinya. Wa tuti'uhu idha amar. Kalau diperintahkan dia taat. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisih suaminya yang berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan harta suaminya dengan melakukan perkara yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha taat, berusaha menyenangkan suaminya dan tidak berusaha menyelisihi suaminya. Baik berkaitan dengan dirinya kalau suaminya bilang gini-gini dia taat atau berkaitan dengan harta suaminya. Ini wanita terbaik. Wanita yang paling soleha memiliki sifat ini. Di antaranya kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Nah ibu-ibu sekarang renungkan, saya kalau dilihat sama suami saya senyum atau sumpek, itu lihat coba. Kalau suami saya senang berarti ini saya punya ciri satu. Tapi kalau setiap suami saya lihat wajahnya merengut, bermuka masam, ya, ya sedih kalau melihat saya, ya, emosi, ya ini berarti ada yang nggak beres dengan saya. Harus ada yang saya perbaiki. Ya, ada yang harus saya perbaiki. Ini ibu-ibu ya. Kemudian agar kita di seorang wanita disenangi oleh suaminya, kalau dilihat menyenangkan, tentunya dia harus persiapan dirinya. Dari akhlaknya dia persiapkan, dari penampilannya dia persiapkan. Kalau penampilannya buruk, bagaimana mau enak dipandang? Bagaimana suaminya enak memandangnya? Oleh karenanya di antara sunnah adalah seorang wanita menyiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Ini zaman dahulu. Kalau ada seorang suami pulang dari safarnya di malam hari, maka jangan dia ketuk pintu istrinya di malam hari. Jangan. Karena istrinya mungkin lagi tidur. Kenapa? Karena istrinya belum persiapan. Kata Nabi SAW, hatta tastahiddal maghibatu wa tamtasita asya'itha. Agar seorang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Ya. Dan agar seorang wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir rambutnya. Dan kalau itu suaminya datang malam-malam, dia tidak persiapan. Maka Nabi melarang seorang suami zaman dahulu kala belum ada sarana komunikasi, kalau pulang dari safar jangan ketuk pintu di malam hari. Terus kalau pulang gimana? Tidur di masjid. Zaman dulu begitu. Tidur tempat orang. Jangan tidur, jangan ketuk pintu istrinya, karena istrinya bisa jadi bangun jam 2 malam belum persiapan, akhirnya dia menyambut suaminya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ini dalil bahwasanya seorang wanita dianjurkan untuk menyiapkan dirinya. Dan juga dalil bahwasanya seorang suami berusaha agar istrinya bisa menyiapkan dirinya. Sampai Nabi melarang dia untuk datang malam-malam. Kenapa? Supaya istrinya punya kesempatan untuk mempersiapkan apa? Dirinya. Maka ini khitab, pembicaraan tertuju kepada suami dan istri. Sampai Nabi bicara pada perkara yang sangat ya detail. Agar sang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Agar tidak menyambut suaminya dalam kondisi tidak menyenangkan. Ya. Nah, karenanya ini dalil seorang wanita hendaknya menyiapkan dirinya. Sekarang alhamdulillah sudah ada sarana komunikasi. Kita pulang malam juga enggak apa-apa, tapi kasih tahu istri, sayang, Abi pulang jam 2 malam ya. Tolong persiapan. Ya persiapanlah. Apa yang mesti disiapkan? Pakai tanya lagi. Gimana? Ya, wanita cerdas, jangan bahlul ya. Kalau bilang persiapan ini jelas persiapan. Ya.

Enggak apa-apa kalau zaman sekarang pulang di malam hari. Yang penting kasih tahu apa? Istri, biar dia persiapan. Sebagian orang ada yang tanya kepada seorang syekh. Syekh, saya mau pulang ke apa, dia sekolah di Madinah, pengin pulang ke kampungnya lebih cepat. Saya pengin bikin kejutan sama istri saya. Enggak boleh, jangan bikin kejutan, kasih tahu kamu mau pulang. Surprise, bikin kejutan, enggak boleh. Kasih tahu istri kamu mau pulang. Ya. Sehingga dia persiapan untuk menyambutmu. Nah, bagaimana seorang suami bisa tersenyum melihat istrinya kalau dia pulang dari kantornya, kemudian istrinya dalam kondisi tidak rapi, rambut semerawut, ya, baju bau, ya, bulu ketiak belum dicabut, ya, bulu kemaluan masih berantakan, ya, repot. Sementara suaminya di kantor melihat pemandangan yang indah, melihat bunga-bunga yang bertebaran, yang berbagai macam aromanya dan warnanya. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat bukan bunga yang dia lihat apa? Yang dia lihat enggak tahu apa. Bau dan tidak menyenangkan. Ya. Sungguh aneh di zaman kita sekarang. Ini ada seorang wanita yang tidak tahu berhias kecuali kalau mau keluar rumah, baru dia pandai berhias. Tapi kalau di rumah dia tidak berhias untuk apa? Suaminya. Bagaimana kita seorang wanita bisa menjadi wanita terbaik? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasurruhu idza nadhara ilaiha, menyenangkan suaminya kalau suaminya memandangnya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau suami datang, persiapkan diri menyambut suami dengan semampunya. Dan ini juga peringatan kepada suami untuk memberi kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya. Di antaranya apa? Kasih uang untuk pergi ke salon misalnya. Kasih uang untuk pergi ke salon. Ya. Sayang, kamu pergi ke salon, sayang. Ya. Nih, rambutmu cukur begini-begini ya. Jangan lupa pakai ini ya. Kasih istri. Ingin istri cantik tapi enggak mau keluar biaya. Nanti kalau istrinya sudah bilang, sayang, Abi minta uang buat apa ke salon? Kenapa? Buat mempercantik diri. Abi sayang sama kamu, begini aja enggak apa-apa. Kenapa? Dia pelit. Udah, kamu udah cantik begini aja, enggak perlu ya. Yang penting bulu-bulu cukur gitu. Istri perlu mempercantik diri untuk perawatan. Enggak ada masalah, yang penting tidak berlebihan. Yang tidak berlebihan. Jadi dua-duanya, istri berusaha, suami juga berusaha. Dari sisi penampilan harus dia perhatikan. Yang sampai ada penampilan dari tubuhnya yang suaminya tidak suka. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau pulang pertama kali masuk ke rumah, apa yang dilakukan? Bada abi siwak, dia siwak dulu. Nabi kapan mau siwak? Mau sholat, mau ketemu Allah Subhanahu wa taala siwak. Mau ketemu istri juga apa? Siwak. Berarti Nabi memperhatikan penampilan tubuhnya agar kalau berbicara dengan istrinya enak. Tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Maka dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin menikah lagi, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Di antara wasiat Nabi, syummi awaridhoha, ciumlah bagian sekitar mulutnya. Apakah wanita ini menjaga kebersihan mulutnya atau tidak? Maka seorang wanita jangan sekali-sekali ketemu dengan suaminya dengan badan yang tidak enak, jangan. Dia kalau keluar tidak boleh pakai parfum, tapi kalau dalam rumah silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya. Kalau memang ketiaknya bau, siapkan tawas. Kates. Tawas itu gosok sekuat-kuatnya biar hilang baunya. Siapkan tawas ya, kalau perlu 3 kali sehari ya. Biar tidak bau. Jangan sampai ada keluar bau tidak enak buat suaminya. Nabi saja memperhatikan mulutnya. Nabi tidak suka wanita yang keluar bau ya dari dirinya. Ya. Jadi ini benar-benar diperhatikan. Dari sisi apa? Penampilan. Baju yang menarik. Ya kalau suami bilang, sayang saya suka kamu pakai baju warna merah. Ya udah pakai baju warna merah. Kalau suami bilang, sayang saya suka kamu pakai baju warna hitam. Udah pakai baju warna hitam. Kalau suami bilang, sayang saya suka kamu gak pakai baju, ya gak usah pakai baju. Terserah suaminya. Yang pokoknya menyenangkan hati suaminya dia lakukan. Selama tidak haram lakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Saya suka kamu pakai parfum warna ini, udah beli parfum warna itu. Meskipun kita enggak suka, kalau suami suka warna itu, aroma itu pakai aroma tersebut.
karena kita ingin masuk dalam hadis ini. Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya jika melihat kepada istrinya. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Kenapa seorang suami terkadang senang melihat istrinya? Karena dia lihat istrinya akhlak mulia. Murah senyum, tidak suka marah-marah, tidak suka teriak-teriak, sabar dengan kekurangan suaminya, sabar dengan kekurangan rumah tangganya. Dia bahagia melihat apa? Istrinya. Melihat istrinya pasti senyum. Kenapa? Dia dibalik pandangan tersebut, dia tahu siapa yang sedang dia pandangi. Istri saya luar biasa. Tapi kalau setiap datang ke rumah istrinya, mana duitnya, mana gajinya, mana strip gajinya, mana ini? Pasti lihat, pasti wajahnya masem. Kenapa? Karena tahu ini yang sedang dia pandang ini matre luar biasa. Makanya dia jengkel ngelihatnya. Saya mau cerita ya, sekedar cerita saja. Jadi saya punya kawan, istrinya tiga. Saya punya teman banyak yang poligami, alhamdulillah. Saya tidak tertular tapi ya. Jadi saya punya kawan istrinya tiga. Saya ketemu, dia bilang, Ustaz, saya mau nikah lagi yang keempat, tapi saya mau cari orang Afrika. Buat apa? Saya ingin tahu anak saya seperti apa. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya dia mengatakan, saya punya istri nomor dua, Ustaz, luar biasa baiknya, bagaimana saya tidak sayang sama dia. Saya tidak tanya, dia cerita sendiri. Artinya dia banggakan apa? Istrinya. Saya tidak tanya gimana istri yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, saya enggak tanya. Itu kan masalah pribadi orang, privasi. Enggak baik kita tanya. Tapi dia cerita sendiri, ya udah saya karena teman ngobrol saya dengarkan. Dia bilang, istri saya yang kedua, Ustaz, ya, setiap saya datang dia sambut saya, dia bukakan sepatu saya. Kemudian dia tanya, sebelum saya datang saya mau makan apa, dia siapin. Tanya gitu. Dia enggak tanya kapan pulang, enggak. Dia tanya pulang mau makan apa, subhanallah. Ya. Dia tanya seperti itu. Maka dia siapkan apa yang saya sukai. Kemudian kalau lagi makan sama saya, kalau saya makan ikan yang banyak tulangnya, dia ambilin, tulang-tulangnya dia ambil, baru dia kasih kepada saya. Dia bilang, gimana saya tidak sayang sama istri saya. Pelayanan luar biasa. Ya. Tapi kalau kecantikan mungkin sama, 1, 2, 3, tidak jauh-jauh beda. Tapi yang dia perhatikan adalah akhlak. Bagaimana saya tidak senang melihatnya. Sementara dia layani saya begitu seperti itu. Makanya bimbing dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, sama suami perhatian. Kalau suami datang, cium tangannya, bukakan sepatunya, ya, bukakan bajunya. Ya. Kalau kukunya panjang, potong kukunya. Giginya kuning, sikat giginya. Ya. Kumisnya panjang, dicukur. Kenapa enggak ada masalah? Ini dilakukan oleh sebagian istri. Ya. Dilakukan oleh sebagian istri. Inilah yang membuat seorang wanita bisa enak dipandang oleh apa? Suaminya. Taib. Jadi harus persiapan untuk menyambut suami. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, qadima Rasulullah sallallahu min safarin wa qad satartu bi kiramin li ala sahwatin li. Kata Aisyah, tatkala Nabi ingin pulang dari safar, maka aku siapkan semacam kain yang bermotif, aku letakkan di satu sahwa. Ada yang mengatakan semacam tempat untuk meletakkan suatu, mungkin seperti taplak diletakkan, dihias rumahnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi mau datang. Karena Nabi mau datang. Jadi kalau suami apalagi safar dari jauh, rapi-rapiin rumah, bersih-bersihin, parfumin, ya, apa namanya, taplak meja mungkin diganti, kemudian spray kasur diganti, ya, ya, untuk menyambut apa? Suami. Kita juga baju dirapikan ketemu suami. Ya, ini intinya agar suami senang melihat istri. Kemudian di antara sifat-sifat penghuni surga juga yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita, ini sifat yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita di surga? Siapa maksudnya? Istri yang akhirnya masuk surga bersama kalian. Karena lafal Nabi, binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian di surga? Artinya istri kalian
yang ikut masuk surga bersama kalian. Ini isyarat bahwasanya ada istri yang tidak ikut masuk surga. Suaminya aja yang masuk surga, istrinya enggak. Ya. Dan ada istri yang masuk surga bersama suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, kullu wadudin waludin a'udin. Dalam riwayat kata Nabi SAW, itu wanita atau istri yang sangat mencintai, kemudian mudah melahirkan, subur, kemudian sangat mudah kembali kepada suaminya. Yang pertama yaitu sifat walud, yaitu dia subur. Artinya apa kata para ulama? Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah seorang wanita yang subur, kalau suaminya ingin anak dari diri tidak menghalangi. Dia bisa bicara dengan suaminya, saya senang punya anak banyak, tapi mungkin kita kasih jarak misalnya 2 tahun sekali karena repot untuk ngurus anak kita, enggak apa-apa diskusi. Tapi jangan dia bilang, saya enggak mau anak kita kecuali cuma 3, enggak mau saya. 3 ya sudah. Sampai ada yang saya bilang, mas anaknya berapa? Cuma 2 Ustaz. Kenapa? Istri saya bilang, kalau kamu punya anak, kamu yang hamil. Saya capek hamil terus. Oh, ini enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Tapi kalau suaminya yang punya anak banyak, maka dia bersedia. Karena itu walud. Tetapi tidak apa-apa didiskusi, suamiku kita jarangkan 3 tahun sekali misalnya, 2 tahun sekali, tapi jangan yang mengatakan saya cuma mau 2 saja, saya mau anak laki perempuan saja. Setelah itu enggak mau, itu enggak boleh. Itu bukan sifat istri penghuni surga, bukan. Jadi yang pertama walud. Tapi kalau memang qadarullah dia tidak dimudahkan punya anak, entah mandul misalnya atau ternyata sudah berusaha anak cuma 2 atau 3, ya itu di luar kemampuan. Enggak ada masalah. Tapi pembicaraan kita tentang seorang wanita yang diberi kesuburan oleh Allah, kemudian suaminya ingin punya anak banyak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mengatakan capek ini. Dan saya bilang perjuangan memang kalau seorang wanita hamil, letih, capek, itu perjuangan. Tapi selama dia melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua keletihan, semua kesusahan yang dia rasakan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mudah mengandung seorang anak 9 bulan muntah-muntah dan berat dan macam-macamnya. Ya, tapi semuanya bernilai pahala di sisi Allah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama walud. Yang kedua wadud. Yaitu sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang tadi dia perhatian sama suaminya. Perhatian sama suaminya. Kalau manggil nama suaminya dengan kehormatan ya. Ya. Tidak merendahkan suaminya, dia sayang sama suaminya. Ya. Kalau suaminya sakit maka dia rawat, kalau suaminya kedinginan maka dia selimuti. Kalau suaminya kepanasan maka dia nyalain AC. Seperti itu. Benar-benar sayang kepada suaminya. Suaminya pergi dia siapkan apa? Dia siapkan semuanya, bajunya, kopernya semuanya, suami enggak usah ngurus. Sampai ada orang kalau ke bandara dia bawa koper diperiksa apa isinya, saya enggak tahu. Istri saya yang siapin semuanya. Saya enggak tahu. Diperiksa aja sendiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa disiapin oleh siapa? Istrinya. Ya, seperti itu namanya sayang kepada suami. Tidak banyak nuntut kepada suami. Tahu kondisi ekonomi suami dan yang lainnya. Harus suami tahu bahwasanya istrinya penyayang kepada dia. Makanya ibu-ibu, ya. Kalau sampai suami membanggakan ibu-ibu di hadapan temannya, berarti ibu-ibu sudah berhasil. Kalau suami-suami bilang, masya Allah istri saya. Seperti tadi kawan saya. Masya Allah istri saya. Sayang banget sama saya ini berarti. Insya Allah ini istri soleha. Insya Allah penghuni apa? Surga. Tapi kalau seorang lelaki mengeluhkan istrinya kemana-mana. Istri saya masya Allah. Amit-amit. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa istri saya. Wah. Nuntutnya banyak. Ininya banyak. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Berarti suami tidak merasa disayang oleh apa? Istrinya. Berarti istrinya tidak memiliki ciri penghuni surga. Bukan penyayang kepada suaminya. Namanya orang sayang seperti apa? Kita sayang sama anak, kita kan perhatian. Perhatian bajunya, perhatian gizinya, perhatian apanya, penampilannya. Kalau jorok kita bersihkan, kalau kotor kita bersihkan. Namanya sayang sama anak, sama istri sayang sama suami. Ya sayang. Gimana sayang lah? Seperti itulah. Kemudian al-a'ud, ciri berikutnya. Wanita soleh al-a'ud, yaitu suka kembali kepada suaminya kalau ada masalah. Kata Nabi

Maka jangan dia menjadikan dirinya menjadi sumber fitnah, jerat bagi setan untuk menjerat para lelaki. Mereka bisa masuk surga, kata Nabi, bisa. Ya. Tapi sangat sedikit. Mungkin diampuni, mungkin amal solehnya yang lain. Kata Nabi, mithul gurabil a'sam. Hanya seperti gagak yang ada warna putihnya. Jarang. Biasanya gagak itu hitam full. Ada sebagian gagak ada warna putihnya di kakinya atau warna putihnya di badannya. Jarang gagak seperti itu. Artinya kalau ada wanita yang hobinya seperti itu, keluar rumah, berhias di luar, angkung, maka sulit bagi dia untuk masuk surga. Kecuali hanya segelintir kecil yang bisa masuk surga. Maka saya ingatkan kepada para wanita, biasakan diri untuk diam di rumah. Jangan suka keluar rumah. Karena suka keluar rumah bukan ciri penghuni wanita surga. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wanita penghuni surga yaitu wanita yang pandai bersyukur kepada suaminya. Mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak kufur nikmat. Karena kalau wanita suka kufur nikmat, maka dia penghuni neraka jahanam. Hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah Id, khutbah salatul Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menuju kepada barisan para wanita, kemudian Nabi berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahannam. Ada wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa kami para wanita banyak penghuni neraka jahannam? Kata Nabi, li annakunna takfurna al-ashir, karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirna syaka, dan kalian suka mengeluh, suka mengumpat, suka mengeluh. Wanita jangan seperti itu. Mensyukuri apa yang suaminya berikan kepada dia. Subhanallah. Sampai ada kawan saya sampai di WA sama anak seorang wanita. Wanita tersebut janda. Anaknya pingin ibunya itu punya suami. Maka dia WA kepada teman saya. Dia bilang, Pak, tolong nikahi ibu saya, Pak. Ibu saya hanya ingin ada yang temani dia makan. Saya begitu. Ibu saya hanya ingin ada dia teman ngobrol, tidak minta apa-apa. Nah, sekarang sebagian wanita terkadang banyak nuntut, dia tidak tahu kalau janda kayak apa ya. Tidak bersyukur, lihatlah ke bawah bagaimana nasib-nasib para janda yang setengah mati. Yang tidak ada yang menemani mereka, tidak ada teman ngobrolnya. Kalau sedih-sedih sendirian, memikirkan anak yang begitu banyak. Maka ini bersyukur, saya punya suami. Punya suami yang perhatikan saya, yang siap diomelin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak wanita tidak bersyukur. Jangan sampai menjadi wanita yang pandai bersyukur kalau sudah hilang nikmat tersebut. Dan ini penyebab utama masuk neraka. Karena waktu Nabi ditanya, "Kenapa kami banyak penghuni neraka?" Kata Nabi, "Li'annakunna takfuna al-ashir." Karena kalian suka melupakan kebaikan apa? Suami. Lupa kebaikan suami. Suami sudah melakukan banyak kebaikan, tidak dihargai. Suami sudah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tidak disambut dengan hangat. Diomelin kadang-kadang. Kenapa telat? Gimana saya mau telat? Macet di jalan. Saya juga gak mau telat. Diomelin. Sebagian saudara-saudara kita di Jakarta kerja, subuh sudah kerja. Pulang jam 8 malam, bayangkan. Begitu sholat subuh sudah pakai baju seragam, pingin berangkat kerja. Kalau imamnya assalamualaikum, mungkin assalamualaikum kedua dia sudah di mobil. Saking buru-burunya. Sampai ada sebagian orang sudah pakai baju kerja, imamnya gak datang-datang, dia sholat sendiri. Kenapa? Dia tidak ingin terlambat kerja. Ini sudah capek setengah mati, pulang tidak disambut oleh istrinya. Mana rasa bersyukur? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Oleh karenanya, kalau ingin jadi wanita penghuni surga, pandai bersyukur. Suka puji suami. Makasih mas. Apa susahnya kita bilang sama suami kita, jazakallah khairan, syukran mas. Apa susahnya? Ya. Enggak susah kan? Kenapa kalau sama kawan kita mudah? Terima kasih, syukran, jazakallah khair, jazakillah khairan. Masya Allah, doa tak banyak-banyaknya. Sama suami tidak pernah bilang apa? Syukran. Tidak pernah mengatakan

0: Terima kasih Mas. Semoga Allah membalas kebaikanmu Mas ya. Semoga Allah menggantikan keringatmu dengan pahala yang banyak. Tidak ada kata-kata begitu. Oleh karenanya, jika wanita ingin masuk surga, jadilah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Kemudian sifat berikutnya, hormat pada suami. Hormat pada suami. Ini yang keberapa? Sifat yang keberapa? Berapa? 8, masih sedikit, rencananya 20. Hormat kepada suami. Tadi hadis yang sudah kita dengarkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh seorang sujud kepada yang lain, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini dalil. Wanita sujud kepada suaminya kalau boleh, ternyata enggak boleh. Dia harus tunduk, merendah di hadapan suaminya, mengalah di hadapan suaminya, hormat sama suaminya. Bukan suaminya tidak dihargai, suaminya tidak dianggap, omongan suaminya tidak didengar. Kalau pergi keluar rumah tidak minta izin, cuek. Mau pakai uang terserah dia. Mau dia enggak hormat sama suaminya. Mau terima tamu terserah dia. Siapa ini rumah saya? Ini rumah suaminya. Suaminya yang bangun. Kemudian dia asal saja. Enggak. Oh, istri hormat sama suami. Mas, minta izin. Boleh saya keluar, Mas? Mas, oh, ada tamu, boleh. Bagaimana, Mas? Jam berapa cocoknya? Seperti itu. Mas, ada keluarga mau datang. Hormat sama suami. Dan ini adalah ciri penghuni surga. Adapun wanita yang tidak hormat sama suaminya, maka ciri penghuni neraka jahanam. Dulu ada kawan, dia menikah pertama, menikah kedua. Dia mengeluh, "Ustaz, istri saya yang pertama, Ustaz, saya ini kayak kucing." Saya juga bingung, maksudnya istrinya bikin dia jadi kayak kucing itu kayak apa gitu. Apa dielus-elus, apa diusir-usir, apa ditendang, enggak tahu ya. Saya enggak tanya lagi, maksudnya gimana, enggak usah tanya lah. Pokoknya dia mengungkapkan dengan kesedihan. Saya seperti dijadikan kucing oleh apa? Istri saya. Kalau yang istri kedua, kayak kelinci. Jadi para hadirin hadirat yang subhanahu wa ta'ala, ini wanita hendaknya hormat kepada suami kalau ingin menjadi penghuni surga. Baik, ciri berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri-ciri wanita salihah diantaranya dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wanita mukminah diantaranya menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Hukum asal wanita melihat lelaki tidak haram. Selama tidak ada ketertarikan, selama tidak ada syahwat. Tetapi yang terbaik adalah menundukkan apa? Pandangan. Apakah syahwat atau tidak? Memang benar. Yang rajih kalau tidak syahwat, tidak apa-apa. Tetapi yang terbaik, syahwat atau tidak syahwat, menundukkan apa? Pandangan. Tapi kalau sudah melihat tertarik, maka hukumnya sepakat haram. Maka hukumnya sepakat apa? Haram. Terpesona dengan ketampanannya. Terpesona melihat. Ada syahwat, seorang bisa merasakan. Melihat, Masya Allah tampannya, apalagi sampai muji. Masya Allah putihnya, itu sudah haram kalau seperti itu. Sepakat ulama, haram kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu. Maka jangan sampai seorang wanita dalam kehidupan kesehariannya kemudian dia nonton acara-acara yang tidak benar, film-film ya. Apalagi film Korea misalnya. Saya enggak tahu sekarang banyak film Korea. Akhwat-akhwat nanti di nyebarin film Korea, kadang bintang-bintang Korea ya. Ini sudah haram jelas. Memandang dengan syahwat, memandang dengan terpesona, itu jelas haram. Hati-hati ibu, jangan habiskan nonton, kemudian nonton sinetron, lihat pemain-pemain sinetron yang tampan-tampan. Kemudian bandingkan dengan suami yang pas-pasan. Ini hukumnya haram. Maka wanita yang soleh menundukkan pandangannya. Tidak suka melihat laki-laki. Tidak suka bandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Tundukkan pandangan. Tidak boleh melihat. Apalagi sampai perkara-perkara yang pada tingkatan aurat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ciri wanita salehah yaitu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Maka jangan kemudian dia memakai baju dengan warna-warni yang terlalu mencolok, sehingga tampak sekali itu adalah hiasan, menjadi perhatian para lelaki, semua orang memandangnya. Makin tidak boleh. Kalau dia lewat, menjadi pusat perhatian. Ini pertama berhias, kedua pakaian syuhrah, tidak boleh. Wanita soleha tidak demikian. Dia bersih, dia rapi, itu dituntut, bersih dan rapi. Tetapi jangan dia pakai pakaian yang kemudian menarik perhatian. Karena itu berarti dia telah berhias dengan pakaian tersebut. Dan sudah kita sebutkan, fungsi dari jilbab bukan untuk dilihati oleh laki-laki, tapi agar terlindung tidak menjadi perhatian para lelaki. Kalau ternyata seorang wanita pakai jilbab, justru menjadi menarik perhatian para lelaki, itu jilbabnya salah berarti. Entah karena fashionnya, modelnya terlalu indah, warnanya terlalu mencolok, maka tidak boleh hukumnya. Tapi kalau yang wajar-wajar saja sebagai wanita lain, tidak ada masalah. Tapi kalau saya berlebih-lebihan, model cadarnya aneh-aneh, ya, model rendanya aneh-aneh, model jilbabnya warna-warni, ya, kemudian warnanya terlalu rame, ada gambar bunga matahari di roknya misalnya, bajunya warna merah, kuning, hijau, ya. Ini menarik perhatian, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian di antara ciri wanita soleha adalah wanita yang pemalu. Wanita yang pemalu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah dua orang wanita soleha yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihima imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Waktu Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia pergi ke negeri Madian, dia mendapati ada sumur atau mata air di Madian dan orang-orang sedang berkerumun di situ. Di antaranya dia melihat dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka untuk ambil minum di situ. Nabi Musa kasihan, Nabi Musa datang. Ma khatbukuma, kenapa kalian? Kata dua wanita ini, kami tidak bisa mengambil air sampai lelaki dulu pergi. Kata para ulama, wanita ini malu, kemudian dia tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki. Berusaha seorang tidak duduk sama laki-laki. Ini wanita soleha. Di zaman kita sekarang ini, zaman now, terkadang laki-laki yang malu sama perempuan. Lagi malu-malu, kemudian ceweknya datang, kamu ngapain sih? Aduh. Kita malu, dia gak malu. Sebagian wanita seperti itu. Harusnya wanita itu memiliki sifat malu. Jangan bercampur dengan laki-laki. Nabi berkata, alaikum Nabi hafati tarik. Nabi menegur para wanita, kalian jalan di pinggir. Jangan jalan di tengah, cuek, biar laki-laki yang pinggir. Jangan. Kalau jalan malu, ada laki-laki malu. Itu wanita soleha seperti itu. Allah memberikan fitrah mereka untuk malu. Perhiasan mereka adalah rasa malu. Makanya saya sering sampaikan, kalau antum yang jomblo-jomblo mau menikah, kalau pas nazar lihat ceweknya, cari cewek yang pemalu. Begitu dilihat dia malu-malu, tutup wajahnya, tutup telinganya, tutup. Dia malu, ini berarti insya Allah wanita soleha. Tapi kalau antum pas nazar dia juga lihat, ngapain? Ente yang malu-malu begini, udah ente sejak awal baru nazar aja sudah kalah, apalagi kawin. Udah ente mundur aja. Ente tidak pantas ketemu menikah dengan dia. Mental ente belum cukup. Nazar aja udah kalah. Jadi kalau wanita pemalu itu baik, tidak kemudian sana campur laki-laki, bicara dengan laki-laki seenaknya, bicara dengan suami orang, ketawa ke TV suami semua orang. Ya, ini bukan istri, bukan ciri wanita soleha. Lihat dua wanita tersebut menghindar, menjauh dari para lelaki. Musa yang datang, ma khatbukun. Ma khatbukum, ada apa dengan kalian? Maka mereka pun cerita. Nabi Musa pun bantu. Kemudian setelah itu Nabi Musa bernaung di bawah sebuah pohon, ternyata wanita tersebut datang lagi salah satunya. Aja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut manggil Nabi Musa berjalan dengan malu-malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu, tersipu malu. Dia mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, sungguhnya ayah kami mengundangmu untuk datang ke rumah memberi ganjaran atas kebaikanmu. Tapi di sini tamshi ala istihya, jalan dengan penuh rasa malu.
1: Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, didik anak-anak kita untuk punya juga rasa malu. Kalau kelompok laki, malu-malu ada laki-laki. Ajarin sejak awal. Jangan, sana, ketemu. Duduk sama om-om sana. Jangan. Biarkan dia punya rasa malu. Dan ini ciri wanita soleha. Memiliki rasa malu. Jangan biarkan dia terbiasa bercampur dengan laki-laki. Nah, kalau ternyata ibu-ibu ada yang sukanya begitu ngobrol sama laki-laki, cekakaan sama suami orang, ya, grup, satu grup dengan laki-laki, hendaknya merubah diri sejak sekarang. Itu kebiasaan buruk. Facebook, temannya laki-laki, laki-laki add dia setuju, ya. Bahkan dia nge-add sama laki-laki. Instagram, temannya laki-laki. Mana rasa malunya? Mana rasa malunya seperti ini? Apakah ini ciri wanita soleh? Bukan. Wanita soleh memiliki rasa malu yang tinggi. Rasa malu itu akan membuat dia menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang terbiasa tidak malu, dia mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ciri berikutnya. Wanita yang salehah berbicara dengan tidak melenggak-lenggokkan suaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Jangan kau mendayu-dayukan suaramu, maka akan ada lelaki yang memiliki penyakit hati akan condong kepadamu. Maka ibu-ibu tatkala berbicara, sekarang bukan cuma berbicara, bahkan tatkala menulis, tatkala komentar, misalnya di grup, situ ada laki-laki, maka biasa-biasa aja yang wajar-wajar. Kalau perlu misalnya ternyata WhatsAppan dengan orang lain yang bukan mahramnya, maka yang wajar-wajar. Karena terkadang sebagaimana suara bisa menggoda, tulisan juga bisa menggoda. Latih diri kita untuk tidak berbicara dengan mendayu-dayu. Karena benar, suara itu bisa menggoda. Suara bisa menggoda. Laki-laki itu bisa tergoda dengan suara. Allah yang sebutkan, "Fayatma alladhi fi qalbihi marad." Allah mengatakan seorang laki bisa tergoda dengan suara. Ini Allah tidak bicara tentang wajah. Wajah lebih menggoda lagi. Tapi wajah, tubuh, suara saja bisa menggoda, apalagi lebih daripada itu. Maka wanita yang soleha, dia menjaga tutur katanya. Yang wajar-wajar saja. Tidak usah kemudian dia berbicara dengan melenggak-lenggok, mendayu-dayu. Maka ini bukan ciri wanita yang soleha. Masih banyak sebenarnya, ya. Tapi cukup itulah, sedikit-sedikit dulu. Ya. Mudah-mudahan para wanita yang hadir bisa menjadi istri-istri yang solehah, ya, bisa menjadi ibu-ibu yang solehah, dan semoga kita semua dipertemukan dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita di surga kelak, orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Terima kasih banyak. Saya kita ucapkan kepada Ustaz Ibrahim Khadija yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu dan kepada putri sekalian di pengajian di Ustaz Khadija. Dan pertanyaan cukup, tidak perlu ditambah.
3: Tidak perlu ditambahkan lagi, ya. Tidak perlu, cukup, sudah terlalu banyak. Kita bacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, adakah pahala khusus untuk wanita yang bersabar karena qadarullah dia di dunia ini mandul?
1: Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu ada pahala khusus, tetapi seorang bisa beribadah dengan apa yang Allah takdirkan dengan sabar, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanita yang mandul tentunya dia diuji, ya. Diuji. Siapa yang tidak ingin punya anak? Siapa yang tidak ingin punya momongan? Siapa yang tidak ingin punya keturunan? Betapa banyak orang yang diberi keturunan, mereka mendapatkan kebahagiaan yang besar. Tetapi seorang yang ditakdirkan ternyata tidak punya anak, maka dia ibadah yang bisa dilakukan adalah bersabar. Ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah atur kepada dirinya lebih baik daripada pengaturan terhadap dirinya. Dia yakin bahwasanya rencana Allah tentang dirinya lebih afdal, lebih baik daripada rencana dirinya tentang dirinya. Karena yang lebih tahu tentang maslahat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Allah mentakdirkan seorang demikian demikian. Yakinlah di balik takdir tersebut pasti ada, pasti ada maslahat, pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyampaikan, kalau seorang belum bisa menerima ini, ingatlah kisah tentang Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Tatkala Musa dan Khadir lewat melewati seorang anak yang masih kecil, tiba-tiba anak tersebut dibunuh oleh Nabi Khadir. Nabi Musa susah terima. Dia mengatakan, bagaimana kau bunuh seorang anak yang suci, tidak punya salah, kau bunuh dia. Secara fitrah terkadang susah terima, secara kenyataan susah terima. Tetapi Ibnu Qayyim mengatakan, lihat apa hikmahnya. Maka Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Adapun anak itu memiliki dua orang tua yang mukmin, dan aku khawatir anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran atau dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena begitu sayang kepada anaknya terjerumus dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena sayang kepada anaknya maka dia pun bermaksiat. Sayang sama anaknya, harusnya anaknya banyak tuntutan, harusnya dia korupsi, akhirnya dia riba, akhirnya macam-macam. Betapa banyak orang begitu sayang sama anaknya menghalangi dia untuk bersedekah, menghalangi dia untuk beribadah. Maka sebagaimana kita bisa tahu cerita tentang anak ini yang dijelaskan oleh Khadir, maka kiaskanlah dengan musibah yang kita alami. Kita dikasih musibah oleh Allah, tidak punya anak, maka jangan lupa husnuzan. Husnuzan itu ibadah tersendiri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping sabar disertai dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan, kita bacakan dari pesan singkat Ustaz dari SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan istri jika suaminya tidak soleh? Seperti suami suka berkata kasar, menafkahi kurang karena kerja tidak pasti, sering menjual harta yang ada, sedangkan anak 8 orang, sering mengeluh masakan yang kurang enak, sering tidur aja kerjanya.
1: Sudah.
3: Bagaimana?
1: Sudahlah.
3: Bagaimana harus bersikap? Mohon nasihat dari Ustaz.
1: Sabarlah. Sabar, nasihati. Enggak ada nasihat. Kita sabar, kita nasihati dapat pahala. Dia dengar atau enggak dengar dapat apa? Pahala. Ingatkan, Mas, mungkin kita susah begini karena kurang takwa. Mungkin suami kurang takwa, mungkin anti kurang takwa. Ingatkan suami, motivasi dia, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam. Motivasi ya, mau apa lagi, Allah takdirkan ya. Udah punya anak 8 ya, mau apa lagi ya, sabar. Semoga Allah nanti memberikan ya dari anak-anak tersebut ya, kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Tapi intinya, jangan pernah putus asa untuk terus menasihati apa? Suami ya. Ya, suami kalau kita bicara baik-baik dari hati ke hati, insya Allah dia dengar. Bicara dari hati ke hati dengan menunjukkan penghormatan, dengan menunjukkan kasih sayang, dia akan mendengar. Tapi kalau kita omelin terus, ya dia mungkin tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik.
1: Sekarang saya mau tanya, ini ada, yeah, ada hadiah. Ibu nggak ada ini, ya. Berarti buat bapak-bapak ya.
3: Mic, sir.
1: Ada mic, ada ibu ada mic.
4: Tolong di anu mic dulu.
1: Ibu bapak-bapak aja dulu, bapak-bapak. Bapak-bapak, coba jelaskan tentang sifat istri solehah, yaitu menundukkan pandangan. Siapa yang bisa jelaskan? Mau jelaskan? Coba ya, silakan jawab. Maksudnya apa? Sebetulnya menang lagi tidak haram, tetapi lebih baik menundukkan pandangan. Terus? Syahwat? Kalau sudah tertarik dengan ketampanannya, dengan warna kulitnya yang putih, maka sepakat ulama hukumnya apa? Haram, masya Allah. Jadi jangan nonton Korea ya. Silakan. Nih, ada hadiah. Jangan lupa kasih istri ya. Baik, wanita, ibu-ibu sudah siap penanya?
4: Belum.
1: Habis dong buat bapak-bapak ini. Tadi ada berapa sifat? 12. Kita lanjutkan saja pertanyaan sambil menunggu. Pertanyaan, apakah yang harus menyenangkan hanya seorang istri? Lantas suami bagaimana? Jelas suami juga harus menyenangkan. Ini pembahasannya lain. Pembahasan kita sekarang sedang memperbaiki para istri, ya. Adapun tentang para bapak-bapak, ya ada pembahasannya khusus, ya. Cuma ini bapak-bapak salah hadir. Harusnya mereka enggak hadir, ya. Harusnya istri-istri aja, ya. Jadi ini membuat mereka besar kepala sebenarnya. Ada pembahasan tentang para suami, tentunya ada pembahasan tersendiri. Jadi jangan menduga bahwasanya kita hanya menasihati para istri. Suami juga harus dinasihati. Tapi para wanita, coba siapa yang bisa angkat tangan, ya. Panitia coba lihat, ya, siapa yang pertama kali angkat tangan. Siapa yang bisa sebutkan 8 ciri istri solehah? Silakan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada tidak, ibu-ibu? Silakan.
3: Mic-nya, mic.
1: Enggak bisa. Ya, silakan. Ya, satu. Masya Allah. Yang kedua. Sangat mencintai. Sebentar. Menyenangkan suami. Subur. Mencintai. Terus? Taat pada suami. Lima. Tidak. Terus yang keenam. Yang ketujuh.
5: Bersyukur dan tidak nikmat kepada suami.
1: Tidak kufur nikmat. Masya Allah. Jazakillah khairan. Ini dia satu. Kasih. Jangan lupa kasih suami. Baik, pertanyaan lagi kepada wanita. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan al-a'ud. Di antara ciri penghuni surga adalah al-a'ud. Ada yang bisa jawab? Ini hadiahnya terakhir paling besar. 1, 2, 3. Silakan. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu ditunggu. Silakan. Al-a'ud artinya apa? Ulangi. Kalau suaminya ada masalah?
5: Kalau ada masalah, ingin cepat menyelesaikan masalah tersebut. Dan ingin mendapatkan ridho suami tersebut.
1: Masya Allah. Semoga diterapkan, ya. Taib, ini hadiahnya. Taib, selesai hadiahnya. Sekarang pertanyaan.
3: Iya. Ustaz, saya baru saja menikah melalui cara ta'aruf tapi atas kesadaran sendiri. Hari pertama sampai hari ketiga dia baik-baik saja. Tapi di hari keempat dia mulai tidak menikmati kebersamaan.
1: Sudah menikah, ya?
3: Sudah. Karena trauma masa lalu yang muncul sehingga untuk sementara belum bisa membersamai suami. Dia di bawah perawatan psikiater dan rutin diruqyah suaminya. Pertanyaannya, apakah ia berdosa karena belum bisa melayani suaminya?
1: Yang diruqyah siapa?
3: Istrinya, Zat.
1: Oh. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau memang orang ada halangan, ya. Orang ada halangan, sakit atau perlu diruqyah atau ke psikiater sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya secara utuh sebagai seorang istri, maka dapat uzur. Dan dia, kalau memang dia tidak mampu, dia minta maaf sama suaminya. Saya rasa suaminya mudah-mudahan bisa memahami, ya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah dia berdosa, jawabannya tidak, karena dia di luar kemampuannya. Tapi dia hendaknya minta maaf dan minta diridhai oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, jika suami melarang istri menuntut ilmu atau berangkat pergi kajian, apakah yang harus seorang istri lakukan?
1: Dilihat dulu, kalau memang dilarang karena terlalu sering keluar rumah, ya, pengajian seminggu 7 kali, ya, terlalu banyak, ya, maka wajar suaminya melarang. Mungkin dia apa namanya harus perhatikan terhadap anak-anak, atau suaminya ingin ditemani, atau ada kegiatan rumah tangga harus diselesaikan, maka tidak mengapa, itu hak suaminya. Ya, tapi kalau ternyata dilarang karena hal yang lain, misalnya tidak senang dengan pengajiannya, masalah akidah misalnya, maka dia berusaha menghadapinya dengan
0: hikmah. Kalau memang dilarang, dia berusaha memperbaiki akhlaknya. Dia bisa ngaji lewat YouTube misalnya, ya, karena suaminya apa? Melarang. Ya. Sesekali dia bertemu dengan saudara-saudarinya, akhwat-akhwat yang lain, untuk memperkuat imannya, meskipun mungkin tidak di lokasi pengajian. Jadi intinya berusaha taat kepada suami. Kalau suaminya larang, ya kita bisa ngaji lewat apa? Lewat YouTube, sambil kita nasihati suami. Siapa tahu dia berubah. Allah alam bisawab.
3: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, doakan suami saya agar suami saya bisa berdakwah seperti Ustaz.
0: Saya doakan semoga suami anti lebih baik daripada yang anti lihat sekarang, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Suami saya lulusan Lipiah, tapi kerja di negara orang kafir. Dan doakan saya juga agar segera mendapatkan anak.
0: Ya, anti doa sendiri, insya Allah kita juga doa akhirnya. Yang mengaruh aja yang dibaca.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Bagaimana menghadapi suami yang suka menyimpan rahasia? Apalagi masalah keluarga besarnya, pahala, padahal saya tidak komplain kalau dia masih mengurus keluarganya.
0: Kehidupan rumah tangga, ya, harus dibangun di atas husnudzon, bukan suudzon, ya. Berbaik sangka, ya. Suami yang baik bisa mengatur kondisi istrinya, dan istri yang baik bisa memahami suaminya. Misalnya dalam kondisi seperti ini, istrinya bilang, "Mas, saya senang kalau kau cerita kepada saya, kau sudah belikan buat keluargamu misalnya, kau sudah kasih uang buat ibumu. Insya Allah saya tidak, apa namanya, saya malah senang kau seperti itu." Saya khawatir suaminya, kenapa dia menyembunyikan sesuatu, karena istrinya mungkin enggak suka, bisa jadi. Kalau dia mau kasih sesuatu sama ibunya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Kalau dia mau kasih sama kakaknya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Ya, mungkin terpaksa dia sembunyikan. Dan tidak wajib istrinya tahu. Kalau kita bicara hukum, maka tidak wajib istrinya apa? Tahu. Tetapi tidak enak kehidupan rumah tangga seperti itu. Enaknya kita saling mengetahui, enggak ada masalah. Makanya, sang istri harus merubah sikapnya. Misalnya, dia yang mendukung suaminya untuk membantu keluarganya. Dia yang kasih ide, "Mas, kayaknya ibumu lagi butuh ini. Mas, kayaknya adikmu lagi butuh ini. Mas, misalnya, kau sudah bantu kakakmu belum?" Misalnya, nah, itu yang kalau seperti itu kan ngapain suaminya untuk apa? Menutup diri, merahasiakan. Maka dua-duanya harus saling apa namanya? Saling perbaiki. Nah, dari sisi sang wanita, saya mengatakan secara hukum syar'i tidak wajib suami mengabarkan semuanya kepada anti. Tidak wajib. Kewajiban suami yaitu dia memenuhi kebutuhan anti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Uang yang lain terserah dia, mau dia sedekahkan, mau dia bangun masjid, mau dia kasih janda, terserah dia. Terserah dia. Tetapi saya katakan seperti ini kurang enak memang. Enak kita saling sama tahu. Ya. Karena betapa sering suami butuh kepada bantuan istri, dan betapa sering istri butuh kepada bantuan suami. Ya. Oleh karenanya, istri harus menampakkan keriduan dia, motivasi dia. Dan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya ingin kau bantu keluargamu dan tidak usah kau sembunyikan kepada saya." Ya. Insya Allah suaminya berubah.
3: Ya. Terima kasih Zat atas jawaban yang telah diberikan. Mohon mic-nya ya, yang tadi wireless tolong dimatikan ya, masih masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya wanita sudah berumur sekarang 60 tahun. Apakah saya harus berbuat apa yang dikatakan Ustaz tadi, yakni berdandan, mempersiapkan diri?
0: Ya, kalau suaminya masih hidup, iya. Kalau suaminya masih hidup, dia berdandan, nyambut apa? Suaminya. Ya, suaminya misalnya umur 70, maka dia sambut suaminya. Semampunya ya, semampunya ya. Bukan berarti berdandan seperti wanita-wanita yang muda. Ya. Tapi ya, artinya apa yang disukai suaminya, dia kerjakan. Apa yang disukai oleh suaminya, dia kerjakan. Saya pernah menghadapi kasus suami istri. Istrinya mungkin umur 60-an, suaminya mungkin umur 70. Mungkin istrinya sudah tidak berhasrat, tapi suaminya masih berhasrat. Dan istrinya tidak mau melayani suaminya. Dan ini dosa seperti ini. Oleh karenanya, meskipun suami sudah tua, kalau istri bisa tetap berdandan, ya, dandan dari sisi penampilan dan mendandani akhlak. Sehingga menyenangkan apa? suami. Insyaallah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, apakah istri yang mengizinkan suaminya poligami dijamin masuk surga?
0: Kalau ada hadisnya saya senang, tapi enggak ada hadisnya. Intinya ya, istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi pasti menyenangkan apa? Suaminya, itu sudah pasti. Ya. Kemudian dia pasti dapat pahala besar karena dia bersabar. Dia membagi apa? Harinya kepada wanita yang lain. Apalagi dia tambah niatnya untuk menyenangkan wanita yang lain. Karena wanita yang lain juga butuh diperhatikan misalnya. Kalau kita bicara pahala, pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Tapi apakah ada jaminan kemudian dia pasti mau surga? Ya, saya bilang tidak ada. Tidak ada hadis secara khusus. Tetapi wanita yang seperti ini tentu pahalanya apa? Pahalanya besar. Allah alam bisawab.
3: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Bagaimana jika suami menghendaki hanya punya anak satu karena takut pertanggungjawaban di akhirat kelak, padahal saya menghendaki punya anak banyak?
0: Kata para ulama, masalah anak itu hak mustarakah, jadi hukuk mustarakah antara suami dan istri, ya, antara suami dan istri. Istri juga berhak ingin punya anak apa? Banyak. Ya diaturlah, jangan satu lah ya. Dicari jalan tengah, lima lah. Enggak 10, enggak 25 lah ya. Satu, kalau tiba-tiba nanti ada meninggal dunia kan enggak enak enggak punya anak ya. Coba bicara sama suami ya. Jangan takut ya. Allah sudah banyak orang teman-teman kita punya anak banyak juga, anak-anaknya berhasil. Selama angkanya masih wajar, 5, 4. Lah satu repot ya kalau sakit, nanti kita juga berlebih-lebihan terlalu sayang sama dia, akhirnya kita tidak mendidik dia, sedikit-sedikit gelisah. Kenapa? Karena cuma satu anak semata wayang ya. Ah, mudaratnya juga ada. Coba diskusi sama suami, dan suami tidak boleh mematok hanya anak satu, nggak boleh, ya. Karena hak misalnya, mohon maaf, misalnya dalam berhubungan, kalau istri meminta suaminya tidak mencabut sebelum ejakulasi, tidak boleh suaminya mencabut. Dia juga punya hak untuk mendapatkan kelezatan misalnya. Ya. Maka diantaranya dia juga punya hak untuk mendapat apa? Anak. Maka tolong diskusikan, ya. Satu atau dua? Satu, dua. Empat, ya. Lima. Sudah, terakhir. Ya. Terakhir, ya.
3: Ustadz, ada ujian berat bagi wanita karir adalah bila gaji istri lebih besar dari suami. Bagaimana memanage hati agar tetap ikhlas dan kelak bisa masuk surga?
0: Siapa yang bertanya? Lagi atau perempuan?
3: Iya, akhwat, Ustadz.
0: Akhwat, ya.
3: Iya.
0: Kalau istri gajinya lebih besar daripada suami, ini memang rawan untuk menjadikan istri semena-mena, merendahkan apa? Suami. Rawan memang, karena dia merasa bahkan berjasa kepada keluarga, bukan suaminya yang berjasa. Maka wanita yang solehah, dia tunduk kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lawan, dia hormat suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia bisa taat sama suaminya insyaallah. Dia bisa tunduk. Selama yang menggerakkan perbuatan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
7: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
8: Markas Ngaji Kitab. menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahu, sorof, praktik baca kitab. Lokasi, Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas, 4 kamar istirahat. Biaya, Rp300.000 per bulan per orang. Wisma Al-Mubarak 1, bukan kos biasa. Informasi, 0853-3634-3030. www.almubarak.com.
9: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya, dan para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa di pagi ini di program acara Khazanah Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di antara program baru kita ya di Radio Muslim Jogja. Kali ini bincang divisi YPIA atau berbincang bersama divisi di YPIA. Sobat Muslim, insya Allah kita akan bincang-bincang bersama manajer Radio Muslim Jogja ini ya, manajer saya, insya Allah. Kita akan bincang-bincang seputar support media dakwah Islam ya, lewat Radio Muslim Jogja dan pembahasan lainnya seputar Radio Muslim Jogja. Insya Allah kita dibersamai oleh manajer Radio Muslim Jogja, yakni Mas Rahmat Setiawan, Hafizullah Ta'ala, atau Mas Awang ya. Insya Allah kita akan bincang-bincang bersama beliau, mungkin nanti dari sejarah Radio Muslim Jogja ya. Bagi sobat muslim yang sering mendengarkan Radio Muslim Jogja mungkin bertanya-tanya ya, ini sejarahnya tuh sejak kapan sih atau bagaimana? Nah insya Allah itu juga akan kita tanyakan atau bincang-bincangkan bersama Mas Awang atau Mas Rahmat Setiawan Hafizullah Ta'ala. Bagi sobat muslim, para pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan ya seputar dakwah di Radio Muslim Jogja, pertanyaan-pertanyaan terkait Radio Muslim Jogja, kami persilakan bisa disampaikan pertanyaannya ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita dibersamai oleh Mas Rahmat Setiawan Hafizullah Ta'ala, beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja 1467 AM. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Mas Awang.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas
10: ya.
11: Didin.
10: Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik Mas. Jazakallah khairan Mas atas waktunya. Mas Awang gimana kabarnya Mas?
11: Wa jazakallah khairan. Bikhairin alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
11: Kabarnya sehat-sehat Mas Didin.
10: Masya Allah. Didin
11: juga ya, sehat nih.
10: Alhamdulillah sehat Mas. Baik, Mas Awang mungkin sebelum kita masuk pada pembahasan media dakwah ya melalui Radio Muslim Jogja, yang mana kita tahu juga alhamdulillah Radio Muslim Jogja itu kan selain di 1467 AM juga meluas ya media penyebaran dakwahnya, yakni melalui YouTube, Facebook dan channel media lainnya. Nah, mungkin sebelum membahas ke situ kita pengen tahu dulu Mas, gimana sih sejarahnya Radio Muslim dulu Mas? Itu sejak kapan dan bagaimana awal-awal didirikannya Radio Muslim Jogja Mas? Silakan Mas Awang.
11: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'ad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama-tama saya bersyukur ya atas semua nikmat yang Allah berikan. Pada kita semua di pagi hari ini ya, juga pagi ini ya kita podcast atau bincang-bincang ringan lah tentang dakwah melalui media ya, yang mana di Radio Muslim khususnya. Alhamdulillah di kota Jogja ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan salah satunya untuk belajar tentang Islam melalui media Radio Muslim. Dan sejarahnya ya, kalau kita bisa lihat flashback di belakang, yaitu sekitar tahun 2009 Mas Didin. Yeah. 2009 itu dulu lagi rame-ramenya tentang kajian-kajian online ya, barulah awal-awal 2009 sebelum ada sekarang ya. beberapa TV-TV di media online. Jadi dulu ada kajian online yang itu disiarkan melalui dulu namanya Yahoo Messenger, YM.
10: Oh iya.
11: Jadi
10: iya.
11: Kita add ya rekan-rekan atau teman-teman yang ada di manapun ya, itu kita ya ikutkan kajian online melalui Yahoo Messenger. Kajian online tersebut ya rekan kita yang berada di luar negeri, karena dulu mereka jauh dari Indonesia dan ingin mendengarkan kajian. Jadi lewat jalur online itu mereka bikin tuh kajian online. Nah, kajian online ini akhirnya ya saya masuk ke situ, kemudian melihat Masya Allah ya. Jadi kita harus bersyukur ya, karena kita di sini Jogja banyak kajian, banyak asatidzah, banyak ustadz-ustadz ya. Saya melihat kajian-kajian di Jogja bisa juga kita siarkan secara online di radio streaming, Mas. Jadi radio streaming itu awal-awal ada ya, tahun 2009 kita pakai ya. Kita pakai di radio streaming itu di 2009. Jadi dia hanya online dengan mengandalkan tadi ya, ada internet, kemudian ada radio ya, di apa namanya,
10: Yahoo Messenger,
11: HP-nya ya, ya di HP-nya. Kalau biasanya kita siaran dulu pindah-pindah, Mas, jadi tidak seperti sekarang ya, ada di studio ya.
10: Mm-hmm.
11: Dulu kita dari awal Masjid Siswa Graha atau MSG ya, yang mungkin teman-teman di sekitar UGM tahu ya, jadi sebelah utaranya teknik UGM. Nah, dari situ kita siaran, Mas. Jadi melalui kajian yang ada di masjid dulu, ya, itu kita siarkan dari YM, dari Yahoo Messenger. Kemudian ada kajian juga nanti yang dari Masjid Al-Asri ya, Masjid Al-Asri Ustaz Aris, kita siarkan juga waktu itu lewat media online. Dan waktu di Siswa Graha itu ada kajian Ustaz Sejo Santo, Afidullahullah. Jadi kita siarkan itu pindah-pindah ya, jadi nggak rutin tiap hari, tapi setiap ada kajian saja. Dan itu alhamdulillah pendengarnya lumayan banyak ya, mereka juga senang ada kajiannya, walaupun tidak maksimal, karena kajian online itu tidak maksimal ketika sinyalnya kurang bagus, Mas Ridin ya. Nah, misalnya ada jaringan yang bermasalah, itu yang tidak bisa kita tolerir ya, dan sulit untuk mengantisipasi. Jadi dulu hanya mengandalkan kartu data yang kita pakai untuk streaming seperti itu, dan alatnya dulu nggak terlalu banyak kayak sekarang ya, Masya Allah. Kalau sekarang kan sudah bisa lengkap dan hasilnya bisa bagus ya. Jadi 2009 itu sudah ada radio streaming di website ya, Muslim ya, online. Terus setelah itu di tahun 2011 kalau saya, hingga sampai 2013 itu ada radio komunitas yang itu juga dikomandoi di masjid juga, di masjid yang sekarang kita tempat tinggal ya, yaitu Masjid Al-Hasanah Perban ya. Nah itu, jadi untuk yang awalnya sebelum sekarang itu radio komunitas di FM yang jangkauannya memang hanya seputaran Terban ya, dan sekitarnya seperti itu. Ya, kita tinggal di Medio. Waktu dulu masih ada Medio di Jogja ya. Sebelum pindah ke sana, kita menetap di Medio. Itu juga ya hanya berapa bulan ya. Mungkin dari 2009 itu ya. 2010 baru pindah ke Alasana. Nah, dari Alasana ini membentuk radio on air pertama ya, yang komunitas. Nah, setelah berjalannya waktu ya, karena jangkauannya tidak begitu luas, kita akhirnya di 2018 melodot, karena kita milih AM sini jangkauannya bisa luas ya, jangkauannya bisa bagus, jadi bisa dinikmati dari utara, dari barat, dari timur, selatan ya, sampai misalkan dari sini di Wates ya, itu masih bagus. Seperti itu, Mas Dini. Dan sampai baik. Sekarang alhamdulillah kita atas karunia Allah ya, kemudian dari Allah seperti itu, Mas Dini.
10: Baik,
11: Mas. Masih bagus ya?
10: Agak tersendat sih, Mas, tapi alhamdulillah bisa baik. Terdengar. Jadi 2009 ya, Mas, kurang lebih ya, dan itu dimulai dari online, baru online ya. Yahoo Messenger itu baru filenya online. Apa, Mas? Rekaman gitu, Mas, berarti. Rekaman audio atau apa waktu share lewat Yahoo Messenger itu?
11: Enggak, dia langsung. Karena dari
10: langsung
11: kan, ya, masuk ke situ, nanti audionya juga masuk ke situ, dia langsung live. Setiap ada kajian seperti itu.
10: Baik. Lalu 2011 meningkat lagi ya, akhirnya menjadi radio komunitas FM walaupun jangkauannya terbatas.
11: Yeah.
10: Saat itu apa frekuensinya berapa, Mas? Atau gimana dulu ceritanya?
11: Di 107,9 ya.
10: 107,9.
11: Kalau di FM komunitas kan hanya sekitaran situ saja.
10: Lalu setelah itu pindah AM itu kapan, Mas? Sampai AM.
11: Dan radiusnya terbatas. Yang AM itu kita coba udara di 2018 Ramadan sampai sekarang itu udah sekitaran 5 tahun ya.
10: Iya. 2018, Masya Allah. Nah itu kira-kira dulu personelnya siapa saja, Mas? Terutama yang awal-awal 2009, 2011. Itu siapa, Mas? Antum ya. Sama siapa, Mas?
11: Kalau saya di radio online awalnya. Jadi kalau yang online itu memang cuma ada 4 atau 5 orang waktu itu ya. Gak banyak. Kemudian awal-awal sekali ya cuma sekitar itu 3-4 orang ya. Nah sekarang radio yang penyiar-penyiar lama itu sudah ada di Roja.
10: Oh, Masya Allah.
11: Nah, Mas Ari Alit ya, penyiar Roja itu sudah di sana. Kemudian Mas Sufyan dulu awal-awal di Radio Muslim juga sudah di Roja. Jadi alhamdulillah semua sudah dimanfaatkan di Radio Roja.
10: Masya Allah. Baik, itu sejak awal berdiri itu sudah di bawah naungan yayasan ya? Sudah di bawah naungan YPA ya, Mas ya? Dari awal dulu.
11: Ya, jadi awal kan inisiasi dari beberapa teman ya, yang itu terus kita galang apa namanya donasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas ya, dengan radio ini akhirnya. Dari yayasan pun mendukung, Yayasan Pendidikan Islam Al-Khari, YPA, Jakarta mendukung, akhirnya sudah kita bismillah bangun studio, terus bangun tower, ya, bangun pemancar, ya, perangkat lainnya. Itu bisa dilakukan. Dan sampai sekarang YPA masih berada untuk mendukung kita. Begitu. Jadi dakwah melalui media, khususnya radio muslim memang tidak mudah ya, dalam artian dengan melihat perubahan ya, yang dulu memang online itu jarang, sekarang online sudah ada ya. Jadi sekarang kan banyak media-media. Media dakwah yang dia, namun saya lihat kenapa kita masih bertahan di sini dan masih konsisten, alhamdulillah, kemudian dari Allah, kemudian kita lihat karena di pendengar kita pun juga masih banyak yang loyal untuk mendengarkan radio analog seperti itu. Jadi walaupun kita ya zamannya berubah ya, tapi jangan sampai kita melupakan asal ya, asal dari awal kita berdiri yaitu di radio analog seperti itu, Mas. Jadi radio analog ini insya Allah masih prospek dan masih bagus untuk kita gunakan dan memberikan manfaat.
10: Baik.
11: Untuk dakwah demikian.
10: Masya Allah ya. Lalu saya mau tahu, Mas, dulu awal-awal berdiri Radio Muslim tuh respon masyarakat atau kaum muslimin tuh gimana, Mas, waktu itu, Mas?
11: Ya, kalau dulu ya, karena mereka baru ya mendengar Radio Muslim, kita tahu, oh ada radio, mereka antusias sekali ya, terutama untuk mendengarkan murotal ya, karena kita semua isi mayoritas murotal ya. Kemudian ada kajian-kajian ceramah pendek. Antusias mereka senang, terutama mereka yang mungkin tidak bisa datang ke kajian ya, tidak bisa datang ke kajian, kemudian ada trouble di kajian, nggak bisa hadir ya. Tapi alhamdulillah mereka bisa apa namanya senang mendengarkan radio muslim karena jangkauannya kan bisa menembus taruhlah kalau di Jogja ya, dia bisa sekitaran Jogja, kemudian menembus internet ya di apa namanya seputaran ya luar negeri pun juga ada yang mendengar. Jadi alhamdulillah dari semuanya bisa bisa mengambil manfaat dan faedah seperti itu, Mas.
10: Baik, Mas. Lalu, Mas, sebelum Didin atau kita lanjutkan ya, mungkin Didin ingatkan kembali bagi kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja sekalian, kita berada di program acara Bincang-Bincang bersama Divisi YPIA ya. Ini pertemuan kedua kita ya, sebelumnya kita mulai pekan lalu, ini acara terbaru di Radio Muslim Jogja, yakni Bincang-Bincang bersama Divisi di YPIA. Sebagai informasi, YPIA ini memiliki divisi-divisi ya untuk menggerakkan dakwah dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Di antara divisi tersebut ada divisi akademi ya, yang di bawahnya ada kampus tahfiz, mahat ilmi dan lain-lain. Lalu ada divisi kampus tahfiz rumah tahfiz Ashabul Kahfi, dan di antaranya juga divisi Radio Muslim Jogja. Nah, kita bincang-bincang bersama divisi Radio Muslim Jogja ini, yang mana kita dibersamai oleh Mas Awang. Beliau adalah manajer dari Radio Muslim Jogja 1467 AM. Tadi kita bincang-bincang dan tanya-tanya bersama Mas Awang tentang bagaimana sejarah Radio Muslim Jogja, Sobat Muslim. Dari awal berdirinya, lalu bagaimana perkembangannya. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti perbincangan nanti diantaranya terkait dengan media ya. Media-media apa saja yang digunakan oleh Radio Muslim Jogja dalam menyebarkan dakwah-dakwah Islam, kajian-kajian, dan konten-konten Radio Muslim Jogja. Kami persilakan para pendengar Radio Muslim Jogja sekalian bisa mengirimkan pertanyaan bagi yang mau bertanya seputar Radio Muslim Jogja. Kami persilakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Mas Awang. Mas, mungkin bisa diceritakan, Mas, kesulitan-kesulitan apa saja sih atau tantangan terbesar apa yang pernah dilalui oleh Radio Muslim Jogja, Mas, dalam bertahun-tahun membersamai ruang dengar kaum muslimin sejauh ini, Mas. Silakan, Mas.
11: Ya, kita lihat ya, Mas Didi, dari perjalanan yang ada, itu tidak mudah ya. Alhamdulillah kita lalui dengan baik. Jadi, terutama berkaitan tentang pemancar radio ya, pemancar radio yang kita mungkin kadang sering trouble ya. Ketika kita siaran, ya, tahu-tahu radionya apa pemancarnya bermasalah, maka ini kendala kita ya. Kemudian juga kadang daya pancar kita yang dihasilkan pemancar ini tidak bisa maksimal. Jadi kadang kita lihat di daerah utara atau daerah yang agak atas ya, atau daerah selatan yang agak bawah, itu tidak bisa terjangkau. Ini yang menjadi kendala kita ya. Dan terutama juga untuk program-program nih ya, program-program juga kita alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun ada beberapa program yang bisa kita ambil sedikit-sedikit ya, untuk program yang interaktif khususnya, karena kita kan radio ya, jadi radio ini memberikan kesan kita dengar dari Jogja dan sekitar itu interaktif. Jadi sedikit-sedikit kita ketika mengalami kendala di program acara ya, kita atasi dengan program-program acara yang baru. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada program kayak Halo Dokter untuk terapi, kemudian program anak ya untuk tahsin Al-Qur'an ya, kemudian konsultasi keluarga, semuanya interaktif kita buat seperti itu, Mas Didi. Jadi alhamdulillah kendala yang mungkin ya dari yang awal dari pertama berdiri itu masalah ya pemancar dan jangkauan, tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke masalah operasional mestinya.
10: Oh,
11: jadi kan operasional kita masya Allah ya, dari tahun ke tahun kan, karena sekarang SDM-nya juga banyak ya, ada sekitaran 10 orang ya. Jadi mau nggak mau operasionalnya harus kita support ya. Jadi alhamdulillah dari dukungan para pendengar Radio Muslim 1467 AM itu senantiasa memberikan kita dukungan melalui material ya, dan tidak hanya material aja ya. Finansial juga ya, mereka support, kemudian dari peralatan-peralatan yang kita punya juga mereka support. Ini itu, Mas, untuk kendala saat ini.
10: Baik. Ya, semoga Allah senantiasa berikan kemudahan ya dan pertolongan pada kita dan Radio Muslim Jogja untuk terus mengembangkan dakwahnya ya. Amin. Ya, Sobat
11: amin,
10: Muslim.
11: Amin.
10: Ya, ya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kita masih dibersamai oleh Mas Awang. Beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja. Kita sedang berbincang-bincang bersama beliau tentang tadi sejarah dari Radio Muslim Jogja ya, lalu tadi beberapa kesulitan-kesulitan atau kendala yang sempat dialami atau dialami oleh Radio Muslim Jogja. Silakan pertanyaan bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 53. Muslim Jogja ya, lalu tadi beberapa kesulitan-kesulitan atau kendala yang sempat dialami atau dialami oleh Radio Muslim Jogja. Silakan pertanyaan bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp

0: penyiar andalan kita ya, para pendengar di Mesir. Ya. Mungkin ya, sambil memperkenalkan Mas Didin ya. Kita ada dua pendengar ya, salah satunya ini Mas Didin ya, Mas Salam. Dua yang... senantiasa standby, ya kalau kajian kedua ada Mas Firdi ya. Itu yang standby juga di Radio Muslim ya, Mas Didin. Jadi peran penyiar ini sebenarnya sangat vital ya. Dia mengoperasikan semua yang ada di situ, kemudian juga menginformasikan ya hal-hal yang bermanfaat ya dari sekitar kita. Jadi memberikan apa namanya ya, kelas saya lihat dari penyiar ini banyak megang mic. Kalau sekarang ini sudah ada video ya, sudah ada apa namanya Zoom ya, sudah ada apa namanya live di YouTube ya dengan video ini sekarang sudah kelihatan ya, walaupun dibalik mic tapi terlihat. Kalau dulu enggak Mas Didin, kalau dulu tuh cuma ada suaranya aja ya, jadi kita nggak tahu nih penyiarnya seperti apa nih, narasumbernya kayak apa nih ya. Tapi sekarang zaman sudah berubah ya, karena kemudahan sudah ada, jadi bisa kita lihat nih Mas Didin nih sedang menyiarkan Radio Muslim program acara podcast seperti itu. Jadi Mas Didin, kalau yang saya lihat ini kendalanya kalau di penyiar apa Mas Didin? Gantian saya nanya Mas Didin, saya yang nanya.
1: Kendalanya apa ya? Ya mungkin ya perlu masih banyak belajar gitu Mas, terkait dengan teknis siaran yang agar lebih baik lagi, menghadirkan siaran yang lebih baik untuk kaum muslimin gitu Mas.
0: Oh, insyaallah. Nah, jadi gitu, Mas. Mungkin kita bisa insyaallah ya support Mas Didin ini dari SDN ya. Ya, kita ada ya nih, kita ada program ya di tahun ini, mudah-mudahan jalan ya, training untuk teman-teman di Radio Muslim ya, baik dari siarannya, kemudian baik dari pemegang media-medianya ya. Karena kan kita punya media Instagram, kemudian media Facebook, kemudian media YouTube, media Twitter ya. Terus ya, kita siarkan semua di situ. Nah, ini juga perlu yang namanya ya, upgrade ya, skill dan ilmu dari teman-teman kan ya, yang ada untuk mencapai ya, tujuan manfaat yang besar. Jadi kalau misalkan saya pernah ketemu sama sama pendengar di Radio Muslim Mas. Di arah sana ya, dia sholat terus dia tanya tuh, Masya Allah tempatnya kok, saya pikir itu Radio Muslim tempatnya besar gitu ya. Tempatnya besar, ruangannya luas gitu kan. Ternyata Masya Allah tempatnya ya hanya 3x3 ya. Nah, dari situ dengan memaksimalkan yang ada, alhamdulillah bisa memberikan manfaat yang besar. Jadi buat teman-teman yang di media ya, yang dia berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam, oleh manfaat yang besar. Begitu Mas Didin.
1: Baik Mas, terima kasih Mas Awang atas penjelasan dan informasi tambahannya ya. Nah, Mas Awang, ini ada pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar. Dan sebelum Didin bacakan, kami informasikan sekali lagi, silakan bisa kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kali ini kita sedang di acara bincang-bincang bersama Divisi YPIA, dan kita berbincang seputar Divisi Radio Muslim Jogja ya, bersama Mas Rahmat Setiawan atau Mas Awang. Beliau adalah Manager Radio Muslim Jogja. Silakan pertanyaan seputar Radio Muslim Jogja bisa disampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, pertanyaannya seperti ini Mas. Apakah bisa kerjasama program kajian dengan Radio Muslim Jogja? Misalnya punya kajian di masjid dan ingin disiarkan di Radio Muslim Jogja, apakah bisa dan harus menghubungi siapa? Mohon penjelasannya Mas Awang.
0: Baik, ya, inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal ya Radio Muslim memberikan program ya untuk menyiarkan kajian-kajian yang ada di masjid ini, masjid ini. Awal ini kita punya program tuh ada live streaming di masjid-masjid, misalkan ada di masjid Al-Hasana Perbah, kemudian ada di masjid Pogung Dalangan ya, di Pogung. Kemudian ada Masjid Abdurrahman bin Auf di Godean juga. Kita bisa menyiarkan. Maka

0: Kalau nanti ada jemaah yang punya KJ asli, bisa ya. Kita insya Allah bisa menyiarkan, nanti menghubungi bisa langsung ke saya atau nanti bisa melalui admin. Admin radio ya, silakan dikontak radio ya. Paling sekarang kan aktif, yang paling mudah adalah menyiarkan kajian dengan internet ya. Nanti dari internet baru kita sebarluaskan melalui analog seperti itu, Mas Didin.
1: Baik, terima kasih Mas Awang atas jawabannya. Ada pertanyaan kedua,
0: Ya.
1: Mas, dari pendengar Radio Muslim. Pertanyaannya, izin bertanya, jika mengiklankan produk atau tempat usaha di Radio Muslim Jogja, ini apakah bisa? Jika bisa, bagaimana caranya? Mohon jawabannya, Mas Awang.
0: Masya Allah ya. Bisa sekali ya, karena kita tahun ini ada program yang namanya Inspirasi Niaga atau Inspirasi Usaha. Itu nanti kita meliput, insya Allah ya, langsung usaha-usaha yang dimiliki oleh beberapa rekan-rekan ya, para pendengar yang ingin diliput silakan ya. Kita nanti mengunjungi tempatnya, kemudian kita mengadakan ya bincang-bincang ringan lah tentang usahanya, dan nanti kita siarkan di Radio Muslim. Nah, itu salah satu bentuk ya iklan juga ya, promo juga untuk di media radio Muslim. Jadi silakan yang ingin beriklan, yang ingin support juga untuk mengisi program acara Inspirasi Niaga, monggo silakan, nanti bisa juga di sertakan ke admin radio Muslim. Dan alhamdulillah di kita ya kerjasama dengan Niaga TV. Jadi Niaga TV yang kalau sih ya ada Niaga TV yang itu nanti siaran kita itu dinilai oleh Niaga TV. Jadi kita kerjasama dengan Niaga TV, kemudian juga program-program yang bagus ya. Jadi tidak hanya di radio saja, makanya kita saling support ya untuk menyebarkan dakwah Islam di media, baik itu melalui media radio maupun media televisi ya. Jadi satu sama lain saling menguntungkan dan bisa memberikan manfaat sehingga manfaatnya tersebar luas. Seperti itu, Mas Didin.
1: Baik. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Kita bacakan lagi nih, Mas. Ini kali ini ada
0: ya
1: testimoni nih, Mas, dari pendengar ya di Tangerang. Ini kita bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau Bapak Iwan namanya di Pasar Kamis Tangerang Banten, Tangerang Banten ya. Beliau menyampaikan, alhamdulillah saya merasa senang dapat menyimak dan mendengarkan Radio Muslim Jogja melalui streaming. Dan saya paling senang mendengarkan muratal yang ada artinya dan juga mendengarkan kajian-kajian untuk menambah ilmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas dan untuk Radio Muslim Jogja semoga semakin berkembang dan semakin sukses dan bermanfaat untuk umat. Amin ya. Ya, jazakallah khairan untuk Bapak ya Iwan ya di Pasar Kamis Tangerang Banten, Insya Allah. Dan ini Mas, Mas Awang, biasanya di salam sapa ini juga cukup luas ya kalau streaming itu, Mas. Ada yang kirim salam sapa dari Taiwan tadi pagi ya. Ada juga yang di ya Hong Kong dan di luar negeri, Insya Allah. Ini mungkin ya, ada komentar Mas untuk kaum muslimin yang ada di luar Jogja gitu, Mas. Terkait dengan ya siaran radio muslim yang bisa diakses melalui streaming, Mas.
0: Baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi salah satu manfaat kita memberikan kajian melewat streaming itu bisa didengar di mana saja dan kapan saja ya. Tembus udara ya istilahnya. Kalau kita analog kan mengudara di udara ya. Kalau ini mengudara tembus sampai ke mancanegara. Jadi bisa kita kalau lewat streaming kan disimak di Taiwan, Singapura ya. Kemudian negara-negara yang lainnya ya, yang dia bisa mengakses kita. Itu alhamdulillah, tadi kayak ada program Salam Sapa ya, yang setiap pagi kita adakan. Kemudian ada murotal yang kita sisipkan artinya ya. Jadi murotal, ada artinya murotal, ada artinya. Jadi kita bisa menyimak radio dengan lebih nyaman ya. Kemudian bisa meresapi gitu kan. Kalau misalkan hanya murotal saja, mungkin kita bisa untuk mengulang, misalnya kita punya hafalan ya, atau kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Dengan seperti itu kan memberikan dampak yang baik untuk kita ya. Dan tadi seperti testimoni dari Jakarta ya, pendengar kita alhamdulillah, walaupun fikum ya, semoga kita bisa istiqomah ya, walaupun dari yang kecil ya, kita bisa memberikan manfaat yang besar dari radio muslim ya, yang awalnya mungkin ya hanya dari media streaming, kemudian sekarang media analog, kemudian bisa terus istiqomah, dan bagi para penyiarnya dan para krunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan ya, untuk bisa terus ya memberikan manfaat. Demikian Mas Didin.
1: Baik Mas Awang, terima kasih atas tanggapannya Mas. Ini ada testimoni juga ya, atau informasi dari pendengar lewat SMS ini. Beliau menyampaikan, saya pendengar radio muslim lewat radio secara manual atau biasa. Dan kalau interaktif,
0: Masya Allah.
1: ini hanya lewat SMS ini Mas. Ya. Jadi
0: Masya Allah.
1: Beliau menyampaikan, kalau bisa jangan dihilangkan cara ini, metode ini. Karena
0: Masya
1: saya
0: Allah.
1: orang tua yang tidak bisa WhatsApp atau secara lewat internet. Insya Allah. Berarti alhamdulillah ya Mas
0: Baik.
1: ya, bisa menjangkau bapak atau bapak ini, beliau dan mungkin beberapa orang yang memiliki kendala internet seperti beliau. Mungkin ada komentar, Mas.
0: Iya, Mas. Baik, Mas Dejen. Jadi itulah salah satunya kita masih berupaya untuk membetah. Radio di tengah hiruk pikuknya saya tadi katakannya, sebagus apapun teknologi itu jangan sampai melupakan teknologi awal kayak tadi SMS ya, kemudian email ya, kemudian radio sendiri radio analog, jangan sampai dilupakan karena perannya di situ ya, di era sekarang itu masih sangat dibutuhkan. Jadi saya lihat di tempat saya ya, di tempat tinggal saya itu ada memang pendengar radio yang dia sudah sepuh ya, jadi di masih di Kerajaan Jogja ya, di daerah Sleman, Ujung Matani, beliau Masya Allah ya, mendengarkan radio ya, kemudian tadi ya, tidak bisa WA dan lainnya, beliau hanya melewat lewat SMS ya, dan itu jadi menyasar ya, tidak hanya ke kalangan muda ya, orang-orang yang bisa internet ya, tapi dengan radio ini kita bisa masuk ke kalangan kalangan yang lain ya, baik rakyat maupun remaja dan anak-anak, semua masuk. Jadi dakwah kita ya untuk menyebarkan Islam ini didengar oleh siapa saja, silakan ya. Dan kita di sini ya menyebarkan kebaikan, ya, menyebarkan kebaikan agar Islam ini ya, baik yang sudah pernah belajar ya mengenal Islam ataupun yang belum mengenal Islam lebih baik ya, lebih dalam, itu bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi dengan ada radio ini ya, mudah-mudahan Pak, terima kasih ya pendengar yang tadi memberikan testimoni, kita bisa istiqomah ya Pak, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga radio ini saya lihat di Jogja juga nanti kan ada tol Mas Dirinya, ada tol dalam kota, dan itu pun sekarang kredit kan, kalau di Jogja kan kalau misalnya weekend ataupun liburan tuh macet di mana-mana. Nah macet di mana-mana ini solusinya apa kalau pendengar di mobil ya? Dia bisa menyetel radio muslim 1467 AM kan, sambil menunggu kemacetan seperti itu ya. Kalau dulu kan di Jakarta yang misalnya macet, nah sekarang kalau di Jogja nanti seperti itu ya, orang-orang yang liburan, orang-orang yang ketika di mobil ya, dia bisa mendengarkan kajian, mendengarkan informasi-informasi yang baik ya untuk para pendengar. Jadi seperti itu Mas, dengan teknologi yang ada yang sudah berkembang, tapi radio insya Allah tetap memberikan yang terbaik dan tetap eksis seperti itu Mas.
1: Baik, baik, terima kasih Mas Awang atas tanggapannya. Kita bacakan lagi Mas, ada testimoni lagi ini Mas. Dan ini kali ini kita
0: baik.
1: Bacakan
0: ini
1: dari
0: alhamdulillah banyak testimoni ya.
1: Alhamdulillah. Ini dari pemirsa di Facebook ya. Ini beliau menceritakan, dulu waktu masih FM, alhamdulillah hampir 24 jam radio kami putar standby di rumah, Masya Allah. Karena mungkin ibu di rumah pas istirahat, masak, atau pas kegiatan ikut dengarkan dan senang. Tapi beliau menceritakan Mas, ada keluhan setelah gelombang AM menjadi AM itu terkadang sinyal kurang kuat atau kemersek. Nah, ya mungkin ada tanggapannya Mas. Silakan Mas Al.
0: Ya baik, ini harus di cross check dulu nih Mas, di daerah mana ini ya. Kalau misalkan daerahnya yang agak tadi saya bilang selatan ke ke dalam ya, maksudnya selatan ke paling selatan, memang ya, apakah dari perangkat radionya atau perangkat siarannya atau pemancar kita ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah kota atau misalnya tempat saya di Kerajaan Utara itu masih bisa. Bisa terjangkau ya, tapi radiusnya kalau dengan jadi insya Allah masih bisa terjangkau ya. Maka saya kemarin coba mengendarai kendaraan ya, pakai mobil di daerah Berbah ya, timur apa namanya kota ya, kota Jogja di Berbah itu masih bisa terdengar bagus. Walaupun memang kualitasnya ya tidak baik ya, tapi masih bisa terdengar itu maksudnya. Nah, ini perlu di cross check dulu ya. Atau nanti kalau misalkan mau coba pakai perangkat yang radio analog, itu radio analognya nanti dipilih ya, dipilih yang dia ada apa namanya digitalnya ya, radio analog yang digital, coba yang itu misalkan belum bisa maksimal atau menerima sinyal bagus, atau tempatnya ya di rumah itu di posisi yang tidak ada gangguan listrik misalnya, atau tidak ada gangguan halang tempat bangunan gitu ya, coba nanti ditaruh di posisi yang bagus ya, mudah-mudahan dan bisa mengatasi problem. Karena radio AM ini memang misalkan sudah ada halangan-halangan kayak gedung ya, yang itu nanti bisa menghambat ya, itu siarannya memang tidak diterima dengan baik ya. Cuma nanti misalkan dari pendengar sudah melakukan solusi-solusi pemancar yang lumayan lama ya, dari zaman dulu ya, maksudnya dari 2018 ya, kan? Ya mungkin sebelumnya juga sudah dipakai ya, karena kita kan pakai pemancar yang second ya, build up ya, build up second, cuma masih bagus ya, nanti mungkin dari situ kita bisa upgrade pemancar yang sudah, itu masih di.
1: Baik, ya terima kasih Mas Awang atas tanggapannya. Dan mungkin sebagai alternatif juga Radio Muslim Jogja ada aplikasi ya Mas ya. Tapi ini memang internet gitu ya. Bisa di-download.
0: Iya, harus siap.
1: Bisa di-download ya di Google Play Store, nama aplikasinya Radio Muslim Jogja Official.
0: Siap
1: kota. Iya. Ya, memang memang
0: resmi ya.
1: Iya, resmi. Kekurangannya mungkin tidak live ya, agak delay seperti itu,
0: jadi
1: tapi itu biasa.
0: Kita, alhamdulillah sekarang saya delay.
1: Iya,
0: iya. Ya, tapi nanti kalau misalnya mau ngirim pertanyaan pun bisa ya, Mas.
1: Iya, bisa. Ya, delay-nya pun juga hanya beberapa, 1 menit mungkin. Ya, jadi
0: SMS ya. Kemudian kalau mau ngirim, ya, kalau ingin ngirim donasi pun bisa, Mas, kan? Kalau
1: iya,
0: donasi.
1: Iya. Ada, insya Allah. Ada beberapa fitur nanti ya yang membantu
0: ya,
1: para
0: ya,
1: pendengar.
0: Harus, apa namanya, delay ya, kan?
1: Baik, terima kasih
0: ya,
1: Mas Awang.
0: Mungkin saya cerita sedikit Mas Yudin ya.
1: Iya, silakan.
0: Tadi tentang tema kan kita hadir di tengah-tengah kaum muslimin ya. Ternyata memang operasional ini tidak sejauh yang mungkin dibayangkan. Wah, baik-baik aja. Ini operasional kaum muslimin. Tidak, tapi yang mungkin terbatas ya. Dan saya lihat, Masya Allah ya, dari antusias para pendengar ini Mas Didin ya, mereka memberikan infak terbaik mereka ya, untuk radio. Yang muslim itu, Masya Allah ya, itu ada kabar puasannya pendengar kita. Kita yang rutin memberikan impaknya kepada Radio Muslim ya. Terus beliau jauh, kemudian beliau datang sendiri ya, hadir ke studio Radio Muslim terbanyak jaraknya. Kalau ditempuh kendaraan ya bisa 10, kemarin beliau sakit ya dan meninggal dunia, rahimahullah ya, seorang ibu yang semoga jarak beliau ya di pembiayaan harta ya, bisa turut serta untuk support dakwah melalui Radio Muslim dengan apapun ya, baik dengan tadi memberikan testimoni atau memberikan apa namanya, memberikan infak terbaiknya dan semuanya ya, Monggo silakan bisa berkontribusi bersama Anak Yang Muslim Bedah 1467. Begitu Mas Dino.
1: Baik, baik Mas Awang, terima kasih atas tanggapannya ya. Dan mungkin waktu kita sudah habis, Mas. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Sebagai penutup, Mas Awang, mohon mungkin
0: sudah habis ya?
1: Ya, nggak kerasa ya. Bisa sampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan
0: Iya, kalau
1: untuk
0: kita bisa.
1: gimana,
0: Iya,
1: Mas?
0: Mas ini baik.
1: Silakan kalau mohon ada yang bisa disampaikan gitu Mas, mungkin motivasi untuk kita dan kaum muslimin sebagai penutup. Silakan Mas Awang.
0: Iya, baik, Mas Zin. Jadi hidup kita kan singkat ya. Rasulullah juga mengatakan kalau manusia kan cuma 60 sampai 70 tahun kan ini dengan umur yang singkat, sebisa mungkin kita bisa memiliki umur atau usia yang kedua yang lebih panjang usianya dengan usia kita yang sekarang. Ya. Apa apa yang bisa kita memberikan wakaf, ya, sedekah amal jariah ataupun ya dengan menulis, ya, kemudian dengan membuat apa namanya seperti kajian menyebarkan dakwah Islam melalui media-media radio, ya, media YouTube, ya, dan semisal. Misalnya sehingga umur yang sama setelah meninggal dunia. Jadi amal jariah yang ada terus mengalir bahkan melebihi usia kita. Jadi Mas Idin ya, mudah-mudahan umur yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala membalas pahala ya dengan yang lebih baik sehingga teman-teman ya dan para pendengar yang lainnya bisa ikut andil yang lewat media mana saja ya, baik itu radio, televisi ya, untuk menggapai umur yang kedua. Seperti itu Mas Jin, kurang
1: Baik.
0: lebihnya saya mohon maaf, dan saya minta maaf bila mana ada khilaf dan salah apa yang saya sampaikan. Allah Ta'ala yang
1: Baik, jazakallahu khairan untuk Mas Rahmat Setiawan ya, atau
0: ya,
1: Mas
0: bisa
1: Awang.
0: berharap mesti.
1: Ya, semoga Allah senantiasa menjaga Mas Awang dan keluarga dan senantiasa memberkati
0: Ya,
1: beliau dan
0: mesti
1: keluarga.
0: dan
1: Amin.
0: keluarga juga. Amin.
1: Sahabat Muslim, demikian acara kita pagi ini. Kita bincang-bincang bersama Mas Rahmat Setiawan atau Mas Awang. Beliau adalah manajer Radio Muslim Jogja. Kita tadi bincang-bincang seputar Radio Muslim Jogja ya, mulai dari sejarah Radio Muslim Jogja, awalnya bagaimana seperti itu ya, lalu akhirnya berkembang juga selain di AM juga mengembangkan atau meluaskan metode dakwahnya melalui media sosial ya, itu YouTube, Facebook dan lain-lain. Semoga semakin menyebarkan kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya dan juga dukungan ya dari siapapun yang berpartisipasi di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah dengan balas dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Demikian, insya Allah kita jumpa lagi di acara Bincang-Bincang bersama Divisi YPIA yang insya Allah rutin setiap hari Jumat pagi mulai jam 9 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat sore Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Jogja dimanapun Sobat Muslim berada, yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita masih diizinkan bersua bertemu kembali bersama Yusuf di sini di 1467 AM Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Nah Sobat Muslim, insya Allah pada kesempatan kali ini, insya Allah kurang lebihnya pukul 16 ini waktu Indonesia Barat, kita akan segera mendengarkan dan mengikuti program Tausiah Islam, acara Tausiah Islam bersama Ustadz Muhammad Romlan Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan tematik pilihan. Dan insya Allah sebelum kita sama-sama mengikuti dan menyimak bersama kajiannya, Yusuf akan membacakan sedikit artikel yang Yusuf kutip dari website muslimah.or.id yang berjudul Agungnya Ikhlas. Nah Sobat Muslim, mengikhlaskan niatnya hanya demi Allah atau demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh yang harus senantiasa diupayakan oleh setiap mukmin. Sebuah amal meski terasa kecil, namun karena diniatkan ikhlas dengan akan menjadi besar. Sebaliknya, banyaknya amalan besar menjadi kecil karena rusaknya niat di hati. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, di antara fenomena nifak amali yang paling besar ialah ketika seseorang beramal dengan berpura-pura menampakkan bahwa ia berniat baik dengannya. Padahal, amalan itu hanyalah sebuah sarana yang ia gunakan untuk mencapai suatu maksud jahat sehingga bisa terlaksana, atau ia hanya kamuflase untuk mengetahui orang lain. Dan ia pun bangga karena bisa memperdaya dan mengetahui orang, sekaligus mendapat pujian mereka. Padahal, itu semua hanyalah cara yang ia gunakan demi melaksanakan niat jahatnya yang tersembunyi. Nah, Sobat Muslim, perilaku semacam ini telah dijelaskan dalam Al-Quran ketika bercerita tentang orang-orang Yahudi dan munafikin. Maka dari itu Sobat Muslim, ikhlas butuh kesungguhan dan kesabaran dalam menjalaninya ya. Kita bersungguh-sungguh menghadirkan niat dan terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu ikhlas dalam segala ucapan dan perbuatan. Dan salah satu kiat untuk ikhlas adalah berupaya menyembunyikan amal yang dilakukannya. Dengan melakukan ibadah yang tak terlihat, orang niscaya hatinya lebih selamat dan tidak terpengaruh ucapan orang lain. Dia hanya berharap cinta dan pujian dari Allah Azza wa Jalla semata ya. Lalu Ayub bin Kisan As-Aqtiani melakukan sholat sepanjang malam. Ia menyembunyikan hal tersebut. Ketika telah datang waktu subuh, ia mengangkat suaranya seolah-olah baru bangun saat itu. Lalu Ibnu Asyah berkata, bapakku berkata, aku mendengar penduduk Mekah berkata, kami tidak pernah kehilangan sedekah yang tersembunyi hingga meninggalnya Ali bin Al-Husain. Nah Sobat Muslim, bisa dikatakan kuncinya keselamatan ibadah terletak pada faktor keikhlasan ya. Dengan membaca biografi orang-orang soleh dari kalangan imam-imam terkemuka misalnya, lalu ahli ibadah dan orang-orang zuhud, akan semakin insya Allah memotivasi kita dan tentunya menginspirasi kaum muslimin untuk berlaku ikhlas. Lalu merenungi kembali untayan-untayan hikmah para salaf berkaitan dengan perkara keikhlasan, niscaya akan menumbuhkan semangat serta antusiasme kita untuk selalu meneladaninya dan menjadikan iman lebih bersemi. Lalu Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, bersikaplah acuh terhadap orang lain serta menghapus pengaruh dari hati mereka dengan tetap beramal soleh, disertai niat yang ikhlas dengan berusaha menutup-nutupinya adalah sebab utama yang mengangkat kedudukan orang yang mulia. Nah, sobat muslim rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan akan membuka pintu rahmat dan barokah Allah atau dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan akan membuka pintu rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hindari beramal dengan niat mencari dunia semata ya. Ikhlas akan berbuat manis, batin akan tenang. Kebahagiaan tak terkira dan amalan lebih sempurna. Nah, sobat muslim, dengan ikhlas ini kita akan menjadi hamba yang unggul, pilihan dan sosok yang mukhlis sejati yang dijaga Allah dari makar setan laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyitir perkataan iblis dalam Quran surat Sad yang artinya iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan datang menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Wallahu a'lam. Ya sobat muslim, demikianlah pembacaan artikel pada sore hari ini yang bisa Yusuf sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sobat muslim juga bisa membaca artikel ini dengan judul Agungnya Ikhlas yang ditulis oleh Isruwanti Umu Nasifah, dan artikel menarik lainnya seputar keislaman tentunya bisa sobat muslim baca selengkapnya melalui website muslimah.or.id. Demikian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sobat muslim, segera kita persiapkan diri kita untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Romlan hafizullah ta'ala. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Kembali lagi bersama kami di Radio Muslim 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik sobat muslim, kita akan membacakan sebuah artikel dari laman website muslim.or.id. Sebuah artikel keislaman yang ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Kali ini sebuah artikel dengan judul artikel, benarkah godaan wanita lebih besar daripada godaan setan? Benarkah godaan wanita lebih besar daripada godaan setan? Jawaban dari pertanyaan ini dijawab oleh seorang ulama, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa bisa jadi godaan atau tipu daya wanita itu lebih besar daripada godaan atau tipu daya setan. Beliau menjelaskan ayat tentang fitnah atau godaan setan yang lemah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-76. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Yang artinya, sesungguhnya tipu daya atau godaan setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman juga tentang tipu daya atau godaan wanita yang dahsyat yang terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat ke-28. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya atau godaan kalian, wahai para wanita, begitu besar. Lalu beliau menjelaskan yang artinya, ayat yang mulia ini dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-76, apabila dipadukan dengan ayat yang lain, Quran Surat Yusuf ayat 28, ini akan menghasilkan penjelasan bahwa tipu daya atau godaan wanita lebih dahsyat dibandingkan tipu daya atau godaan setan. Namun, hal ini bukanlah untuk meremehkan godaan dan tipu daya setan sama sekali. Akan tetapi, menunjukkan bahwa begitu besarnya godaan dan fitnah wanita bagi kaum laki-laki. Penjelasan beliau di atas dikaitkan dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa wanita adalah fitnah atau godaan terbesar laki-laki dari semua fitnah atau godaan yang ada. Telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan al-dharra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita. Nah, sobat muslim, godaan wanita juga dapat menghilangkan akal sehat laki-laki. Walaupun laki-laki itu adalah orang yang kokoh dan istiqomah beragama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin azhaba lirubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian, wahai wanita. Hadis riwayat Bukhari. Semoga laki-laki kaum muslimin dijaga oleh Allah dari fitnah dan ujian wanita. Karena ini adalah salah satu cara setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lumpur maksiat. Perhatikan nasihat dari seorang tabi'in senior, yaitu Said bin Musayyib rahimahullah. Beliau berkata, "Tidaklah setan berputus asa untuk menaklukkan manusia, kecuali dia akan datang memperdaya atau menaklukkannya dengan wanita." Demikian, semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua, para pendengar dan para pembaca. Ya baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, ini adalah sebuah artikel keislaman yang ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain tentang judul "Benarkah Godaan Wanita Lebih Besar Daripada Godaan Setan?" Yang sobat muslim dapat juga membaca artikel keislaman lainnya di website muslim.or.id. Dan demikian sobat muslim pembacaan artikel pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita akan bacakan salah satu artikel dengan judul "Dua Hal Yang Menjauhkan Kita dari Al-Quran". Membaca Al-Quran, hendaknya kita berusaha untuk mengadakan waktu khusus atau mempunyai waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran. Dan salah satunya adalah membacanya, mulai dari mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam membaca Al-Quran pun ada beberapa adab-adab yang disyariatkan atau hendaknya kita lakukan. Di antaranya adalah bersuci atau berwudu sebelum menyentuh atau membaca Al-Quran, kemudian bersiwak, gosok gigi sebelum membaca atau melantunkannya, dan kita berusaha menghadirkan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca dan mentadaburinya. Dan kemudian sobat muslim, ada satu waktu ya, yaitu di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi kita untuk memperbanyak amal soleh, salah satunya adalah membaca Al-Quran, yang insya Allah kita beberapa atau dua bulanan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan serta kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang lebih bertakwa, lebih bagus dan lebih kokoh hafalan Al-Quran kita dan juga lebih baik ilmu yang kita miliki. Di antara keutamaan Al-Quran, Al-Quran ketika dibawa oleh Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril alaihi salam menjadi Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Kemudian ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka jadilah kota-kota tersebut sebagai kota yang paling suci. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, maka beliau, Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin para Nabi. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling utama. Dan ketika Al-Quran diturunkan pada malam, pada Lailatul Qadar, ya, maka jadilah malam tersebut, ini adalah malam yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian bagaimana lagi jika Al-Quran itu ada pada hati kita, ada di dalam hati kita? Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Syamsuddin Al-Barmawi menjelaskan tentang maksud hadis tersebut, bahwa sebaik-baik manusia yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah mereka yang hanya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, bukan selainnya. Karena apabila sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, maka begitu pula dengan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nah, maka kita berharap dengan kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkan Al-Quran, kita berharap kita termasuk ke dalam yang disebutkan dalam hadis, yaitu sebaik-baik dari manusia. Nah, ini adalah keutamaan Al-Quran dan orang yang berusaha dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian, selain kita berusaha untuk menghadirkan niat kita dalam mempelajari Al-Quran itu untuk mengharap ridho Allah, kita ingat-ingat hadis, salah satu hadis tadi ya, sebaik-baik di antara kalian, yaitu yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Selain kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini, kita perlu juga tahu hal-hal lain, hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Di antara hal yang bisa membuat seorang itu jauh dari Al-Quran adalah, yang pertama, belum mengenali Al-Quran. Ketertarikan kita terhadap sesuatu tentu saja dikarenakan kita telah mengenalnya atau mengetahui dengan baik apa yang ada pada hal tersebut. Begitu juga Al-Quran, bagaimana kita dapat mencintai kitab suci yang mulia ini jika kita belum mengenal atau mengetahui atau juga memahami tentang Al-Quran. Salah satunya adalah keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, dan sebagainya. Oleh karena itu, hal yang pertama kali wajib kita yakini bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah firman-firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fussilat Min Ladun Hakimin Khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Nah, bagaimana perasaan kita jika kita membaca kalimat-kalimat yang bersumber langsung dari Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia? Bukankah dengan hanya mendengar ini saja, seharusnya kita tergerak hati kita atau bergetar hati kita? Karena yang kita pelajari ini adalah kalamullah. Ini adalah langsung bersumber dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, iman mereka bertambah karenanya. Dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Terjemahan Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita berupa kemudahan-kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjemput dan mengambil anugerah ini, dan kita berusaha menjadi ahli Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka mengenal Al-Quran melalui jalan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, ini adalah bagian dari cara agar kita tidak jauh dari Al-Quran. Jadi yang pertama, di antara hal yang membuat kita jauh dari Al-Quran adalah kita belum mengenali Al-Quran. Kita belum mengenal bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan terbata-bata. Itu ada keutamaannya, apalagi jika kita mahir dalam membaca Al-Quran. Dan kita hendaknya juga mengenal atau mengetahui Al-Quran itu adalah kalamullah. Langsung firman Allah. Dan dengan kita mengetahui keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran, ini bisa membuat kita lebih mengenal Al-Quran dan semakin membuat kita dekat dengan Al-Quran atau semakin membuat kita semangat dalam mempelajari Al-Quran. Sebaliknya, jika kita belum mengetahui atau mengenali Al-Quran, ini bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Yang kedua adalah di antara yang membuat seseorang jauh dari Al-Quran adalah kemaksiatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah telah memberikan pada kita jalan yang baik dan mudah untuk menuju atau menggapai keridhaan Allah, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang serta mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang telah aku larang untuk kalian maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis ini kalimat pertama adalah tentang larangan. Larangan adalah larangan didahulukan diucapkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada tawar menawar dalam kemaksiatan sekecil dan sebesar apapun, pokoknya harus dijauhi ya, tidak ada tawar menawar. Sementara untuk perintah pada kalimat kedua ya, kita diminta untuk melaksanakan sesuai kemampuan kita sobat muslim. Jadi bisa jadi kemampuan orang dalam beramal soleh itu berbeda-beda ya. Tapi dalam hal kemaksiatan itu semuanya sama. Semua orang diperintahkan untuk menjauhinya. Tidak semampunya. Tidak ada kalimat semampunya. Maka untuk kalimat atau untuk larangan atau dalam hal kemaksiatan atau keharaman, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Sedikit ataupun banyak. Adapun untuk amal solih, perintah untuk beramal solih ya, kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuai kemampuan kita. Artinya tadi kembali yang sebab, di antara sebab kita jauh dari Al-Quran adalah kemaksiatan. Dan dalam konteks ini hendaknya kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan mudarat ya. Salah satunya adalah membuat kita jauh dari kebaikan. Salah satunya juga adalah jauh dari bisa membuat kita jauh dari Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita berusaha memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan taufik agar kita bisa menjauhi perbuatan maksiat, sehingga dengan kita berusaha menjauhi maksiat, kita bisa dimudahkan oleh Allah berinteraksi dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan lainnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nah, itulah Sobat Muslim beberapa hal yang bisa menjauhkan dari Al-Quran ya. Sehingga kita hendaknya berusaha untuk mengilmui apa-apa atau keutamaan-keutamaan yang ada pada Al-Quran. Kemudian berusaha menjauhi larangan dan juga apa yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya berupa keharaman dan kemaksiatan. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan pada kita untuk berusaha dekat dan menjadi ahli Al-Quran. Kita bacakan ini dari website muslim.or.id.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
1: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla say'alamun, thumma kalla say'alamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

0: حَرْثًا.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: saja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

0: dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.
1: Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba.
0: Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

0: hisaba.
1: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: khasirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya,

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: ربكم.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka, apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: bararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فَقَدَّرَهُ.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Memekakkan tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka

0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: قُتِلَتْ.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh,

0: أحضرت.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

tatanaffas. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrar lafi na'im, wa innal fujjar lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

0: khairan.
1: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka, sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: fariq.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batasha rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
0: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
1: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Al ataka haditsul junud fir'aun.

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, hidup sesudah mati.
1: Yawma tubla as-sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.

0: wabil hazl.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia sendak gurau.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
0: Famahilil kafirina amilhum ruwaida.
1: Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman,

Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: أَشْقَى.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى,
1: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى,
1: kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى,
1: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا,
1: tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى,
1: sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى,
1: sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: unta mudzakkir.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: أكبر.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Wal-fajr, walayalin ashr, wal-syafi'i wal-watr, wal-layli idha yasr.
0: Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap, dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Pada yang demikian itu, terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

0: Ad.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: وَمَنْ
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا
1: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wa ma walad.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya.
0: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu, ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
0: Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: صَدَهُ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shallih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yakin iki agem basa Jawa niki. Kok raine enom kabeh. Oke, kula ceramah sak jam meniren gek mulih ra nggawa apa-apa mengki. Bahasa Jawa tenan iki, nggih. Saestu. Tenin mboten ngapusi. Awas tak jewer nek ngapusi. Niki sonten kita badhe maos kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Saka telu kang wigati. Saka maknanipun apa? Cagak, tiang niku menungsa. Panjenengan tiang pundi? Ngoten. Pilar. Pipine melar. Niki dumugi pundi nggih, dadi al-aslutsani nggih. Nggih, al-aslutsani ma'rifatul 'abdi ma'rifatul 'abdi dinahu. Ngoten niku. Niki sing kula waos niki syarah Syekh bin Bas ala kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Mengke nek kelentu nggih panjenengan anu piyambak sing kelebu Ushulus Tsalatsah sing pundi, sing syarahe sing bebas ingkang pundi. Sebab niki ten mriki cetakane sami, mboten dicetak tebal kalih tipis. Biasanipun matanipun tebal, syarahipun tipis. Nah niki kabeh padha nggih. Niki sederengipun kula maos nggih, wektalipun meh ajeng telas niki. Kula nyuwun pangapunten ingkang saestu. Amargi kathah perkawis ingkang kedah kula ayahi nggih. Pramila saking menika kula dugi mriki sampun telat. Gek papan panggenanipun tebih. Benten kali sing kula bayangke. Ngerti kok ngene kula nggawa tenda dum sisan niku. Kali nggo pitik. Gek dikepeti. Al-udhru inda kiramin nasi maqbulu. Nggih. Penyuwunan pangapura dumateng tiang-tiang ingkang minulya menika biasanipun dipun tampi. Wonten setunggalipun syair sanesipun para ulama dawuh, wang dzur ilaihi nadzarul mustahsini wa hassini dzanna bihi wa ahsini wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Ungzur ilaihi nadzarul mustahsini, sawangen sedulurmu kanthi rasa welas lan asih. Dadi nek nyawang sedulure niku kanthi welas lan asih, mboten kok nyawang sedulure gwething mangkel kudu melukok lan sak piturutipun menika mboten sae. Nggih. Wa hasini dzanna bihi wa ahsini lan aja sujana. Aja suudzon. Wa ahsini tuminda becik marang sedulurmu. Wa in tajida aiban fasuddal khalala. Menawa sira nemoni ana aib nggih, cacat perkawis ingkang boten ngremenaken saking sederek kula panjenengan sedaya, suddal khalala, tutupen aib iku mau, cacat iku mau. Ora malah diumbar tekan pundi-pundi nggih, dikuabarke wong sak desa ngantos sak derenge subuh niku wong sak desa pun krungu kabeh. Kerungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro pawarto binanduning karno. Napa niku mbuh kula ya ora pati dong. Terus pripun? Nggih, fajalla man la aiba fihi wa ala. Nggih, maha minulya Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah kang maha mulya ingkang mboten nate anggadai aib lan kekurangan. Nggih. Ning sauger awake dhewe niki tetes dadi menungsa mesti anggadai dosa lan kaluputan. Mila sonten iki kula nyuwun pangapunten. Salajengipun dipun sepat wonten mriki qalal muallif rahimahullahu taala. Nggih.
panyerat kitab niki piyambakipun ngendika, al aslu tsani cagak ingkang angka kalih utawi saka ingkang angka kalih, sebab saka telu kang wigati niku setunggal napa? Ma'rifatullah nggih. Ingkang angka kalih ma'rifatu nabiyyihi, ingkang angka 3 ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kok niki kok disebut al aslu atsani? Sing kula wacana iki kitab usul salasah apa dudu nggih? Kula padosane riyin. Nek ngene jenengan niku unine nampa ungele pertama niku. Dugi pundi? Dek wingi maca kitabe pun dugi pundi ngene jenengan niku? Mukadimah kah? Mpun ping pinten pengawasane niki dek wingi? Mpun ping kalih? Nembe dugi mriku niku. Njur kula njurku dugi piye niki? Mbok kula disili kitab syarah usul salasah nggih, enten nggih kula nyuwun ngambil Mas Faisal nggih. Jenengan mengki ngrungokke anune mawon. Rekamane mawon. Nembe dugi mriki niki. Waduh, kok horor. Berarti kula nglajengke niki mawon nggih. Ya Allah. Niki nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Awake dhewe niku mung menang usaha ingkang netepake takdir menika Allah. Rencana kok ngomah pengin bakar pitik. Nggih. Tekan panggonan entuke kutuk. Qala Syafi'i niku sampun dipun waos? Sampun. Berarti sakniki qala al-Bukhari. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dawuh asmanipun Muhammad bin Ismail. Wonten sawijining siaran televisi nasional wonten Mesir niku satunggalipun ulama niku ngendika nggih kasunyatan umat Islam niku wiwit jaman mula ngantek saiki padha keliru. Ora ana kitab jenenge Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari kuwi ditulis dening ulama asmanipun Jum'ah Muhammad Ismail. Jadi ini penemuan besar saya. Penulis Sahih Bukhari namanya Jum'ah Muhammad Ismail, gara-gara dheweke maca ten kitab niku Jama'ahu Muhammad bin Ismail al Bukhari ning salah maca. Rahimahullah, mugi-mugi Allah tansah paring rahmat kagem piyambakipun. Babun menika bab al ilmu, ilmu niku qablal qauli wal amal. Ilmu meniku, ilmu menika kedah langkung dipun rumiyenaken, kedah langkung didhisikake qablal qauli, sederengipun kula panjenengan sedaya niku ngendika nggih, supados anggenipun ngendika menika ada dasar ilmu, mboten ngawur, mboten ada dasar hawa nafsu. Wala amali lan ilmu menika kedah didhisikake tinimbang amal. Menawi dereng kagungan ngilmu ampun nindakake ngamal. Wong dereng saged salat kok ajeng salat, pripun le arep salat? Mboten saged nggih. Ajeng bedah wetenge menungso operasi gek dereng kuliah kedokteran niku. Wong aku nyawang pisan anggo ladeng. Ya tak bedah. Ngoten tok. Niku mungkin mesti kathah bubrahe tinimbang saenipun. Niku pangandikanipun Imam Al-Bukhari. Dados wonten salebetipun kitab Al-Bukhari niku wonten bab judulipun Al-ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu niku didhisikake tinimbang pangandikan lan amalan. Dalilipun pundi? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam mangertiyo sira kabeh annahu manawa la ilaha illallah. Nggih, mboten wonten sawijining zat ingkang berhak dipun ibadahi sanesipun Allah. Wastaghfir lidzambika, lan sira iku padha nyuwuna pangapura marang dosa-dosa nira. Menika surat Muhammad ayatipun 19. Wonten awal ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh fa'lam
kawruhono mangertiyo duwe ngelmu menawa la ilaha illallah. Ngoten niku. Ngene iki pinangka dalil bilih sederengipun ngendika, sederengipun nindakake ngamal kula panjenengan sedaya didhawuhi dening Allah supados anggadhahi ngelmu langkung rumiyin pramila saking menika. Ayat napa niki? Ingkang tumurun sepisanan niku dawuhipun Allah napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padha maca wae. Lah kula niku mboten isa maca niku nggih sinau. Nggih sinau supados saged ma supados saged mao. Sen Jawa Timur kula nate dolan ten bekas pondok pesantren sing pun suwung brung. Perpustakaan niku nggih pun dikunci gembok mboten saged mlebet. Kagunganipun Kiai Ahmad Yazid wonten Kediri. Kiai Ahmad Yazid niku satunggalipun kiai ingkang menguasai 10 macam bahasa. Zaman riyen lho nggih. Mboten zaman sakniki kursusan teng telecek ten pundi-pundi. Nggih. Awake dhewe pun pinten bahasa niki? Bahasa Jawa. Nggih. Jawa men mboten pati cetha gitu. Kwalik-walik. Simbah kula aturi tilem kula badhe sare langkung rumiyin nggih. Dek kurang ajar temen kowe le. Atas ilmu menika ketah langkung dipun disiake tinimbang pangandikan lan amal. Menawi mboten anggadhahi ilmu, pangandikan kula panjenengan sedaya, amal kula panjenengan sedaya niku luweh kathah rusakipun, luweh kathah bubrahipun tinimbang kesaenanipun. Mila para ulama dawuh masalul jahili andinihi paribasane wong sing bodho agamane radin biqa idhil jahulil hairi tur dheweke lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe kabahi mati amya iqa dazima maha kaya dene jaran sing wuta nggih kadazima maha akma ingkang ditunggangi tali kekang niku napa niku jenenge basa Jawa niku napa tali kekang sing hea hea hea gedugrek gedugrek ngoten niku tali ne jaran sing tarik mrene belok tarik ne me belok niku jenenge tali napa niku nek Jawa Indonesiane tali kekang nek Jawane napa mboten ngertos ngono dadi tali kekang niku dicepeng ditunggangi dening akma wong sing wuta pun jarane wuta ditunggangi dening wong sing wuta ala iwajit tariqil jairi melampah wonten sak nginggilipun mergi dalan ingkang belok-belok tur dalan ini ku ngegirisi jurang kados dene dalan mriku kula wajeng gelundung liwat mriku wah iki horor tenan iki kula niku dereng nate olahraga tril-trilan ngeten mriki kon ngetril gitu. Mingki kira-kira kula medhun rambekan ini. Ngaten niku. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi dipun barokahi pepanggihan kula panjenengan sedaya wonten kalodhangan sonten niki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dados paribasane wong sing mboten gadahi ilmu nek piyambakipun ngendika, piyambakipun ngamal kaya dene jaran wuta ditunggangi wong sing wuta melampah wonten sak dhuwure jurang sing belok-belok. Bejo napa selamat niku? Napa cilaka? Cilaka bakal gejlungup, gejengkang, keplengkang, gejongor lan sak piturutipun. Nggih, lara piyambakipun. Ning nek tiba ten ngalam donya ora dadi ngopo, tiba ten akhirat bakale cilaka nguwot. Jarune simbah-simbah niku sirat niku kaya dene rambut di sigar pitu. Nggih, nguwot sak dhuwure. Nek tiba nggih pun enten neraka. Ical ilang dalane gitu. Na'udzubillah min dzalik. Pramila saking menika umat Islam, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika antawis cirinipun, tandanipun, tengeripun piyambakipun tansah ngaji. Ngudi ngelmu, ngupadi undhake ngelmi gayuh wimbuhing kaweruh. Alias ngangsu kaweruh. Napa ngangsu napa? Ngangsu kaweruh nggih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala,
Salah sengi pun dipun sebat wonten mriki fa bada'a bil ilmi qablal qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala ngawiti kanthi ngelmu langkung rumiyin sederengipun pangandikan lan amal. Nggih. Ngrungkepi agami Islam nggih kedah gadahi ngelmu riyin. Islami napa Mas? Islam niku nggih isak subuh luhur asar maghrib. Kok penak temen. Islam niku napa Mas? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Niku lek kula tampi jaman kula TPA sih ten era Orde Baru riyen nggih. Niku nek Islam niku ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Leres mboten niku? Nggih nek unen-unen ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad niku leres. Ini neng Islam definisi Islam kok ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad niku mboten leres nggih. Ah menika pangandikanipun Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab nggih. Syarahe mboten diwaos mengki ndak ra rampung melih mesti ndak ingin maca syarah lagi tekan kene gitu. Pun pepanggian ping kalih kok lagi Imam Syafi'i. Nggih. Berarti nembe entuk pinten kalimat niku. Salajengipun iklam rahimahkallah kafuruhono dining sira. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala paring rahmat kanggo sira. Annahu menawa wajib wajib hukume ala kulli muslimin tumrape wong Islam lanang wa muslimatin lan tumrape wong Islam wadon ta'allumu iku nyinaoni ngaji salasi hadhil masail. Ini perkara cacah telu iki. Wal amalu bihinna sak sampunipun dipun sinaoni menika wajib dipun amalake. Napa niku tigang perkawis alula ingkang angka sepisan? Kula nate ngendika ingkang angka sepindah ngoten niku disalahke. Nggih disalahke. Sepindah niku rak pindah niku saking panggon mriki niku jenenge pindah. Ning nek siji niku basa kramane mboten sepindah. Setunggal napa sepisan ngoten mawon. Niku le ngendika ngoten niku napa nggih to Pak? Ah kula niku mantan dalang. Sanjae oh nggih pun kalah aku nek kula. Nek jenengan mantan dalang kula ngoten niku. Alhamdulillah dheweke pun mertobat lho. Walhamdulillah lho niku. Pun mertobat, barang-barang kabeh didual sakniki niki piyambake pun aktif rawuh angrawuhi pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah niku mboten gampang lho niku. Walhamdulillah lho niku. Mun mertobat, barang-barang kabeh didual sakniki niki piyambake pun aktif rawuh angrawuhi pengajian-pengajian

0: Dono tirta. Dono niku sedekah, tirta niku toyo banyu. Sedekah rupa banyu. Niku sedekah sing paling utama. Ada dasar dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula mungkin nek cerita sedekah wah horor niku mungkin. Nggih. Dados ngantos wonten keajaiban sedekah dipun sebat wonten kitab At-Targhib wa Tarhib jamanipun Imam Abu Utsman As-Sabuni niku wonten satunggalipun piantun kakung ingkang nandang gerah niku ngantos mawulan-wulan merta mboten pundi-pundi mboten saged mantun. Wonten sawijining versi dipun sebat jengkunipun pirsa jengku. Jengku niku napa? Dengkul. Basa ngukune kasare dengkul, basa alusipun jeng jengku. Jengkune niku bolong. Saged bayangke dengkul kok bolong niku njenengan. Nek sing bolong kupinge niku normal gitu. Ning nek dengkul kok bolong niku le bayangke waduh dengkul kok bolong njur kepiye? Ditambahke ten pundi-pundi mboten mantun. Nggih. Lajeng piyambake pun sowan dumateng ngarsanipun Imam Abu Utsman As-Sabuni Kanjeng Imam, kula niki sakit merta mboten pundi-pundi mboten mantun. Kula mang dongake supados Allah maringi kesarasan supados kula niku dipun ganjar jati waloya-waloya temaing nirmala. Oh iya, wis engko bar salat Jumat. Bae iku Jumatan iki tak dongake. Imam Abu Utsman As-Sabuni dongake waras dumateng piyantun kakung niki. Nggih. Jumat lajengipun wonten Mbok Rondo. Pirsa Mbok Rondo? Napa Mbok Rondo niku? Janda. Matur dumateng Kanjeng anu Imam As-Sabuni. Kanjeng Imam kala wingi niku panjenengan donga kula nggih etok-etok nggih nderekke ngaminke. Ling kula ngamin niku ikhlas lahir batin. Dalune niku kula didhawuhi supados piyantun gerah niku nduduk sumur disedekahke kanggo kaum muslimin. Oh nek ngono sing lara wingi ditimbali mriki. Iki Mbok Rondo ngaku ngaminke kowe didhawuhi duduk sumur disedekahke. Sasampunipun duduk sumur niki sedekah kagem kaum muslimin, gerahipun niku dipun paringi mantun luar biasa, nggih. Dados dono tirta niku wonten cariyosipun anu niku nggih. Jembar wiar ombo bawira kita. Kita lajengaken faman mongko wonge. Mongko sinten kemawon nggih, saya menungsa napa jin? Atau ahu niku taat manut runtut dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala dheweke bakal lumebu al jannata sajroning swarga nggih. Waman lan sapa wonge asahu maksiat marang Rasul dakhalan nar dheweke bakal mlebu neraka. Wonten satunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten. Kullu ummati, sekabai umatku, mbuh niku menungso, mbuh niku jin, ya dekhulunal jannah, bakal lumebu ana sajroning swarga, illa kejaba man aba, sing wegah. Kabeh umatku kabeh mlebu swarga, kejaba sing wegah. Qalu para sekabat niku sami taken, wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten niku Kanjeng Rasul, umat paduka sing mboten purun mlebu swarga niku. Kon mlebu swarga kok wegah. Enten mboten? Nyuwun nak ditakoni ngoten mboten enten. Nggih, kejaba naudzubillah min dzalik menungsa ingkang sampun ical keimananipun. Kula nate nemai menungsa ngoten niku. Nggih. Walah, wajak-ajak salat ning masjid barang kaya wis ngerti rupane dosa. Apa kowe iku wis ngerti swarga? Wah aku ora salat ya wis ben pepete dadi intipin neraka tak lakonane. Nauzubillahi min dzalik. Wonten desane kakang kula horor melih. Walah kok kowe iki do ngopo salat subuh? Gayamu salat subuh. Kowe iki salat subuh lho aku wis kemringet ning sawah. Dadi dheweke niku tindak dateng Pategalan saben niku jam setunggal jam kalih dalu. Mengke kancane do salat subuh niku dheweke pun leren pun menggeh-menggeh kemringet. Salat subuh niku dhewe pun kemeringet. Bibar macul. Kula batin kula kono sawahmu gawanen mati kono. Nggih. Kaya-kaya sawah kuwi arek kene dinggo sangu mati. Saged mboten? Mboten wong-wong mati niku marine mboten enten kantongane kok. Nggih, saged wong mati ngantongi duit. Yen marine enten kantongane mboten? Mboten enten. Nggih. Mboten enten. Sawah, Pategalan, pendamelan sedanten dipun tilar. Sing bejo sinten? Man atau ar-rasul. Sinten kemawon ingkang taat dumateng Rasul. Wa man asahu lan sapa wonge maksiat marang Rasul dakhala annar, lumebu neraka. Ning Nabi dipuntakene dening para sahabat. Wa man ya abaya Rasulullah, sinten niku sing mboten purun mlebet swarga Kanjeng Rasul? Kala Kanjeng Nabi paring dawuh pangandikan, man sapa wonge ataani, manut marang aku, taat marang aku, marang syariatku, marang piwulangku, dakhalal jannah, bakal lumebu swarga. Wa man asani lan sapa maksiat marang aku, faqad aba. Ya kuwi menungso sing wegah mlebu swarga. Ngoten niku. Dados dawuh pangandikanipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wonten kitab Al-Ushulu Tsalatsah saka telu kang wigati niki paring keterangan bilih Allah niku sampun nyipta awake dhewe. Lan Allah sampun maringi rejeki awake dhewe. Lan Allah niku mboten ninggalake awake dhewe cul ngoten kemawon. Ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus sawijining rasul, sapa wonge taat marang utusane Allah mlebu swarga, sapa wonge maksiat marang utusane Allah mlebu neraka. Mugi-mugi kanthi pengawasan niki kula panjenengan sedaya pikantuk hidayah, sadar nglengganani. Nggih, supados awake dhewe niki tansah nyinaoni syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satemah dipun amalake, lajeng dipun getok tularake. Nggih, dumateng tangga tepalih, mitra pitepangan, sanak sederek, nggih, supados saya kathah melih kaum muslimin, utaminipun nuwun sewu simbah-simbah pakde, budhe, paklik, bulik ingkang pilenggan wonten karang padesan, wonten jurang, wonten gunung, wonten pesisir lan sak piturutipun. Niki-niki enten desane napa mboten to niki? Kok mejite ming dhewe kaya ning tengah alas ngoten nggih? Enten desane mboten niki? Wonten nggih? Nggih kula iki mbayangke nek tak mire ning kene gek nek mecicil sing nulungi sapa iki aku. Mboten duwe tangga. Ning mugi-mugi mboten enten sing mecicil nggih. Ya Allahumma amin. Nek mencicil pareng gitu. Ning nek mecicil mboten sah mawon. Wad dalilu qauluhu ta'ala lan dalile dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Endi dalile nek Allah iki ngutus rasul? Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten salebetipun Al-Qur'an surat napa niku? Al-Muzammil ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna yakti ingsun iku arsalna wis ngutus ilaikum marang sira kabeh rasula sawijining rasul syahidan alaikum pinangka seksi kanggo sira kabeh kama kaya dene arsalna ingsun wis ngutus ila fir'auna marang raja pirngon rasula rasul uga nggih fa asa fir'aunur rasula ananging raja pirngon maksiat bangkang marang rasul sing wis ingsun utus. Sinten sing diutus? Allah dumateng raja pirngon Nabiullahi Musa lan Nabiullahi Harun. Nggih. Ning nuwun sewu, raja pirngon gemblung kumalungkung adigang adigung adi guna ngendel-ndelke anggone waras. Mergo raja pirngon niku miturut keterangan pirangan para ulama nggih, niku mboten nate lara. Nggih, kula niki dek wingi sesasi bare epleh-epleh enten dhuwur kasur. Tipes dek wingi niku kula. Dadi salat malam tebiran Idul Fitri niku kula meng nyawang impus niku tes ngono. Kuancane pun doa burangin le dandan le adus ajeng salat Idul Fitri. Kula ditinggal teng omah dhewe. Ya Allah niki nek kula mecicil teng omah ngoten gek le nulungi sapa iki wae. Wong e do lunga kabeh. Nembe dinten niki wae kula napa niku motoran tebih nggih sederengipun tesih anu leren. Ning alhamdulillah Allah sampun ganjar kesarasan. Alhamdulillah. Terus kathah sedherek awake dhewe niku ingkang nandang gerah sing luweh medeni. Kados kula piyambak niku lemes mboten saged napa-napa gemeter, maem mboten doyan. Terus disanjangi rencang niku enten ikhwan pasang antena kangge nyetel TV-TV sunah niku malah tiba. Nggih, tulang belakangipun niki pedhot. Ngantos piyambakipun lumpuh. Dados wiwit padaran dumugi pucuke sikil niku mboten saged ngraoske napa-napa. Nek sukune niku di selenget rek ngoten dheweke nggih munggu yang guyu mboten krasa napa-napa. Lenggah niki kedah mawi rompi penyangga. Kula ya Allah, kula diparingi sakit niki. Nggih, ternyata tesih wonten tiyang sanes ingkang nandang gerah ingkang luweh gegiri mesih. Alhamdulillah, senantiasa ada alasan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila nikmat sehat niki monggo sami dipun gunakake kangge ngaji, manembah, salat, maos kitab suci Al-Qur'an kanggo sangu mati. Fatazawwadu. Padha golek sangu sira kabeh. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Yekti sak becik-becike sangu nggih tumrape manungsa benjang ten alam akhirat menika namung takwa dumateng Allah. Fa asafiraun rasula ananging Firaun raja pirngon niku maksiat marang Rasul fa akhadznahu akhdza wabila. Mula ingsun maringi pasiksan paukuman pidana sing gegirisi sing edap-edapi. Nggih raja pirngon niku dibledheske wonten segara abang. Pirsa segara abang. Pundi niku? Laut Merah. Jawane kan segara abang. Nggih mboten. Laut Merah niku jawane segara abang. Ngantos dipun sebat wonten sawijining riwayat kula piyambak dereng mangertosi riwayat niki sahih napa mboten. Malaikat Jibril niku saking gwethinge kalih Raja Pirngon niku mendhet napa niku Pak lendhut sing ngenten ngisor segara niku disumpelke nuwun sewu tutuke Raja Pirngon. Aku wetahut kurang ajar mbangkang marang lek jejeli lemah sisan. Nggih naudzubillahi min. Wah malaikat Jibril niku malaikat welas asih. Ning nek pun didhawuhi dening Allah kaya malaikat Jibril dirampungi. Wah, ampun takon dosa. Umatipun Nabi Lut niku desane niku diangkat ngangge suwiwine malaikat Jibril. Mengko malaikat Jibril niku suwiwine cacah pinten? 600 kula njenengan bayangke. Suwiwi siji niku ngebaki jagat wetan, jagat kulon. Suwiwi setunggal niku. Mengko 600 suwiwine. Kula mboten bayangke nek malaikat Jibril kablak ngono njur donya iki dadi apa. Nggih, mesti tatanan tata surya niki bubar mawut niku. Lah, negarane umatine Nabi Lut niku diangkat ngangge suwiwi cacah siji digawa munggah ten langit. Ngantos para malaikat sing ngenten langit niku nganti krungu jegokane kirik ingon-ingone umatine Nabi Lut niku. Terus saking dhuwur niku ditumplak ngeten, blek. Nggih. Telas. Tanpa sisa mati kabeh niku nek malaikat Jibril sampun duka didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala memusnahkan tiang-tiang ingkang membangkang. Oh lah lagune aku maksiat. Wah aku ki ketejik cilik wis dijejeli udut bapakku kok. Ngantek sak yahene ki aku maksiat gini ya seger waras ora ya gini-gini. Nah, niku pangendikanipun tiang ingkang ngeyel. Estu wonten raja pirngon niku nggih mboten tau lara maksiat terus malah ngendika ana rabbukumul ala. Aku pangeranmu sing paling dhuwur dhewe nyembah marang aku. Nggih. Ananging Allah Subhanahu wa taala maringi pidana ingkang gegirisi sebab napa? Raja pirngon maksiat mbangkang marang Rasul. Semanten iki umat jaman sakniki kok Kanjeng Nabi Muhammad dawuh cah dolungetan mboten gelem. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun fakot yakti dheweke kafara wis kufur bima marang unzila ala Muhammadin wahyu sing diparengake Allah dumateng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngawisi teko ning dukun niku lho. Ning enten mboten umat Islam sing tesih teng dukun? Enten mboten? Leres jenengan. Wangsulane pun enten napa mboten kathah betul niku. Nek jenengan jawab enten ngoten malah kula klerokke. Sing bener enten napa mboten wangsulanipun kathah akeh, Pak. Nggih. Wong sing naik haji tekan mriko wejik golek jimat mriko. Kain kiswah Ka'bah niku digunting. Digo mulih dienggo jimat. Konangan kok ngendi iki Indonesia. Ngitu. Nauzubillah min dzalik. Tados keterangan saking Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab niku pinangka pepeling kagem kula panjenengan sedaya supados tansah manut dumateng Nabi Muhammad, dumateng syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten sah gawe syariat dhewe, gawe aturan ibadah dhewe. ibadah sampun dipun wucalake dening Nabi, sampun dipun tuladakake dening Nabi, awake dhewe ming kantun manut kemawon, pun cetha selamat niku. Asaniyah ingkang angka kalih. Wau ra enten tigang perkawis nggih. Nggih, sing perkawis angka setunggal Allah nyipta awake dhewe terus ngutus rasul, sapa manut marang rasul mlebu swarga. Ingkang angka kalih annallaha bilih Allah niku la yardo, mboten ridho. Allah mboten lila legowo an yusyrika ma'ahu, an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah mboten lila legowo menawi wonten menungsa sing tumindak syirik dumateng Allah wonten salebetipun pangibadahan. Syirik niku napa to? Taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah. Nggih, madhaake. Oh, beda kok digawe padha. Sakliyane Allah dipadhaake kalian Allah. Sa'liani Allah dipadhaake kalian Allah fima huwa min khasaisillah. Wonten salebetipun perkawis ingkang dados kekhususanipun Allah. Iku dipun wastani napa? Syirik. Allah niku nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Niku khusus kagem Allah tok. Mboten enten makhluk ingkang nggadahi sifat ketuhanan. Menawi panjenengan nggadahi kapitadosan, ana makhluk, ana menungso sing duweni sifat ketuhanan, ateges panjenengan sampun tumindak syirik. Tuladhanipun sifat ketuhanan iku mangertosi barang gaib. Ingkang saged mangertosi barang gaib menika namung Allah. Sebab mangertosi barang gaib niku sifat-sifat ketuhanan. Nek panjenengan percaya tanggaku kae gene ya ngerti barang gaib, panjenengan sampun tumindak syirik. Na'udzubillah min dzalik. Mula wong sing seneng nenggone tukang ramal niku tu mindak syirik. Dukun barang niku ngerti jarene mangerteni barang gaib. Indigo dipercaya. Omongane indigo niku mboten parang dipercaya lho nggih. Mboten parang. Saestu mboten parang niku. Jenengan mitadosi omongane indigo ateges percaya kalih dukun, sebab indigo niku bocah sing diinstal dening setan supaya gedene dadi dukun, ngoten niku. Cah indigo kok diwawancara, "Dik, sesuk presiden tahun 2030 siapa ya, Dik?" Anjenengan dhewe niku. alhamdulillah aku raun 2030 dadi presiden. Presiden wonten kumpulan pasien rumah sakit jiwa. Presidene pasien rumah sakit jiwa, wong sing kelangan akal. Na'udzubillah min dzalik. Mboten pareng. Ini apa melih mas-mas niki mbak-mbak sing seneng nonton di TV, siaran YouTube, siaran anu. Siaran YouTube niku sing paling rame niku. Napa niku? Siaran-siaran klenik niku. Niku rame niku. Pokoknya enten YouTuber kok napa niku channelnya sepi niku gawe konten klenik dadi rame. Enak untuk bilah min dalik. Jadi masyarakat yang awake dhewe tesih masyarakat pecinta nggih, klenik keras ngoten niku. Klenikers, takhayulers, lansanesanesipun. Na'udzubillah min dzalik. Niku kesyirikan. Sifat ketuhanan sanesipun Allah ingkang nggadahi hak dipun ibadahi. Ibadah niku napa ingkang paling wigati niku ndonga. Nggih, ndonga nyuwun rejeki dumateng Allah. Nek enten menungso kok salat, kaji, umroh ning ndongane nyuwun rejeki dumateng saliyane Allah, ateges dhewe pun tumindak syirik. Nyuwun rejeki kalih nyiroro ngibul. Kalih Dewi Lanjar, nggih nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, nggih. Kakang kawah hadi-hari-hari, kaki among nini among sedulur papat limo pancer, he gregetek. Kul mangi-wangi-wangi anggen kula dodolan niki mugi-mugi pinaringan seger waras laris. Manis Tanjung timpul, dagangan habis uangnya ngumpul. Terus napa? Terus blusuk neraka. Na'udzubillah min dalah den jaluk pitulungan, jaluk rezeki karo saliyane Allah. Pasang jimat barang ngoten niku. Nggih. Niku nyata, rencang kula enten lho, nunggu dodol dawet, dawet mbayat niku lho pirsa. Nggih, dawet mbayat niku biasane iso nganggo tape ketan sing legi niku lho. Dheweke niku dadi karyawan nunggu dawet mbayat niku. Nek mriki kan dawet Dono Tirta nggih. Dadi sak derenge nunggu dawet mbayat niku dheweke mesti digawani wur-wuran pirsa. wur-wuran kali juragane. Kowe nek nyambut gawe karo aku nunggu dawetku sak durunge tok gelari genthong napa tetek tok kursi. Kuwi papan lehmu dodol kudu diwur-wuri iki ngono. Lek ngewur-wuri pripun? Ah mboten ngerti kula napa deke wur-wuri. Ngeten nggih mboten ngerti napa dipiyur-piyurke ngoten. Ning dheweke niku sedina rong dina niku manut ning atine niku napa nggih mboten tentrem. Ya Allah kula kok dodol dawete kok dadak dipiyur-piyuri ngoten iki. Kula mungkin nek buka puasa ten mriki saderenge takmir ngombe kula nggih wegah ngombe kula. Mun nek dipiyur-piyuri piye aku? Mulih ra cetha kula, ngledak. Nek untu pilih menjane. Cekakipun cari srencang niki wis kula trimo mboten dodol dawet. Kula ora entuk gawean sampeyan. Tak mulih wae. Ha niku sae, tasih nggadahi keimanan. Ning nek nuwun sewu tiyang imane tipis. Jane kula ki ngerti pasang jimat piur-piur barang ngoten niku mboten angsal. Ha ning pripun nek mboten ngoten kula mboten nyambut gawe? Pripun wangsulanipun? Afalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Loh, jagat niki ra amba wira jembar wiar amba bawe ra ora entuk gaweane kene, gawean ten desa liyane tasih kathah. Ning ampun ngantos keimanan tauhid niki tetel niku ampun ngantos. Syahadatain niku ampun ngantos gotang. Nggih, diregeti dening noda-noda kesyirikan niku. Klenik, takhayul, dukun, sihir, jimat sanesipun kedadipun tilar nggih. Pundi wonten terus Allah Subhanahu wa taala mboten lila, mboten ridho nek enten setunggalipun umat ingkang tumindak syirik. La malakun muqarrabun, sae ingkang dipun syiriki niku malaikat ingkang celak dumateng Allah. Ini nyembah dumateng Allah ning ya nyembah malaikat. Napa enten kula niku nate panggih tiyang wonten kutha Cirebon mriku. Niku dheweke niku duwe aji-aji, nek pun menguasai aji-aji dheweke bisa mengendalikan malaikat Jibril apa orang gedebus niku. Dadi nek serik karo wong ya Jibril, ya Jibril, ya Jibril letuskan perutnya ngoten niku. Mengki wong sing digedhingi niku terus wetenge apa niku? Abuh no, gedhi melenter niku lho. Ban niku mati ngoten niku. Mas, niku sing jenengan kongkon niku dudu Jibril. Niku iblis. Niku setan. Jibril niku namung manut dumateng dawuhipun Allah. Tur tugasnya napa ta Jibril niku? Menyampaikan wahyu ta. Nah, kok Jibril menyampaikan wahyu kok nampa dawuhmu kon bledoske wetenge wong napa tumon? Kuwi Jibril cap apa mboten enten nggih. Ah niku, malakun muqarrabun nyembah malaikat niku mboten pareng. Wala nabiyun mursalun nyembah nabi nggih mboten pareng. Nabi rak pun mboten wonten ning wonten tiyang ingkang napa? Gulu ekstrim, niki rambutin nabi kok dawane ngantek semeter punjul nggih. Nggih. Mongko tenggen kitab Syama'ilul Muhammadiyah niku dipun sebataken riwayat-riwayat sahih nabi niku apese rikmanipun dumugi pucuke kuping nggih. Kadang kala dumugi napa niki pucuke rambut niku sumeblak ten pundak mriki. Ha kok sing ning nggon TV digawa artis sapa kae? Kuwi rambute dawane ngiram nggih. Wono sewu nek kula nggih ujo-ujo kek buntut sapi kuwi aku. Leh kula batin lho nggih. Dadi peninggalane nabi sing rupa Al-Qur'an sunnah sing kudu disinaoni diamalke malah mboten direwes, malah sing benda-benda niku malah sing di napa keramatkan menika kelentu. Wa dalilu qauluhu ta'ala lan dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah. Nggih, pilih sedanten masjid niku kagungane Allah. Fala tad'u ma Allahi ahada. Mula sira iku ada ndonga marang Allah, nggih, ning uga ndonga marang sakliyane Allah. Surat Jin ayatipun 18. Terus wonten ayat niki Allah Subhanahu wa taala ngawisi wong ngibadah marang Allah ning ya ngibadah marang sakliyane Allah. Nyuwun marang Allah ning ya nyuwun marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dumateng Allah, pasrah bongkoan. Ning ya pasrah bongkoan marang sakliyane Allah. Nggih, tawakal marang tawakal karo jimate. Waduh jimatku keri, aku nek jimatku keri iki ngopo-ngopo dadi ora pede. Lah niku tawakale kalih jimat. Waduh, aku biasa iki nek lara ditambani Mas Dokter kae mesti bergenggeng. Lah saiki Mas Dokter iki lanjut S3 ning luar negeri kae aku njur kepiye? Niku jenenge tawakal kalih dokter. Tawakal pasrah bongkoan menika namung dumateng Allah. Sebab tawakal niku ibadah. Ini ki maghribi pun jam pinten nggih? 32. Berarti kita cekapakan semanten mbok menawi nggih. Supados ingkang kalih menit panjenengan saged ambekan nggih, saged mawon pangandikan kalih mitra pitepangan mbok menawi pengin kenalan sak piturutipun. Mbok menawi mekaten lan semanten nyuwun pangapunten saestu gegandhengan wekdalipun nggih sekedhik ingkang saged kita waos otomatis ugi sekedhik. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Erlan mengajak ayah bunda dan teman-teman semua untuk turut serta menjadi bagian dari sejarah yang luar biasa. Karena Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta sebentar lagi akan segera dibangun. Mumpung Ramadan, ini kesempatan bagi kita untuk menanam benih-benih kebaikan, karena benih-benih kebaikan yang kita tanam di bulan ini akan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini info detailnya. Barakallahu fikum.
1: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio Konsultasi Islami, Murtal Al-Quran dan Kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Para bapak, para ibu, para pemirsa Radio Muslim hingga mungkin tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah ini pun monggo kita tansah ndelik muji lan syukur dumateng ngarasa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya, lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Alhamdulillah wonten ing kesempatan ingkang sae punika, inggih punika sak menika kita sampun wonten wulan siam. Lan wonten ing mriki kathah kautamen lan ugi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Malikanipun kula panjenengan sami nindakake kesaenan, pramila monggo kita ngatah-ngatahaken kesaenan lan ugi ngamal ibadah wonten ing wulan punika. Kita lajengaken kajian Nawakidul Islam, inggih menika pembatal-pembatal Islam. Lan kita tasih bahas wonten ing pembatal kaping 9. Inggih menika man taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi tiba'u sallallahu alaihi wasallam. So sinten tiyange ingkang gadahi keyakinan menawi sebagian tiang niku mboten wajib ndereki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yasawul khuruju min syariatihi, lan menawi kepareng kangge tiang wau medal saking syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasa'al khidil al khuruj an syariati Musa alaihi masallam. Kados dene Nabi Khidir menika kepareng medal saking syariatipun Nabi Musa alaihi masallam, pramila fahuwa kafirun, dheweke pun kafir. Nek wonten tiyang menika gadhahi keyakinan menawi wonten tiyang-tiyang ingkang kepareng boten perlu nderek syariate Kanjeng Nabi. Boten perlu netepi napa ingkang dados syariate Kanjeng Nabi, kados dene Khidir menika keparang medal saking syariate Nabi Musa, pramila piyambake menika sampun kafir. Nah, wonten pendapat saking para ulama ngengeni pangandikan saking para ulama ngengeni tiang-tiang ingkang nggadahi keyakinan kepareng medal saking syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit kathah tiang-tiang ingkang gadahi keyakinan kados mekaten. Pramila para ulama menika kathah nggih paring napa pangandikan babagan status tiang-tiang wau. Kados dene dipun ngendikake Syekhul Islam menawi man yadhunnu anna minal awliya iman yasughu lahul khuruj ani syari'atin nabawiyyati. Sok sinten tiyang ingkang napa nggadahi pemanggih wonten sebagian wali ingkang keparang medal saking syariatipun Nabi Muhammad. Wonten sebagian wali ingkang keparang medal saking syariatipun Nabi Muhammad. Ateges boten perlu nderek syariatipun. Boten perlu netepi napa ingkang dados syariatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados dene Khidir menika medal saking nderei syariatipun Nabi Musa. Pramila dipun ngendikake dening Syekhul Islam tiang-tiang ingkang kados mekaten punika, wa kullu hadhihi al-maqalat min
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis seorang sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan penuh keutamaan, di antaranya untuk bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di bulan Ramadan karena beliau mengetahui pahala yang besar dalam puasa Ramadan atau bersedekah di bulan puasa Ramadan. Dan kita memiliki satu program Masjid Al-Ihsan. Pembangunan masjid ini di antara perkara yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan lillah, bana lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun Allah akan membangun satu rumah baginya di surga. Para ulama ada menjelaskan bahwa tidak perlu untuk membangun satu masjid, yang dimaksud adalah membangun satu masjid secara full, tapi berpartisipasi untuk membangun masjid. Ini pun termasuk bagian dari keutamaan hadis tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Maka ayo kita berpartisipasi amal jariah di bulan Ramadan yang akan terus mengalir pahalanya selama masjid tersebut dipakai oleh kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Ayo kita berpartisipasi. Semoga Allah memberikan taufik dan pahalanya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara keburukan. Di antara bentuk tolong-menolong adalah membantu saudara sesama muslim. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat insyaallah Yayasan Al-Ihsan akan membangun masjid yang berada di Yogyakarta. Tentunya harapan dan harapan dari kaum muslimin semua, kami mengajak ikhwah semuanya, akhwat fadilah semuanya untuk bisa berbagi dan ikut melakukan yang terbaik. Punya semen satu sak bisa didonasikan, punya uang 10.000, 5.000, 100.000, 25.000 juga bisa diandilkan untuk bisa meraih kemuliaan. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut andil membangun rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kesempatan yang terbaik di saat kita menjadi seorang muslim yang cerdas, yaitu melakukan ketaatan di bulan yang mulia, dan disitulah Allah memberikan janji kepada siapa saja yang ikut serta di dalam melakukan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya sehingga kita bisa berbagi dan nyengkuyung sama-sama membangun Masjid Akbar Al-Ihsan yang ada di Yogyakarta.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, dimanapun antum semua berada, insyaallah di kota Yogyakarta akan dibangun sebuah masjid yang lokasinya di tengah kota, luasnya cukup representatif, parkirnya juga luas, sangat bermanfaat buat para musafir untuk pengembangan dakwah insyaallah di kota Yogyakarta dan sekitarnya, yang insyaallah kedepannya akan kita bangun pondasi dan struktur bangunan yang mana biayanya membutuhkan dana kurang lebih 11 miliar. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kami mengetuk hati para muhsinin dan donatur sekalian untuk mendukung dan berpartisipasi pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan ini, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Maka barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya sebuah istana di surganya Allah nanti. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, para muhsinin, mari kita tanamkan harta kita, kita investasikan di akhirat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan di kota Yogyakarta ini. Fa insyaallah, ya, khususnya di bulan Ramadan ini, setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian hasungan dari kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Bapak sekalian, kabar gembira buat kita semuanya, insyaallah dalam waktu dekat akan kita segera mulai membangun Masjid Akbar Al-Ihsan. Dan masyaallah untuk struktur awal sampai jadi masjid ini menghabiskan, kabar gembira buat kita semuanya, insyaallah dalam waktu dekat akan kita segera mulai membangun Masjid Akbar Al-Ihsan. Dan Masya Allah, untuk

0: yang memiliki kesempatan dan mudahkan Allah SWT menjadi kesempatan emas, jadilah orang pertama yang mengambil bagian ini. Karena insya Allah menjadi amal jariah yang bisa mengalirkan pahala sepanjang waktu. Jangan sampai harta bapak sekalian itu nganggur, melangkrak, ditinggal tanpa makna. Tapi jadikan aset yang berharga sampai ketemu kita pada hari setelah kematian kita. Dan Masjid Akbar Al-Ihsan insya Allah menjadi bagian sentral kegiatan dakwah sunnah di Yogyakarta yang dikelola oleh semua para ustaz yang ada di Jakarta. Demikian, semoga Allah mudahkan kita dan semoga Allah jadikan harta kita berkah dan dilipat gandakan gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami dari Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta mengajak Anda semuanya untuk saatnya bersedekah, berinfak, apalagi dalam pembangunan pertama dari Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta, sehingga sedekah dan infak Bapak Ibu sekalian bisa menjadi fondasi dari masjid tersebut yang insyaallah taala keutamaan dari berinfak dan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan sedekah dan infak Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat amal ibadah kita semuanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman, sekarang Masjid Al-Ihsan sudah siap bangun. Masya Allah, beberapa waktu yang lalu saya sempat juga bikin video untuk pembebasan lahan. Alhamdulillah sudah lunas. Ya, Masya Allah, senang sekali. Nah, tinggal bangunnya nih. Mari, ayo kita gotong royong bareng-bareng untuk bisa menyelesaikan masjid ini. Insya Allah manfaatnya besar. Ya, andil kita berapapun, insya Allah tertulis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bekal akhirat kita. Karena mau tidak mau, nanti kita mati, apa yang akan kita tinggalkan, apa yang akan bersisa, akan tersisa di dalam peninggalan kita, kecuali yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amalu illa min salas. Jika kita sudah mati, semua terputus kecuali tiga. Yang paling besar adalah shadaqotin jariyah. Yang pertama, shadaqotin jariyah. Nah, termasuk di antara shadaqotin jariyah itu bangun masjid. Ya, itu sudah jelas. Ya, makanya kita cari yang jelas-jelas ya. Adapun yang lain ya bisa saja proyek-proyek yang, tapi kalau untuk urusan masjid jangan sampai kita tidak ambil bagian. Ayo rame-rame bareng-bareng bisa selesai insya Allah dalam waktu 1 tahun. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Di bulan Ramadan tahun ini ada kesempatan bagi kita untuk saling berta'awun dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ada kesempatan bagi kita untuk berinfak, bersedekah, kita membeli tanah di surga dengan cara ikut membantu pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan, sehingga nantinya kaum muslimin bisa berjamaah di masjid tersebut dan beraktivitas berdakwah di masjid tersebut dan membuka peluang kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan uang kita, kita infakkan di Masjid Akbar Al-Ihsan. Semoga termasuk menjadi amal ibadah kita sebagai pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina as-sittina ila sab'in." Umurnya umatku itu kisaran hanya sekitar 60 atau 70 tahun. Dalam hadis ini beliau mengabarkan bahwa umur kita sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis. Kalau kita komparasikan Bapak Ibu sekalian dengan umur umat-umat sebelumnya, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim alaihi wassalam,

0: tentunya umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih singkat dan lebih pendek. Dengan hal ini tentunya kita sebagai seorang muslim harus berpikir keras dan juga bertindak cerdas, bagaimana dengan kesempatan yang singkat ini kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara upaya supaya kita bisa maksimal dan optimal dengan umur yang ada, bagaimana caranya kita mencari amal yang secara maslahat itu luas dan besar sehingga ganjaran yang kita bisa kumpulkan banyak. Sisi lain juga bagaimana cari amal yang secara ganjaran pahalanya bisa konsisten berlangsung walaupun kita sudah meninggal. Jadi kita cari maslahat yang besar dan juga amalan yang pahalanya bisa langgeng tertransfer walaupun kita sudah wafat. Nah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan waktu yang istimewa, di sini kami mengajak, kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta, di mana kita harapkan kelak masjid ini akan menjadi menara, akan jadi pusat ya tersebarnya dakwah untuk kaum muslimin secara umum di Nusantara ini atau bahkan di seluruh dunia atau minimal di Jogja secara khusus. Kita membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian mendonasikan sebagian materi yang Allah lebihkan, Allah anugerahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan supaya membawa kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin dan bagi Bapak Ibu sendiri, dan juga dari pahala yang kita harapkan langgeng tertransfer ke rekening pahala masing-masing para pendonasi walaupun nanti sudah wafat. Semoga ini bermanfaat, mari berlomba-lomba di waktu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak Ibu sekalian dan senantiasa Allah senantiasa beri taufik. Barakallahu fikum.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah akan segera hadir di tengah-tengah kita, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Masjid Jami Masjid Al-Ihsan, dan di mana insya Allah ta'ala dalam waktu dekat akan segera dibangun bangunannya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin wal mu'minin, al-muhsinin wal muhsinat, untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan ini, karena fungsinya sangat besar sekali, di mana akan dipakai untuk kaum muslimin salat berjamaah, dipakai untuk kaum muslimin ta'lim khalaqo ilmu, dipakai untuk kaum muslimin untuk fastabiqul khairat. Dan bukankah kita juga mendambakan sebuah keutamaan yang di mana setelah kita meninggal dunia kita bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dengan sedekah kita. Nabi kita bersabda, idza matal insanu inqata 'amaluhu. Apabila seorang itu sudah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min thalas, kecuali tiga hal. Di antaranya shadaqatun jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir. Dan insya Allah ta'ala, bagian daripada sedekah jariyah adalah orang itu berinfak untuk pembangunan masjid. Dan ini salah satu kesempatan emas bagi para muksini dan muksinat, para kaum muslimin dan muslimat, untuk bisa partisipasi untuk mengembangkan dakwah khususnya berada di Jogja, dalam hal ini adalah pembangunan masjid. Semoga Allah mudahkan. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'du. Ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Erlan mengajak ayah bunda dan teman-teman semua untuk turut serta menjadi bagian dari sejarah yang luar biasa. Karena Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta sebentar lagi akan segera dibangun. Mumpung Ramadan, ini kesempatan bagi kita untuk menanam benih-benih kebaikan, karena benih-benih kebaikan yang kita tanam di bulan ini akan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini info detailnya. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, dengan izin Allah akan dibangun Masjid Al-Ihsan, dan atas kemudahan dari Allah sudah berhasil dibebaskan tanah untuk masjid ini, tinggal pembangunannya. Maka cepat-cepat nih, nanti lagi kita Ramadan, siapkan harta terbaik anda di bulan Ramadan, yang Nabi SAW bersabda, afdhal sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ayo, buruan nih, mumpung Ramadan sudah dekat, siapkan harta terbaik Anda untuk membangun rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ramaikan Jogja ini dengan masjid-masjid yang ditegakkan di sana, ilmu cahaya sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus kecuali dari tiga perkara. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah shadaqatin jariyah dan sedekah atau amal jariyah. Maka di bulan Ramadan ini kami mengajak kaum muslimin untuk ikut serta dalam pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta yang telah mulai proses pembangunannya. Semoga saja dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan kebaikan yang banyak di kehidupan dunia, menjauhkan kita dari malapetaka, menganugerahkan rezeki yang lapang untuk kita, menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang baik, soleh dan solehah, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, dan untuk umat manusia. Dan semoga kita juga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua.
4: Bismillah, alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kami mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, ya, mewakafkan uangnya untuk bangun Masjid Al-Ihsan. Insyaallah kita sudah mulai mau membangun Masjid Al-Ihsan, masjid yang besar sehingga membutuhkan dana yang besar. Insyaallah masjid ini nanti akan dipakai untuk sholat berjamaah, ya, dan juga untuk dipakai mengisi kajian-kajian. Insyaallah jamaahnya nanti banyak dan juga kajian-kajiannya banyak, sehingga kalau kita ikut berinfak di dalamnya, berwakaf di dalamnya, maka banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan lillah banalahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Ini masjid secara umum, ya. Bagaimana dengan masjid yang ada kajiannya, ya, masjid yang banyak jamaahnya, tentu pahalanya lebih besar. Jadi mumpung di bulan Ramadan, kita infakkan harta kita, karena afdhalus shadaqah as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua dengan balasan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang saya berada di lahan yang akan dibangun Islamic Center yang ada di Yogyakarta, dan ada Masjid Akbar Al-Ihsan yang dikawal oleh banyak sekali yayasan-yayasan Ahlussunnah se-DIY. Jadi di belakang saya ini bukan pembalakan hutan liar, tapi sedang clearing tanah untuk saat lagi setelah kita mendapatkan izin PBG, izin bangun, untuk segera dilakukan pembangunan pondasi dan seterusnya naik ke atas. Dan ini program besar dari para asatidah dan yayasan-yayasan se-DIY bagi siapapun di antara kaum muslimin, dimanapun Anda berada. Tidak hanya yang tinggal di DIY dan sekitarnya, tidak hanya yang tinggal di Jogja dan sekitarnya, Anda bisa ikut terlibat dalam kegiatan wakaf untuk pembangunan Masjid Akbar Al-Ihsan yang insya Allah akan jadi pusat kegiatan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah se-daerah istimewa Jogja dan sekitarnya. Insya Allah saya ada di sana sebagai salah satu pembina dan juga beberapa asatidah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rencana kita agar bisa memiliki Islamic Center bersama di DIY. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak sekalian, alhamdulillah, Masjid Al-Ihsan insyaallah mimpi kita hampir terwujud. Dan insyaallah sudah tinggal nunggu cap proses dan kita siap-siap untuk bangun. Mumpung ini Ramadan, terus kalian jangan ketinggalan berperan partisipasi membangun Masjid Al-Ihsan yang insya Allah segera kita ini mulai. Dan afdhalus shadaqah fi Ramadan, shadaqah yang paling afdal itu dilakukan di bulan Ramadan. Semoga Bapak sekalian tergerak hatinya untuk betul-betul bisa ikut mendirikan Masjid Al-Ihsan yang insya Allah menjadi pusat dakwah sunnah seluruh ustadz di Yogyakarta dan menjadi kegiatan yang manfaat dan menjadi pahala yang jariah mengalir insya Allah makmur dengan segala kajian sunnah di Yogyakarta. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah menggerakkan hati kita semuanya. Bapak sekalian silakan segera bergabung dengan ini sedekah di bulan Ramadan untuk mendirikan Masjid Al-Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: mula.
1: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
0: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?

dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha, ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
1: Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qayyimah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: dzarrah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

0: شديد.
1: Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah.

0: khusyuk.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

0: hamiyah.
1: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
1: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
0: Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun.
1: Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.

0: Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: fil hutamah.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
1: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
0: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
1: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?

0: dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
1: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga.
1: Fasholli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
0: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'budu.
0: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'budu.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
1: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
2: Malikin nas.
1: Raja manusia.
2: Ilahin nas.
1: Sembahan manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
2: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
1: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
3: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murtal Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, majelis tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semua kenikmatan untuk senantiasa talabul ilm, kenikmatan untuk senantiasa belajar dan belajar untuk mendalami ilmu agama, dan senantiasa semoga Allah mudahkan kita untuk menuju surganya. Allahumma amin. Tayyib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sambung kembali dalam bahasan kita, masih dalam kitab Al-Wajiz, di mana kita akan bahas dalam bab tentang ahkamul janais, ya, bab seputar jenazah, di mana dalam pertemuan yang lewat telah kita sampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia menjumpai saudaranya dalam kondisi ajal, ya, dalam kondisi kematian, di mana salah satu di antara kewajiban seorang muslim ketika dia melihat kematian, ya, yang di mana kemarin kita sampaikan hendaknya seorang ini menutup kedua matanya, ya. Dan ini bahasan yang kemarin kita sampaikan seperti memang dalam kitab Al-Wajiz, ya, dalam bab Ahkamul Janais. Bagi antum semua yang memegang kitab, fadhal untuk dibuka di halaman 165. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, arsadani wa arsadakumullah. Kita akan lanjutkan kembali apa sajakah yang harus dilakukan, ya, bagi kerabat yang ketika dia berada di, ya, di seputar orang-orang yang ditinggal, ya, di sekitar jenais atau janais, apa yang harus dilakukan oleh seorang kerabat dalam kondisi ketika dia melihat kematian, ya. Dalam bahasan ini maka ini terkait dengan khususnya adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dan kita yakini dan kita pahami dalam Islam, semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu ada dua, di mana Allah sebutkan ujian dari bentuk kebaikan dan bentuk keburukan. Nah, salah satu di antara ujian yang mungkin sebagian besar orang tidak suka adalah tentang kematian. Sehingga ujian kematian adalah salah satu di antara ujian yang besar yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Taib, yang pertama, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim. Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang hadir ketika dia menjumpai kematian. Yang pertama, yajuzu lahum kasfu wajhil mayyit. Ya. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk membuka wajah jenazah yang sudah dikain kafani dan juga menciumnya, ya. Wal buka'u alaihi salasata ayyam, dan diperbolehkan juga bersedih, ya, selama 3 hari. Ya, di sini ada catatan penting bahwa sebagian masyarakat menilai dan menganggap bahwa melihat dan membuka kain kafan jenazah, ya, sebagian masyarakat mengatakan tidak boleh. Dan padahal salah satu di antara, ya, adab, bahkan diperbolehkan, bahkan hal yang seandainya pun kita lakukan, ya, maka itu pun juga tidak masalah dan tidak berdosa. Bahkan mencium jenazah pun juga diperbolehkan, ya, dan bersedih selama 3 hari juga diperbolehkan. Beberapa hadis yang menjelaskan, yang pertama adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Lama kutila abi ja'altu, ya, akhsyafu thawb adwajihi abka. Ketika ayahku ini meninggal, maka kemudian aku membuka kain wajah ayahku, ya, yang kemudian aku menangis, ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Yang kemudian wa nahauni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Ketika itu ada yang melarangku, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku, ya. Jadi terkait dengan menangis. Fa amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika itu Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan kepadanya, ya, untuk senantiasa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis di waktu itu, artinya disuruh bersedih, ya. Artinya disuruh seperti tidak dilarang seseorang itu bersedih selama waktu itu, ya, selama 3 hari. Karena salah satu di antara bentuk duka, ya, adalah dengan bersedih. Nah, di hadis yang mulia ini, maka ketika kemudian wajah seorang ayah ini dibuka dan di waktu itu kemudian dilihat, ya, maka ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan untuk kemudian pertama, ya, membuka wajah jenazah dan juga mencium jenazah, ya, sehingga tidak masalah, ya, tidak berdosa dan tidak juga kemudian terjadi apa-apa. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, masih berbicara masalah membuka wajah jenazah dan mencium dan menangis selama 3 hari diperbolehkan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai beliau, aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya, ala farasihi. Ya, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala an, ya, ya, mendatangi, ya, ke tempat tidurnya. Dan ketika itu, ya, hatta nazala fadakhala al-masjid fa Umar yukallimu an-nas fa lam yukallimu an-nas hatta dakhala Aisyah radhiyallahu anha fa tayammama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, fa kasafa ala wajhihi summa aqabba alaihi fa qabbala baina aynayhi, ya, summa baka fa qala, ya, bi abi wa anta wa ummi ya nabiyullah la yasma'u alaihi alayka mautatain. Amal mautatu alladhi alayka faqad mittaha fa fi riwayah faqad mitta al mautatu allati la tamutu ba'daha. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa salah satu di antara hal yang diperbolehkan adalah bagaimana kemudian mencium, ya, membuka wajah jenazah dan mencium, itu hal yang diperbolehkan. Sehingga perlu kita perhatikan, ya, bahwa hadis yang kita baca tadi, dua hadis ini menunjukkan akan diperbolehkannya seseorang, ya, mencium dan melihat wajah jenazah. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin, arsadani wa arsadakumullah. Nah, bicara masalah kondisi yang harus kita lakukan, ya, maka hal-hal ini adalah hal yang diperbolehkan, artinya sebatas di mana kita melakukan hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hal yang diperbolehkan, ya, adalah hendaknya seseorang, ya, mendoakan kebaikan terhadap saudara yang meninggal. Ya. Ya, ada tiga hal tadi ya yang diperbolehkan. Tambahannya itu adalah bagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian kita akan masuk apa sajakah yang diwajibkan seorang kerabat ketika ditinggal saudaranya meninggal dunia. Ya, ini bentuk kewajiban yang harus kita tunaikan. Yajibu al-aqaribil mayyit, ya, hina yablughahum khabar wafatihi amran. Maka wajib bagi seorang kerabat ketika ditinggal oleh saudaranya atau keluarganya, ya. Yang pertama adalah as-sabru, ya. Diperintahkan untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 berbicara masalah sabar, karena semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan ujian itu ada ujian yang baik dan ujian yang buruk. Allah firmankan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya. Di mana Allah mengatakan, dan sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, ya. Dengan rasa lapar dan hilangnya harta dan hilangnya jiwa, yakni kematian, ya, dan hilangnya buah-buahan, dan berilah kabar pada orang-orang yang senantiasa mau bersabar. Ya, di mana ketika datang ujian, salah satu di antara perintah Allah kepada kita, jika datang musibah kepada kita, maka hendaknya kita mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepadanya. Nah, ini salah satu di antara bentuk kesabaran yang muncul dalam diri seorang muslim ketika datang kepadanya kabar kematian, baik terhadap saudaranya ataupun orang yang dia sayangi, ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qal, beliau mengatakan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'ah." Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita ingdal qabri. Ketika itu ada seorang wanita yang sedang fahiyat tabki, dan kondisi wanita itu menangis di dekat kuburan. Faqala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, ya, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Ya, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini ketika dia berduka, ya, di kuburan. Ya, artinya ketika mendapatkan barangkali salah satu di antara keluarganya meninggal dunia dan dia bersedih dan menangis di dekat kuburan. Maka Nabi katakan, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, fasbiri dan bersabarlah." Ya. Faqalat, ternyata wanita tadi menjawab, ya, ya, karena kondisi ketika ditinggal oleh keluarga, ya, pastinya terpukul dengan pukulan yang berat, ya, mungkin dia bersedih dan menangis, ya. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, ya, "Ilaika anni." Kata wanita ini, jika seandainya engkau, ya, posisinya adalah posisi seperti saya, "Fa innaka lam tusib bi musibati." Engkau mengatakan demikian karena engkau tidak menimpa atau tidak mendapatkan musibah sebagaimana aku mendapatkan musibah. Ya. Qal, dan perawi hadis mengatakan, "Falam ta'rifhu." Sedangkan wanita itu tidak mengetahui kalau yang berbicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, ya, kalau bahasa kita, mungkin kalau kita mendengar ada orang yang menasihati kita dalam kondisi kita sedih, ya, dalam kondisi kita diuji, mungkin bisa itu tidak mengetahui kalau yang berbicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi, ya, kalau bahasa kita, mungkin kalau kita mendengar ada orang yang menasihati

ya, bahwasanya yang berkata isbiri, ya, ittaqillah wasbiri, itu adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menasihati wanita tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadaha mithlul maut. Maka kemudian wanita tadi ini seakan-akan kemudian ya hampir meninggal, ya, mendengar kabar kalau yang menasihati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia mengatakan dengan perkataan yang tadi, ya, yang katanya mungkin kalau bahasa kita, coba kalau engkau posisinya seperti aku, ya, mungkin kau juga tidak sabar. Ya, maka Nabi sebut, ya, kemudian Nabi pergi, ya. Nabi tidak mengatakan aku Muhammad, ya, aku Rasulullah, tidak, tapi Nabi pergi karena memang kondisi saat itu ya memang kondisi yang sulit, ya. Maka kemudian fa'atat babar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wanita ini kemudian mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'atat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu, ya, dan ketika itu tidak dijumpai, ya. Ya. Maka artinya sudah dicari-cari enggak ada, ya. Ternyata kemudian ketemulah, ya, faqalat, dan kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, ini lam a'rifka. Ya, jadi kata wanita itu mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengenal atau tidak mengetahui kalau itu adalah Anda. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, ya, sabda Nabi ini. Nabi mengatakan, inna sabra inda awwali sodamah. Sesungguhnya kesabaran itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menimpa kita, ya. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kapan orang itu dikatakan sabar, jawabannya adalah ketika musibah itu pertama mengenai atau menimpa kita, ya. Nah, hadis yang kita baca, hadis yang muttafaqun alai, ya. Di mana hadis ini dari lafaz al-Imam Bukhari, dari lafaz Imam Muslim, afwan, ya, dan dalam Sahih Bukhari juga terdapat, dan Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Di mana dalam hadis yang mulia ini ada poin yang penting, ya, bahwa kesabaran itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang besar, pahala yang besar, manakala seseorang pertama kali dia mendapatkan musibah dan dia mau bersabar, ya. Maka mungkin bisa kita ambil sebuah apa? Contoh, ya, dalam kehidupan kita saja. Mungkin kebanyakan di antara kita terkadang kena musibah, pertama kali musibah menimpa kita, kita tidak bersabar, ya. Ambil contoh misalnya apa ini, kesandung, ya. Ketika jalan tiba-tiba kemudian kita kesandung, kuku kita ini copot, lepas, ya. Nah, di saat lepas, maka yang keluar dari lisan kita terkadang wah macam-macam. Mungkin kadang-kadang kita mencaci maki batu, ya. Kita menyalahkan orang yang ada di kanan kiri kita, ya. Kita keluarkan ucapan-ucapan yang memang bentuknya tidak bersyukur dan lain sebagainya. Ya, padahal Nabi sebut kesabaran itu akan dinilai pahalanya di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala, sangat besar dan sangat besar ketika seorang itu mau bersabar ketika pertama kali musibah mengenainya. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka bicara kesabaran ini luar biasa, ya. Nah, pastinya ketika muncul sabar, yang kedua yang harus kita dan wajib kita lakukan adalah keridhaan terhadap takdir, ya. Ya, jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah sabar, yang kedua adalah ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima, ya. Ya, jadi ridha itu secara bahasa mudahnya adalah menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Naam, ya. Nah, salah satu di antara bentuk bagaimana kita ini beriman kepada Allah, ya kan? Salah satu di antara bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi sebut dengan antu'minu bil qadar, ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan Allah, khair wa syarri, ya. Baik yang baik maupun yang buruk, ya. Ya, sehingga ketika datang tentang berita kematian keluarga kita, sanak kerabat kita, ya, orang-orang terdekat kita, maka kita harus bersabar dan ridha terhadap takdir tersebut, ya. Karena memang keridhaan ini adalah salah satu di antara apa? Bentuk atau buah daripada iman, ya. Nah, jemaah sekalian arsadani wa arsadakumullah, ya. Maka seorang yang sudah merelahkan, ya, meridhakan semua

0: apa yang kemudian menjadi ya miliknya yang tadi kemudian Allah titipkan kepada kita ya, karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki pun titipan, anak pun juga titipan, begitu juga apa yang ada di kehidupan kita ini semua titipan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah ambil ya, Allah minta ya, kita relakan ya, kita ridhakan dan kita ikhlaskan begitu. Ya, itu bentuk daripada iman. Naam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ya, ada sebuah pujian ya dan keutamaan yang sangat besar jika ada seorang wanita yang senantiasa kemudian dia bersabar manakala kemudian putra-putrinya ini meninggal dunia sebelum usia balig ya. Di mana ketika anak-anak ya yang belum balig itu meninggal dunia ya. Karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin rasa apa ini ya, rasa berat ya ketika anak kita tidak ada, di saat dimana anak-anak kita ini mungkin anak-anak yang posisinya adalah sedang lucu-lucunya ya, ternyata Allah ambil, Allah minta ya, maka di sini ada pujian besar ya bagi seorang wanita yang senantiasa dia mau bersabar. Di mana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an annan nisa'a ya, ketika itu para wanita pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan di mana wanita itu meminta sebuah nasihat, minta sebuah ya sebuah arahan ya, sebuah nasihat yang sangat berharga ya. Faqal, maka ketika itu Nabi mengatakan ainama imra'ah mata laha thalathatu min walad kanu laha hijaban minan nar. Wanita mana saja ya, siapapun wanitanya, manakala kemudian ya putra-putranya ini kemudian punya tiga putra dan tiga-tiganya meninggal dunia ya, maka baginya ya ada sebuah hijab ya, ada sebuah tameng ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak itu menjadi tameng bagi dia ya, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika ada seorang wanita yang ditinggal oleh putra-putranya ya, ya di mana putra ini adalah usia-usia belum balig ya, maka akan menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, kemudian ada seorang wanita yang berkata ya, bagaimana ya Rasulullah kalau kemudian dua ya, artinya dua putra yang meninggal dunia ya, maka Nabi katakan demikian ya, demikian juga dua. Faqal ya, ketika itu Nabi katakan cuma wasnani ya, dua pun juga sama ya, artinya pahala yang besar ya, yang perlu kita garis bawahi adalah bentuk kesabaran dan keridhaan ketika ada musibah ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, maka salah satu di antara bentuk ya, seorang muslim ketika dia memperhatikan tentang apa hal-hal yang kemudian menjadi kewajiban ya, maka pastinya bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kami tambahkan dalam kitab Al-Kamus Janaiz ya, karya Syekh Albani, yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa kitab Al-Wajiz yang khususnya dalam bab Akhamul Janais ini atau Kitabul Janais itu banyak merujuk dalam kitab karya Akhamul Janais Syekh Albani ya. Taib. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya tentang keutamaan dan kelebihan ya orang-orang yang senantiasa memiliki sifat ridha dan ikhlas ya, dan sabar ya ketika dia ditinggal oleh kerabat atau keluarganya ya. Maka terkadang iman seseorang ini dinilai iman yang baik ketika dia datang ujian tentang kematian yang datang kepada keluarganya. Dan salah satu hal yang juga diwajibkan dan disyariatkan ya, hendaknya seseorang ketika dia ditinggal keluarganya hendaknya mengucapkan kalimat istirja ya, kalimat istirja. Nah, kalimat istirja ini adalah kalimat di mana kita senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi kalimat yang Nabi ajarkan ya ketika datang sebuah musibah, maka kita katakan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau mungkin diterjemahkan ya, sesungguhnya kita itu milik Allah, ya, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya, jadi jika kita pahami benar tentang apa makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pastinya insya Allah kita akan rela dan kita ridho, kan begitu. Ya. Lah hanya saja memang berdoa dalam hal kebaikan ketika ada musibah kematian itu juga diperlukan, ya, dengan doa-doa mungkin Allahumma ajirni fi musibati fa akhlif li khairan minha, yang dimana doa mungkin bisa kita panjatkan ketika datang musibah, ya Allah berikanlah balasan kepadaku dari musibah ini, ya, itu kan sebuah doa kita berharap semoga musibah ini mendatangkan kebaikan, ya, bukan kemudian musibah mendatangkan musibah, naudzubillah, ya. Nah, gimana apa contohnya musibah mendatangkan musibah? Ya, kita contohkan misalnya musibah mendatangkan musibah adalah misalnya ada orang katakanlah dicuri, ya, kecurian. Ya, itu kan musibah, ya. Ya, dia kena musibah barangnya dicuri orang. Ternyata kemudian dia minta atau mencari wasilah, ya, mencari sebuah perantara untuk mengetahui barangnya mungkin. Dia datang kepada dukun atau paranormal. Ya. Nah, ini yang ketika dia datang kepada paranormal pastinya adalah musibah besar, ya, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin barangkali cuma sekedar dicuri itu musibah, ya, musibah kecil, ya. Musibah dunia, musibah harta. Tapi ketika kemudian dia malah datang kepada orang pintar, datang kepada dukun, ya naudzubillah, maka dia jadilah musibah ditambah musibah yang jauh lebih besar. Maka doa kita adalah, ya, dengan kita minta pada Allah, ya Allah, ya, gantilah, ya, atau ya Allah berikanlah, ya, kepadaku pahala yang besar dari musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, ya, dan gantilah, ya, musibahku ini dengan kebaikan. Yang artinya memang, ya, semoga Allah berikan yang terbaik, ya, dari musibah yang ada. Dan ini adalah doa, ya, yang selanjutnya kita panjatkan. Nah, sebagaimana ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan ketika pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min muslim tusibahu musibah. Tidak ada seorang muslim yang ketika dia mengatakan terkena ketika terkena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia berharap sebuah pahala, ya, dari musibahnya, kemudian minta diganti dengan pergantian yang baik, maka Allah akan berikan hal yang terbaik, ya. Karena kalau dalam kisah Ummu Salamah bahwasanya ketika itu Abu Salamah ini wafat, maka ketika itu kemudian doanya Ummu Salamah adalah yang Nabi ajarkan, ya, Allahumma ajirni bi fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya. Maka ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, suami daripada Ummu Salamah dengan suami yang lebih baik, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Walaupun Abu Salamah juga orang yang terbaik, jadi orang baik kan, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka penting juga senantiasa kita kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta agar, ya, Allah berikan yang terbaik, ya, atau pengganti yang baik untuk musibah kita. Nah. Tapi jemaah sekalian arsadani wa arsadakumullah, ya. Kemudian hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan, ya, bahwa seorang muslim, ya, ini juga penting sekali, ya, karena musibah ini bisa mengantarkan kita ke dalam neraka, bisa jadi mengantarkan kita kepada kebaikan dari surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak orang juga ketika terdapat musibah dia tidak kuat, ya. Kemudian dia menjadi orang yang lalai, kemudian menjadi orang yang fasik dan seterusnya, lantaran apa? Keimanannya lemah, ya. Sehingga penting senantiasa kita minta kepada Allah, ya, berdoa agar senantiasa musibah yang menimpa kita ini, ya, senantiasa musibah yang mendatangkan kebaikan di dunia dan lebih-lebih di akhirat, ya. Karena ketika musibah itu datang, keimanan seseorang diuji, ya, diuji besar, dan di sini salah satunya adalah kematian. Nah, tapi kemudian jemaah sekalian, ada hal-hal yang diharamkan, ya, ya, jadi hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang menjumpai kematian, ya, bagi mungkin kerabat-kerabat yang datang ketika takziah, ya. Nah, apa sajakah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah an-niyaha, ya. An-niyaha. Nah, apa itu an-niyaha? an yakha, yakni meratapi jenazah yang melampaui batas atau sampai melampaui batas, ya. Nah, niyakha ini jamaah sekalian, pendengar radio muslim dirahmati Allah, berbicara masalah niyakha, ya, yakni meratapi jenazah ini terdapat dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat hal, ya, ada empat perkara yang termasuk di antara umatku ini, dan itu adalah perkara jahiliyah, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yatrukuhunna. Jadi empat perkara jahiliyah ini sangat sulit untuk ditinggalkan oleh umatku, ya. Maka hati-hati, ya, empat hal ini. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab. Orang-orang yang mencela garis keturunan. Ya, orang-orang yang bangga dengan garis keturunan, ya. Bisa jadi mungkin dia adalah garis keturunannya orang hebat, ya, mungkin dia keturunan orang kaya, keturunan orang besar, ya, dan lain sebagainya, dia bangga, maka itu adalah perkara jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Orang-orang yang senantiasa mencela garis keturunan, ya. Ya, mungkin merendahkan, menghina, ya, mengejek dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang mungkin dunia sekolah atau pendidikan, ya, bullying, ya. Ya, bully ini, bully itu dan seterusnya. Yang ketiga adalah al-istisqa'u bin nujum. Ini orang-orang yang senantiasa termasuk di antara perkara jahiliyah adalah orang yang meramal dengan bintang, ya. Sekarang ini, ya, mungkin dukun, paranormal, orang pintar, ya, yang dia bisa menebak masa lalu, ya, masa yang akan datang dan seterusnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, dan yang keempat adalah an-niyahah, ya, ini bahasan kita, yakni meratapi jenazah. Dan Nabi jelaskan, ya. Nabi jelaskan khusus untuk niyahah ini. An-naihatu, ya. Idalam tatub qabla mautiha. Jika ada orang yang berbuat niyahah, siapapun itu, kok dia tidak bertobat, ya, sampai datangnya ajal, sampai datangnya kematian, maka kelak di hari kiamat tuqamu yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min kitran. Maka Nabi menyebut kelak di hari kiamat orang ini akan dibangkitkan, ya, di hari kiamat dalam kondisi menggunakan sirbal, menggunakan apa? Pakaian yang terbuat dari tembaga besi panas, ya. Ya, mungkin kalau kita lihat ada orang bikin aspal itu, ya, itu kan ada hitam-hitamnya, ya, aspalnya, ya. Nah, itu yang dipakaikan. Tetapi kondisinya pastinya berbeda. Aspalnya dunia dengan aspalnya api neraka jahanam, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Tapi itu an-niyahah, ya. Jadi ternyata meratapi ini juga bagian yang sangat menakutkan, ya. Terkadang tanpa disadari sebagian kaum muslimin, ya, ketika ada musibah datang itu mereka berbuat an-niyahah, na'udzubillah, ya. Tapi kemudian yang kedua, perkara yang diharamkan, ya, ketika melihat saudara kita meninggal adalah adrbul judud, adrbul khudud, ya, menyobek-nyobek baju. Ini bagian juga niyaha, ya. Wasakul juyub, dan juga menyobek ini, ya. Apa ini? Saku, ya. Ya, kalau ditambahkan yang keempat, ya, adalah halqus sya'r, ya, menjambak-jambak rambut. Wa nasr sya'r, ya, memotong rambut, ya. Gundul tiba-tiba. Jadi ini perkara-perkara yang juga bagian daripada an-niyahah, ya, meratapi jenazah tadi. Jamaah sekalian kaum muslimin, arsadani wa arsadakumullah. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan, ya. Dalam bahasan al-khumul janais, ya, masih dalam seputar bab seputar jenazah, ya, di mana perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, ya, ini harusnya kita hindari dan kita jauhi karena termasuk di antara dosa besar, ya. Demikian, wallah alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Dono Tirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يقرأ ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل.

وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟

بسم الله الرحمن الرحيم. سب

0: tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio Konsultasi Islami, Murtal Al-Quran dan Kajian Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, جماعة sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, majelis tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semua kenikmatan untuk senantiasa talabul ilm, kenikmatan untuk senantiasa belajar dan belajar untuk mendalami ilmu agama, dan senantiasa semoga Allah mudahkan kita untuk menuju surganya. Allahumma amin. Tayyib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sambung kembali dalam bahasan kita, masih dalam kitab Al-Wajiz, di mana kita akan bahas dalam bab tentang ahkamul janais, ya, bab seputar jenazah, di mana dalam pertemuan yang lewat telah kita sampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia menjumpai saudaranya dalam kondisi ajal, ya, dalam kondisi kematian, di mana salah satu di antara kewajiban seorang muslim ketika dia melihat kematian, ya, yang di mana kemarin kita sampaikan hendaknya seorang ini menutup kedua matanya, ya. Dan ini bahasan yang kemarin kita sampaikan seperti memang dalam kitab Al-Wajiz, ya, dalam bab Ahkamul Janais. Bagi antum semua yang memegang kitab, fadhal untuk dibuka di halaman 165. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio muslim dimanapun antum berada, arsadani wa arsadakumullah. Kita akan lanjutkan kembali apa sajakah yang harus dilakukan, ya, bagi kerabat yang ketika dia berada di, ya, di seputar orang-orang yang ditinggal, ya, di sekitar jenais atau janais, apa yang harus dilakukan oleh seorang kerabat dalam kondisi ketika dia melihat kematian, ya. Dalam bahasan ini maka ini terkait dengan khususnya adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dan kita yakini dan kita pahami dalam Islam semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu ada dua, di mana Allah sebutkan ujian dari bentuk kebaikan dan bentuk keburukan. Nah, salah satu di antara ujian yang mungkin sebagian besar orang tidak suka adalah tentang kematian. Ya, sehingga ujian kematian adalah salah satu di antara ujian yang besar yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Taib, yang pertama, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang hadir ketika dia menjumpai kematian. Yang pertama, yajuzu lahum kasfu wajhil mayyit, ya. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk membuka wajah jenazah yang sudah dikain kafani dan juga menciumnya, ya. Wal buka'u alaihi salasata ayyam, dan diperbolehkan juga bersedih, ya, selama 3 hari. Ya, di sini ada catatan penting bahwa sebagian masyarakat menilai dan menganggap bahwa melihat dan membuka kain kafan jenazah, ya, sebagian masyarakat mengatakan tidak boleh. Dan padahal salah satu di antara, ya, adab, bahkan diperbolehkan, bahkan hal yang seandainya pun kita lakukan ya, maka itu pun juga tidak masalah dan tidak berdosa. Bahkan mencium jenazah pun juga diperbolehkan ya, dan bersedih selama 3 hari juga diperbolehkan. Beberapa hadis yang menjelaskan, yang pertama adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Lama kutila abi ja'altu ya akhshafu thawb adwajihi abka. Ketika ayahku ini meninggal, maka kemudian aku membuka kain wajah ayahku ya. Yang kemudian aku menangis ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Yang kemudian wanahauni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam layanhani. Ketika itu ada yang melarangku, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku ya. Jadi terkait dengan menangis. Fa amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ketika itu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan kepadanya ya. Untuk senantiasa kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis di waktu itu, artinya disuruh bersedih ya. Artinya disuruh seperti tidak dilarang seseorang itu bersedih selama waktu itu ya, selama 3 hari. Karena salah satu di antara bentuk duka ya adalah dengan bersedih. Nah, di hadis yang mulia ini, maka ketika kemudian wajah seorang ayah ini dibuka dan di waktu itu kemudian dilihat ya, maka ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan untuk kemudian pertama ya membuka wajah jenazah dan juga mencium jenazah ya, sehingga tidak masalah ya, tidak berdosa dan tidak juga kemudian terjadi apa-apa ya. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, masih berbicara masalah membuka wajah jenazah dan mencium dan menangis selama 3 hari diperbolehkan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai beliau, aqbala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya ala farasihi ya. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala an ya, ya mendatangi ya ke tempat tidurnya, dan ketika itu ya hatta nazala fadakhala al masjid fa Umar yukallimun nas falam yukallimun nas hatta dakhala Aisyah radhiyallahu anha fatayamama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya faqasafa ala wajhihi summa aqabba alaihi faqabbala baina ainihi ya summa baka faqala ya bi abi wa anta wa ummi ya nabiyullah la yasma'u alaihi alayka mautatain amal mautatul ladhi alayka faqad mittaha fa fi riwayah faqad mitta al mautatul lati la tamutu ba'daha. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa salah satu di antara hal yang diperbolehkan adalah bagaimana kemudian mencium ya, membuka wajah jenazah dan mencium, itu hal yang diperbolehkan. Sehingga perlu kita perhatikan ya, bahwa hadis yang kita baca tadi, dua hadis ini menunjukkan akan diperbolehkannya seseorang ya mencium dan melihat wajah jenazah. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin arsadani wa arsadakumullah. Nah, bicara masalah kondisi yang harus kita lakukan ya, maka hal-hal ini adalah hal yang diperbolehkan, artinya sebatas di mana kita melakukan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hal yang diperbolehkan ya, adalah hendaknya seseorang ya mendoakan kebaikan terhadap saudaranya yang meninggal ya. Ya, ada 3 hal tadi ya yang diperbolehkan. Tambahannya itu adalah bagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian kita akan masuk apa sajakah yang diwajibkan seorang kerabat ketika ditinggal saudaranya meninggal dunia. Ya, ini bentuk kewajiban yang harus kita tunaikan. Yajibu al-aqaribil mayyit ya, hina yablughahum khabar wafatihi amran. Maka wajib bagi seorang kerabat ketika ditinggal oleh saudaranya atau keluarganya ya. Yang pertama adalah as-sabru. Diperintahkan untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 berbicara masalah sabar, karena semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan ujian itu ada ujian yang baik dan ujian yang buruk. Allah firmankan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ya. Di mana Allah mengatakan, dan sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, ya, dengan rasa lapar, dan hilangnya harta, dan hilangnya jiwa, yakni kematian, ya, dan hilangnya buah-buahan, dan berilah kabar pada orang-orang yang senantiasa mau bersabar. Ya, di mana ketika datang ujian, salah satu di antara perintah Allah kepada kita, jika datang musibah kepada kita, maka hendaknya kita mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepadanya. Nah, ini salah satu di antara bentuk kesabaran yang muncul dalam diri seorang muslim ketika datang kepadanya kabar kematian, baik terhadap saudaranya ataupun orang yang dia sayangi, ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qal, beliau mengatakan, mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'ah. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita ingdal qabri. Ketika itu ada seorang wanita yang sedang fahiyat tabki, dan kondisi wanita itu menangis di dekat kuburan. Faqala laha, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, ya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ya, ini wasiat Nabi SAW kepada wanita ini ketika dia berduka, ya, di kuburan. Artinya ketika mendapatkan barangkali salah satu di antara keluarganya meninggal dunia dan dia bersedih dan menangis di dekat kuburan. Maka Nabi katakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, fasbiri, dan bersabarlah, ya. Faqalat, ternyata wanita tadi menjawab, ya. Ya, karena kondisi ketika ditinggal oleh keluarga, ya, pastinya terpukul dengan pukulan yang berat, ya. Mungkin dia bersedih dan menangis, ya. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, ya, ilaika anni. Kata wanita ini, jika seandainya engkau, ya, posisinya adalah posisi seperti saya, fa innaka lam tusib bi musibati. Engkau mengatakan demikian karena engkau tidak menimpa atau tidak mendapatkan musibah sebagaimana aku mendapatkan musibah. Ya. Qal, dan perawi hadis mengatakan, falam ta'rifhu. Sedangkan wanita itu tidak mengetahui kalau yang berbicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, ya, kalau bahasa kita, mungkin kalau kita mendengar ada orang yang menasihati kita dalam kondisi kita sedih, ya, dalam kondisi kita diuji, mungkin bisa jadi kita mengatakan kepada saudara kita dengan apa, ucapan-ucapan yang mungkin di luar alam bawah sadar kita, ya. Memang kalau ujian itu datang luar biasa. Ya, jadi ucapan-ucapan itu yang keluar terkadang adalah bentuk ketidaksyukuran dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian faqila laha, dan dikatakan kepada wanita itu ketika itu, ya, bahwasanya yang berkata isbiri, ya, ittaqillah wasbiri, itu adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menasihati wanita tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadaha mithlul maut. Maka kemudian wanita tadi ini seakan-akan kemudian, ya, hampir meninggal, ya, mendengar kabar kalau yang menasihati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia mengatakan dengan perkataan yang tadi, ya, yang katanya mungkin kalau bahasa kita, coba kalau engkau posisinya seperti aku, ya, mungkin kau juga tidak sabar, ya. Maka Nabi sebut, ya, kemudian Nabi pergi, ya, Nabi tidak mengatakan aku Muhammad.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.

وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Cek cek sebelah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin Tauhid. Bagi para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama kami di kantor dakwah YPA dan juga melalui frekuensi di 107,7 FM ataupun www.radiomuslim.com. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin Tauhid, dan pada kesempatan malam hari ini kita juga sudah dibersamai dengan Ustadz Abu Salman di kantor dakwah YPA. Sebelum kita mulai, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, niki pripun kabaripun Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga teman-teman yang ada di kantor YPA, kru Radio Muslim dan juga para pendengar Radio Muslim dimanapun mereka berada, Allah berikan kebaikan.
0: Ustaz. Pada kesempatan

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa anzani Allah wa iyakum jami'an, dan juga teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA Pogung Yogyakarta. Pertama sekali kita memuji syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam acara Bedah Buletin At-Tauhid, yang di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat penting, yang merupakan bagian daripada rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Dan berbicara masalah takdir ini merupakan pembicaraan yang sangat rentan, rentan untuk kemudian terpleset menjadi ekstrim kanan ataupun terpleset dan kemudian menjadi ekstrim kiri. Dan tentu yang benar adalah yang di tengah, yaitulah masalah takdir. Nah, dengan kita mempelajari masalah takdir dengan cara yang benar, yaitu tentu berdasar kepada kitabullah dan juga berdasar kepada sabda Rasulullah, dilengkapi dengan bagaimana para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan ajaran masalah takdir yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada mereka. Ya, sehingga dengan panduan para murid Rasulullah, yaitu dari kalangan para sahabat, insyaallah kita akan kemudian terselamatkan di dalam upaya kita untuk memahami takdir. Menimbang bahwa takdir itu adalah masalah gaib, ya, masalah gaib, maka mutlak di dalam kita memahaminya harus kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah, dan bagaimana para sahabat yang merupakan murid-murid Rasulullah itu mempraktekkan teori tentang memahami takdir ini. Dan tidak boleh kemudian di dalam upaya kita untuk memahami takdir itu dicampur adukkan dengan ilmu filsafat, ya. Dan memang tidak semua filsafat itu disalahkan, namun kalau filsafat kok berkaitan dengan masalah ketuhanan, filsafat berkaitan dengan masalah gaib, ya tentu akan salah, ya. Oleh karenanya kita mencukupkan diri dengan berita yang valid yang memang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada beberapa pokok pembahasan di dalam kajian kita di malam hari ini, yaitu bahwa iman kepada takdir merupakan prinsip mutlak yang harus dipahami melalui metode para sahabat dan generasi terdahulu demi menjaga kemurnian akidah dari pengaruh filsafat yang sesat. Kemudian pemahaman takdir menjadi mudah jika kita bersikap taslim, yaitu pasrah terhadap empat pilar utama, yaitu ilmu Allah yang azali, kemudian yang sudah Allah lakukan yaitu merupakan pencatatan di lauh mahfudz,

0: yang ini mencakup fase azali dan juga sampai dengan harian. Kemudian kehendaknya yang menyeluruh dan kuasanya sebagai pencipta. Kemudian manusia memiliki kehendak, dan ini sesuatu yang kita semuanya tentu memahami dan memiliki pilihan, ya, artinya diberikan kuasa untuk memilih di dalam kehidupannya. Namun tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendak Allah itu berdasarkan dengan pengetahuannya, dan pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan yang sempurna, terkait dengan perkara yang telah lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Artinya bahwa seluruh keinginan kita, kehendak kita itu sudah ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita berupaya untuk menghindari penyimpangan kelompok Jabriyah yang merasa bahwasanya manusia itu hanya laksana wayang, yaitu yang dipaksa dan tanpa memiliki kuasa untuk memilih. Dan juga tidak boleh kemudian kita terperosok ke dalam pemahaman Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Mereka meyakini bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, dan juga memiliki kehendak yang mutlak gitu. Maka kedua-duanya kelompok yang menyimpang. Takdir tidak boleh menjadi dalih untuk bermaksiat karena manusia dibekali akal untuk memilih jalan keselamatan. Hakikatnya orang yang berdalih dengan takdir untuk melakukan maksiat itu mirip dengan kelakuan orang-orang kafir. Kemudian buah mengimani takdir adalah ketenangan jiwa saat tertimpa musibah, rendah hati tanpa rasa ujub ketika sedang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, keberhasilan dan yang lainnya, serta senantiasa tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Naka muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa anzani Allahu wa iyyakum jami'an. Satu ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mendengarkan laporan bahwa ada segolongan penduduk Basrah. Ya, penduduk Basrah itu kalau sekarang ya namanya Irak, yang mengingkari takdir. Maka beliau berkata, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 km. Ya, panjangnya sekitar 7 km. Kemudian tingginya sekitar 1,1 km. Jadi kata Ibnu Umar, seandainya seseorang itu memiliki sebesar Gunung Uhud berupa emas, dan kemudian lebarnya kalau tidak salah sekitar 5 km. Dan kemudian dia infakkan ya emas yang segede itu, ya nilainya berapa itu? Ya. Pokoknya enggak bisa ngitung lah ya, jelas nilainya luar biasa. Niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman terhadap takdir. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan, takdir ini merupakan rukun iman. Sehingga ketika Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, dan ketika itu juga sedang ada para sahabat, ya, Malaikat Jibril bertanya, ya, namun pertanyaannya sebetulnya sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat. Maka beliau di antaranya meminta kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, informasikanlah kepada diriku tentang apa itu iman. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Setelah mengucapkan yang lima, maka beliau mengulang. Dan ini ini penjelasan para ulama menunjukkan tentang begitu pentingnya, ya begitu pentingnya mengimani takdir. Maka kemudian Rasulullah mengulangi wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Maka kamu juga beriman kepada takdir, ya, baik takdir yang kau rasa menyenangkan ataupun takdir yang kau rasa menyusahkan. Semuanya ya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung bahwa di dalam kita memahami takdir tersebut, ya kita berupaya untuk meneladani bagaimana murid-murid Rasulullah memahami pelajaran masalah takdir yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka di dalam memahami tentulah dengan pemahaman yang benar. Apabila tidak dengan cara yang demikian, artinya kalau di dalam kita memahami takdir itu tidak dengan cara yang demikian, tidak dikembalikan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan kemudian bagaimana para murid Rasulullah itu memahaminya, maka yang terjadi adalah sebagaimana yang dialami oleh sebagian penduduk Basrah, ya penduduk Irak, yang dikisahkan di dalam hadis di atas, ya Yahya bin Ya'mar sebagai perawi hadis menceritakan, wahai Abu Abdurrahman, ini panggilan untuk Ibnu Umar, sesungguhnya telah muncul di daerah kami orang-orang yang pandai membaca Al-Quran dan gemar mengumpulkan ilmu. Ya, artinya ini bukan orang sembarangan, ya. Ya, orang yang berupaya untuk menjaga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan juga mereka orang yang rajin ngaji. Ya, mereka adalah orang yang rajin ngaji. Lalu dia menyebutkan keadaan mereka, bahwa mereka menganggap takdir itu tidak ada dan segala sesuatu yang terjadi itu secara tiba-tiba. Artinya bukan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Orang yang kemudian rajin ngaji itu bisa salah. Ya, di dalam memahami takdir. Maka bagaimana lagi orang yang tidak kenal Al-Qur'an dan bagaimana pula ya orang yang tidak pernah ngaji. Ya, dan ngaji di sini tentu kalau dewasa ini dan kalau kita hendak melihat sarana dan prasarananya teramat sangat bervariasi, ya, tidak sebagaimana zaman dulu. Ya. Namun intinya bahwa kita harus senantiasa berupaya untuk mengaji. Mau lewat YouTube silahkan, mau offline silahkan, mau pakai audio juga silahkan, yang penting kita harus ngaji. Namun ngaji seperti apa yang kemudian akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar, di antaranya adalah dalam masalah takdir ini, yaitu ngaji kepada orang-orang yang mereka menyampaikan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat yang mereka merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara pemahaman ya ala orientalis, ala liberal, ya ala filosof, tidak, namun ala para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Nah, di dalam hadis tadi kita mendapatkan gambaran bahwa sekedar menghafalkan Al-Quran, kemudian memiliki wawasan yang luas dalam masalah ilmu itu belumlah cukup. Ya, kalau ternyata wawasannya, wawasan yang tidak sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah keyakinan ini, mau tidak mau kita harus tetap mengembalikan persoalannya ini kepada Al-Quran, Sunnah, dan bagaimana para sahabat itu memahaminya. kita tidak perlu kemudian apa namanya mengadopsi cara pemahamannya orang liberal kayak orang orientalis apalagi dan orang ateis apalagi, jangan sampai kemudian kita mengadopsi cara pemahaman dari mereka. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, kita sudah diberikan panduan yang lebih autentik ya daripada segala sesuatu yang tadi kita contohkan. Nah, terlebih lagi sekarang yang notabene sarana informasi itu semakin mudah untuk diakses oleh siapapun, yang ada aksesnya juga, dimana karena informasi itu tentu ada yang positif, ada yang negatif, dan bahkan ada yang hoax. Maka ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi umat dewasa ini, yang ini juga sangat memungkinkan ya orang itu akan banyak tersalah di dalam memahami permasalahan agama, dan diantaranya adalah memahami takdir. Sebetulnya kalau kita hendak menengok para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mereka rata-rata bukanlah orang yang memiliki pemahaman yang tinggi dalam masalah ilmu pengetahuan. Ya. Namun ternyata mereka mudah di dalam memahami ilmu agama, termasuk di antaranya adalah di dalam memahami masalah takdir. Simpel gitu ya. Maka bagaimana kemudian kita juga seyogianya itu mencontoh mereka. Jangan mempersulit diri kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ala filosof itu ke benak kita. Nanti akan pusing sendiri gitu. Ya akan pusing sendiri. Dan sebagaimana yang sudah tadi beberapa kali kita singgung, ya udahlah kita kembalikan kepada Al-Qur'an, kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah, dan bagaimana para sahabat memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, namun kalau kemudian kita di dalam memahaminya ya dengan mengadopsi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang beredar di tengah-tengah kita, ya justru itu sebetulnya seperti kita sedang memasukkan racun kepada makanan yang kita makan, yang itu pelan namun pasti nanti akan sangat membahayakan kita sendiri, ya akan membahayakan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Ad-dinu yusrun." Sebetulnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Walai yusaddida, dan tidaklah seseorang itu mempersulit dirinya. Illa halaka. Walai yusaddidahu illa halaka. Tidaklah seseorang itu mempersulit dirinya sendiri, kecuali dia pasti akan binasa. Dia akan kalah. Dia tidak akan mampu kemudian menyelesaikan berbagai macam problem yang itu memang bukan merupakan ranah otaknya. Yang otak tidak akan mampu untuk mencernanya. Otak tidak mampu untuk mereka-rekanya. Otak ketika itu harus kemudian cuma pasrah kepada dalil. Nah, pula bahwa selain kita itu harus menundukkan pemikiran kita, kita harus menundukkan otak kita, akal kita kepada dalil, maka kemudian hendaklah hati kita tata, kita tenangkan dan kemudian pasrah total ya terhadap dalil tersebut. Jadi kita mengembalikan alasannya itu kepada dalil, dan kemudian kita tata hati kita, apa yang ditunjukkan oleh dalil itu kemudian kita terima. Tidak boleh kemudian kita menentang dalil yang ada, atau kemudian tidak kita tentang dalilnya namun kemudian kita tahrif, kita pelencengkan di dalam memaknainya. Ini sama saja juga nanti akan memunculkan adanya penyimpangan. Karena sesungguhnya seluruh dalil yang ada, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih, itu sebetulnya hakikatnya adalah wahyu. Ya, wahyu yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm ayat ketiga dan empat. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidaklah berbicara yang hanya disandarkan kepada hawa nafsunya. Akan tetapi dirinya berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia bukan sebagai manusia pada umumnya yang mereka tidak dibimbing oleh wahyu, maka boleh jadi ketika ngomong itu akan didominasi oleh logikanya, oleh akal pikirannya. Namun tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, imamnya kita orang Indonesia, mengatakan, "Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a bihi Rasulillah ala muradi Rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan segala yang datang darinya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Maka di dalam kita memahami Al-Quran, itu hendaknya kemudian kita berupaya semaksimal mungkin ya untuk bisa memahaminya dengan dalil-dalil yang ada baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah ya. Yang kalau istilahnya ada tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bis sunnah, atau tafsirul ayah bi qaulis sahabah. Jadi di dalam kita memahami Al-Quran itu kita berupaya memahaminya dengan cara yang benar. Ya. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh para mufassir. Cari kira-kira ayat lain ada enggak yang menjelaskan ayat yang kita sedang pelajari. Oh, ternyata tidak ada. Ya, ataupun kalau kita ya mungkin belum bisa menganalisa, kita serahkan kepada ahlinya. Misalnya ulama mengatakan oh tidak ada. Maka kemudian turun bagaimana hadis menjelaskan ayat yang sedang kita pelajari. Oh, ternyata juga enggak ada. Kemudian bagaimana para sahabat memahami ya ayat yang sedang kita pelajari tersebut. Demikianlah ya, seharusnya kita memahami ayat. Ya, kecuali ayat-ayat yang memang maknanya sangat sangat terang dan itu tidak perlu untuk ditafsirkan macam-macam. Ya, maka yang setiap orang yang bisa bahasa Arab itu akan langsung paham. Ya, maka kalau yang ini kan berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Maka kita di dalam memahami ya ayat Al-Quran itu sesuai dengan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang datang dari beliau sebagaimana yang diinginkan olehnya. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Ya, Lum'atul I'tiqad. Maka dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala tersebut ya kita menjadi paham, ya kita mendapatkan pelajaran penting bahwa di dalam upaya kita memahami Al-Qur'an, di dalam upaya kita untuk memahami hadis Rasulullah itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena yang diinginkan di dalam memahami ayat dan juga hadis tadi adalah apa yang Allah inginkan. Ya, apa yang Allah inginkan. Maka kalau tidak salah saya ingat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, siapapun yang menafsirkan Al-Quran itu seakan-akan dia sedang menjadi wakil Allah. Ya. dia sedang menjadi wakil Allah, ataupun dia menempatkan dirinya menjadi wakil Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang berat ya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga kita kalau semisal hanya berbekal pandai bahasa Arab, jangan kemudian terlalu kepedian untuk menafsirkan Al-Qur'an. Di sana sudah banyak para ulama yang mendahului kita, yang mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, berupaya keras untuk menafsirkan ya, Al-Qur'an. Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Kemudian kesini ada Imam Ibnu Katsir, kesini lagi ada semisal Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Dan banyak ya para mufassir. Nah kalau kemudian kita semisal di Indonesia ini ada orang yang dianggap sebagai ahli tafsir, namun menafsirkannya itu jauh dari kaidah-kaidah yang ditentukan oleh para ulama, ya nggak usah kita tertipu dengan penafsiran orang tersebut meskipun dianggapnya sebagai ahlu tafsir, ya, ahli tafsir ataupun mufassir. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, sungguh bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Yang tadi sudah kita singgung meliputi segala sesuatu yang sudah ada sebelum kita dan juga apa yang sedang kita alami dan nanti yang akan terjadi. Maka semuanya ada di dalam ilmu ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Agar kalian mengetahui bahasanya Allah Maha Berkuasa ya untuk melakukan segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Di baik sesuatu itu yang tampak, yang bisa dirasakan dengan indera kita, ataupun yang tidak tampak, yang tidak bisa dirasakan dengan indera kita, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengetahui siapakah di antara para hamba-Nya yang taat dan siapa yang bermaksiat. Allah juga mengetahui bagaimana akhir hidup mereka, di atas keimanan ataukah di atas kekufuran. Allah juga mengetahui siapa di antara mereka yang akan menghuni surga dan siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala catat. Ya, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala catat. Dan Allah berfirman, ya, berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu telah kami kumpulkan catatannya. Telah kami catat keseluruhannya di dalam kitab yang jelas, yaitu kitab Lauh Mahfud. Dan bahkan kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi itu Allah sudah mencatatnya di dalam kitabnya Lauh Mahfud. 50 ribu tahun, ini bukan 50 hari ya, 50 ribu tahun. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha kataba maqadiral khalaik min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanatin." Rasulullah SAW menyatakan Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun. Maka termasuk duduknya kita sekarang ini ya, di kantor YPI ini 50 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, termasuk bumi yang kita tinggali ini, 50 ribu tahun sebelumnya sudah Allah catat. Ini menunjukkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa mengimani pencatatan takdir itu mencakup 5 fase. Yang pertama adalah takdir azali yang ditulis sebelum penciptaan alam, yaitu yang tadi sudah kita sampaikan, yang Allah sudah catat di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian yang kedua, ini meskipun sebagian para ulama tidak mencantumkan, namun kita cantumkan ya di sini. Yang kedua adalah perjanjian tauhid umat manusia di alam roh, yaitu yang ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, ya bukankah aku ini adalah Rob kalian, maka seluruh kita ketika di rahim ibu kita mengatakan bala, iya betul hai Allah, kita ini adalah mengakui Allah itu Rob kita. Kemudian yang ketiga adalah takdir umri yang menetapkan nasib serta ajal bagi manusia. Dan ini ketika kita ada di perut ibu kita, yaitu ketika kita berumur kurang lebihnya 4 bulan. Yang kata Rasulullah, ketika janin itu berumur 4 bulan, maka akan datanglah malaikat kepada janin tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat, ya, untuk mencatat takdir umri, itu takdir yang Allah tetapkan untuk keseluruhan hidup kita, mulai dari tadi di dalam alam alam perut ibu kita sampai nanti ajalnya kita di dunia ini. Maka ini akan dicatat secara global ketika janin, ya, ketika kita ada di perut ibu kita dan kurang lebihnya berumur 4 bulan. Yang ketika itu akan ditiupkanlah roh kepada diri kita, dan kemudian malaikat pun diperintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, ya, sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah penetapan takdir tahunan yang ditetapkan setiap malam qadar. Ya, yang ditetapkan setiap malam qadar ataupun Lailatul Qadar. Nah, ketika itu maka para malaikat akan mencatat lebih detail lagi, ya. Lebih detail lagi tentang berbagai macam hal selama satu tahun. Kemudian yang kelima adalah takdir yaumi, yaitu takdir yang durasinya harian. Ya, takdir yang durasinya adalah harian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat apa? Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Maka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Jadi ini takdir yaumi. Takdir yang berjalan durasinya tuh di sepanjang hari. Oh, si fulan A ini hari ini, ya, takdirnya demikian-demikian. Oh, si fulan B itu takdirnya hari ini demikian-demikian dan demikian. Maka kalau kita kemudian simpulkan dari apa yang disampaikan di atas, bahwa takdir harian itu merupakan rincian daripada takdir tahunan. Ya, jadi ada takdir yang secara global, kemudian dirinci. Takdir tahunan merupakan rincian dari takdir umri, yaitu takdir seumur kita yang sudah ditetapkan oleh Allah tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang nasibnya, apakah dia orang yang sa'idun, orang yang berbahagia, ataupun dia orang yang sengsara. Maka penjabarannya itu ada di dalam takdir tahunan. Nah, takdir umr ini merupakan rincian dari takdir yang ditetapkan ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam, yaitu di Gua Garbo ibu kita. Itu ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Adapun takdir yang ditetapkan ketika pengambilan perjanjian dengan anak cucu Adam merupakan rincian dari takdir yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Dan penjelasan semacam ini ya, bisa didapat di dalam Al-Muhtasar fi Aqidati Ahli Sunnah fi Al-Qadr oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Ini beliau satu di antara pengajar yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian hal yang pantas untuk kita ingat-ingat dan kita ketahui adalah bahwa kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menginginkan sesuatu, maka dia cukup hanya mengucapkan jadilah, maka sesuatu yang diinginkan itu akan terjadi. Bagi Allah sangat mudah. Dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu tersebut. Jadi di dalam dua ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan yang mutlak yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala apa yang ada ini, maka Allah pula yang memeliharanya. Ya, Allah yang memeliharanya. Kemudian ketika juga kita memahami masalah takdir, akan ada pertanyaan, apakah manusia itu dipaksa? Ya, manusia itu apakah dipaksa? Setiap orang yang berakal tentu menyadari bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Ini ada catatan ya, siapapun yang berakal. Maka artinya kalau yang tidak bisa memahami itu berarti orang yang tidak berakal. Ya, orang yang berakal dia pasti akan mengetahui dan menyadari bahwasanya dirinya itu memiliki kehendak dan kemampuan yang dengan keduanya dia melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Dia bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan keinginannya seperti berjalan, dengan sesuatu yang terjadi di luar keinginannya seperti contohnya kita diciptakan sebagai seorang lelaki. Yang lain diciptakan sebagai seorang perempuan. Ataupun ada sesuatu yang kita tidak inginkan, lagi jalan enak-enak ternyata kepleset. Ataupun kalau bahasa Jawa itu misalnya kegriul, ataupun misalnya lagi apa, kesandung, itu enggak kita inginkan namun terjadi ya. Jadi ada hal-hal yang kita itu diberikan opsi oleh Allah untuk memilih, dan ada hal-hal yang memang kita tidak memiliki kekuasaan untuk memilihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hanya satu di antara contoh ayat ya. Faman syaa'at takhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang ingin saya, dia akan mengambil jalan kembali menuju Rabb-nya. Dan hadis-hadis yang faman syaa'a itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Yang ayat-ayat yang semacam ini menunjukkan bahasanya manusia itu memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk memilih. Contohnya aja, sekarang jenengan dari rumah tadi, apakah dipaksa oleh orang? Ya. Tidak. Panjenengan yang ya berinisiatif, berkeinginan sendiri untuk hadir ke tempat ini. Dan semua jenengan saya yakin pasti bisa mengambil kesimpulan semacam itu. Oh iya, ini merupakan pilihan saya. Maka setiap orang yang berakal, ya dia pasti akan mengetahui hal ini. Bahasanya manusia itu memiliki kemauan, keinginan, ya, dan juga memiliki kesempatan untuk memilih. Namun juga bahwa hal yang harus kita pahami, seluruh apa yang kita inginkan itu tidak akan keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan judul kita di malam hari ini, pastinya takdir itu bukanlah kemudian sifatnya itu paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian yang negatif. Itu merupakan Allah yang memaksa, ya, yang berarti Allah itu kejam. Kalau ada orang yang nanti masuk neraka, berarti Allah itu kejam. Maka tidak demikian, ya, tidaklah demikian. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu itu didasarkan kepada ilmu dan kebijaksanaan Allah. Ya, saya ulang, segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan itu berdasarkan dengan ilmu dan juga keadilan, ya, kebijaksanaan, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu itu bukanlah didasarkan kepada sifat zalim ataupun didasarkan kepada kengawuran, tidak, namun berdasarkan ilmu. Ini harus kita pahami. Nah, kemudian ada sebagian manusia yang berdalih, ya, dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga sebagian manusia, ini tidak semuanya, sebagian manusia mereka dalam rangka untuk mencari pembenaran, ini mencari pembenaran dengan kemaksiatan yang mereka lakukan dan bertopang pada takdir, sehingga seakan-akan bahwa dirinya itu kalau melakukan kesalahan itu tidak salah, ya, tidak salah. Ini yang salah itu Allah berarti, ya. Yang salah adalah Allah, bukan saya. Ya. Seakan-akan ingin mengatakan demikian. Ya, aku berbuat begini kan ini takdir Allah. Aku bukan berbuat begini, ini kan merupakan takdir Allah. Padahal kenyataannya manusia itu sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, ya, untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana seseorang yang dihadapkan pada dua jalan, ada jalan keselamatan dan ada jalan kebinasaan, maka orang yang berakal tentu akan memilih jalan keselamatan. Satu contoh, di hadapan panjenengan ada dua jalan. Satunya mengarahkan Anda ke sebuah kenikmatan, kesenangan, sedangkan satunya lagi itu mengarahkan Anda kepada kebinasaan. Satunya mengantarkan Anda kepada di sana banyak hal yang menyenangkan, satunya lagi mengantarkan Anda ke jurang kesengsaraan. Tentu orang yang berakal ya akan memilih jalan yang akan mengantarkan kepada kesenangan, bukan kesengsaraan. Dan itu semuanya kita pahami. Dan terhadap perkara keduniaan semacam ini, tentu orang yang dihadapkan pada dirinya dua pilihan tadi, dia pasti akan memilih yang menyenangkan. Nah, kalau kamu tuh lewatnya sini, nanti kamu akan sampai ke satu tempat dan bahkan Anda akan mendapatkan hadiah di sana sudah ditunggu oleh mobil Alphard itu. Nanti menjadi hak Anda. Sedangkan di jalan satunya lagi, nanti kalau Anda lewat jalan ini, di ujungnya akan ada huru-hara, ada kerusuhan, dan akan siap banyak orang yang akan menyakiti Anda. Ini orang yang waras, tentu dia akan memilih pilihan yang pertama. Nah, maka sungguh sangat aneh ketika dalam perkara-perkara keduniaan, ya kalau dihadapkan pada diri kita dua pilihan, mana yang nanti ujungnya menyenangkan dan mana yang menyusahkan, kita pasti akan memilih yang menyenangkan. Namun, kenapa untuk urusan agama kita, untuk urusan nasib kehidupan kita di akhirat, orang terkadang kemudian nekat melakukan kemaksiatan dan beralasan dengan takdir. Nah, saya berbuat begini kan ini merupakan takdir Allah. Maka kalau kita mendengarkan kata-kata semacam itu, bisa kita balik, kenapa Anda tidak melakukan ketaatan dan mengatakan, oh ini adalah takdir Allah. Kenapa Anda mengatakan, menisbahkan kepada takdir Allah? Karena untuk melegalkan kemaksiatan. Kenapa tidak Anda gunakan beralasan dengan takdir ini ya untuk melakukan kebajikan itu? Ini harusnya kan demikian. Nah, maka orang-orang yang berbuat maksiat dan mereka berdalih dengan takdir itu seperti keadaannya orang-orang kafir. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai' كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka mengatakan, seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan ini. Ini orang musyrik saja bisa mengatakan demikian. Demikian pula bapak-bapak kami. Dan kami juga tidak akan mengharamkan apapun. Demikian itulah perilaku orang-orang sebelum mereka, yaitu yang mendustakan kebenaran. Sampai akhirnya mereka pun merasakan siksaan kami. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian memiliki ilmu sehingga hal itu bisa kalian keluarkan kepada kami? Sesungguhnya kalian hanya mengikuti prasangka semata, dan kalian tidak melakukan apa-apa selain hanya praduga, yaitu menduga-duga semata. Ya. Al-An'am ayat ke-148. Seandainya alasan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan menimpakan siksaan itu kepada mereka. Namun hal itu tidaklah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, buah iman kepada takdir. Seorang hamba yang beriman kepada takdir, maka dia akan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha, dalam berkarya, dan dalam segala halnya. Termasuk di antaranya adalah di dalam rasa tawakalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak akan merasa ujub dengan dirinya ketika sedang mendapatkan suatu keberhasilan. Tidak akan membusungkan dada, ya saya memang pintar itu, enggak. Namun dia akan segera mengembalikan kepada kehendak Allah, ini sudah Allah takdirkan. Ya, karena hakikatnya orang yang memahami takdir, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan, tidaklah mentakdirkan, maka sekeras apapun usaha yang kita lakukan, maka tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa terwujud. Sehingga baik kebaikan ataupun keburukan yang kita terima, kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang kemudian bisa memahami masalah takdir ini dengan cara yang benar, maka dirinya tidak akan kemudian larut di dalam kesedihan, ketika harus berhadapan dengan hal-hal yang menyusahkan dirinya. Mungkin kehilangan harta benda, mungkin kehilangan anggota keluarga, ya, mungkin mendapatkan musibah yang lainnya, maka dia tidak akan kemudian larut di dalam kesedihan. Sedih boleh, namun tidak akan larut di dalam kesedihan. Apalagi kalau yang kita kenal, ya, orang-orang yang biasanya tidak memiliki ilmu agama yang cukup, orang yang ketika mendapatkan musibah, apalagi itu dirasa sangat berat, mereka terkadang lebih memilih untuk bunuh diri. Ya, maka kalau kita lihat semacam di Jogja itu sendiri, yang paling apa, persentase terbanyak orang-orang yang bunuh diri itu ada di daerah Gunung Kidul. Ya, karena memang secara umum ya ilmu agama yang ada di daerah sana itu masih sangat-sangat kurang. Alhamdulillah, namun dewasa ini ya sudah banyak para dai yang kemudian rela ya, bersusah payah untuk tinggal di daerah Gunung Kidul. Sehingga kalau kita lihat pun kemudian persentase itu ya meskipun hanya sangat lambat, namun berkurangnya persentase orang-orang yang bunuh diri. Ya, demikian kiranya yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga ya bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita bisa lebih tenang di dalam memahami masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Taib, aku lekelahda. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan kepada Mas Hafid Faliyatawadol Mashfur ataupun Mas Angki. Ya.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair. Materinya pada malam hari ini, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kantor dakwah YPA ramai, Ustaz. Alhamdulillah. Dan semoga senantiasa diistiqomahkan teman-teman yang hadir di kantor dakwah pada malam hari ini. Dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab kepada para pemirsa maupun pendengar ataupun teman-teman yang berada di kantor dakwah pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan untuk ikut bergabung beratensi di program acara Bedah Buletin. Bisa kirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Kami nantikan pertanyaan dari para pendengar maupun pemirsa. Sebelum menunggu dari pertanyaan yang mungkin dari pendengar, teman-teman di kantor dakwah mungkin ada yang hendak bertanya, kami persilahkan, monggo.
2: Bismillah, para kolah ikan bismillah.
0: Wafikum barakallah. Perbuatan malu.

0: Baik, jazakumullah khairan. Pertama, kalau perbuatannya maka itu merupakan makhluk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ya, Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, apa yang kalian perbuat. Maka rasa malu itu merupakan makhluk, karena itu juga ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, perkataan seandainya. Maka berandai-andai itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kalau andai-andai itu kita ucapkan dalam rangka untuk menghindar ataupun menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Dan itulah yang disebut dengan masuknya syaitan. Ya, jadi perkataan lau-lau itu merupakan pintu masuknya syaitan kepada diri kita, yang kemudian akan memunculkan pada diri kita berbagai macam reaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namun ada andai-andai yang diperbolehkan. Contohnya apa? Ya, andai-andai yang tidak menunjukkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Seandainya saya menjadi orang seperti Pak Fulan yang hartanya banyak, maka saya akan berinfak separuh harta saya untuk fisabilillah misalnya. Saya ingin bangun masjid ini, ingin bangun madrasah dan seterusnya. Maka itu andai-andai yang diperbolehkan. Bahkan orang yang berandai-andai semacam itu sampai pada tingkat keinginan yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ganjaran. Ya, dia akan mendapatkan ganjaran. Sebagaimana ganjaran yang didapatkan oleh orang yang dia jadikan sebagai percontohannya. Dan inilah yang disebut dengan ghibtah. Ya, disebut dengan ghibtah. Yang Rasulullah katakan, la hasada illa fi sanatain. Tidak boleh seseorang itu hasad kepada orang lain kecuali di dalam dua hal. Ya. Yang pertama adalah kita hasad kepada orang yang Allah berikan kekayaan dan kekayaannya dihabiskan untuk jalan-jalan kebaikan siang hari dan malam harinya. Siapa yang menghabiskan harta bendanya untuk kebaikan? Rasulullah. Dia kalau mau kaya bisa. Namun ternyata sampai beliau meninggal dunia itu dalam keadaan masih punya utang kepada orang Yahudi yang kalau dan hutangnya itu adalah hutang gantung, bukan utang untuk apa ya? Ya, untuk memperkaya diri, bukan. Utangnya itu utang berupa gantung untuk memberikan makan kepada keluarganya. Yang kalau dikurs dengan kilogram itu kurang lebih 72 kilogram. Hingga baju besi beliau yang dijadikan sebagai jaminan. Maka kalau kita kemudian berandai-andai, seandainya aku menjadi seperti Rasulullah yang banyak harta, maka akan aku habiskan, silakan. Ini andai-andai yang diperbolehkan. Jadi andai-andai yang tidak diperbolehkan adalah andai-andai yang nanti bermuara kepada penolakan terhadap takdir. Wah, seandainya tadi itu saya tidak kepogung, saya tidak mendapatkan kecelakaan di tengah jalan. Nah, itu andai-andai yang dilarang. Kenapa? Karena di situ akan membuka celah pintu syaitan untuk menggoda kita. Oh, kalau begitu makanya enggak usah ngaji lah. Ketuh, lihat tuh, cuman gara-gara mau ngaji enggak seberapa, malah kamu akhirnya dapat kecelakaan kan? Coba ngajinya apa yang kamu dapat, sekarang kecelakaannya coba berapa yang kamu harus keluarkan. Nah, nanti syaitan akan masuk dari sana. Begitu nggih. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang lain? Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanyakan. Takdir itu yang apa? Bagaimana kalau itu suatu pembunuhan misalnya? Jadi kan biasanya yang terbunuh itu bisa diartikan bahwa berarti masyarakat itu tidak bisa menolong dan akhirnya dia terbunuh gitu. Berarti kan sebuah kecerobohan masyarakat bahwa tidak terselamatkan, jadi orang itu terbunuh. Jadi seolah-olah yang membunuh itu dibenarkan dan Indonesia berjalan seperti itu. Padahal di, ya maaf saya, sepengetahuan saya di luar negeri itu entah itu yang terlihat sekali atau banyak pembunuh-pembunuh yang dihukum mati. Jadi seperti di Amerika sendiri itu bahwa yang membunuh ini di mana sekolah itu akhirnya dihukum mati, atau yang kisah-kisah yang pernah ada gitu, membunuh artis, apa, membunuh tokoh gitu. Ada yang setelah membunuh berapa, itu memang agak agak rumit itu, setelah membunuh berapa orang gitu juga banyak itu. Nah, itu apa berarti memang di Indonesia sudah seharusnya kan menerapkan hukuman mati gitu, karena itu kan sudah jelas membunuh itu hukuman mati gitu. Itu secara internasional sebenarnya sudah di seperti itu. Padahal kan kalau orang yang terbunuh itu takdirnya, kalau yang bersabar itu kan jelas, jadi udah bersabar itu sudah, pada akhirnya kita harus bersabar kan. Tapi kan itu perkara yang tidak terbunuh. Kalau terbunuh kan bersabarnya hilang, jadi kita nggak bisa bersabar karena kita sudah mati gitu. Ya, dan itu pun secara, ya maaf, bukan secara goib ya, banyak yang mengartikan bahwa orang yang terbunuh akan bergentayangan, akan seperti, ya kita tidak memungkiri sebuah tahayul bahwa nanti yang terbunuh itu akan celaka sendiri seperti itu. Itu berarti kan maksudnya penerapan hukuman mati itu harus diperjuangkan gitu. Walaupun sebenarnya terus mereka alasannya, kenapa kalau hukuman mati diterapkan, kenapa yang seperti maling nggak diterapkan? Karena beda gitu, zina juga, karena beda gitu. Malah saya berpikiran yang hukuman mati itu harus diperjuangkan gitu. Walaupun sebenarnya terus mereka alasannya, kenapa kalau hukuman mati diterapkan, kenapa yang seperti maling nggak diterapkan? Karena beda gitu,

yang ada di negeri kita gitu, dan kemudian realita yang ada di negeri orang lain. Ya, kalau kita mau berbicara ideal, ya, mau berbicara ideal sesuai dengan syariat Islam, ya memang yang namanya hukuman mati itu idealnya diadakan. Dan hukuman mati tidak harus mesti berupa qisas, ya. Bahkan kalau di negara Islam itu orang-orang yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi itu layak dihukum mati, ya, layak dihukum mati. Dan orang yang dianggap paling merusak di dunia itu adalah orang yang merusak ilmu agama itu. Namun bagaimanapun kita, ya kita kan rakyat jelata gitu ya. Kita rakyat jelata, ya kita bisanya cuman pertama kemudian kalau memang memungkinkan memberikan nasihat kepada penguasa. Sekarang kira-kira jenengan bisa enggak itu memberikan nasihat kepada penguasa? Ya, ya saya paham. Ya. Karena ya tadi kembali ya, jadi bisa enggak memberikan nasihat kepada para penguasa? Itu loh ditindak tegas itu si pembunuh itu. Supaya dia bukan jadi orang yang berkuasa, tapi Anda yang harusnya berkuasa. Ya, namun sekarang kenyataannya kan tidak demikian. Kita memang tidak bisa memberikan nasihat. Kalau mungkin jenengan memberikan nasihat, hukum bunuh saja, malah mungkin jenengan dianggap, wah ini bahaya, ini teroris ini, kan gitu. Jadi, yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kemudian memperbanyak berdoa kepada Allah. Itu bentuk perjuangan yang bisa kita lakukan. Ya Allah, semoga kau berikan hidayah kepada para penguasa kami. Ya untuk menegakkan keadilan sehingga pembunuhan-pembunuhan yang ada itu tidak seperti dilegalkan, kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan ya kita berupaya kemudian menyebarkan ilmu. Ingat yang namanya membunuh orang itu nanti meskipun Anda di dunia tidak dituntut, di akhirat akan dituntut nanti. Akan ditegakkan ya hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Anda tidak akan bisa mengelak. Bahkan di dunia pun kalau Anda bisa mengelak menyewa pengacara di hadapan Allah tidak akan bisa mengelak. Dan orang yang akan memiliki perasaan semacam itu adalah orang yang meyakini akan adanya Allah SWT, meyakini akan adanya hari akhir, dan meyakini akan adanya pengadilan di akhirat kelak. Maka itu perlunya kemudian kita menyebarkan pengajian, yang menyampaikan kajian-kajian kepada manusia. Supaya apa? Ya, supaya mereka itu dekat dengan ilmu dan tidak berbuat sesuka hatinya. Ya kita ya paham ya, dewasa ini kemudian begitu banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam kejahatan karena memang boleh jadi mereka tidak memiliki ilmu itu. Bahwasanya nanti akan dituntut dengan cara dia menang di dunia karena menyewa pengacara sudah dianggap nanti selesailah urusan, padahal kan tidak selesai. Nah, termasuk kemudian yang sedang viral ya kiai yang dikatakan sebagai apa namanya yang perbuat dalam tanda kutip pencabulan ya. Pencabulan itu definisinya pencabulan itu sampai mana kita enggak paham juga, apakah sampai bersetubuh ataupun tidak itu kita enggak paham. Namun kalau dari informasi yang ada bahkan si Kia ini bukan sekedar mencabuli, kalau mencabuli itu yang saya paham ya semisal misalnya cuman sekedar temok-temok gitu ya. Itu pencabulan, tapi kalau ini sudah perzinaan. Dan kalau memang sudah sampai perzinaan, maka yang dihukum mati itu adalah yang memaksa. Nah, ini yang para perempuannya kan dipaksa, mereka diancam itu. Ya itu nanti yang kena yang memaksa itu, ya, yang memaksa. Kecuali kalau kedua-duanya melakukannya ya suka dengan apa, suka sama suka, maka beda perkaranya. Adapun kalau satunya dipaksa, ya orang dipaksa itu namanya mukrah. Mukrah itu orang yang melakukan sesuatu tidak dengan keinginannya, tidak dengan ikhtiarnya, maka tidak bisa diberikan hukum. Bahkan seperti Ammar bin Yasir ya, yang kita paham beliau adalah salah seorang sahabat yang dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, namun tidak dianggap sebagai orang kufur. Kenapa dipaksa itu? Nah, orang yang akan kena hukum itu adalah orang yang melakukannya dengan sukarela.

0: Iya, masih bisa dibela ya, karena kenyataannya mereka kan diancam semuanya ya. Informasi yang sampai kepada kita ya, Allah alam kebenarannya, kalau memang seperti itu yang benar, artinya mereka dipaksa, awas kalau kamu nggak nuruti tak keluarkan dari pondok ya, kalau kamu nggak nuruti kamu begini dan begitu. Dan kita nggak paham apakah yang berinisial AS itu apakah dia memang sebetulnya kiai betul atau dia kiai-kiaian juga nggak paham gitu. Nah. Ya Allah alam bisawab.
1: Karena waktunya sudah agak habis, mungkin nanti dilanjut setelah program acaranya selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah, karena waktu kita sudah melebihi jadwal di 1 jam. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar yang masih mendengarkan dan stay tune di www.radiomuslim.com ataupun di 107,7 FM. Insya Allah program Bedah Buletin ini rutin setiap Jumat malam, dan kami mohon maaf karena pertanyaannya belum bisa kami baca, insya Allah kami simpan untuk pertemuan selanjutnya. Dan Afansa, sebelum kita tutup pada pertemuan kita malam hari ini, izin untuk diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustaz. Monggo, Ustaz.
0: Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah wa azani Allah wa iyakum jami'an. Maka sebagai closing statement untuk malam hari ini, ya, pertama yang kita garis bawahi adalah bahwa mengimani takdir, baik yang itu senang kita rasa ataupun yang susah kita rasa, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, itu berlandaskan kepada ilmu dan hikmah. Ya, bukan berlandaskan kepada kebodohan dan kezaliman, namun didasarkan kepada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa di dalam kita menyikapi takdir tersebut, hendaklah kita berupaya berpedoman kepada Al-Quran, kepada hadis, dan kepada apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena hakikatnya memahami takdir itu adalah sesuatu yang mudah. Nah, kemudian akan menjadi rumit ketika kita memperumit diri kita sendiri. Ya, dengan beberapa hal tadi, semoga kemudian kita akan mendapatkan ya pencerahan terkait dengan masalah takdir, ya kita akan bisa lebih tenang, akan menjadi orang yang kemudian kalau berbahagia sedang mendapatkan kebahagiaan tidak akan kelewat batas, ya karena kita paham itu adalah takdir Allah. Kalaupun kemudian kita sedang bersedih karena mendapatkan satu musibah, kita pun tidak akan larut di dalam kesedihan, kita pun sadar itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berupaya untuk terus memahami agama ini dengan cara yang benar, dan kemudian kita berupaya untuk pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah SWT akan selamatkan kehidupan kita di dunia, sehingga kita tetap memiliki keyakinan yang benar khususnya dalam masalah takdir, dan Allah pun akan selamatkan kita di akhirat kelak karena buah daripada keselamatan kita di dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman yang sudah membersamai kami pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan teman-teman sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar di 107,7 FM di wilayah Pancaran Donotirto, Kasihan Bantul. Kami mengucapkan terima kasih, dan juga di sekitar Ngambing Sleman yang sudah mendengarkan program ini. Insya Allah program ini akan senantiasa live di pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat malam. Dan juga kami mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan ataupun menyaksikan di live streaming www.radiomuslim.com ataupun di YouTube dan di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sebelum kami tutup, kami juga menginformasikan kepada para pemirsa sekalian, untuk kurban di YPA kami masih membuka kesempatan bagi teman-teman dan pendengar semuanya yang ingin ikut berkurban bersama YPA. Silakan untuk mengunjungi channel resmi di ypa.org.id. Di situ ada informasi tentang bagaimana teman-teman bisa ikut berkurban di YPA. Dan sebelum kami tutup juga, insya Allah di program edumuslim.org.id ada program tentang kesehatan. Teman-teman juga bisa mengikuti program ini yang insya Allah di bulan ini judulnya tentang Aku Cuma Ingin Tenang Saat Overthinking Melelahkan Batin. Silahkan dicek di edumuslim.org.id untuk informasi lebih lengkapnya. Dan kami tutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman, berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu birabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu birabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut, Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalath amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
1: atas nama Masjid Al Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ikhwan fillah wa akhwatu fiddin. Syababul muslim, para pemuda kaum muslimin yang semoga selalu diberkahi waktunya, yang semoga selalu diberikan semangat beramal di usia muda, yang semoga diberikan produktivitas terbaik di usia muda, dan semoga dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik semesta ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka kita menenangkan hati kita, merecharge kembali keimanan kita, dan dalam rangka tawasaw sabil haq wa tawasaw sabil sabr. Karena ulama menjelaskan salah satu cara untuk kita merecharge kembali keimanan dan mengembalikan semangat, bahkan mencari solusi-solusi kehidupan, itu ada di majelis ilmu ya. Di majelis ilmu. Dan tentunya niat kita menghadiri majelis ilmu harus ikhlas dan berniat kuat untuk melaksanakan ilmu tersebut ya. Jadi kita niat kuat untuk diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaan bima kanu ya'malun. Balasan bagi yang beramal. Jadi kita nuntut ilmu ini, kita benar-benar berniat supaya kita bisa mengamalkan. Jadi jangan kesannya kita ini terlalu banyak teori, kajian doang, kajian tok. kajian-kajian aja, mana ini aksi nyatanya ndak ada, mana? Memang demikian. Jadi kita harus amal karena Allah berfirman jazaan bima kanu ya'malun, balasan karena yang kita amalkan, bukan yang kita ketahui, bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Kita harus beramal ya, beramal dengan perantara ilmu ini. Dan tadi ya, merecharge keimanan. Kadang-kadang kita jenuh ya, jenuh dengan kehidupan dunia, jenuh kadang-kadang ya. Rutinitas keseharian membuat jenuh, capek, lelah, letih yang tiada berujung dan tidak punya garis finish. Itu adalah apa? Rutinitas dunia kita. Capek dunia ini. Letih, jenuh, capek, jenuh dunia ini ya, jenuh. Ya, yang sedang kuliah capek, kuliah, ujian, makan, minum, jenuh, belajar jenuh. SMA apalagi, bentar lagi belajar, sebentar lagi ini jenuh, capek. Mau bukti dunia ini jenuh. Ya. Apa buktinya dunia ini bikin jenuh, lemas, capek, letih, yang tiada berujung dan tidak punya garis finishnya. Apa buktinya ya? Sekarang kita di Jogja ini, orang kota ya, kadang-kadang kan jenuh. Pengen sekali-sekali jalan-jalan ke Gunung Kidul biasanya ya. Pengen ya, Gunung Kidul ada apanya? Pantai putih indah luar biasa kan gitu ya. Pengen jenuh. Jenuh kan jalan-jalan ya ke pantai gitu jalan-jalan. Kita pikiran kita pantai itu indah, bagus, rekreasi yang bagus, enak ya. Tapi perlu kita ketahui orang-orang yang tinggal di pantai yang indah tersebut, panorama yang indah, pemandangan yang mengasyikkan, udara yang sejuk, pantai putih menghampar enak sekali. Itu yang tinggal di sana, itu juga jenuh, bosen. Mereka justru pengen rekreasi datang ke Jogja. Pengen lihat Jogja, pengen lihat mallnya bagaimana, lihat Tugu tuh gimana sih ya, lihat apa dan sebagainya itu. Mereka justru pengen ke Jogja, pengen lihat, jenuh jadinya. Rutinitas keseharian ini membuat jenuh. Apalagi saya ya, saya seorang dokter jenuh ternyata. Ya, datang pasien 10 diabetes setiap hari, 10 kali saya ulangin diabetes, jangan makan yang manis-manis, jangan yang ini bu dan sebagainya, bosen. Jenuh. Ya, apalagi yang lain-lain jenuh. Dan salah satu, dan ternyata yang membuat benar-benar tidak jenuh bagi mereka yang sudah mengetahui dan merasakan serta sudah merasakan manisnya iman, asiknya Islam, enak, asik. Salah satunya dengan majelis ilmu seperti ini. Ya. Karena disinilah diricat keimanan, nazalat alaihimus sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, wa khaffatuhumul malaikah, wa zakarallahu fiman indah. Jadi rekreasi yang benar-benarnya seorang mukmin kita ini, rekreasinya harus majelis ilmu. Itu rekreasi, salah satu rekreasinya. Rekreasi yang benar, yang sejatinya gitu ya. Bukannya enggak boleh ke pantai, boleh. Boleh. Tapi yang benar-benar rekreasi kita adalah ini ya, majelis ilmu alhamdulillah. Turun ketenangan, dilingkupi oleh kasih sayang Allah. Kemudian ada malaikat di sekitar yang mendoakan, masya Allah, luar biasa ya. Dan inilah yang dibilang, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman-taman surga, maka mampirlah. Mampir. Ya. Mampir. "Ma hiya ya Rasulullah, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW, apa itu Rasulullah? Beliau bersabda, majlis zikir. Majlis di mana di situ mengingatkan Allah dan kampung abadi kita akhirat. Majelis zikir ya, yaitu bisa berupa majelis ilmu, bisa berupa rapat ya, rapat panitia kan sebelum ngadain ini kan rapat ya. Nah, rapat itu juga majelis zikir, mengingat kita dalam rangka mengingat Allah ini. Ya ini majelis zikir ya. Iya alhamdulillah, masya Allah ya, alhamdulillah di waktu liburan ini ya, dominasi para pemuda di sini alhamdulillah, memang kajiannya khusus pemuda ya, bisa menghadiri majelis ilmu ya, alhamdulillah digerakkan hatinya supaya mendapatkan sebenar-benarnya rekreasi ini alhamdulillah. Dan mungkin yang bukan pemuda jangan khawatir ya, karena dalam syariat itu pengertian pemuda ada dua, ada yang bilang di bawah 30 tahun, ada yang mengatakan di bawah 40 tahun. Berarti yang umurnya 35 itu masih pemuda, 39,9 itu juga masih pemuda. Ya masih pemuda ini ya, masih yang termasuk digorongkan dalam hadis-hadis tentang pemuda ya masyarah sabab. Nah itu ya, manistato aminkumul ba'ah, ini termasuk. Ya termasuk. Sebelumnya kita dapat pesan dari panitia supaya memberikan semangat sebelumnya ya. Sebelum kita masuk materi inti, kita memberikan semangat bagi para-para pemuda ini. Ada beberapa semangat ya, pemberi semangat dalam syariat bagi kita para pemuda, karena saya juga belum 40 ya, masih pemuda juga. Ada beberapa hal yang membuat harusnya kita semangat ya, pemuda-pemuda Islam harus semangat. Ada beberapa hal. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Pengadilan yang seadil-adilnya tidak akan bergeser sedikit pun. Langsung berdiri terus, diadili seadil-adilnya. Ditanya, kalau misalnya orang di apa, di apa namanya, sedang dihakimi, sedang apa namanya, di apa namanya, sedang ditanya-tanya ya, sedang berbuat ulah di sekolahnya, di kelasnya, dipanggil sama guru BP, gue di sini guru BP ya, dipanggil sama guru BP, duduk kamu depan, ngapain kamu tadi? Itu kan dia langsung duduk manis gitu ya, tegang, gak bisa bergerak sana sini, gak berani noleh sana noleh sini, paling lihat bawah meja, gak berani noleh sana noleh sini, tegang, diem, gak berani, apalagi lihat mata gurunya kan gak berani kan ya. Nah, ya. Di hari kiamat tidak akan bergeser nanti kaki seorang hamba sampai ditanya empat perkara. An umriha fima afnah, an syababiha fima ablah, an rizkiha aynak tasabat wa fima anfaqoh, an ilmiha maza yang fafa'abiha. Yang kita perhatikan dua poin pertama ditanya. Yang ditanya umurnya, an umriha fima afnah, umurnya buat apa dihabiskan? Perhatikan yang kedua sekarang. Yang ditanya apa yang kedua? An syababiha fima ablah, masa mudanya ngapain dihabiskan? Masa mudanya ini buat apa? Sekarang saya tanya, umur ini kan masa muda termasuk dari umur enggak? Masa muda masuk umur tidak? Termasuk. Tetapi khusus masa muda ditanya lagi di hari kiamat nanti. Khusus masa muda ditanya lagi. Padahal umur sudah ditanya ya, ngapain kamu dari bayi, oh, bayi belum ya. Ya dari balita, kemudian dari apa namanya, dari remaja, kemudian remaja apa alay gitu ya, dan seterusnya ya, alay, galau dan sebagainya, akhirnya dewasa dan sebagainya. Itu ditanya itu. Ternyata syababiha fima ablah, masa muda ditanya lagi. Ditanya lagi hari kiamat. Dan an umriha, ditanya umurnya, itu ditanya tiap detik, ditanya detik sekian kenapain, kenapa kamu demikian, apa alasanmu, apa itu detik, tiap detik ditanya. Tidak ada yang lewat, karena seadil-adilnya di hari kiamat ditanya tiap detik, ditanya detik ini ngapain kamu, detik ini diadil seadil-adilnya hari kiamat. Detik ini menzolimi, oh sudah menzolimi, panggil yang dizolimi, gimana diadili seadil-adilnya di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk diadili ya. diadili seadil-adilnya seluruh makhluk. Semuanya diadili. Nah, ini masa muda ditanya lagi. Sehingga yang sudah masa muda sekarang ini, ini benar-benar ditanya. Dua kali ditanya. Mengapa demikian? Karena memang ya masa muda masanya para remaja. Ya. Darah muda, darah para remaja kan gitu ya. Masa muda semangat masih kuat. Tekad masih membaja. Keinginan masih kencang. Ototnya kawat tulang besi. Masa muda kan? Iya. Masa muda, sehingga masa muda sekarang ini benar-benar diperhatikan. Dan Islam ini sangat memperhatikan pemuda. Ya, sangat memperhatikan pemuda. Islam ini sangat memperhatikan pemuda, benar-benar diperhatikan masa muda ini. Harus banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Mumpung usia muda ini kita kembangkan diri kita, kembangkan kemampuan kita, kemudian meningkatkan skill diri. Itu harus tinggi, dan pemuda harus punya himmah aliyah, harus punya semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Contohnya misalnya ya. Contoh. Misalnya pemuda ya, ini yang apa namanya, yang sedang kuliah di Jogja misalnya ya. Ini harus punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Saya selama kuliah di Jogja 4 tahun. 4 tahun saya harus hafal kalau 30 juz mungkin nanti dulu ya. Saya harus hafal 50 juz selama kuliah. Selama kuliah 4 tahun di Jogja, saya harus bisa bahasa Arab. Selama 4 tahun di Jogja, saya harus bisa bahasa Inggris karena pengen melanjutkan kuliah di luar negeri. Selama di sini, saya harus bisa memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Selama di Jogja, saya harus bisa punya pengalaman organisasi. Selama di Jogja, begitu. Sehingga pemuda Islam, dia pertama harus punya himmah aliyah dulu, cita-cita yang tinggi. Pertama harus punya semangat yang tinggi dulu. Jangan pemuda Islam baru bermimpi saja sudah takut. Baru apa? Baru bermimpi sudah takut, disuruh mimpi yang indah, enak, takut. Baru suruh mimpi aja takut. Allah ya Allah. Kalau kayak saya enggak mungkin kayaknya nih. Ya. Tipe-tipe saya enggak mungkin, harus punya ya. Nah, kemudian dalam rangka mencapai himaliah itu ya dicari ya. Kalau memang pengen bahasa Inggris, ya kalau bisa bahasa Inggris, saya harus bisa kursus bahasa Inggris 2 kali seminggu. Kemudian kalau pengen bisa bahasa Arab, saya ambil kursus juga. Ya, belajar bahasa Arab. Kemudian saya pengen begini, saya pengen jadi penulis, harus ikut latihan penulis, ikut forum penulis dan sebagainya, harus begitu. Pemuda diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Ya. Harus diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat sehingga dia bisa meningkatkan skill dan kemampuannya, dia mahal. Ya. Tinggi. Dan ini memang untuk masa depan juga ya, masa depan dunia dan akhirat. Ya, kita pun kalau misalnya ada pemuda pengen dimintain cariin jodoh, kita juga pede juga, Masya Allah. Ya ini hafalannya banyak, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris pun oke, kemudian dia bisa mengatur, akhlaknya bagus. Nah, ini kan kalau dia datang ke kita minta cariin, enggak usah kita cariin, kita tawarin terus kan gitu ya. Tinggal pilih yang mana ini kan gitu. Insyaallah. Dan mudah. Sehingga demikian, pemuda itu benar-benar harus dimanfaatkan waktunya. Dan mungkin ini yang terakhir ya buat motivasi kita, pemuda. Mungkin yang terakhir bahwasanya ini perlu diketahui oleh semua pemuda. Dicatat bagus-bagus, musuh terbesar pemuda. Nah, ini diperhatikan ini. Musuh terbesar pemuda. Ada yang tahu enggak? Musuh terbesarnya pemuda. Musuh terbesarnya pemuda, ada yang tahu? Apa? Ini dicatat, ini diingat. Buat pemuda kayak kita. apalagi yang belum nikah, apalagi bahaya. Musuh terbesarnya pemuda adalah kekosongan waktu. Dicatat bagus-bagus buat diri saya pribadi. Musuh terbesar pemuda apa? Kekosongan waktu. Karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan, wa nafsuka in asgoltaha bil haqqi wa illa asgolatka bil batil. Yang namanya jiwa kita, kalau kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, pasti diisi dengan kegiatan negatif. Itu pasti itu ya. Pasti diisi dengan kegiatan negatif. Tidak ada yang tengah-tengah netral, tidak ada. Ya. Tidak ada yang abstain istilahnya, tidak ada yang golongan putih, tidak ada. Pasti kalau tidak diisi positif, pasti negatif. Minimal sia-sia. Dan sia-sia pun termasuk yang negatif. Masuk yang negatif. Pasti. Ya. Pasti negatif. Contohnya sekarang misalnya. Kalau seandainya kita tidak ada di sini pagi hari ini. Seandainya kita tidak sedang tidak di sini pagi hari ini. Ini ngapain sekarang? Kira-kira. Kira-kira aja. Kalau kita tidak ada di sini pagi hari ini, kira-kira ngapain? Ngapain? Saya belajar, insyaallah. Belajar persiapan. Ya, belajar posting gitu. Iya, kalau kita enggak, misalnya aja kita tidak pagi hari ini kita tidak di sini, ya mungkin bisa jadi di rumah ya, tidur. Jalan-jalan, nge-game ya, laki-lakinya mungkin selesaiin gamenya, perempuan mungkin selesaiin serial film Korea. Kemudian kalau yang apa namanya jalan-jalan kemana ya, enggak gini ah, itu. Sehingga pemuda ini benar-benar harus waktunya itu diisi dengan kegiatan positif dan dicari. Dicari, disibukkan. Dicari. Bingung saya, dicari, bingung saya Ustadz, ya dicari. Ya, banyak kegiatan-kegiatan di sini ya, ikut ini, ikut yang bermanfaat, enggak mesti harus yang apa namanya? Tidak mesti harus kegiatan tersebut kegiatan-kegiatan Islami, berbau Islami semua istilahnya. Enggak mesti, hal-hal yang bermanfaat juga bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfuhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat, gotong royong, kemudian pergi mengunjungi silaturahmi rumah nenek, udah gak pernah lihat nenek, berkunjung ke rumah teman, silaturahmi, kemudian dan lain sebagainya, itu kegiatan positif dan bermanfaat. Gak mesti kajian terus, gak juga. Ya, hal-hal bermanfaat dan sebagainya. Diisi. Karena kalau kita gak isi dengan kegiatan positif terus, ya pasti negatif pasti. Pasti negatif. Oleh karena itu ini pemuda yang benar, jangan sampai deh waktunya luang, jangan sampai. Jangan sampai ada kosong waktunya pemuda, jangan sampai. Ngapain? Ya enggak ada pokoknya deh. Jangan sampai. Pemuda jangan sampai kosong waktunya. Jangan sampai kosong. Kalau kita lihat ya, misalnya kan sekarang kan ada kenakalan remaja. Ya gitu ya. Kemudian ada hal-hal aneh. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat, ini kan karena mereka itu tidak punya kerjaan sebenarnya. Sedangkan usia muda, masa-masa mencari jati diri, masa-masa mencari perhatian, baik perhatian manusia ataupun perhatian lawan jenis kan gitu ya. Asal jangan sesama jenis. Itu masa muda. Masa muda kan masa-masa mencari jati diri, eksistensi, dan mencari perhatian ya ndak. Kalau kita lihat-lihat itu orang-orang ngebut-ngebutan di jalan, akhirnya apa namanya meninggal. Kemudian kita lihat yang pakaiannya aneh-aneh. Ya, pakaian aneh-aneh, kemudian rambut dicat macam-macam. kemudian pakai anting-anting, anting di telinga, anting di hidung, anting di lidah, anting di mata. Ada di mata ya? Anting di mana lagi? Penampilan aneh-aneh sekarang itu sebenarnya kenapa sih mereka penampilan seperti itu? Orang muda-muda kita? Kan mereka kan sebenarnya pengen perhatian, pengen eksistensi, pengen nih gue nih. Ini lihat gue seperti ini. Maco kan? Maco memang mantan copet. Keren ya, iya. Keratulen, maaf Enda ya. Bukan seperti itu ya. Ini kan pengen cari perhatian sebenarnya, eksistensi ya kan. Akhirnya melakukan hal yang aneh-aneh, ngebut-ngebutan di jalan itu kan sebenarnya pengen cari apa? Perhatian dan eksistensi, pengen lihat, itu pengen diperhatikan itu pemuda. Kemudian hal-hal aneh lain, hal-hal yang dan sebagainya. Cuma caranya salah. Itu berawal dari apa? Dari kekosongan waktu, bro. Kita ngapain ya, bro ya? Nganggur cuma nongkrong-nongkrong, enggak jelas. Oh ya, sekali-sekali kita buat heboh, kita bakar rumah atau apa kan gana ya? Kan semua berawal dari situ semuanya kan. Kekosongan waktu ini musuh terbesar pemuda ini. Kekosongan waktu. Enggak punya, enggak bingung ngapain. Kosong waktunya, nganggur. Besok ngapain? Enggak tahulah, mengalir aja pokoknya. Nah, ini enggak benar nih, Bu. Maksudnya ini tidak baik bagi seorang mukmin karena namanya yang namanya hidup mengalir, enggak boleh. Harus ada targetnya dan tujuannya dan direncanakan. Harus ada tujuannya, enggak boleh mengalir ini pemuda apalagi. Karena yang namanya mengalir, air itu mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Air mengalir dari mana? Atas ke bawah. Kalau hidup ini mengalir aja, enggak jelas. Ya udah mengalir ke bawah terus kualitas diri rendah. Sehingga yang benar pemuda itu waktunya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya ayyuhallazina amanu taqullah fal tanzur nafsumma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan apa yang engkau akan perbuat esok hari. Ini perintah Allah ini. Sehingga seorang mukmin, terlebih seorang pemuda, malam harinya dia sudah tahu besoknya ngapain. Sudah tahu dia. Ini yang benar. Seorang mukmin dan pemuda, malam harinya besok sudah tahu dia mau ngapain. Subuh-subuh mungkin saya bangun sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh saya bangun, saya sholat dulu sebentar. Lumayan dapat satu rakaat sholat malam. Sholat subuh, habis sholat subuh saya kemudian ada hafalan Al-Quran. Habis hafalan Al-Quran saya hafal hadis sebentar. Setelah itu saya mandi, setelah itu saya mungkin ya kalau mungkin bareng sama orang tuanya ngobrol-ngobrol sama orang tua dulu biar mereka senang. Kalau yang sudah punya keluarga ngobrol-ngobrol sama istri, kemudian saya berangkat. Ya, saya berangkat kerja di... Ya nanti saya berangkat kuliah, ini mahasiswa misalnya ya. Berangkat kuliah, nanti jam 11 sama jam 12 kosong waktunya. Satu jam kosong. Ah ini lumayan buat murojaah hafalan sebentar. Atau buat apa namanya, nanti kan nanti malam ada kursus bahasa Arab. Ah lumayan satu jam ya. Jadi ada kuliah antara jam 11 sampai jam 12 ada kuliah, ada waktu kosong. Ah ini lumayan dipakai. Dipakai untuk apa namanya, nanti malam kan ada kursus bahasa Inggris misalnya. Ah lumayan saya pakai untuk belajar sebentar ya. Supaya nanti malam bisa jawab. Kemudian kuliah lagi, praktikum. Ya, setelah itu ada waktu sebentar, ya saya main-main ke rumah teman, ya silaturahmi sebentar. Sorenya ada, kemudian pada asarnya saya ikut pengajian misalnya, atau kursus bahasa Arab. Maghribnya mungkin saya silaturahmi ke rumah bibi. Pada isanya saya kursus bahasa Inggris. Malamnya sebelum tidur saya muhasabah diri waktu. Kan begitu. Ini yang benar kaum muslimin. Apalagi pemuda, fal tanzur nafsuma kot damat ligot. Perhatikan apa yang kita kerjakan esok hari. Perhatikan, jangan mengalir aja. Besok ngapain? Ya gak tahu, mengalir aja. Akhirnya diajak sama temennya besoknya. Bro, lagi luang gak bro? Luang bro, keluar yuk, ayo keluar. Jalan-jalan ikutin temennya. Kemana kita nih bro? Kita ke mall. Oh iya kita ke mall jalan. Mau kemana? Ih, saya mau pengen lihat jam, beli jam. Oh iya yuk jam. Temennya beli jam, dia ikut juga beli. Dia juga lihat-lihat jam. Oh bagus jamnya ini ya katanya. Akhirnya dia juga beli jam akhirnya. Beli jam sampai rumah kaget loh. Kok saya beli jam akhirnya sampai rumah nih ya. Padahal HP sayang ini belum lunas gini ya. Nah ini kan bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini kaum muslimin. Kaum muslimin yang benar khususnya pemuda itu benar-benar harus besoknya apa aja harus tahu dia. Oh begini, begini, begini, seperti itu. Ya. Kalau muslim harusnya lebih semangat, jangan mau kalah sama artis-artis. Artis-artis pada sebelum subuh sudah bangun sesi pemotretan, nanti setelah itu ada syuting film, nanti ada syuting layar lebar, kemudian jumpa pers, nanti kemudian pada asarnya nanti begini, malamnya pemotretan. Jangan mau kalah sama artis. Jangan mau kalah. Kita juga demikian seorang mukmin ya. Ini adalah motivasi kita ya insyaallah ya, motivasi kita sebagai kaum muslimin ya, untuk supaya memanfaatkan waktu kita, para pemuda. Sekali lagi, benar-benar jangan kosong waktunya. Diisi ya, cari kegiatan positif tersebut, jangan kosong. Untuk meningkatkan skill diri, saya harus bisa, harus hebat, harus punya ilmu, harus punya skill. Pemuda harus seperti itu. Dan semangat juga nuntut ilmu ya. Iya, insya Allah kita akan apa namanya masuk ke beberapa materi yang akan sesuai dengan judulnya ya. Judulnya mungkinkah aku selalu ku selalu bersamamu, masya Allah ya judulnya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Ya. Ini bersamanya ini bersama siapa ya? Mungkinkah ku selalu bersamamu? Bersamanya bersama siapa ya? Bersama masa lalu, Ustaz. Jangan dikubur dalam-dalam kalau itu. Bersama rumput yang bergoyang, jangan juga. Bersama bayang-bayang kelam masa lalu. Bersama potret yang tidak bisa dilupakan wajahnya. Jangan, sudah lewat ya. Biarkan yang sudah berlalu. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya mungkin, bahkan mungkin dan bisa, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'at, dan Allah tidak akan pernah sekali-sekali menyelisihi janjinya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya iya, mungkin bahkan pasti. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Bersama siapa? Bersama keluarga, bersama sahabat, bersama kekasih, bersama istri pasangan tercinta. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Yang mana ini? Yang mana? Keluarga, sahabat, teman, anak-anak, istri. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya bisa semuanya. Semuanya bisa. Berselalu bersama, semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya. Baik kita keluarga, sahabat, teman, anak, semuanya kita selalu bersamamu bisa. Kok bisa? Selalu bersamamu. Bisa, jawabannya selalu bersama nanti di surga. Selalu bersamamu bisa. Nanti di surga selalu bersama nanti. Karena di surga kita akan menjalani reuni terindah. Reuni terindah di surga nanti kita akan menjalani. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa menjadi reuni terindah di surga nanti. Indah sekali reuninya. Kita jelaskan nanti ya kenapa bisa, ada ceritanya nanti. Kok bisa reuni terindah, kalian akan bisa bayangkan. Itu adalah reuni terindah dan akan selalu bersama selama-lamanya. Khalidan mukhalladan fiha abada. kekal, kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya iya. Nah sekarang caranya bagaimana caranya? Caranya mungkinkah ku selalu bersamamu? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Bisa. Keluarga, istri, sahabat, teman-teman, ini bisa. Bisa selalu bersama, walaupun di dunia pasti berpisah kita. Pasti ada perpisahan. Pasti ada perpisahan di dunia ini. Di dunia pasti ada perpisahan. Tidak mungkin bersama terus. Sahabat berpisah. Kuliah paling 4 tahun. Kuliah 4 tahun, berpisah habis itu. SMA 3 tahun. Berpisah. Bagaimana dengan suami istri Ustaz? Berpisah juga. Dipisahkan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti dipisahkan dengan kematian. Sehingga di dunia ini memang tempat berpisah di dunia ini. Di dunia ini tempat berpisah. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jika telah bertemu, bersiaplah untuk berpisah. Jika tidak ingin berpisah, maka jangan bertemu. Di dunia ini, kalau tidak mau berpisah, jangan bertemu. Di dunia pasti berpisah. Minimal dengan kematian. Sehingga mungkinkah ku selalu bersamamu? Iya. Insya Allah di akhirat. Sehingga seorang mukmin kita, kita ini tidak akan larut dengan perpisahan. Tidak akan bersedih dengan perpisahan. Nanti mungkin di pas. Jadi seorang mukmin nanti pas SMA ya. SMA kan ada perpisahan ya. Acara perpisahan sekolah. Itu dosa terlalu mewek-mewek. Nangis-nangis dan sebagainya. Mengucapkan apa namanya nangis sana ya, itu nangisnya pun setiap ketemu orang nangis lagi, ketemu nangis lagi, nggak usah. Seorang mukmin tidak perlu menangis dengan, tidak perlu berlarut dengan perpisahan ya. Kadang-kadang kan kalau perpisahan SMA itu kan kayak apa ya, kalah-kalah cerita Cinderella ya, bukan Cinderella ya ya. Jadi lautan air mata, zaman saya itu ada, zaman saya orang yang iseng ya. Teman saya itu dia bawa ember. Ya, jadi kalau ada temannya nangis, dia bawain ember tuh. Nangis di sini, enggak jadi nangis jadinya dia. Dibawain ember. Siap-siap nangis ya. Jadi seorang mukmin ini enggak perlu ya, enggak perlu nangis-nangis mewek-mewek gitu ya. Kemudian nangis apa namanya, karena mau berpisah, biasa aja sudah kaum muslimin. Karena seorang mukmin yakin dia akan berkumpul kembali dan selalu bersama serta menjalani reuni terindah di surga. Nanti kita ceritain reuninya kenapa benar-benar indah. Mungkin kaum muslimin. Karena seorang mukmin yakin dia akan berkumpul kembali dan selalu bersama serta menjalani reuni terindah di surga. Nanti kita ceritain reuninya.

Caranya dengan membangun rasa cinta tersebut, cinta kepada Allah. Karena ulama menjelaskan, ma kana lillahi abqa, apa-apa yang karena Allah abqa akan kekal. Jadi kita membangun cinta itu karena Allah, kepada istri, kepada anak, kepada para sahabat. Ini kita bangun dengan cinta kepada Allah. Karena akan kekal nanti. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Al-akhilla itu artinya jamak dari Khalil. Khalil itu artinya cinta, tingkatan cinta yang tertinggi, melebihi Habib. Jadi hebatnya bahasa Arab itu dia punya tingkatan-tingkatan. Habib artinya apa? Habib itu artinya honey atau my darling itu kan ya. Makanya panggilannya Habibi ya. Ya. Kadang-kadang Habibi dan Habibati kan gitu ya. Ya. Itu buat alainya pemuda Arab gitu ya. Itu Habibati dan Habibi ya. Tapi dalam bahasa Arab ada yang lebih tinggi lagi di atas Habib, yaitu apa? Khalil. Makanya dua Khalilur Rahman yaitu siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Habib, kita menurunkan derajatnya beliau. Ya, makanya kurang tepat kalau ada salawat ya, ini katanya salawat ya. Tetapi dinisbatkan kepada Nabi, ya Habibil Mustafa. Nah itu kalau yang dimaksud Nabi itu malah menurunkan derajat beliau. Yang benar beliau siapa? Khalilur Rahman, cinta di atas. Nah Al-Khalil ini jamaknya orang yang saling mencintai tadi. Al-Akhilla jawabannya ya, dalam Al-Quran. Al-Akhilla, orang yang saling mencintai, yauma izin pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din, satu sama lain aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia ini yang saling mencintai, dia berkumpul selalu bersama di dunia ya, ku selalu bersamamu katanya, di dunia bersama ngumpul saling cinta, saling apa, tapi tidak didasari dengan cinta pada Allah, tidak didasari dengan perintah Allah. Ini di hari kiamat Allah mengatakan aduun, saling bermusuhan. Bermusuhan di hari kiamat nanti. Padahal di dunia al-akhila saling cinta. Sahabat dekat, suami istrinya paling romantis di dunia ini. Ya, romantis apa-apa di-upload, pokoknya bikin ngiri, bikin baper yang lain kan gitu. Menunjukkan paling romantis di dunia, nanti di akhir kiamat aduun, musuh-musuhan. Musuh-musuhan di akhirat nanti, itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Musuh-musuhan. Padahal di dunia selalu bersamamu, bersama terus di dunia. Sehingga kita demikian, kita harus bangun di ataskan cinta kepada Allah. Contoh misalnya ya. Jangankan di akhirat, di dunia pun bisa bermusuh-musuhan. Contoh misalnya ini satu kelompok orang, ini sama-sama pengguna narkoba semuanya, bro. Pokoknya daku padamu pokoknya. Susah senang kita tanggung bersama, ada barang sedikit kita pakai rame-rame. Nikmati dunia ini, bro. Hidup cuma sekali, jangan pakai sedih. Nih. Ya. Kita nikmati bersama nih, ngumpul barang-barang ini. Menikmati narkoba. Wah, datang lagi satunya, kita pakai barang-barang, pokoknya kita selalu

0: bersama, bro. Pokoknya kita bersaudara. Ini kita pakai barang-barang nikmat bersama semuanya. Ini sudah satu saudara mereka, satu perkumpulan. Tiba-tiba, ini tiba-tiba ya. Tiba-tiba salah satunya diciduk polisi, ditangkap. Ditangkap sama polisi. Akhirnya ditangkap, akhirnya dengan bantuan satu ini dibocorkan. Oh, teman saya di sana, ketangkap semuanya. Pas di depannya polisi, ini sudah mulai bermusuh-musuhan. Siapa yang bawa narkoba ini pertama kali? Jawab semuanya. Kalau enggak nanti saya siksa, kan biasanya polisi kan kayak gitu kan ya. Minimal dikasih kejutan listrik kan gitu. Kasih satu-satu, mulai goyah imannya satu-satu ini. Akhirnya nunjuk, dia pak yang nyodain. Maaf pak, memang saya yang bawa, tetapi uangnya dia pak, uangnya. Oh, bukan saya, kamu yang. Akhirnya mulai berkelahi, bertengkar di situ, musuh-musuhan. Kamu yang bawa, bukan. Memang saya uangnya pak, tapi dia yang ngenalin saya pertama kali pak. Mulai, memang saya yang ngenalin pak, tapi dia nagih-nagih terus pak. Nah, seperti itu, berkelahi mulai di sana. Musuh-musuhan, adun. Itu baru di mana? Baru di dunia. Yang lain juga sama, dia di dunia bagus, sukses dan sebagainya, sama-sama menjalani karir kantor, sama-sama belajar di kampus, sukses di kampus, tapi tidak pernah saling mengingatkan kalau sudah waktu sholat. Udah waktu sholat tidak pernah, dia sukses di dunia, sukses. Dia teman kampus, teman SMA, teman dekat, teman main, teman belajar, teman ini sama-sama sukses semuanya. Sama-sama berhasil, sama-sama hebat, sama-sama jadi orang, sama-sama bisa membanggakan orang tuanya, belajar sahabat dekat di dunia. Tapi satu kurangnya, kalau waktu sholat tidak pernah saling ingatkan. Nanti di akhirat, ini di dunia yang sahabat dekat, sukses, berhasil, semua orang iri dengan persahabatannya. Di hari kiamat, adun jadi musuh nanti. Bisa enggak? Bisa tidak jadi musuh di akhirat nanti? Bisa. Padahal di dunia dia sosok teladan. Semua mata berkaca sama dia. Sosok persahabatan terbaik. Sosok suami istri paling romantis. Karena dia ngupload terus. Ya, romantis, semua berangan-angan seperti dia, rumah tangganya. Semua berangan-angan seperti dia, persahabatannya. Tapi tidak pernah saling ngingetin waktu sholat, di akhirat musuh. Adun illal muttaqin. Ditanya, kamu dalam suasana pengadilan yang berat, suasana yang benar-benar mencekam, mereka bisa saling jadi musuhan. Bisa. Musuh-musuhan. Oleh karena itu, mungkinkah ku selalu bersamamu? Jawabannya mungkin, bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah pertama kita bangun semua persahabatan, pertemanan, hubungan karena Allah Subhanahu wa taala dibangun, niatnya yang bagus. Bisa tidak nanti saya dengan calon suami saya atau calon istri saya, ini calonnya, ini belum punya soalnya ini. Ya, saya enggak tahu, mau agak kasihan atau enggak ya. Maaf ya. Ya insyaallah dapat nanti yang terbaik. Bisa enggak nanti saya sama calon saya menjadi selalu bersamanya di surga? Jawabannya bisa, mungkin bahkan dijanjikan. Karena cinta sejati bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Itu yang benar. Jadi kalau gombalin nanti, kalau sudah halal tapi ya, gombalinnya jangan ini, jangan dengan cita-cita yang rendah, dek, sama kamu saya sehidup semati, jangan. Bang, kalau abang mati saya nikah lagi boleh bang? Iya boleh. Nggak boleh kan gitu ya. Jangan berarti kan. Sehidup semati, bukan sehidup semati, tapi apa? Kita berdua dek, sehidup sesurga dek. Gitu dong. Sehingga ditanya, bang mungkinkah kita selalu bersama bang? Mungkin dek, mungkin sekali. Cinta kita tidak akan terpisah dengan maut. Tidak berhenti begitu saja. Saya sudah minta dibangunkan istana di surga buat kita berdua, dek. Walaupun sekarang masih ngontrak. Ngontrak, nyicil, ngindarin ngambil riba. Tapi sudah berdua di surga nanti di taman. Taman-taman surga, kita berdua sehidup sesurga. Sehingga ditanya, mungkinkah selalu bersamamu? Mungkin bang, insya Allah, yakin saya. Apalagi abang yang pegang nahkodanya, masya Allah, yakin saya bang. Jadi bisa tidak bersama nanti di surga? Bisa. Oleh karena itu, kalau mencari mungkinkah bersama nanti dengan pasangan di surga, makanya kalau mencari calon pasangan, itu cari dengan dasar-dasar kriteria agama yang dicari. Ya. Yang dicari kriterianya agama. Fasfar fi zatid din taribat yadaka. Itu tips buat laki-laki kalau milih perempuan, milih jodoh untuk cari istri. Ya, pilih yang agamanya bagus, beruntung, biar bisa berkumpul di surga nanti. Begitu juga dengan perempuan, para akhwat misalnya, ini juga agamanya, juga agamanya dan ahlaknya. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu fazawwijuh illam takun fitnatan fil ardi wa fasadan arid. Bagi para perempuan dan walinya, kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya bagus, kemudian hulukuhu dan ahlaknya, fazawwijuh, maka nikahkan segera. Kalau enggak segera, ancamannya lumayan, ancaman ini. Terjadi fitnatan fil ardi, terjadi fitnah di muka bumi, dan fasadan arid, dan kerusakan yang luas. Ngeri juga ya ancamannya ya. Buat ihwan-ihwan, hadis ini jangan dipakai buat ngancem. Ngelamar ditolak, Pak, coba ini Pak, baca hadisnya Pak, gitu ya. Fitnatan fil ardi wa fasadan arid Pak. Fazawiju. Jangan dipakai ancaman buat kalau lamaran ditolak gitu ya. Tapi memang demikian. Ingat apa? Ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu. Ridho dengan agama, tapi perhatikan poin kedua, apa poin kedua? Akhlaknya. Nah, bagi bapak-bapak ya, bagi para akhwat, ini poinnya, ingat. Dinahu wa hulukahu. Padahal, nah, agama ini mencakup ilmu dan akhlaknya. Iya enggak? Agama ini mencakup apa? Mencakup ilmu dan akhlaknya. Karena akhlak termasuk dari agama. Tetapi Nabi SAW mengulang lagi. Dinahu wa hulukahu. Diulang lagi. Artinya apa? Agamanya, akhlak-akhlaknya, kemudian diulang lagi, akhlaknya lagi. Nah, tadi kan kalau kita lihat tadi umur sama pasamu, masa muda tadi ya. Nah, sekarang diulang lagi, ini memang metodenya dalam bahasa Arab ada seperti ini. Metode-metode diulangin lagi. Diulangin lagi metode. Dalam bahasa Arab seperti ini, memang unik bahasa Arab nih, hebat ya. Belajar makanya, bahasa Arab. Salah satu contohnya lagi, ya, biar gak penasaran ya, contohnya yang kayak-kayak begini. Disebutkan umum, kemudian disebutkan khusus lagi untuk menekankan. Contoh lainnya lagi adalah hadis tentang hijrah. Famankanat hijratuhu lidunya awim ro'atin yang kuhi ayusibuha awim ro'atin yang kihuha. Nah, ini contohnya hadis lah. Contohnya sigoh ya, bentuk uslub bahasa Arab yang kayak tadi. Contohnya lagi seperti ini. Barang siapa yang hijrah untuk dunia dia dapatkan, atau dengan wanita yang dia nikahi, padahal yang namanya wanita itu masuk dalam dunia, ya enggak? Kan dunia ini tiga ta, harta, tahta, dan wanita. Ingat ya, disebutkan lagi, barang siapa yang hijrah untuk dunia didapatkan dan hijrah untuk wanita. Ini artinya apa? Penekanan bahwasanya benar-benar fitnah wanita luar biasa kan gitu. Nah, ini hebat kan bahasa Arab ya, bagus ya. Belajar makanya. Demikian juga tadi, zawiya dinahu wa hulukuhu, ditekankan lagi ahlaknya, padahal agama itu termasuk ilmu dan ahlaknya, ditekankan lagi ahlaknya. Ini poin penting bagi para wanita dan bagi para wali. Penting. Poin penting ini. Dan ini juga sebagai modal untuk selalu bersamamu nanti. Modal besar untuk selalu bersamamu. Perhatikan bagi perempuan, para akhwat dan para wali. Sabda Nabi ini. Diulangi, apa yang diulangi? Hulukuhu, ahlaknya. Karena modal terbesar dalam rumah tangga itu bukan ilmu agamanya, bukan. Bukan ilmu agamanya, hafalan hadisnya apa dan sebagainya itu. Bukan itu modal utamanya. Hafalan Al-Quran bukan itu. Bukan hartanya, bukan jabatannya. Tapi dalam rumah tangga, kebahagiaan, romantis dan sebagainya itu akhlak dari suami. Penting bagi Pak Ahwat ini. Jadi kalau mau cari calon, benar-benar lihat akhlaknya bagaimana. Karena ini ada kasus walaupun sedikit, tidak bisa kita general, ada orang yang tampangnya aktivis dakwah, bahkan dia katanya ustadz dan sebagainya, tapi akhlaknya buruk sekali. Buruk, ada kita temui seperti ini. Akhlaknya buruk, sama istrinya kasar, sama anaknya kasar. Jelek akhlaknya. Ini salah satu modal ku selalu bersamamu. Buat yang para perempuan. Agama, lihat akhlaknya bagaimana, karena akhlak ini cerminan agamanya. Mohon maaf ya, ini live apa namanya, gelar ustadz itu belum jamin itu untuk bisa membangun rumah tangga yang baik, bukan. Akhlaknya. Ini yang penting nih, akhlaknya yang dilihat. Itu adalah modal dasar kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Akhlaknya, perhatikan para ahwat dan para wali-wali. Walinya ahwat, perhatikan ini zawiju akhlak, pesan Nabi. Akhlak. Akhlak ini diulang lagi, akhlak ini pesannya. Dan salah satu prakteknya adalah praktek para ulama. Ada seorang tabi'in, gurunya Imam Malik, yaitu Sa'id Ibnil Musayyab. Sa'id Ibnil Musayyab ini punya putri hebat. Putrinya cantik sekali, dan dia putrinya ini hafal Muwatta. Muwatta itu adalah kitab hadisnya Imam dia hafal, bukan Muwatta ya, Afwan ya. Dia hafal hadis-hadis banyak. Cantik, sehingga putrinya Sa'id bin Musayyib ini sudah dilamar sama khalifah. Dilamar sama khalifah untuk anaknya, pangerannya, tapi ditolak. Dan Sa'id bin Musayyib ini ulama besar, punya murid-murid hebat. Ada murid yang hafal sekian hadis, ada muridnya yang hafal Al-Quran, ada muridnya yang bisa menjelaskan sekian macam hadis, banyak. Tetapi Sa'id bin Musayyib menikahkan anaknya kepada seorang penuntut ilmu baru. Jadi orang penuntut ilmu baru datang, ya, dia baru-baru ikut, belum ilmunya belum bagus, dinikahkan sama dia karena beliau melihat agamanya dan akhlaknya bagus. Padahal dia kalau punya murid banyak yang lain murid, dinikahin sama itu, sehingga murid yang baru ini waktu itu ditanya setelah menikah sama muridnya, sama anaknya Sa'id ini istrinya anaknya kan pinter ya, cantik pinter. Habis itu nikah, kemana kamu katanya pagi-pagi? Saya pengen belajar sama Sa'id. Tidak perlu belajar sama saya belajarnya. Saya ada ilmu Sa'id, sama saya ada. Hafalan hadis apa? Tanya sama saya, itu kata istrinya, luar biasa. Nah ini perhatikan ya poinnya. Modal supaya bisa apa? Selalu bersamamu. Insya Allah nanti di akhirat. Nah ini buat modalnya, buat siapa? Buat perempuan. Akhlak, ingatnya akhlak ya. Karena banyak kita, maksudnya tidak sedikit kita ketemuin kasus ya. Ya tampangnya ya tampang-tampang aktivis kayaknya nih, tapi ternyata masya Allah akhlaknya tidak bagus. Modal utama di rumah tangga nanti akhlak. Nanti silakan tanya yang sudah rumah tangga, akhlak modal utama. Bagaimana seni mengalah dan sebagainya, seni bersabar itu penting. Nah penting ya. Nah, itu bagaimana aku selalu bersama anak dan istri. bersama pasangan, ya itu caranya. Kemudian bagaimana aku selalu bersamamu dengan sampai jam berapa? Jam 11 ya? Ada waktu. Tanjuk. Oh iya. Ya, bagaimana aku selalu bersamamu dengan para sahabat? Para sahabat, bagaimana caranya ya, para sahabat ya? Atau bersama keluarga dulu ya, bersama bapak dan bersama orang tua, ibu dan anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sering-sering kita menasihati dalam kebaikan. Mengajak kembali dalam agama. Kalau pengen kumpul di surga, jangan sampai keluarga kita, bapak kita, ibu kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Ini bisa jauh soalnya nanti. Bisa kena syirik ini bisa, tidak akan berkumpul selamanya. Karena bahaya dosa syirik. Faqad ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzolimina min ansor. Kalau sudah syirik, Allah akan haramkan surga sama dia, tempatnya di neraka dan tidak ada penolong sama sekali. Jadi kalau salah satu anak kita melakukan kesyirikan, kemudian dia kekal di neraka waliyuzubillah, kita kan tidak bisa ngumpul lagi. Masih mending ini kan, masih mending tapi waliyuzubillah juga, masih mending kalau yang tadi ya maksudnya. Masih mending mampir di neraka sebentar, kemudian masuk ke surga ngumpul barang-barang, kan ini kan masih mending daripada kekal di neraka, ya tidak? Iya, itu kan masih mending kan, mampir sebentar ya, masih mending dibanding kekal gitu maksudnya. Walaupun janganlah waliyuzubillah, jangan difonis setengah hari neraka, ih bahasa orangnya amit-amit mungkin ya, difonis waliyuzubillah, difonis setengah hari neraka, satu hari di hari kiamat, ka'al fi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun sebagaimana yang kalian jalani. Kalau difonis setengah hari neraka, 500 tahun disiksa, ya Allah. Siapa yang mau, enggak mau. Jadi resepnya adalah jangan sampai keluarga kita melakukan hal-hal kesyirikan. Bapak, ibu, adik tercinta, kakak tersayang, jangan sampai melakukan kesyirikan. Jangan sampai. Ini kalau sudah syirik, tadi kan sudah tadi ya. Haramallahu alaihil jannah, gimana? Kita nasihati kalau bapak pergi ke dukun, nanya-nanya ke dukun bagaimana supaya karirnya bapak bagus, jangan ke dukun. Kalau ada adik kita lihat horoskop, lihat apa namanya perbintangan, itu kita larang, kita nasihati bagus-bagus, kita dakwahi sebisa mungkin, jangan kak. Jangan dek lihat horoskop, lihat ilmu perbintangan. Pisces hari ini sedang sial, asmara apes, keuangan menipis. Ya Allah. Kan gimana kalau begini kan? Sudah apes nipis itu syirik lagi, jangan ya. Bapak ke dukun jangan, kemudian adik lihat horoskop gitu jangan, kemudian ibu sering apa namanya? Sering main perasaan pakai totoyur, kalau cicak jatuh nih bahaya, kalau burung gagak lewat ini berarti bakal kemalingan. Ya kalau kita mendengar suara denging itu berarti ada yang bicarain kita. Nah ini jangan, ini benar-benar didakwahkan kalau syarat utama pengen ngumpul di surga selalu bersamamu nanti, itu jangan sampai ada keluarga kita satupun melakukan kesyirikan. Dakwah yang bagus, dakwah yang giat, jangan sampai. Itu resepnya. Demikian juga dengan para sahabat ya, sama sahabat kita juga demikian, nasihati yang bagus, ini yang bagus. Karena persahabatan ini akan berlanjut di surga dan Allah pun memfasilitasi. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi, memberikan cara-cara bagaimana supaya aku selalu bersamamu nanti di surga. Bersamanya kalau di dunia mungkin ya sulit. Kadang-kadang sesama saudara aja beda kota kan gitu, enggak mungkin istilahnya. Iya enggak? Atau kadang-kadang sesama suami istri kadang-kadang kan LDR kadang-kadangnya, Masya Allah ya. LDR butuh kesabaran yang besar ini. Kan kadang-kadang enggak selalu bersama. Tapi di surga insya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan tersebut. Dikasih fasilitas-fasilitas supaya kita bersama di surga. Yang pertama suami istri pasti di surga. Bersama dia nanti di surga. Dibangunkan istana. Ya istana kan harus ada raja sama ratu. Ya enggak? Kan sangat sepi. Istana enggak ada rajanya. Gimana? Atau kering kerontang. Istana megah, indah, bagus. Permata, berlian. Ya. Airnya jernih di depannya kolam. Kemudian bersama hiasan-hiasan terindah. Rajanya di situ. Enggak ada ratunya, kan kering kerontang ini kan. Mau jadi raja demikian? Mau. Jadi raja diberikan kekuatan dan apa namanya? Kan kita di surga dijanjikan apa? Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang kita dijanjikan akan dibangunkan istana di surga, ya enggak ya? Dan dalam hadis itu pun orang yang derajatnya paling rendah di surga dia diberikan 70 sekian malaikat sebagai pembantu dan diberikan kerajaan sejauh mata memandang. Itu adalah yang paling rendah di surga. Betapa banyak ayat-ayat kita, ayat-ayat sama hadis yang menjelaskan dibangunkan apa? Surga kan? Istana di surga ya enggak? Rabbi bnili baitan fil jannah. Kan gitu ada doanya ya. Dibangunkan surga. Itu kalau dibangunkan istana di surga itu kan pasti ada raja sama ratu ya tidak? Ya enggak? Iya suami istri pasti bersama di surga. Bukan sehidup semati tapi sehidup sesurga. Kan kering kerontang ya antum bayangin, kita bayanginnya kita raja. Punya istana yang bagus, megah, indah, kerajaan sejauh mata memandang. Tapi enggak ada permaisurinya kan, wah ya Allah kering kerontang ini. Iya enggak? Percuma bahasa kita kan. Sedangkan raja-raja di zaman dulu pun kadang-kadang kurang permaisurinya. Permaisuri satu tapi kurang kan, dayang-dayangnya ada, iya enggak? Selir-selirnya ada kan gitu. Ini apalagi raja, enggak ada permaisuri kan kering kerontang. Sehingga istana di surga ini ya, pasti isinya raja dan ratu. Raja dan ratu, siapa raja dan ratu? Itulah pasutri di dunia. Pasangan suami istri di dunia yang dibangun kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti insya Allah. Kemudian bapak sama anak, keluarga. Ini juga difasilitasi supaya selalu bersama di surga. Difasilitasi nanti ini. Contohnya apa? Sering kita dengarkan bahwasanya anak mengangkat derajat orang tua di surga. Sering kita dengar ya? Banyak lah, dalilnya banyak ya. Terlalu banyak dalilnya kalau kita bahas ya. Iza maftabnu adama in kota amaluhu illa bi'ihda salas. Salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh. Ya, di dalam riwayat yang lain bapaknya mau masuk neraka tapi anaknya bilang bapak saya tolong naik. Akhirnya dia bersama. Bapaknya mungkin di surga terendah, anaknya di atas naik bapaknya, nyusulin anaknya ke atas. Naik dengan derajat orang sehingga bersama di surga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat. Itu anak ke bapak. Ternyata bapak ke anak juga sama. Bapak ke anak juga sama. Jadi orang tua bisa mengangkat derajat anak. Ini luar biasa. Bapak bisa mengangkat derajat anak-anak, bahkan cucu-cucunya sampai 7 generasi. Jadi kan kita selama ini taunya anak menaikkan derajat orang tua. Ternyata orang tua juga menaikkan derajat anak. Jadi kalau bapaknya di tingkatan teratas surga, anaknya di bawah, anaknya naik juga ke atas, diangkat derajatnya oleh Allah. Fasilitas yang luar biasa dari Allah supaya kenapa? Ku selalu bersamamu. Naik ke atas. Kok bisa Ustaz? Iya, Allah yang mengatakan di situ. Wallazina amanu wattabathum bihim zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum. Allah mengatakan demikian dalam Al-Qur'an. Wallazina amanu dan orang-orang yang beriman wattabathum zurriyatuhum. Kemudian keimanannya diikuti oleh zuriyah. Zuriyah bahasa Arabnya anak keturunan. Cucu-cucunya. Wattabathum bi zuriyatuhum bi imanin, dia ngikuti dalam keimanan. Alhaqna bihim zuriyatuhum, maka kami akan susulkan anak-anak dan keturunannya. Ulama menjelaskan di sini maksudnya adalah anak-anaknya disusulkan nanti ke surga kalau memang derajatnya di bawah. Jadi selain anak ngangkat orang tua, derajat orang tua juga ngangkat derajat anak. Ini mengapa fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala saling memberikan syafaat supaya ku selalu bersamamu. Ku selalu bersamamu di surga nanti. Dan demikian juga para sahabat. Para sahabat, sahabat-sahabat kita ya, sahabat SMA, sahabat.
1: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

رادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

أكشطت وكشد الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tat

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM.

Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu, sorof, praktik baca kitab. Lokasi Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas 4 kamar istirahat. Biaya 300.000 per bulan per orang. Wisma Al Mubarok 1, bukan kos biasa. Informasi 0853-3634-3030 www.almubarok.com

0: Tingkatkan iman dan takwa. Imta 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murtal Al-Quran dan kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melakukan kajian di kesempatan ini dengan kondisi yang sangat nyaman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang berpahala. Insyaallah di kesempatan kali ini, sesuai dengan bulan yang saat ini kita jalani yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan membahas sedikit tentang fikih bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan sebagian makhluknya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Ada orang yang Allah lebih unggulkan dibandingkan orang yang lain. Ada manusia yang lebih Allah unggulkan daripada manusia yang lain. Ada malaikat yang lebih Allah unggulkan daripada malaikat yang lain. Ada waktu yang lebih Allah unggulkan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat yang lebih Allah unggulkan, lebih Allah cintai dibandingkan tempat yang lain. Dan itu semua Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu, Tuhanmu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Dia memilih di antara ciptaannya untuk diunggulkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, juga sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka makhluk yang Allah ciptakan di alam ini derajatnya tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang ada di alam ini derajatnya tidak sama. Demikian pula hal ini berlaku untuk waktu dan tempat. Ada sebagian tempat yang Allah lebih unggulkan dibandingkan tempat yang lain. Tempat yang menjadi situs jamaah haji lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Masjid Allah jadikan sebagai tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebagian waktu lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Allah pilih beberapa waktu tertentu lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di antaranya Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang memiliki nilai keistimewaan lebih tinggi dibandingkan selain bulan haram. Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah. Dan inilah akidah hampir mayoritas manusia, bahasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Berbeda dengan akidah orang Kristen Ortodok yang mereka meyakini bahasanya jumlah bulan dalam setahun hanya ada 10. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ini Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan yang berlaku di zaman kita saat ini telah Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dzalika tinu al-qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika tinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dan yang dimaksud bulan haram jumlahnya 4 telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaz zamana qad istadara kahai'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun syahrum mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab yang merupakan bulan suku mudhar, karena suku mudhar dikenal sangat mengagungkan bulan Rajab ini, yang jatuh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa bulan haram ada 4 yang 3 berturut-turut sedangkan yang 1 terpisah jauh? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketetapan bulan haram 4 bulan yang dimuliakan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan bulan haram ini telah menjadi aturan sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat Arab telah mengenal adanya istilah bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram melebihi bulan-bulan yang lainnya. Poros intinya adalah pada masalah ibadah haji dan umrah. Sejak masa silam, haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Penamaan Dzulhijjah sudah ada sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah telah menyebut bulan haji dengan Dzulhijjah. Sebagaimana namanya, Dzulhijjah artinya pemilik haji, karena di bulan ini adalah bulan manusia melaksanakan ibadah haji. Dan bangsa Arab sejak masa silam memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, sehingga mereka memberikan jaminan suaka keamanan bagi siapapun masyarakat yang mau melakukan haji ke Ka'bah, maka mereka selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Karena itu 3 bulan berturut-turut, yang pertama dan yang terakhir mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram. Mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelumnya sebagai waktu untuk orang yang melakukan berangkat haji. Maka mereka mendapatkan waktu 1 bulan jaminan keamanan, siapa yang berangkat haji sejak mulai bulan Dzulqa'dah dia aman selama di perjalanan. Sedangkan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram menjadi waktu rentang bagi mereka untuk pulang dari haji, sehingga masyarakat yang melakukan haji mendapatkan jaminan keamanan selama 3 bulan, 1 bulan sebelum haji, kemudian yang kedua di bulan haji sendiri, dan yang ketiga 1 bulan setelah haji. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini merupakan bulan umroh. Bulan umroh bagi masyarakat Arab, sehingga mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan haram. Orang yang melakukan umroh mendapatkan jaminan suaka keamanan selama perjalanan umrohnya. Karena itu, jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ijma sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Di antara keistimewaannya adalah Subhanahu Wa Taala menjadikan ijma sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam.

membuka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah mengakhiri tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Al-Ansari, sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, syahrani la yang kusan syahra idin, ada dua bulan yang tidak berkurang, dan dua bulan itu adalah dua bulan Id, Ramadhanu wa Dzulhijjah. Dua bulan itu adalah bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyebut dua bulan ini sebagai syahranila yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang. Tentang makna la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, ada banyak kaul, ada banyak pendapat ulama. Dan pendapat yang paling bagus, wallahu ta'ala alam, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan yang dimaksud syahranila yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, adalah annahuma tamani fil ajri wa thawab, adalah dua bulan yang amalan pahalanya, yang pahala bagi orang yang mengamalkan di bulan itu, tamani fil ajri wa thawab, sempurna pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan. Wa inna qasa fil adad, meskipun jumlahnya bisa jadi tidak 30 hari, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala amal selama satu bulan penuh, meskipun jumlah bulan Ramadan dan Dzulhijjah hanya 29. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahra idin, dua bulan Id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan disebut syahra idin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya syahra idin, dua bulan Id. Nah, yang penting di sini Rasulullah SAW memberikan jaminan orang yang melakukan amalan di dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, akan dilindungi amalnya dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian keutamaan yang lain untuk bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyamil ashar, tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan fi ayyamit tashriq, di hari tashriq. Wallahu alam, namun fi ayyamit tashriq ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dan yang mahfuz riwayat yang benar adalah fi ayyamil ashr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan termasuk jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai, dan tidak ada satupun yang kembali. Dia mati di medan jihad dan hartanya dirampas oleh musuh, tidak ada yang kembali. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai khairu ayyamid dunya, hari terbaik di alam ini. Hari

0: baik di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi amalan yang dilakukan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai bisa mengalahkan amal jihad? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna pertanyaan para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad? Ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang dimaksud amalan 10 pertama yang bisa mengalahkan jihad di sini adalah amalan haji. Karena amalan haji mu'dhamuhu, mayoritas itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara para sahabat ada yang lebih mengunggulkan haji dibandingkan jihad, semacam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala maha kaya untuk memberikan pahala lebih besar daripada pahala jihad. Berdasarkan zahir dari hadis, berdasarkan makna zahir hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab mengatakan, wa hadzal haditsu nassun fi annal amal al mafdula yasiru fadilan idza waqa'a fi zamanin fadil. Hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwasanya amal yang kurang mulia, amal yang kurang utama, bisa menjadi jauh lebih utama, mengalahkan amal yang utama apabila dilakukan di waktu yang utama. Satu amalan yang kurang utama bisa menjadi bernilai yang besar apabila dilakukan di waktu yang istimewa, sehingga amal ini mengalahkan amal-amal mulia yang lainnya. Maka tidak heran ketika ada orang yang melakukan satu amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya melebihi pahala orang yang melakukan jihad, dan Allah maha kaya. Kecuali jenis jihad yang paling utama, yaitu jihad yang tidak meninggalkan keuntungan duniawi sedikit pun. Dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan semuanya hilang. Dia meninggal di medan jihad, jiwanya hilang dan hartanya dirampas oleh musuh. Wallahu alam, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang demikian murah kepada masyarakat, kepada hambanya, hanya dengan melakukan amal di selama 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena kita punya keyakinan Allahu ghani, Allah maha kaya. Dia bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 Ramadan? Ada banyak penjelasan ulama dalam hal ini. Di antaranya disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan Al-Mubarak Furi. Mereka mengatakan bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan, berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah, karena yang pertama bulan Ramadan Allah tunjuk sebagai bulan untuk melaksanakan kewajiban puasa. Yang kedua, dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wal mukhtar, pendapat yang benar dalam hal ini, dibedakan antara siang dan malam. Dibedakan antara siang dan malam. Untuk siang harinya, 10 pertama bulan Dzulhijjah afdal, lebih afdal, lebih mulia dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Karena di 10 pertama Dzulhijjah terdapat Yaumu Arafah, terdapat hari Arafah, yang itu dianggap sebagai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari terbaik bagi kaum muslimin, dan doa terbaik yang dipanjatkan adalah doa ketika hari Arafah. Dan tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari di mana Allah membebaskan manusia ketika di hari Arafah. Kemudian malamnya, untuk malamnya, maka 10 terakhir Ramadan lebih afdol daripada malam-malam yang lainnya. Karena di malam 10 terakhir Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Hari Arafah adalah afdolu ayyamis sanah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam setahun. Dan Lailatul Qadar adalah afdolu layali as-sanah. Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Karena itu, tentang mana yang lebih utama antara 10 Dzulhijjah dan 10 Ramadan, pendapat yang tepat adalah dirinci antara siang dan malam. Kemudian yang kedua, mana yang lebih mulia antara Dzulhijjah dengan Muharram? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebut beberapa kemuliaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan ini sebagai bulan paling mulia untuk dilakukan puasa, paling afdol untuk dilakukan sebagai bulan untuk mengamalkan puasa. Yang kedua, Nabi SAW menyebut Muharram sebagai syahrullah, sebagai syahrullah, bulan Allah, yang itu pujian bagi bulan Muharram. Maka jawaban untuk hal ini, untuk penggalan hadis, Nabi SAW menyebut afdalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Nabi SAW hanya menyebut amal puasa, tidak menyebut amal yang lain. Maka Dzulhijjah lebih luas cakupannya dibandingkan Muharram. Dan kita tidak mempertentangkan hal ini. Puasa yang paling utama dilakukan di bulan Muharram. Tapi amal secara umum yang paling utama dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Sehingga 10 pertama Dzulhijjah mencakup seluruh amal. Baik bentuknya puasa, zikir, qiraatul Quran, salat maupun yang lainnya. Sementara Muharram hanya menjadi bulan istimewa untuk kegiatan puasa saja, tidak mencakup amal yang lain. Sementara Nabi SAW menyebut Muharram sebagai syahrullah, ini telah dijelaskan oleh As-Suyuti. Muharram disebut sebagai syahrullah karena satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah yang namanya datang dari Allah, yang namanya datang dari wahyu, itu hanya bulan Muharram. Sementara bulan-bulan yang lainnya, nama bulan itu sudah ada sebelum Islam datang, termasuk Dzulhijjah. Seperti yang tadi telah kita singgung, Dzulhijjah, nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sedangkan kata Al-Muharram itu baru ada setelah Islam datang. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai Syahrullah, sebagai Syahrullah, bulan Allah, karena bulan ini asal penamaannya bersumber dari wahyu. Dengan memahami hal ini, kita tidak menjumpai adanya pertentangan antara keutamaan bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian dari sekian bulan atau sekian hari Dzulhijjah tadi, manakah yang paling istimewa? Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Qurt, Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarr." Sesungguhnya a'zamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaumun nahri, hari nahr, hari ketika berkorban, dan yang kedua yaumul qarr, hari al-qarr. Apa itu hari al-qarr? Hari al-qarr adalah tanggal 11 Dzulhijjah, setelah hari nahr. Nah, di sini kita semakin bingung. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah jelas tanggal 11 tidak masuk. Lalu di mana sisi keistimewaan hadis ini?
1: Tidak boleh kemudian kita,
0: di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tingkatan yang kedua yang lebih utama di sisi Allah setelah yaumun nahr adalah yaumul qarr. Setelah yaumun nahr, setelah hari berkorban, adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah. Maka jawabannya wallahu alam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan Dzulhijjah tidak hanya di 10 pertama saja. 10 pertama ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 13 11 12 13 atau hari tasyrik termasuk hari yang sangat utama di sisi Allah. Meskipun untuk beramal tidak masuk dalam rentang 10 pertama Dzulhijjah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan banyak hari, namun Allah istimewakan sebagiannya khusus untuk banyak beramal dan sebagiannya untuk kegiatan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, selama tanggal 10 sampai 13 kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Padahal puasa satu-satunya amal yang bisa menyapu seluruh siang hari. Dimulai dari subuh sampai maghrib, semua siang, seluruh siang hari kita melakukan amal tanpa putus, hanya dengan satu amal itu, yaitu puasa. Namun ketika itu kita dilarang untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahasanya hari itu istimewa di sisi Allah, namun bukan hari yang khusus untuk melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa fikih yang terkait dengan bulan Dzulhijjah
1: sebagaimana yang diinginkan oleh Allah.
0: Maka di dalam yang pertama, aturan yang pertama adalah larangan bagi orang yang hendak berkorban. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarih."
1: Kalau istilahnya ada tafsir,
0: apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, yang dimaksud melihat hilal Dzulhijjah di sini adalah kalian telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah.
1: Kita memahami Al-Qur'an,
0: bukan berarti syarat untuk melakukan hal ini kita harus melihat hilal. Karena di tempat kita untuk bisa melihat hilal tidak semua orang bisa melakukannya. Namun maknanya adalah ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, baik dengan ru'yah maupun dengan hisab, maupun dengan ikmal Sya'ban atau ikmal Dzulqa'dah, baik dengan metode ru'yah atau dengan metode menyempurnakan bulan Dzulqa'dah sebelumnya menjadi 30 hari.
1: Bagaimana hadis menjelaskan, wa
0: arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian ingin melakukan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan motong rambutnya dan jangan motong kukunya.
1: Seharusnya kita memahami
0: apa yang dimaksud rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis ini. Sebagian orang beranggapan yang dilarang di sini adalah rambut dan kuku hewan kurbannya.
1: Setiap orang yang bisa
0: dan ini pemahaman yang tidak benar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya ansyarihi wa azfarih. Jangan potong rambut dan kukunya.
1: Maka kita
0: pakai dhamir hu. Ya,
1: ayat Al-Quran itu
0: dhamir hu mudzakkar.
1: Yang diinginkan yang
0: kalau itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan potong hewan kurbannya, maka beliau akan gunakan dhamir ha.
1: Dan segala
0: ansyariha
1: dari beliau
0: wa adfariha
1: diinginkan oleh.
0: Namun lafaz hadis ansyarihi
1: disebutkan oleh
0: wa adfarihi
1: Ibnu Qudamah
0: menunjukkan kalau kuku dan rambut yang dilarang dipotong adalah sahibul kurban, bukan hewan kurbannya.
1: Maka dari ucapan
0: kemudian tentang larangan motong kuku dan rambut, ini ulama berbeda pendapat.
1: Paham.
0: Ya, jumhur ulama mengatakan larangan ini adalah haram.
1: Di dalam upaya kita
0: dan ini pendapat Sa'id Ibn Musayyib,
1: di dalam kita,
0: pendapat Imam Ahmad,
1: upaya kita untuk memahami,
0: Ishaq bin Rahuyah, Dawud Al-Zahiri, dan sebagian ulama Syafi'iyah.
1: Di dalam memahami ayat dan
0: sementara Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat larangan ini hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah mereka, satu larangan yang hanya terkait masalah adab, maka tidak sampai pada tingkatan haram, hanya tingkatan makruh. Namun wallahu a'lam, banyak ulama kontemporer yang memfatwakan ketika ada orang yang melanggar potong kuku atau rambut secara sengaja, padahal dia mau berkorban, para ulama memfatwakan agar mereka bertobat. Ini menunjukkan bahasanya para ulama kontemporer menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya motong kuku dan rambut bagi sahibul kurban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hukumnya haram. Hanya saja haram di sini bukan menjadi syarat sah kurban seseorang. Seseorang sah kurbannya sekalipun dia melakukan pelanggaran dengan motong kuku dan rambutnya.
1: Dan banyak ya para mufassir.
0: Kemudian larangan ini
1: kemudian kita
0: berlaku bagi orang yang memiliki kriteria yang pertama,
1: namun
0: dia telah memiliki hewan korban.
1: Jauh dari kaidah-kaidah yang
0: ditetapkan. Kalau belum memiliki hewan korban,
1: kita,
0: maka
1: apa namanya,
0: dia belum terkena larangan ini.
1: Penafsiran orang tersebut.
0: Misalnya dia sudah punya niat,
1: dianggapnya sebagai ahlu tafsir,
0: punya keinginan, uang sudah siap, tapi belum dapat hewan korbannya. Masih boleh motong. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, man kana lahu dzibhun yadzbahu. Siapa yang memiliki dzibhun yadzbahu, hewan yang mau dia sembelih. Artinya harus memiliki dulu
1: segala sesuatu,
0: bukan sebatas punya
1: sudah ada
0: niat, bukan sebatas punya keinginan.
1: Apa yang sedang kita alami.
0: Kemudian yang kedua,
1: yang akan terjadi. Maka semuanya ada di dalam.
0: Yang dilarang adalah sahibul kurban. Dan larangan ini tidak berlaku bagi kerabatnya yang lain. Jika yang berkorban bapaknya, maka ibu, istri, dan anak-anak boleh motong-motong. Tapi si bapak tidak boleh motong-motong. Kalau yang berkorban anaknya, hanya dia yang tidak boleh potong-potong. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya boleh motong-motong.
1: Baik sesuatu itu yang tampak.
0: Kemudian pembahasan berikutnya
1: yang bisa
0: tentang satu masalah yang
1: kita,
0: saat ini sedang rame, yaitu ikhtilaful matla, perbedaan matla, perbedaan terbit hilal antara Indonesia dengan negara Saudi.
1: Yang taat dan siapa yang bermaksiat.
0: Tentang masalah penetapan tanggal, apakah mengikuti wihdatul matla ataukah ikhtilaful matla, ulama berbeda pendapat.
1: Akan menghuni surga dan siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Semuanya
0: jumhur ulama mengatakan bahasanya yang benar adalah wihdatul matla.
1: Dan Allah berfirman,
0: maka seluruh dunia itu mengikuti satu matla. Jika ada satu kaum muslimin yang telah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin yang lain harus mengikuti yang telah menetapkan tanggal satu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ikrimah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, bahasanya yang benar adalah ikhtilaful matlaq.
1: Mencipta langit dan bumi itu Allah
0: masing-masing daerah itu mengikuti
1: di dalam
0: tanggal 1 sesuai dengan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak harus satu kesatuan.
1: Yang Rasulullah SAW bersabda,
0: dan bahkan ada yang mengatakan ini ijma' salaf, ini ijma' sahabat. Maka bisa jadi ada qaul jumhur, ada pendapat jumhur yang itu yukhalif ijma' salaf, yang bertentangan dengan ijma' sahabat. Meskipun pernyataan apakah ini benar ijma' sahabat, banyak yang kemudian tidak menerimanya.
1: Di kantor YPI ini,
0: dan insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini bahasanya tentang masalah matla' yang benar adalah ikhtilaful matla' mu'tabar, adanya perbedaan tempat terbit hilal itu menyebabkan perbedaan penetapan tanggal. Berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat,
1: kemudian
0: di antaranya yang pertama adalah hadis dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas. Bahasanya si Quraib ini pernah disuruh oleh Ummu Fadl, Ummu Fadl bintul Harith, ibunya Ibnu Abbas. Quraib diminta oleh ibunya Ibnu Abbas untuk menemui Muawiyah di Syam, dan perjalanan Madinah ke Syam kurang lebih satu bulan di masa silam untuk melaporkan satu urusan. Setibanya di Syam, kata Quraib, dia masuk tanggal 1 Ramadan ketika dia masih di Syam, dan hilal Ramadan itu dilihat di malam Jumat. Berarti tanggal 1 Ramadan ketika itu jatuh pada hari Jumat.
1: Mengakui Allah itu.
0: Kemudian dia pulang. Sesampainya di Madinah, dia tiba di Madinah di akhir Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat hilal?
1: Umri.
0: Kata Quraib, kami melihat hilal malam Jumat.
1: Nasib serta ajal.
0: Kemudian kata Quraib, kami melihatnya dan masyarakat pun melihatnya.
1: Manusia.
0: Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Adapun kami masyarakat Madinah melihat hilal di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathina aw narahu. Dan kami puasa sesuai dengan hilal yang pertama kami lihat, yaitu malam Sabtu. Kami puasa sampai kami melakukan puasa selama 30 hari atau hingga kami melihat hilal bulan Syawal.
1: Kepada malaikat tersebut untuk
0: kemudian Quraib bertanya lagi,
1: untuk
0: lalu kenapa kok kalian tidak ikut ru'yahnya Muawiyah
1: Allah
0: dan puasanya Muawiyah? Kejadian ini
1: dalam alam,
0: ya, kejadian Quraib ini terjadi setelah Muawiyah menjadi khalifah, dan Madinah waktu itu berada di bawah kekuasaan
1: secara
0: Muawiyah.
1: Ketika
0: apa kata Ibnu Abbas? La, kami tidak ikut Muawiyah. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang ketika itu akan ditiupkanlah roh kepada diri.
0: Hadis ini sangat jelas bahwa ikhtilaful matali, perbedaan terbitnya hilal itu dihargai oleh Ibnu Abbas. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Adalah
0: yang lebih mengherankan,
1: takdir tahunan
0: Ibnu Abbas
1: setiap
0: berada di Madinah, dan Madinah ketika itu masuk wilayah kawasan Muawiyah.
1: Ya,
0: namun sekalipun demikian,
1: malam
0: Ibnu Abbas tetap berpegang pada ikhtilaf matla',
1: ya,
0: meskipun
1: itu,
0: dia masih satu negara dengan
1: para malaikat
0: Syam.
1: Mencatat,
0: namun karena adanya perbedaan matla', hilal terbitnya berbeda, Ibnu Abbas mengikuti terbitnya hilal, sehingga sangat jelas.
1: Kemudian,
0: di sini sahabat
1: yang kelima
0: tidak menggunakan prinsip wahdatul matla'. Karena itu kalau misalnya di negara Saudi melakukan hari raya dan kita berada di timur, secara umum hilalnya terbit lebih telat dibandingkan yang ada di barat,
1: maka di dalam surat
0: umumnya kita lebih telat dibandingkan daerah barat. Ada orang yang bingung begini. Secara jam, ya, secara waktu kita itu 4 jam lebih dulu dibandingkan Saudi. Seharusnya kan harinya lebih awal dibandingkan Saudi. Tapi mengapa yang lebih sering Saudi lebih mendahului satu hari dalam penetapan kalender Hijriyah dibandingkan
1: ini
0: Indonesia?
1: Takdir yaumi.
0: Maka jawabannya
1: takdir yang
0: ini disampaikan oleh Syekhul Islam
1: durasinya tuh
0: dan
1: di sepanjang hari.
0: Semacam ini sesuai dengan ilmu astronomi.
1: Ini hari ini
0: bahwa bulan
1: demikian-demikian.
0: Itu terbit itu ketika matahari
1: demikian.
0: Tenggelam. Bulan baru bisa dilihat terutama dalam posisi sabit,
1: kalau
0: dalam posisi hilal baru bisa dilihat ketika
1: di
0: matahari telah
1: apa yang
0: tenggelam
1: di atas, bahwa
0: karena kita berada di timur matahari tenggelam lebih cepat 4 jam dibandingkan yang berada di barat
1: yang secara global, kemudian
0: sehingga ketika matahari tenggelam di tempat kita bulan masih sangat muda ketika tenggelam dia belum terlihat
1: sudah ditetapkan
0: geser dia ke barat terus
1: tentang,
0: setelah menempuh perjalanan 4 jam baru tenggelam, bulan sudah mulai agak
1: orang yang saidul,
0: tua
1: orang yang
0: sehingga ketika matahari tenggelam dia lebih cepat
1: maka
0: dia mulai bisa
1: itu
0: terlihat
1: ada di dalam,
0: maka semakin ke barat
1: takdir,
0: dalam kalender Hijriyah itu semakin awal harinya karena berarti bulan semakin
1: rincian dari
0: tua.
1: Takdir yang ditetapkan ketika Allah mengambil
0: hanya selisih jam
1: perjanjian
0: semakin ke barat bulan semakin tua
1: Adam,
0: karena itu satu hal yang mustahil ketika ada tim ru'yah daerah Papua melihat
1: Allah,
0: hilal sementara daerah Jakarta tidak melihat hilal atau daerah Sumatera tidak melihat hilal, ini tidak mungkin karena secara teori barat
1: ada
0: seharusnya lebih mudah melihat hilal dibandingkan yang timur.
1: Adam,
0: semakin lama matahari itu tenggelam maka semakin tua hilal itu akan terbit. Sehingga ya, tidak perlu heran, tidak perlu bingung
1: ini,
0: kenapa kita harinya lebih awal, jamnya lebih awal, tapi tanggalnya lebih duluan yang barat. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian di antara dalil yang lain, bahasanya ikhtilaful matla itu mu'tabar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Masruq, seorang tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya pernah menemui Aisyah bersama temanku pada hari Arafah. Kemudian Aisyah menyuruh pembantunya, menyuruh budak perempuannya untuk menyiapkan suguhan bagiku. Lalu Aisyah mengatakan, falaula anni shaimah ladzuqtuhu, kalau bukan saya sedang puasa, saya ikut makan. Lalu Masruq dan temannya ini bertanya, atau sumina ya umal mu'minin wala tadrina la'allahu yauman nahr. Wahai umul mu'minin, apakah hari ini Anda puasa? Padahal bisa jadi ini adalah 10 Dzulhijjah. Jadi kejadian ini, kejadian Masruq bersama Aisyah yang Aisyah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, masyarakat itu bingung apakah ini sudah masuk tanggal 10 ataukah masih tanggal 9. Mengingat di daerah lain sudah ada yang berhari raya. Di daerah lain sudah ada yang tanggal 10 berhari raya Idul Qurban. Namun di tempat Aisyah di Madinah, menurut Aisyah masih tanggal 9. Karena umumnya rakyat Madinah, masyarakat Madinah belum berhari raya. Meskipun di daerah lain ada yang berhari raya.
1: Juga kita
0: sehingga Masruq mengatakan, loh kok Anda puasa? Bisa jadi ini nanti hari raya. Sekarang ini hari raya.
1: Setiap orang
0: dan sebagian orang meragukan
1: bahwa dirinya
0: tanggal 9 yang ditetapkan oleh Depak jatuh pada hari Sabtu. Dia mengatakan berarti nanti kita puasanya pas hari raya. Karena hari Sabtu itu hari raya di Saudi. Kasus ini sudah terjadi di Aisyah. Dulu sempat terjadi perselisihan semacam ini.
1: Berakal,
0: di satu daerah ada yang sudah berhari raya dan Madinah belum berhari raya.
1: Dan kemampuan.
0: Maka Masruk mengingatkan, kok Aisyah berpuasa, ya Ummul Mukminin.
1: Melakukan sesuatu.
0: Apa kata Aisyah? Innama yauman nahri idza naharal imamu wa azmun nas. Yang disebut yauman nahr itu kalau pemimpin Madinah
1: contohnya
0: sudah mengumumkan hari raya dan masyarakat Madinah berhari raya.
1: Diciptakan sebagai seorang perempuan.
0: Wal fitru idza aftaral imam wa azmun nas. Dan hari Idul Fitri itu apabila imam pemimpin Madinah sudah menetapkan Idul Fitri, dan demikian pula masyarakat umumnya Madinah melakukan hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha menghargai adanya ikhtilaf matla'. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, dan kata Ibnu Rajab beliau mengatakan fahadzal asar sahihun an Aisyah. Asar ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Isnatuhu fi ghayatis sihah. Sanadnya sangat sahih.
1: Memilihnya.
0: Dan kemudian Ibnu Rajab menambahkan wala yu'rafu li Aisyah mukhalifun minas sahabah. Dan tidak diketahui ada satupun sahabat yang menyelisih pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau menganggap ini ijma' sukuti. Sahabat yang lain mendiamkan atas sikap Aisyah yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah.
1: Manusia itu memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk memilih.
0: Maka insyaallah wallahu taala alam tentang masalah perbedaan penetapan tanggal, pendapat yang jauh lebih kuat dalam hal ini adalah masing-masing negara mengikuti keputusan pemerintahnya. Dan yang namanya hari raya itu bisa disebut hari raya ketika seluruh kaum muslimin merayakannya. Tidak ada istilah hari raya yang satu merayakan yang satu tidak merayakan.
1: Merupakan pilihan saya.
0: Dan sebagai ilustrasi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti pemerintah?
1: Ya, dia pasti akan mengetahui
0: amalan ibadah yang mengikuti waktu
1: kemauan
0: kalender yang mengikuti tanggal bulan Hijriah itu tidak hanya puasa, tidak hanya hari raya. Termasuk diantaranya adalah wukuf di Arafah. Dan kita tidak pernah menjumpai
1: harus kita pahami
0: adanya satu catatan dalam sejarah kaum muslimin berbeda hari dalam wukuf di Arafah.
1: Apa yang diinginkan oleh Allah,
0: tidak pernah kita jumpai hal itu. Kenapa? Karena masyarakat sana punya prinsip, pokoknya yang menetapkan kapan tanggal 1
1: di malam hari ini,
0: referensinya, rujukannya hanya satu orang, pemerintah. Selain itu dilarang. Berbeda dengan di tempat kita yang memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi ormas untuk turut campur menetapkan kapan tanggal 1 awal bulan. Maka kita bersyukur kepada Allah Arafah tidak ada di Indonesia.
1: Allah yang memaksa,
0: tidak bisa kita bayangkan.
1: Yang berarti Allah itu
0: kejam. Andaikan Arafah di Indonesia, maka hari ini yang wukuf di Arafah Muhammadiyah, besok pemerintah wukuf di Arafah, besoknya lagi yang wukuf di Arafah adalah An-Nadir atau jamaah Naksabandiyah atau An-Nadir yang paling awal ya. An-Nadir yang paling awal. Jadinya ada 4 kali wukuf di Arafah. Kita bingung kira-kira bagaimana orang luar yang datang haji ke Indonesia.
1: Itu
0: pasti mereka akan kebingungan mau milih wukuf yang mana, ikut wukuf Muhammadiyah ataukah ikut wukuf pemerintah atau anak Sabandiyah atau anak
1: kejaksanaan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan jika kita mengakui hal ini diterapkan di Arafah, maka juga bisa diterapkan dalam ibadah yang lain. Karena itu kapan puasa, kapan hari raya, hukumnya sama dengan kapan kita melakukan wukuf di Arafah. Sepakat serempak sesuai dengan keputusan pemerintah.
1: Ini harus kita pahami.
0: Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah kapan kita melakukan puasa Arafah.
1: Berdalih ya.
0: Ini kembali kepada definisi apa itu yaumu Arafah.
1: Sehingga
0: apakah yaumu Arafah itu hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah? Ataukah hari yang bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing negara.
1: Dan bertopang pada takdir.
0: Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahasanya yaumu Arafah adalah hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah.
1: Tidak salah. Ini yang salah itu Allah berarti.
0: Sehingga bagi orang yang mau melakukan puasa Arafah, dia harus melakukan tepat di hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah.
1: Ya aku berbuat begini kan
0: ini pendapat jumhur ulama Saudi. Termasuk Lajnah Daimah, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga berpendapat demikian.
1: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Lalu ada yang tanya,
1: ya untuk membedakan antara yang
0: saya dan yang salah. Punya prinsip mengikuti sebagai pemerintah. Maka saya berhari raya sesuai dengan pemerintah. Bolehkah kalau saya itu berpuasa
1: maka orang yang
0: tanggal 8 Dzulhijjah
1: jalan keselamatan.
0: Menurut Indonesia sesuai dengan wukuf jamaah haji di Arafah. Satunya sementara nanti hari rayanya ikut pemerintah.
1: Sebuah
0: wallahu alam hingga saat ini kami belum mendapatkan fatwa tentang hal ini. Apakah ada fatwa ulama kontemporer yang mengatakan demikian? Jadi dia puasanya mengikuti wukuf tapi hari rayanya mengikuti
1: yang menyenangkan, satunya lagi
0: pemerintah. Dan ini jelas layas takim ya.
1: Tentu
0: ini pendapat yang unik karena nanti pasti ada lompat satu hari.
1: Lah
0: terus tanggal 9-nya ini mau disebut hari apa? Boleh enggak puasa?
1: Itu semuanya kita pahami.
0: Kalau dia misalnya dan saya berkeyakinan ini belum hari raya, oh masih berarti masih boleh puasa. Tanggal 9 menurut dia. Lalu dia puasa tanggal 9 itu puasa apa?
1: Sini,
0: puasa Arafah ataukah puasa tanggal 9?
1: Sampai ke satu tempat dan bahkan Anda akan mendapatkan hadiah.
0: Karena itu
1: di sana sudah ditunggu oleh
0: bagi mereka nanti menjadi yang berprinsip bahwasanya puasa Arafah
1: nanti kalau Anda lewat jalan
0: itu sesuai
1: ini,
0: dengan jamaah haji wukuf di Arafah. Seharusnya kalau dia mau istiqomah, dia mau konsisten dengan pendapatnya, hari rayanya juga hari raya mengikuti Saudi.
1: Akan siap
0: nanti di hari rayanya bersama yang melakukan hari raya di hari Sabtu.
1: Ini orang yang waras tentu dia akan memilih.
0: Nah dari dua pendapat ini ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan arti yang benar hari Arafah.
1: Ya,
0: yang pertama,
1: pada diri kita dua pilihan,
0: bahasanya puasa Arafah
1: yang nanti ujungnya
0: itu sudah ada
1: mana yang
0: sebelum pelaksanaan haji wada.
1: Akan memilih yang menyenangkan.
0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haji berapa kali?
1: Kenapa untuk urusan agama kita,
0: sekali.
1: Untuk urusan
0: haji wada,
1: nasib kehidupan kita di akhirat.
0: Dan puasa Arafah sudah dikenal para sahabat sebelum adanya haji wada.
1: Dengan takdir.
0: Berarti apa yang terjadi?
1: Kan
0: sahabat melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan di Arafah, karena adanya kegiatan di Arafah setelah adanya haji wada. Sahabat yang berada di Madinah, karena ini sebelum haji wada, sebelum tahun haji wada, telah melakukan puasa Arafah, padahal Arafah masih kosong,
1: karena
0: belum ada orang yang wukuf di Arafah. Apa dalil hal ini? Dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha
1: untuk melakukan kebajikan itu.
0: Ummul Mukminin Maimunah beliau mengatakan annannasa syakku fi siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma arafah.
1: Dan mereka
0: kaum muslimin takdir, ketika haji wada itu ragu apakah nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika wukuf ataukah tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, kaum muslimin memperhatikan nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini sedang puasa atau tidak. Fa arsaltu ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mauqif. Kemudian saya membawakan kepada beliau segelas susu ketika beliau sedang wukuf. Fashariba minhu wan-nasu yanzurun. Lalu beliau minum dan kaum muslimin melihatnya. Yang bisa kita pahami dari hadis ini, sahabat telah mengetahui adanya anjuran puasa Arafah sebelum kejadian haji wada. Makanya mereka ragu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Arafah ataukah tidak. Kalau belum ada anjuran puasa Arafah, mereka tidak akan meragukan dan mempertanyakan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ataukah tidak. Mereka mempertanyakan beliau itu puasa ataukah tidak karena ini hari puasa sunnah.
1: Sesungguhnya kalian
0: yang sudah mereka kenal sebelumnya
1: dan kalian tidak.
0: Maka ini menunjukkan bahasanya para sahabat telah melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan wukuf di Arafah. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan definisi yang benar untuk puasa Arafah adalah puasa yang jatuh tanggal 9 Dzulhijjah. terlepas dari kegiatan jamaah haji, baik bersamaan dengan kegiatan jamaah haji ataupun tidak bersamaan dengan kegiatan jamaah haji. Kemudian yang kedua, seperti yang kita tahu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, wilayah kaum muslimin itu tersebar jauh di berbagai penjuru Arab.
1: Di antaranya adalah
0: di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin Allah, telah memasuki daerah Yaman. Kaum muslimin telah masuk daerah Yaman.
1: Dengan dirinya ketika sedang mendapatkan suatu keberhasilan.
0: Maka kita bisa mengukur rentang jarak antara Madinah, Mekah dan Yaman. Perjalanan Mekah dan Madinah 400 kilo di masa silam ditempuh selama satu minggu, selama satu pekan perjalanan. Sedangkan Mekah dan Yaman bisa ya, lebih dari itu,
1: orang yang
0: bisa sampai dua pekan.
1: Memahami takdir.
0: Tayyip. Nah, bisa kita bayangkan, andaikan prinsip ini diterapkan,
1: maka
0: misalnya di Mekah hilal terlihat tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Sabtu, maka sehingga nanti otomatis 10 hari berikutnya atau 9 hari berikutnya mereka melakukan wukuf. Kira-kira bagaimana cara masyarakat masa silam menyampaikan informasi semacam ini?
1: Dan sebaliknya orang yang
0: maka satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengirim surat ke berbagai
1: maka
0: daerah, kan begitu ya?
1: Kirim
0: surat ke Yaman, kirim surat ke Madinah, kirim surat ke Najd dan seterusnya, mengabarkan kepada mereka semua bahwasanya wukuf jatuh hari sekian. Itu konsekuensinya. Itu kalau di tempat kita kurang dari satu detik informasi sudah sampai, bisa siaran langsung.
1: Namun tidak akan,
0: tapi coba masa silam, sehingga untuk kemudian melakukan perjalanan apalagi sejauh itu
1: kenal,
0: butuh waktu
1: ya,
0: bisa sampai dua pekan
1: cukup,
0: atau bisa sampai 10 hari. Terus kapan mereka akan puasa? Habis di jalan informasinya ya. Sebelum informan ini datang,
1: ya, lihat,
0: tanggal 9-nya sudah
1: sendiri,
0: berlalu.
1: Yang
0: kalau kaidah ini kita terapkan, berarti ada salah satu hukum Islam yang baru bisa dilaksanakan secara yakin setelah adanya teknologi. Sebelum ada teknologi, berarti hukum itu tidak bisa diterapkan secara yakin. Dan tidak mungkin agama bergantung kepada teknologi. Tidak mungkin ada hukum yang baru bisa dilaksanakan secara sempurna setelah adanya teknologi. Karena Islam yang paling sempurna adalah Islam di zaman salaf, Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga dengan pemahaman ini kita semakin yakin bahwa tidak mungkin menerapkan kaidah definisi Arafah adalah hari di mana masyarakat melakukan wukuf, hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, mengingat karena penyampaian informasi semacam ini tidak mungkin dilakukan di masa silam. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, tentang masalah takbiran, kita sebutkan ringkas saja. Bahasanya takbiran di bulan Dzulhijjah itu ada dua.
1: Demikian,
0: ada takbiran mutlak dan takbiran muqayyad. Takbiran mutlak itu takbiran yang dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat. Kita bisa melakukan takbiran ketika di jalan, ketika melakukan aktivitas mahasiswa, ketika sambil kuliah, yang penting tidak ganggu kegiatan belajarnya dan seterusnya. Ibu-ibu bisa sambil takbiran ketika sambil masak. Ini takbiran yang sifatnya mutlak. Dan takbiran mutlak itu dilakukan selama tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaknya mereka mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, maknanya adalah ayyamul asyr, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita disyariatkan untuk banyak mengingat Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal 'amali fihinna min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari di mana lebih agung di sisi Allah dan amal di sana lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah baca tahlil, takbir dan tahmid. Dan itu lafaz
1: ya Allah takbiran.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi
1: alhamd. Ya,
0: hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad
1: perbuat.
0: Dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian dalil yang lain yang adalah praktek Ibnu Umar dan Abu Hurairah.
1: Maka
0: dua sahabat ini ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam rangka mengajak masyarakat untuk takbiran. Mereka takbiran di pasar, wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Dan orang-orang di pasar ikut bertakbir mengikuti takbirannya dua sahabat ini. Hadisnya riwayat Bukhari secara muallaq.
1: Masuknya
0: kemudian takbiran siapa? Yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Takbiran ini dilakukan setiap selesai sholat lima waktu. Setiap selesai sholat wajib. Maka seusai sholat wajib, kita membaca takbiran setelah berzikir. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita membaca takbiran. Dan ini sendiri-sendiri tidak jamaah. Dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ibnu Abi Syaibah membawakan banyak riwayat dari para sahabat yang melakukan takbiran setelah sholat wajib. Nah, kapan takbiran muqayyad? Takbiran muqayyad dimulai sejak tanggal 9 subuh, tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari Arafah, dan diakhiri asar tanggal 13 Dzulhijjah, waktu terakhir hari tasyrik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sunnah yang hampir hilang, terutama takbiran mutlak. Jarang kita jumpai masyarakat melakukan takbiran di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Padahal ini takbiran yang sunnah, satu yang ma'ruf di tengah sahabat. Coba kita bisa bayangkan kalau kita takbiran di jalan, pasti orang akan menganggapnya orang gila, atau orang akan menganggapnya aliran sesat. Karena sunnah semacam ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala besar menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyebarkan sunnah yang baik di tengah kaum muslimin, maknanya adalah menghidupkan sunnah yang hilang, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Rasulullah, dia kalau mau kaya bisa, namun ternyata sampai beliau meninggal dunia itu dalam keadaan masih punya utang kepada orang Yahudi yang kalau
0: pertanyaan yang pertama.
1: Dan hutangnya itu adalah hutang gantung, bukan utang.
0: Kami memutuskan untuk tidak menerima telepon atau menjawab SMS atau apa saja yang mendekatkan kami dengan seorang teman. Karena teman ini banyak membawa madarat dan mengajak kesyirikan, kelenik, ghibah, dan sangat pelit sekalipun sekedar info. Tetapi kalau lagi butuh dengan apa yang kami miliki, dia selalu minta dan saya kasihan, dan saya akhirnya dia sering membangkitkan amarah dan sakit hati. Apakah keputusan ini termasuk memutus silaturahmi? Jawabannya seperti yang kemarin telah kita sampaikan, kalau dia bukan kerabat Anda, bukan kerabat kita, maka tidak masalah kita menjaga jarak darinya. Dan cukup ngasih salam, cukup menyapa tanpa diakrapi, tanpa diajak ngobrol, dan semacam ini tidak disebut memutus silaturahmi karena dia bukan rahim kita. Tapi kalau dia masih rahim kita, masih keluarga, punya hak kekeluargaan. Meskipun dia orang non muslim sekalipun, dia punya hak rahim yang tidak boleh diputus. Tapi kalau dia teman biasa, bukan kerabat, jaga jarak darinya tidak masalah.
1: Begitu ya.
0: Sebagai anak yang sudah tahu ngaji, saya berusaha untuk memberitahu dengan pelan-pelan orang tua untuk tidak mengikuti adat yang ada di masyarakat umum. Tetapi orang tua masih belum bisa menerima.
2: Tanyakan,
0: dan sebagai anak, saya Dan sebagai anak, bagaimana caranya biar tidak terjadi perselisihan antara saya dan orang tua? Saya lebih mengalah dan tidak mengikuti, atau saya lebih mengalah dengan mengikuti tradisi dan adat tersebut. Karena bila tidak nurut, saya takut orang tua akan marah. Apakah saya berdosa? Ini kembali kepada masalah ikroh, masalah paksaan.
2: Berarti masyarakat itu tidak,
0: dan termasuk ikroh adalah ikroh dari orang tua.
2: Kan
0: kalau ikroh itu
2: masyarakat bahwa tidak
0: mengharuskan kita untuk melakukan amal tersebut, maka tidak ada dosa.
2: Seolah-olah yang membunuh itu
0: dibenarkan. Tapi kalau paksaan itu paksaan yang terlalu ringan, sehingga ketika kita tidak melakukannya, tidak sampai menimbulkan masalah yang besar,
2: yang terlihat sekali,
0: maka
2: banyak pembunuh-pembunuh yang
0: kita tidak boleh melakukannya.
2: Di Amerika sendiri.
0: Dan untuk mengukur berapa ini besar kecilnya derajat ikroh, pelaku lebih tahu daripada orang lain.
2: Yang pernah ada gitu, membunuh artis, membunuh tokoh gitu.
0: Bolehkah utang untuk berkorban? Insya Allah, semoga Allah cepat ganti, diperbolehkan. Dan dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim yang beliau utang untuk beli seekor onta. Kalau kita utang untuk beli sapi kan kayaknya jarang, paling-paling mentoknya kambing. Beliau utang untuk beli onta. Kemudian beliau ditanya, kenapa kok sampai direwangi utang? Kata Abu Hazim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lakum fiha khair. Dalam hewan kurban kamu akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka tidak masalah utang untuk kurban. Semoga Allah cepat menggantinya.
2: Banyak yang mengartikan bahwa
0: lebih baik mana ketika seorang anak memiliki uang untuk membeli hewan kurban yang diatasnamakan dirinya sendiri atau diatasnamakan ayah dan ibunya yang masih hidup? Maka jawabannya boleh atas nama dia sendiri, dan masalah pahala tanpa batas. Karena istirok itu ada dua, kongsi itu ada dua, kongsi dalam kepemilikan ini terbatas, kambing hanya satu orang, sapi tujuh orang. Tapi kalau dalam masalah pahala, kita boleh nyangkut siapapun yang kita inginkan. Insya Allah itu pendapat yang kuat, karena Nabi SAW pernah berkorban dan beliau mengikrarkan, Allahumma hadza minni walaka anni wa an ummati allati lam yudah. Ya Allah, ini korban nikmat darimu dan kurban dariku serta dari umatku yang tidak
1: kita tidak berkurban.
0: Kata Syekh Ali Al-Halabi, umat Nabi SAW yang tidak berkurban mendapatkan pahala dari kurban beliau.
1: Orang lain. Ya, kalau kita mau berbicara ideal,
0: misalnya saya berpuasa mengikuti pemerintah dalam penetapan hari raya, akan tetapi keluarga,
1: memang yang namanya,
0: yaitu ayah saya, tidak sama dengan pemerintah dalam menetapkan hari raya tersebut. Bagaimana
1: itu
0: seharusnya tindakan saya? Karena ada perasaan idealnya takut diadakan, menyinggung dan tidak menghormati orang tua.
1: Ya, harus
0: pada prinsipnya kita jelaskan.
1: Bahkan
0: karena
1: di negara Islam
0: kadang ada anak yang sebelum menjelaskan ke orang tua dia sudah tidak nyaman dulu dengan orang tuanya. Bisa jadi dengan penjelasan yang kita sampaikan orang tua menerima. Kemudian yang kedua, kalau sudah dijelaskan orang tua tidak menerima, ya kita berharap semoga orang tua memberikan toleransi atas sikap yang kita lakukan.
1: Kita rakyat jelata gitu ya. Kita rakyat jelata.
0: Apakah saat menyembelih kurban harus melihat hewan yang akan dikurban? Kalau tidak dilihat berarti nyembelihnya sambil merem gitu.
1: Jenengan bisa enggak itu memberikan nasihat kepada penguasa?
0: Apakah ketika menyembelih mungkin apakah sahibul kurban? Naam, apa sahibul kurban harus melihat hewan kurbannya?
1: Ya,
0: jawabannya dianjurkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 100 onta dan diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada riwayat beliau melihat ataukah tidak. Sementara umumnya manusia kalau diwakilkan berarti dia tinggalkan untuk melakukan aktivitas yang lain.
1: Kenyataannya kan tidak demikian. Kita memang tidak bisa memberikan nasihat. Kalau mungkin jenengan memberikan nasihat, hukum bunuh saja, malah mungkin jenengan dianggap wah ini bahaya, ini teroris ini kan gitu.
0: Tentang penetapan hari Arafah.
1: Yang pertama,
0: yang saya kedua, tahu yang puasa Arafah itu karena kaitannya dengan hari Arafah. Betul ya.
1: Itu
0: puasa Arafah karena hari Arafah.
1: Bisa kita lakukan.
0: Bukan karena tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini yang tidak tepat.
1: Kami.
0: Puasa Arafah di hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah, bukan hari di mana orang melakukan wukuf di Arafah. Karena tidak ada hubungannya antara dua hari ini.
1: Kemudian menyebarkan ilmu. Ingat yang namanya membunuh orang itu nanti meskipun ya, Anda di dunia tidak ditunggu.
0: Di sini puasa Arafah jatuh di hari Sabtu. Apakah berarti kita harus puasa Arafah di hari Sabtu? Jawabannya betul. Puasanya di hari Sabtu meskipun berbeda dengan kegiatan wukuf di Arafah. Karena perbedaan matla' mu'tabar.
1: Anda akan bisa mengelak. Dan orang yang akan memiliki perasaan semacam itu adalah orang yang meyakini akan adanya Allah SWT, meyakini akan adanya hari akhir, dan meyakini akan adanya pengadilan di akhirat.
0: Bagaimana cara menimbulkan adik perasaan cinta dan suka terhadap kajian yang ada yang karena belum terbiasa dengan kajian yang ada
1: manusia.
0: Kalau apa? Sudah kulino ya, biasanya terus cinta, maka dikulinakan ya, diseringkan kajian, insya Allah nanti senang kajian.
1: Ya kita
0: man huma nilai yashba'an, ada dua orang yang tidak akan pernah puas, manhumul ilm wa dunya, orang yang mencari ilmu dan dunia. Kita yakin dengan hati sini kan kajian, insya Allah nanti senang kajian. Man huma nilai yashba'an, ada dua orang yang tidak akan pernah puas, manhumul ilm

0: Ahmad, insya Allah nanti akan kita bahas tersendiri dalam kajian.
1: Pencabulan ya, pencabulan itu definisinya, pencabulan itu sampai mana kita enggak paham juga.
0: Bagaimana mengusap kepala pada saat berwudu bagi yang berambut panjang? Jawabannya yang Allah perintahkan untuk diusap adalah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, bukan wamsahu bi'asy'arikum, bukan usaplah rambut kalian. Dan kita bisa membedakan antara kepala dan rambut. Batas kepala itu sampai tengkuk. Maka sepanjang apapun rambutnya yang diusap hanya sampai tengkuk.
1: Yang dihukum mati itu adalah yang memaksa. Nah, ini yang para perempuannya kan.
0: Kemudian tentang tata caranya dari depan ke belakang ataukah dari belakang ke depan, ada dua pendapat ulama dan yang benar boleh dua-duanya. Jadi boleh dari depan ke belakang balik lagi ke depan atau sebaliknya dari belakang ke depan balik lagi ke belakang. Dua-duanya boleh.
1: Kalau satunya dipaksa ya orang dipaksa itu namanya mukrah. Mukrah itu orang yang melakukan sesuatu tidak dengan keinginannya, tidak dengan ikhtiarnya, maka tidak bisa di.
0: Adik saya mulai Ramadan kemarin saya biasakan untuk sholat di musala kampung halaman, tapi adik saya suka disuruh mengumandangkan iqamah dengan pengeras suara oleh takmir musala. Padahal adik saya masih berumur 6 tahun. Ucapan iqamahnya juga belum terlalu lancar.
1: Yang akan kena hukum itu adalah orang.
0: Tapi adik saya jadi rajin ke musala karena disuruh iqamah. Selama tidak lahan jali, tidak sampai keliru pengucapan, tidak masalah. Dan bukan syarat adzan maupun iqamah harus balig. Yang penting tamyiz. Yang penting tamyiz. Karena mumayyiz itu syarat adanya niat. Kalau belum tamyiz, belum ada niat. Dan 6 tahun kalau dia sudah paham ini komat, bukan guyon, sehingga dia komat pun lengkap satu komat, enggak kemudian sembarangan komat disisipi lagu apa gitu, maka insya Allah komatnya sah. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma fihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM, dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM, tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: menyerahkan kepada
1: Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah
0: yang ketiga bahwa
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Di dalam kita
2: innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dipertemukan kembali oleh Allah ta'ala di Masjid Agung Manunggal Bantul untuk kembali mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita sebagai bekal menghadapi kehidupan di dunia dan juga kehidupan kelak di akhirat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca salah satu pasal dari kitab

tulisan Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang berjudul As-Sarimul Battar Fitasadda ala aw fitasadda lis saharatil asrar. Pedang yang terhunus untuk menantang para tukang sihir yang jahat. Pedang yang terhunus untuk menantang para tukang sihir yang jahat. Dan sebelum kita memulai membaca, ada baiknya kita peringatkan bahwa para tukang sihir, para dukun itu adalah hamba-hamba setan yang senantiasa menyesatkan manusia secara umum dan menyesatkan kaum muslimin secara khusus. Dan pekerjaan dukun ini adalah perbuatan yang kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Dan Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, karena mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir, ilmu perdukunan itu adalah kekufuran. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi dukun, menjauhi sihir sejauh-jauhnya. Dan tidak pernah kita bersahabat dengan para dukun, apatah lagi meminta pertolongan kepada mereka, karena mereka adalah hamba-hamba setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, aw arrafan atau tukang ramal, fasaddaqa bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia sungguh telah kufur terhadap syariat yang diberikan, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan kita, keislaman kita bisa batal apabila kita percaya terhadap ucapan si dukun. Al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan pembahasan kita, kita akan membaca pasal yang ke-8 dari kitab ini tentang ilajul ain, pengobatan terhadap pandangan mata jahat. Wal adillah minal Qur'anil Karim ala ta'thiril ain, dan juga beberapa dalil dari Al-Qur'an bahwasannya pandangan mata jahat ini memberikan pengaruh bagi kita, terutama bagi anak-anak kita. Jadi pembahasan ini merupakan penyempurna dari apa yang telah kita sampaikan tentang metode pendidikan ala Nabi. Kita juga harus waspada agar anak-anak kita tidak terkena bahaya pandangan mata jahat. Allah Ta'ala mengatakan di dalam suratul Qalam, surat Al-Qalam, ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang yang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkan engkau hai Muhammad, memelantingkan engkau hai Muhammad, bi absarihim, dengan menggunakan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Ini surat Al-Qalam ayat 51,
yang menjelaskan tentang sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mereka memandang kepada Nabi SAW dengan pandangan hasad, dengan pandangan jahat. Pada akhirnya pandangan orang-orang kafir ini dikatakan oleh Allah hampir-hampir saja membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh terjungkal karena pandangan mereka. Dan ayat ini diterangkan oleh para ulama kita menjadi dalil tentang keberadaan al-ain atau pandangan mata jahat, sekaligus menjadi koreksian bagi keyakinan sebagian kaum muslimin di tempat kita ini. Mereka mengenal apa yang disebut dengan keneng sawan atau sawangan. Mereka meyakini bahwa setiap orang yang pergi dari layat, pergi dari pulang dari takziah, kemudian berpapasan dengan anak kecil, kita menggendong anak kita yang masih bayi, ketemu dengan orang pulang dari takziah, kita dilarang bertegur sapa dengan mereka. Kalau kita bertegur sapa dengan mereka, maka anak kita akan terkena sawangan. Ini adalah keyakinan yang keliru. Dan mereka juga meyakini setiap orang pulang dari layat, pulang dari takziah, sebelum memasuki rumah mereka harus cuci tangan, cuci muka, dan cuci kaki untuk menghilangkan pengaruh dari sawangan. Ini adalah sebuah keyakinan yang keliru, karena tidak ada syariat untuk berwudu, tidak ada syariat untuk mandi bagi orang yang pulang dari takziah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa memandikan mayit, hendaknya ia mandi. Dan barang siapa menggotong mayit, hendaknya ia berwudu. Jadi syariat mandi berlaku untuk orang yang memandikan mayit, dan perintah wudu berlaku untuk orang yang ikut membawa, menggotong peti jenazah atau menggotong mayit. Adapun orang yang sekedar takziah saja, tidak ada syariat mereka diperintahkan untuk berwudu atau untuk mandi. Akan tetapi pandangan mata jahat ini bisa berasal dari siapapun. Apakah itu dari orang kafir, apakah itu dari orang Islam, selama hati mereka menyimpan keburukan jiwa berupa rasa hasad, berupa rasa heran, berupa rasa takjub, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itulah pandangan mata bisa menyebabkan objek yang dipandang menjadi sakit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil dari hadis an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala senantiasa meridai keduanya, meridai Abdullah dan meridai ayahnya yaitu Abbas. Qala Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu haqqun, pandangan mata jahat itu benar adanya. Walau kana shay'un sabiqal qadar, seandainya ada sesuatu sabaqal qadar yang mendahului takdir, la sabaqathu al-ain, maka niscaya al-ain, maka niscaya pandangan mata jahat akan mendahului takdir. Wa idza ughtusiltum faghsilu, apabila engkau diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini hadis sahih riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan nanti akan datang penjelasan tentang makna jika engkau diminta untuk mandi, maka mandilah.
Ketika kita menerangkan tata cara mengobati orang yang terkena gangguan pandangan mata jahat. Wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu, pandangan mata jahat itu, tudkhilur rajul al-qabra, mampu menjerumuskan seorang lelaki ke dalam lubang kuburan. Maknanya, seseorang yang terkena pandangan mata jahat, ia bisa mencapai, gangguan tersebut bisa mencapai pada taraf kematian. Itu makna sabda Nabi. Pandangan mata jahat memasukkan seseorang ke dalam liang kubur. Jadi kita harus hati-hati. Ada orang kena pandangan mata jahat meninggal dunia. Ada pula anak-anak kecil terkena al-ain, dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa tudkhilul jamal al-qidra, dan pandangan mata jahat itu mampu menjerumuskan seekor unta ke dalam panci, ke dalam kuali. Maknanya unta yang terkena pandangan mata jahat, dia bisa mati, kemudian dimasak di dalam kuali, di dalam panci. Ini hadis riwayat Abu Nuaim, dan dihasankan oleh Al-Imamul Albani di dalam kitab Silsilatu Al-Ahadis As-Sahiha. Hadis yang kedua ini, para jamaah sekalian, memberikan pelajaran kepada kita bahwa pandangan mata jahat pengaruhnya tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi pengaruh jahat dari al-ain ini bisa pula menimpa hewan dan binatang. Bahkan sebagian ulama mengatakan pandangan mata jahat, pengaruh jahatnya berpengaruh juga kepada benda-benda mati. Oleh karenanya, sebagian ulama melarang kita dari memfoto anak-anak kita, kemudian dipasang di sosial media, dipasang di tempat-tempat umum, karena di sana banyak orang yang berpotensi untuk melontarkan pandangan mata jahat. Dia melihat foto anak kita, kemudian anak kita akan jatuh sakit karena sebab al-ain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama kita menjelaskan bahwa pandangan mata jahat itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ainul hasad, pandangan orang-orang yang hasad, pandangan orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, dan orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kita. Seperti orang kafir tadi disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 51, ia memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan hasad, pandangan iri, pandangan jahat, sehingga pandangan mereka hampir-hampir saja membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh terpelanting. Ini kelasnya seorang nabi, dan bukan sembarang nabi, tapi dia adalah nabi yang paling utama, masih bisa kena pengaruh al-ain. Apalagi kita, manusia biasa yang bukan nabi, yang sering lena di dalam berzikir, dan kita sering tidak menyebut nama Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita lebih berpotensi lagi untuk terkena al-ain. Efek al-ain itu macam-macam. Ada yang menyebabkan sakit, ada yang menyebabkan jatuh, ada yang menyebabkan gangguan fisik, bahkan ada yang sampai mencapai derajat kematian. Kemudian yang kedua adalah ainul ijab, pandangan mata orang-orang yang takjub, orang-orang yang heran, orang-orang yang gumun melihat sesuatu dan memandang dengan pandangan takjub, dengan pandangan heran,
dengan pandangan yang tajam, orang yang dipandang itu bisa akan jatuh sakit, atau jatuh terpelanting, atau bisa mati, atau terkadang dia tidak bisa bicara. Kalau anak-anak kemudian akan menangis, tidak mau menyusu kepada ibunya, dan seterusnya berupa kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa dideteksi oleh para ahli medis. Dalil tentang ainul ijab ini, apa yang disebutkan dari Abi Umamah, an Abi Umamah ibni Sahl ibni Hunais, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunais. Qala, Abu Umamah mengatakan, igtasala Abi Sahl ibn Hunais bil kharar, satu ketika ayahku yang bernama Sahal bin Hunais mandi di Al-Kharar, wadin min audiyatil Madinah, yaitu satu sendang, satu danau kecil mata air yang ada di kota Madinah. Fatara ajubbatan kanat alaihi, Sahal bin Hunais kemudian melepaskan jubah yang ia kenakan. Wa Amir bin Rabi'ah yang dur ilaihi, dan ketika ia melepaskan jubah itu, ada sahabat lain bernama Amir bin Rabi'ah. Dia melihat kepada Sahal bin Hunais. Wa kana Sahlun shadidal bayat, dan Sahal bin Hunais itu adalah seorang sahabat yang sangat putih kulitnya. Hasanal jildi, kulitnya itu sangat indah. Faqala Amir, dan Amir ketika melihat kulit dari Sahal bin Hunais mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda makhba'atin adra, aku tidak pernah melihat seperti hari ini ada kulit yang lebih indah dari kulit wanita yang di apa itu, wanita muda yang di pingit. Saya belum pernah melihat kulit yang indah, yang lebih indah dari kulit wanita yang berada di dalam pingitan. Ketika Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunais dengan pandangan takjub, pandangan heran melihat keindahan kulitnya, tiba-tiba Sahal bin Hunais ini sakit dan dia jatuh. Wastadda wa'quhu, dan sakitnya menjadi bertambah parah. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu biwa'kihi, dengan sakitnya Sahal bin Hunais. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Nabi, sakitnya ini ma yarfa'u ra'sah, sampai-sampai Sahal bin Hunais tidak mampu mengangkat kepalanya. Kata orang Bantul, tidak bisa tengel-tengel karena saking sakitnya yang luar biasa. Faqala, Nabi kemudian bertanya, hal tattahimuna lahu ahadan, apakah kalian mencurigai satu orang yang memandang Sahal bin Hunais dengan pandangan tajam, dengan pandangan yang sangat aneh? Qalu, para sahabat mengatakan, Amir ibn Rabi'ah, orang yang melihat Sahal dengan pandangan aneh tadi adalah Amir bin Rabi'ah. Fada'ahu Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memanggil Amir bin Rabi'ah. Fataghidhu alaihi faqal, dan Rasulullah murka kepada Amir bin Rabi'ah. Ala ma yaqtulu ahadukum akhah, berdasarkan apa salah seorang dari kalian mau membunuh saudaranya? Rasulullah marah kepada Amir bin Rabi'ah, apa alasannya kok engkau ingin membunuh saudaramu? Amir bin Rabi'ah merasa heran dan aneh, kenapa? Saya tidak ada niat membunuh, saya tidak menusuk Sahal bin Hunais, saya tidak memukulnya dengan pedang.
Ala barrakta, tetapi Rasulullah mengatakan, bukankah engkau melihatnya dengan pandangan takjub, dengan pandangan tajam, dan engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya. Maka disyariatkan untuk kita semua, ketika kita melihat orang lain yang membuat kita takjub, melihat anak-anak kecil yang lucu, yang tampan, yang cantik, maka kita mendoakan keberkahan bagi orang tersebut dengan mengatakan barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi engkau. Tidak hanya sekedar melihat saja dengan pandangan takjub, karena penglihatan itu bisa mencelakakan orang lain. Kemudian Nabi mengatakan irtasillahu, mandilah engkau wahai Amir bin Rabi'ah untuk saudaramu Sahal bin Hunayf. Faghassala Amir wajhahu wa yadayhi wa mirfaqaihi wa rukbataihi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi. Kemudian Amir bin Rabi'ah mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya sampai kedua sikutnya, dan mencuci kedua lututnya, dan mencuci ujung-ujung kakinya dan apa yang ada di dalam sarungnya. Fi kidahin, dalam sebuah ember. Thumma subba alaihi min waraih, kemudian air bekas mandi tadi diguyurkan dari sisi belakang tubuh, dari sisi belakang tubuhnya Sahal bin Hunayf, diguyurkan dari kepala, dari sisi belakang, agar airnya merata ke seluruh tubuh. Fabari asahlun min sa'atihi, setelah diguyur pakai air tadi, Sahal bin Hunayf langsung sembuh seketika itu pula, tidak menunggu hari kedua. Begitu diguyur langsung sembuh seketika itu pula, tangi jenggelek seperti tidak ada sakit apa-apa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa shahahahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Shahihul Jami'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dari riwayat ini yang terbaru yang kita bacakan ini menjadi penjelas bagi riwayat yang tadi. Idza ugtusiltum faghsilun, jika engkau diminta untuk mandi maka mandilah. Maknanya kalau kita melihat orang kemudian orang itu menjadi sakit, keluarganya datang kepada kita meminta kita supaya mandi, ya kita mandi. Kemudian air bekas mandi diguyurkan kepada orang yang terkena pandangan mata jahat. Ini adalah tuntunan syariat, ini adalah ajaran sunnah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan kita tidak membutuhkan dukun, kita tidak membutuhkan tukang sihir. Tetapi orang Islam yang tidak mengaji, tidak menuntut ilmu agama, ia seringkali bingung dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini. Kemudian dia akan pergi ke dukun dan menggadaikan akidahnya, menggadaikan keimanannya. Maka di dalam sunnah itu terdapat kejayaan, di dalam sunnah terdapat kebaikan, di dalam sunnah terdapat keselamatan bagi orang-orang yang mau berfikir. Tetapi orang yang tidak ngaji sunnah, dia akan melakukan banyak kekeliruan tanpa ia sadari. Kekeliruan itu semakin banyak, bertumpuk-tumpuk, dan kelak akan berubah menjadi dosa di akhirat yang akan memberatkan kita kehidupan di akhirat kelak. Memberatkan kehidupan kita kelak di akhirat. Para ulama mengatakan masalul jahili an dinihi radin biqaidihi aljahulil ha'iri kabahimati amya'i qada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Perumpamaan orang yang tidak mengaji agama seperti seekor kuda yang buta ditunggangi oleh penunggang kuda yang buta.
dan ia berjalan di atas jalan yang berkelok-kelok lagi berbahaya. Orang yang tidak ngaji sunnah, dia akan terjerumus di dalam kesesatan, di dalam kekufuran, di dalam kesalahan, dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Dan itu adalah kerugian yang paling besar. Jadi sebaliknya kita, apabila telah dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di tempat-tempat pengajian, kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukurinya, karena itu adalah kenikmatan besar yang akan membawa manfaat bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ilajul ain, mengobati orang yang terkena gangguan pandangan mata jahat. Bagaimana cara mengobatinya? Seperti tadi disebutkan di dalam wahyu, disebutkan di dalam hadis Nabi yang sahih, apabila diketahui siapa orang-orang yang melihat dengan pandangan aneh, dengan pandangan tajam, pandangan yang fokus, kemudian kita menjadi sakit, anak-anak kita menjadi sakit, menjadi rewel. Nanti akan saya bacakan kisah nyata yang dituliskan di dalam kitab ini tentang beberapa kasus orang yang terkena gangguan pandangan mata jahat. Kita segera mencari si pemilik pandangan tadi dan meminta kepadanya untuk mandi, ya, dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu mencuci mukanya, mencuci tangannya yang kanan dulu, kemudian yang kiri, dan mencuci sikutnya, mencuci kaki sampai kedua lututnya dan ujung-ujung kaki, kemudian mencuci apa yang ada di dalam sarung, maknanya diguyurkan semua ke seluruh badan, kemudian air bekas mandi ini diguyurkan sekali guyur pada diri orang yang sakit, dimulai dari belakang kepalanya supaya air menyebar merata ke seluruh tubuhnya dan ia akan diberikan kesembuhan. Zaman dulu terjadi di zaman Nabi, yaitu kisah dua orang sahabat yang mandi di Telaga Al-Kharar di Madinah. Dan di zaman sekarang pun juga banyak kasus seperti itu. Beberapa ustaz ditelepon dari kampungnya, si fulan ini sakit begini, begini, begini, begini, begini. Ketika ditanya apakah dulu pernah dipentelengi sama orang lain, iya, carilah orang yang menteleng tadi, minta mandi, kemudian diguyurkan. Itu sakit 6 bulan, gak bisa jalan, gak bisa apa-apa, tele-tele, diguyur, langsung bangun seketika. Itu kejadian di zaman kita ini. Jadi kejadian ini terulang sebagaimana dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara yang paling mujarab, cara yang paling mandi untuk mengobati orang terkena gangguan pandangan mata jahat. Kalau orang yang melihat dengan pandangan aneh itu sudah pergi keluar pulau, keluar negeri, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Papua, naik pesawat, apa yang bisa kita lakukan? Diteleponlah orang itu, kita minta dia supaya mandi, kemudian airnya dikirim lewat JNE, lewat pos, lewat jasa-jasa pengiriman barang. Kalau ternyata dia pecah di jalan, kita telepon lagi, suruh mandi lagi, dikirimkan ulang. Kemudian air ini kita guyurkan ke badan anak-anak yang sakit. Itu opsi yang kedua. Opsi yang selanjutnya disebutkan di sini pada halaman 220. Tada yadaka ala ra'sil musab. Engkau meletakkan telapak tangan kananmu di atas kepala orang yang sakit. Wataqulu, kemudian engkau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma ya Allah rabban nas, Tuhannya manusia,
Adhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit. Wasfi, dan anugerahkanlah kesembuhan. Antas syafi, engkau adalah zat yang maha memberi kesembuhan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan dari engkau datangnya. Syifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Jadi kita baca doa ini berulang-ulang di waktu pagi, sore. Ini cara yang kedua ini lebih memakan waktu yang agak lama. Tetapi insya Allah jika kita yakin terhadap kemahabesaran, kemahaagungan Allah Ta'ala, kita pegang kepalanya dan kita baca doa ini berulang-ulang 3 kali, 7 kali, pagi, sore, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan. Doa ini dituliskan di dalam banyak sekali kitab, dinukilkan di dalam kitab Fiqhul Adaiyati Wal Adkar karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan versi Indonesianya bisa kita dapatkan dari buku kecil berisi doa sehari-hari. Judulnya Doa dan Wirid Sehari-Hari Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tulisan Syekh, siapa itu namanya? Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, yang baru beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia. Dan kitab kecil ini judul aslinya adalah Hisnul Muslim, benteng seorang muslim dari gangguan-gangguan pandangan mata jahat, dari gangguan santet, gangguan sihir. Judul aslinya adalah Benteng Seorang Muslim, diterjemahkan dengan judul Wirid dan Doa Sehari-Hari Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita bacalah doa itu. Atau cara yang ketiga, tada yadaka ala makanil alam, engkau meletakkan telapak tangan kananmu di lokasi yang sakit. Misalnya yang sakit kepalanya, kita pegang kepalanya. Yang sakit lututnya, kita pegang lututnya. Yang sakit perutnya, kita pegang perutnya. Watarqihi biswar, dan engkau membacakan ruqyah dengan surat-surat sebagai berikut. Yang pertama adalah suratul ikhlas, surat al-ikhlas atau surat kulhu. Yang kedua wal falak, surat al-falak. Yang ketiga adalah surat an-nas, surat kul a'udhu birabin nas. Kita pegang anaknya yang sakit, apa perutnya mules-mules karena terkena pandangan mata jahat, dan kita tidak tahu karena anak ini tadi pagi diajak ke pasar, dilihat oleh orang banyak, sampai ke rumah dia sakit. Kita pegang bagian yang sakit, kemudian kita membaca surah kulhu, falak, dan surat an-nas. Kul a'u au kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Selesai satu surat, kita tiupkan di tempat yang sakit. Selesai surat al-falak kita tiupkan, selesai surat an-nas juga kita tiupkan. Ini dilakukan dengan rutin setiap hari, pagi, sore, setelah anak bangun dari tidur, setelah subuh, dan setelah asar. Ya, kita ruqyah, kita baca doa-doa dan surat ini, insyaallah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan dari sisinya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan idza maridtu fahuwa yashfini, jika aku sakit maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyembuhkan aku. Bukan dukun, bukan malah pergi ke dukun, anaknya mencicil dibawa pergi ke dukun, ini tidak akan mendapatkan kesembuhan. Justru kita menggadaikan akidah kita, dibawa pergi ke dukun, dibacakan mantra-mantra yang beraroma syirik, yang beraroma klenik, ya, kemudian diludahi anak kita, kecah kecuh, kecah kecuh, padahal dukunnya tidak gosok gigi. Anak kita tidak sembuh, malah kepalanya baunya enggak karu-karuan. Itu adalah musibah yang dibawa oleh para dukun. Dan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting dari pengobatan, yaitu pencegahan.
Karena orang-orang bijaksana dari kalangan ahli agama, dari kalangan ahli medis, para dokter mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita pengen badan kita sehat, kemudian kita meluangkan waktu untuk olahraga supaya kita terjaga dari penyakit, atau kita nunggu jantungnya dipasang ring dulu baru nyari obat. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah mencegah sebelum mengobati. Dan pencegahan yang paling utama dan pertama, kita hendaknya memasyarakatkan kaum muslimin, membiasakan kaum muslimin dengan zikir-zikir syar'i. Ketika melihat orang dengan pandangan takjub, dengan pandangan heran, melihat anak kecil ya karena lucu, karena anak ini lincah, biasakan lisan kita untuk mengucapkan barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi engkau nak, atau kita mengucapkan masya Allah. Bagi orang-orang yang tua, ketika sedang menggendong anaknya, melihat anaknya lucu, jangan hanya sekedar tersenyum lebar. Anakku ini ganteng, anakku ini lucu, anakku ini cantik jelita, dan anakku pinter. Jangan seperti itu. Ketika kita melihat anak kita dan kita merasa takjub, kita merasa heran karena kelebihan yang ada pada mereka, kita membaca masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar pandangan kita kepada anak-anak kita tidak membawa musibah, tidak membawa penyakit, tidak membawa kecelakaan. Ini yang pertama. Jadi kita membiasakan lisan kita mendengar, melihat sesuatu yang menakjubkan, kita membaca masya Allah la quwata illa billah atau barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kita membaca zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang ini menjadi benteng bagi kita dari segala mara bahaya, baik yang fisik maupun yang non fisik, baik yang medis maupun yang non medis. Al-Imamul Albani rahimahullahu taala pada usia 80 beliau masih menyetir mobil dengan kecepatan sangat tinggi, melebihi para pemuda. Usia 80 tahun nyetir mobil 100 km per jam. Horor apa tidak kira-kira? Saya saja tadi kesini tidak berani lebih dari 70-80. Horor itu. Tapi Al-Imam Albani pada usia 80 tahun nyetir mobil ngebut. Ketika ditanya, kenapa kok pandanganmu masih tajam pada usia setua ini? Beliau mengatakan, saya tuh sering mendalamkan zikir Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah kedua mataku, sehatkanlah pandangan mataku. Sampai usia segitu enggak pakai kacamata. Karena apa? Sehat, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut asma Allah, tidak ada yang bisa memberikan madharat. Makhluk penghuni langit, makhluk penghuni bumi, tak ada yang mampu memberikan madharat. Dan Allah itu zat yang maha melihat, Allah itu zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha mengetahui. Doa ini dibaca 3 kali setelah sholat subuh, 3 kali setelah sholat asar, ya, sehingga Allah akan melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Untuk anak-anak bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan cucunya dengan lafaz doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. U'idzuka, aku memintakan perlindungan untukmu, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang maha sempurna,
min kulli syaitanin wahammah, dari gangguan setiap setan, agar anak-anak kita tidak diganggu oleh setan. Apakah setan bisa mengganggu anak? Bisa. Apakah setan bisa menculik anak? Bisa. Ya, singgasananya Ratu Bilqis yang ada di Yaman itu bisa digondol oleh jin ke Palestina dalam hitungan sekejap saja. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis ke sini? Jin berdiri, saya, wahai Nabi. Kapan engkau bisa mendatangkannya? Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, singgasana sudah sampai ke sini. Itu kursinya raja digondol oleh jin dalam hitungan waktu yang singkat, apalagi anak-anak kecil. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, idza kana junhul lail amsiku sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin wa idza dhahabat fahmatul isya fakhalluhum. Apabila telah datang malam, matahari telah tenggelam, telah terdengar azan maghrib, tahanlah anak-anak kalian, rangkullah anak-anak kalian, karena setan waktu itu sedang ganas-ganasnya. Apabila telah berlalu waktu sholat isya, lepaskan anak-anak kalian. Ini juga petunjuk Nabi. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini, anak-anak kecil, kalau sudah waktu maghrib, bawalah ke rumah. Jangan dibiarkan main di luar rumah. Tutuplah pintu dengan menyebut asma Allah, bismillah. Kalau mau diajak ke masjid, digandeng. Jangan disuruh duluan sana, nanti bapak nusul. Ya, kamu duluan, bapak tak mandi dulu. Pergi ke masjid, tahu-tahu enggak pulang ke masjid. Di masjid juga enggak ada. Terus kemana? Beli somai. Enggak ketahuan, enggak pamit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jadi anak-anak kita perlu didoakan setiap kali bangun, setiap kali setelah asar, dengan doa tadi, agar ia terlindungi dari gangguan setan. Min kulli syaitonin wa hammah. Apa itu hammah? Zawatis sumum. Setiap binatang yang memiliki racun dan bisa. Anak kita akan dilindungi oleh Allah dari binatang berbisa. Apakah semut, apakah kalajengking, ular yang mematikan, ketonggeng, kelabang, dan binatang-binatang berbisa lainnya. Saya baca berita di daerah Nusa Tenggara Barat, ada seorang anak umur 5 tahun meninggal dunia di kebun karena dipatok ular, disengat oleh ular berbisa. Yakin mesti orang tuanya tidak pernah membacakan doa perlindungan kepada anak-anak mereka. Demikian pula baru beberapa hari ini, saudara kita yang pulang kampung, ini kan masa liburan ini, dia naik mobil, pecah ban mobilnya. Semuanya selamat, kecuali anaknya kecil, pahanya tuh tulangnya patah jadi dua. Nangis orang tuanya, ibunya nangis, ayahnya nangis. Saya sendiri memiliki keyakinan, setiap kecelakaan yang dialami oleh anak-anak kita, kecelakaan yang horor-horor ini, mesti karena lemahnya orang tua dari menerapkan sunnah pada diri si anak, tidak membacakan doa perlindungan untuk anak-anak mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengajian sampai jam berapa mas biasanya? Jam 10. Ini sudah jam 9 lebih 28. Saya tambahkan beberapa benteng yang bisa membentengi diri kita. Nanti sisa waktu kira-kira 20 menit bisa kita gunakan untuk bersoal jawab. Disebutkan di dalam kitab ini ada beberapa benteng yang akan membentengi kita dari gangguan pandangan mata jahat kita dan juga anak-anak kita. Tidak hanya al-ain, tetapi membentengi diri kita dari gangguan setan, dari gangguan binatang berbisa. Dan saya lupa ingin menyebutkan satu kisah dari para ulama ussalaf. Satu ketika ulama ini
ketika sedang pengajian dia disengat oleh kalajengking, dan dia mengatakan, bacalah zikir pagi dan petang, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim 3 kali, maka kalian akan dijaga oleh Allah dari sengatan binatang berbisa. Murid-muridnya tanya, lah kenapa Syekh kok disengat kalajengking baru saja? Dia menjawab, tadi pagi aku lupa tidak membacanya. Dan saya punya teman, teman ini masih hidup sampai sekarang dan masih doyan nasi. Dia pernah memberanikan diri membunuh ular kobra. Orang satu kampung takut semua, enggak ada yang berani. Dia ambil bambu lalu dia pukul-pukul ular kobra sampai wafat dan meninggal dunia. Ketika saya tanya, "Mas, kok sampean kok berani sekali membunuh ular kobra? Apa tidak takut?" "Saya paling takut kepada ular. Terus kenapa kok berani membunuh ular?" "Karena saya yakin dengan hadis Nabi. Barang siapa membaca zikir ini 3 kali, dia akan dilindungi dari mara bahaya." Jadi ketika saya memukul itu, saya ingat tadi pagi saya sudah berzikir. Jadi insya Allah saya tidak akan disengat oleh ular kobra. Maka saya beranikan diri mengambil tongkat dan memukulinya sampai meninggal dunia. Yang keliru adalah orang baca zikir ini kemudian memasukkan tangannya ke kandang king kobra. Ini keliru ini, karena zikir ini bukan ilmu kebal tapi penjagaan. Tidak boleh kita menantang. Saya baca zikir ini, kepala saya tak masukkan ke mulut buaya aja kalau begitu ya timut. Ya, hancur kepala kita. Tapi maknanya kita menghindar dari mara bahaya, tetapi usaha itu harus diiringi dengan zikir dan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benteng yang selanjutnya adalah al-hisnu al-awwal, benteng pertama. Ta'kulu sab'a tamratin ajwatan 'ala ar-riq in istata'ta ay yakuna min tamril Madinah an-Nabawiyyah fa hadha huwal matlub. Engkau memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Setiap apa? Pagi. Setiap pagi memakan kurma ajwa sebanyak 7 butir. Sing bakul kurma guyang guyu. Yaqulun Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa tasabbaha di waktu pagi memakan sab'a tamratin ajwatan, 7 butir kurma ajwa, lam yadurhu dzakal yaum, dia tidak akan terkena madarat pada hari itu, samun berupa racun, berupa apa ini, upas binatang berbisa, wala sihratun, tidak pula dia akan terkena sihir." Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kurma ajwa harganya berapa? Saya pernah beli kurma ajwa 1 kaleng cepuk kecil isinya 7, harganya 50 ribu. Jadi kalau pengen dijaga oleh Allah Ta'ala, siapkan 1 hari 50 ribu per orang. Kalau anggota keluarganya 10, maka siapkan berapa? 50 ribu kali 10? 500 ribu setiap pagi. Kok pengen waras sih, kok larang ya? Para ulama kita rahimahumullah berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang makna dari hadis ini. Sebagian ulama mengatakan kurma yang bisa menjaga kita dari sengatan racun, dari gangguan sihir, yang 7 butir dimakan setiap pagi itu memang hanya kurma ajwa sebagaimana dinyatakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan penyebutan kurma ajwa di sini hanya sebagai permisalan saja. Ya, terutama apabila kurma itu asalnya dari Madinah. Ini lebih bagus karena Madinah ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Di antaranya disebutkan Dajjal itu tidak akan pernah mampu masuk ke kota Mekah dan Madinah. Jadi sebagian ulama mengatakan semua jenis kurma, kalau kita makan 7 butir kurma setiap pagi, maka itu akan memberikan
ya efek dengan izin Allah Subhanahu wa taala berupa perlindungan dari sengatan binatang berbisa dan juga sihir, termasuk juga pandangan mata mata jahat. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebagian mengatakan pengucapan As-Sa'di itu keliru, yang benar Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di gitu. Tapi Syekh Ali Hasan Al-Halabi di dalam pelajaran syarah Manhajus Salikin mengatakan dua-duanya boleh. Boleh kita mengucapkan As-Sa'di, boleh kita mengucapkan As-Sa'di. Kenapa As-Sa'di? Karena itu adalah dialek orang-orang Hijaz, dialek orang-orang Makkah dan Madinah, orang-orang Riyadh, orang-orang Arab Saudi. Mereka menyebutnya As-Sa'di karena itu dialek mereka. Tetapi kalau dilihat dari sisi ilmu bahasa Arab, yang benar adalah As-Sa'di. Dan tidak ada pertentangan. Syekh Saleh Fauzan ditanya, mana yang benar, As-Sa'di apa As-Sa'di? Beliau mengatakan As-Sa'di yang benar. Kenapa? Karena beliau orang Hijaz, dialeknya orang Hijaz seperti itu, sebutnya As-Sa'di. Tetapi yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah As-Sa'di. Bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, nama yang benar itu adalah Fatimah. Tetapi orang Betawi, namamu siapa? Menjadi apa? Fatime, begitu. Aisyah menjadi Aisyi. Surana, orang Jawa menyebutnya Surono. Itu adalah dialek saja, tidak usah diperdebatkan. Jadi Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, berpendapat beliau bahwa semua jenis kurma itu memiliki keutamaan jika dimakan 7 butir kurma, terutama yang dari Madinah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan racun dan juga sihir. Yang selanjutnya al-hisnus tsani, benteng yang kedua, fa inna sihra, sesungguhnya sihir, la yu'athiru fil muslimil mutawaddi, tidak akan memberikan efek apa-apa pada diri orang Islam yang berwudu. Jadi kalau antum wudu, antum dikirim, mendapat kiriman, bukan dari JNE, kiriman berupa teluh Brojo misalnya. Apa itu teluh Brojo? Itu nama apa namanya santet yang dikenal di sebagian daerah di Jawa. Antum dalam keadaan berwudu itu teluh Brojo tidak akan memberikan efek apa-apa. Wa annal muslimal mutawaddi'a, dan bahwasanya orang muslim yang berada dalam kondisi wudu, mahrusun, dia dijaga, bimalaikatin, oleh satu malaikat, oleh malaikat-malaikat, min qibali rahmani jalla wa'ala, yang diutus oleh ar-Rahman, yang diutus oleh Allah Ta'ala. Fa'an ibn Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahiru hadhil ajsad, sucikanlah jasad-jasad kalian ini, taharakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Fa innahu, sesungguhnya laisa min abdin, tidak ada satu orang hamba, yabitu tahiran, yang dia tidur dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi, melainkan akan menjaga dia di tempat tidurnya malakun, seorang malaikat, la yanqalibu sa'atan, yang tidak akan pernah lalai sedetik pun minal lail di waktu itu, illa qala, melainkan malaikat ini akan senantiasa berdoa, Allahumma, ya Allah, ighfir li abdika, ampunilah hambamu yang sedang tidur ini, fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia ini tidur dalam keadaan suci. Sehingga apabila kita ingin dijaga oleh Allah, pertahankanlah badan kita ini senantiasa dalam kondisi wudu. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi, seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Rasulullah mendengar
suara sendal Bilal bin Rabah di surga. Ketika ditanya, amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Kenapa aku mendengar suara sendalmu di surga? Bilal mengatakan, aku senantiasa menjaga kesucian. Wudu, senantiasa menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Seperti itu. Dan orang yang berada pada kondisi wudu, dia tidak akan mendapatkan mara bahaya karena dia aku senantiasa menjaga kesucian. Wudu, senantiasa menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Seperti itu. Dan orang yang berada pada kondisi

aman dari gangguan setan. Wa tahawunu fiha, dan meremehkan sholat jamaah, yaj'alu syaitana yastahwidhu 'alal insan, menjadikan setan itu mampu menguasai manusia. Wa idza stahwadha 'alaihi asabahu bil mas, apabila setan telah menguasai manusia, manusia ini akan terkena gangguan setan berupa almas, kerasukan, kesetanan, kemasukan setan. Jadi orang-orang yang kemasukan setan itu hakikatnya adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan, karena ia tidak menjaga kewajiban berupa sholat al-jamaah, dan dia lemah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awis sihri, atau orang terkena gangguan sihir. Aw ghairaha minal asya'i allati yaqdiru 'alaiha syaitan, atau gangguan lain yang mampu ditimpakan oleh syaitan, di antaranya juga apa? Pandangan mata jahat. An Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin, tidaklah ada tiga orang di dalam sebuah kampung, wala badwin, atau daerah terpencil, la tuqamu fihimus shalah, tetapi tiga orang ini tidak mendirikan sholat jamaah, illa qad istahwadha alaihim, kecuali tiga orang ini telah dikuasai oleh syaitan. Fa alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk sholat jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan domba yang terpisah dari jamaah. Ketika orang Islam tidak berjamaah, dia rentan dikuasai oleh setan, dan rentan apa ini namanya, terkena gangguan setan berupa sihir, kerasukan, pandangan mata jahat, dan hewan-hewan berbisa. Itu saja yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah habis. Kemudian kita menggunakan sisa waktu yang ada untuk menjawab beberapa pertanyaan. Anak saya akhir-akhir ini badannya lemes, tidak bergairah untuk beraktivitas, tidak bergairah menuntut ilmu. Apakah anak saya terkena ain? Ain ini adalah sebuah hal gaib ya, yang tidak bisa dikira-kira, tetapi ada indikasi yang menyertainya. Misalnya ada orang yang melihat anak kita dengan pandangan tajam dan seterusnya. Ya. Adapun kasus ini ya, kita tidak bisa memvonis langsung dia ini terkena ain. Beberapa waktu yang lalu ada saudara kita di daerah Wetan sana minta saya datang ke sana, tapi sampai sekarang saya belum datang. Anaknya sama, lemes, tidak bergairah, malas-malesan menuntut ilmu, dan dia suka marah-marah. Kalau minta itu harus dibelikan, minta motor harus, minta sound system harus, dan dia suka ngamuk-ngamuk. Saya tanya, ternyata anak ini sedang mempelajari jurus kerasakti, jurus Sun Gokong. Betul itu. Akhirnya dia terkadang pada beberapa kondisi dia berperilaku seperti kera. Itu. Ini tolong, ini bagaimana? Maka kita orang tua ini, anak kita belajar bela diri itu harus pilih-pilih. Jangan belajar bela diri yang ada unsur keleneknya. Terutama bela diri yang mengandung unsur tahan nafas, itu biasanya bermasalah. Saya enggak mengatakan semua, mayoritas bela diri yang ada unsur tahan nafas, seni nafas, apalagi terang-terangan mengklaim menggunakan tenaga dalam, sudah banyak kasus seperti ini ya. Atau barangkali si anak ini bisa juga kurang gizi, makannya hanya makanan junk food ya, makanan apa ini namanya, yang penuh dengan pengawet, makanan-makanan yang penuh dengan pemanis yang tidak mengandung gizi. Anak-anak sekarang itu kan makannya begitu, minumnya es terus, marimba, marimbok D, kemudian makannya juga seperti itu, snack-snack ya bikinan pabrik yang kandungan gizinya sangat sedikit. Itu juga terkadang memberikan pengaruh pada badan si anak. Ibu mertua suka menonton acara ustadz, kan bagus.

0: Di situ tidak boleh dirupiah. Tidak boleh dirupiah. Itu sesuai sunnah tidak? Tidak boleh dirupiah. Saya tidak tahu Ustadz yang dimaksud seperti apa. Tapi kalau ada orang mengatakan tidak boleh dirupiah secara mutlak, ini tidak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirukyah oleh malaikat Jibril, dan ada sebagian sahabat Nabi juga dirukyah. Tetapi kalau kita berbicara tentang afdholiyah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah kita merukyah diri kita dan tidak minta dirukyah oleh orang lain, agar kita tidak kehilangan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu masuk surga tanpa hisab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, apakah obat penyakit ain? Lah, tadi sudah disampaikan. Obat penyakit ain, kalau orang terkena ain dan ketahuan siapa yang melihat dengan pandangan tajam, pandangan yang fokus, pandangan yang lama, pandangan yang aneh, kemudian anak kita sakit, itu pertanda anak kita terkena al-ain. Datangi orang yang memandang tadi, suruh dia mandi di tempat suci. Ya, mandi, kemudian airnya ditampung di ember yang besar. Air itu kemudian kita guyurkan ke badan anak kita dari belakang, diguyurkan lewat kepala bagian belakang. Ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau tanya, apakah sawan itu ada seperti orang Jawa bilang itu termasuk ain atau bukan? Dan tadi sudah saya luruskan tentang sawan ini, keneng sawan. Padahal yang benar itu sawangen, bukan sawan. Sawangen itu artinya memandang, yaitu sakit yang timbul setelah kita atau anak-anak kita dipandang dengan pandangan aneh, pandangan hasad, pandangan iri, atau pandangan takjub. Anak-anak kita lucu dilihat oleh orang, orang ini melihatnya sambil domblong, fokus, melongo, dan dia melihat tidak membaca Masya Allah, la quwata illa billah, tidak mendoakan keberkahan, maka anak kita akan sakit. Tetapi sawan versi Jawa yang saya tahu, yaitu anak sakit karena bertegur sapa dengan orang yang pulang dari melayat. Ini tidak benar. Tapi al-ain itu bisa berasal dari siapa saja, bahkan dia bisa berasal dari orang tuanya sendiri ketika melihat anaknya terus menerus, tetapi orang tuanya tidak berzikir, itu anaknya bisa kena sakit. Bagaimana jika tidak diketahui siapa yang memandang dengan mata jahat? Solusinya bagaimana? Ada beberapa hal. Misalnya anak kita masuk ke sebuah ruangan, ruangan itu ada 30 orang di dalam kelas misalnya. Lalu keluar dari kelas, anak kita tahu-tahu sakit. Kita minta seluruh isi kelas untuk mandi semuanya. 30 orang mandi dalam 30 ember, lalu anak kita digerucuk 30 kali sampai menggeh-menggeh. Karena kan semua orang ini kita, oh mana ya yang tadi mentelengi anak saya? Tapi saya yakin salah satu dari orang ini. Jangan ada yang keluar, mandi dulu semua, guyurkan. Tapi kalau itu juga tidak mungkin untuk dilakukan, ya kita menempuh pengobatan yang kedua, tetapi waktunya akan lebih lama. Yaitu kita pegang kepalanya, lalu kita membaca doa Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa wasfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Kita ulang doa-doa itu 3 kali, 7 kali di waktu pagi sore terus setiap hari sampai dia diberikan kesembuhan. Atau jika tidak hafal doa tadi, kita pegang bagian tubuhnya yang sakit lalu kita membaca surat Kulhu Falaknas. Kulhu Falaknas 3 kali pagi sore ya sampai si anak sembuh. Bagaimana anak harus bersikap atau mengingatkan orang tua yang masih percaya dukun, padahal orang tua itu juga sering ngaji dan juga sholat 5 waktu. Apa anak yang kemudian memilih diam karena sering salah paham pada orang tua itu ikut menanggung dosa? Ini adalah kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tetap menaruh hormat kepada orang tua, meskipun orang tua ini melakukan kriminalisme yang paling parah. Apa itu? Kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk berbuat syirik, berbuat kufur, dan engkau tidak memiliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati kedua orang tuamu. Tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaullah engkau dengan kedua orang tuamu dengan cara-cara yang santun dan baik serta sopan, ngelembah manah, alus. Pilihlah kosakata yang baik kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik menurut orang Jawa adalah basa krama. Sehingga para jamaah yang hadir di sini yang belum basa krama dengan orang tuanya, mulailah berusaha untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut dengan basa krama. Tapi saya malu, saya juga malu, karena pertama kali memulai sebuah kebiasaan yang baru, biasanya kita akan ditimpa oleh rasa malu. Wong biasane pak juk dit, mbok juk dit, mbok kok ne madang. Iya bang kak, abang bantul gimana nek jaluk madang? Wong saya ora madang kok lah pak, mindoni ya podo wae. Wis sarapan pa urung? Sudah makan belum? Belum. Tapi sudah sarapan dan mindoni. Dan rasa rikuh, rasa tidak enak, rasa malu itu hanya akan bertahan kira-kira 1 pekan, kira-kira 2 pekan. Setelah itu kita akan terbiasa berkomunikasi dengan orang tua kita dengan basa krama. Diaturi dahariyin itu. Nggo anu mbok kula dherekaken tindak peken lan sak piturutipun LLL lan liyo liyane. Itu adalah pengamalan dari perintah Allah di dalam Al-Quran tadi. Perhatikan, ketika orang tua kita melakukan kriminal yang paling berat, yaitu kekufuran, kita tetap diperintah oleh Allah untuk sopan dan santun, serta berkata-kata baik di hadapan orang tua. Tetapi tidak boleh mentaatinya. Orang tua kita suruh, le, nduk, putuku gilo, tukokno trompet, tidak boleh ditaati. Daripada gembar-gembar ae ndang ditukokne trompet ana. Atau orang tua kita menyuruh kita membeli ubo rampe untuk sesajen, tidak boleh kita mentaatinya. Kita tolak, tapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang halus. Yang sering terjadi ketika anak menasihati orang tuanya, mengingatkan keduanya, itu niat pertama sudah mau ngajari. Orang tua itu tidak mau diajari. Ya, tapi hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan. Kalau diizinkan jalan, kalau tidak diizinkan tahan dulu. Ya, ambil kesempatan-kesempatan yang baik. Menyampaikan nasihat itu perlu fikih. Orang tua baru capek, kita datang langsung diceramahi. Diajak jajan dulu, dia senangnya makan apa berdua, bapak ibu kita boncengke. Diajak makan kemana begitu, lalu kita dengan penuh santun mengatakan, Pak Bu mohon maaf, saya mau menyampaikan unek-unek, apakah diizinkan? Ya ngomong oleh tak izini, rasa wedi-wedi. Ning mengke nek kula matur enten lepate sederenge kula nyuwun pangapunten. Seperti itu, minta izin. Dulu saya pernah, mbah saya meninggal dunia, ada acara tahlilan di rumah saya itu. Acara tahlilan di rumah saya. Horor enggak itu? Horor. Tetapi saya memberanikan diri dengan basa krama, minta izin. Oh ya, ngomong apa? Niki miturut kapitadosan kula, niki ritual mboten enten dalile. Keyakinan kula, keimanan kula, akidah saya tidak meyakini ini.
1: Jenengan nggih paham nek akidah kuwi tidak bisa dipaksakan.
0: Menungso niku direwangi toh pati, pecahing dodo wutahing ludiro dalam rangka mempertahankan ideologi. Lah terus karepmu piye? Nggih nek karep kula niki mboten sah dienten nggih, upama tetep diwontenaken kula nyuwun pangapunten izin mboten saged nderek. Lah wong-wong marane terus kowe malah lunga. Lah witeknen pripun wong niku pun masalah keyakinan ati. Lah terus kowe nang endi? Kula ajeng tenggene simbah sitoke. Ya wis ra apa-apa. Seperti itu. Ya wis ra apa-apa, seperti itu. Jadi tetap sampaikanlah dakwah tauhid ini, tapi khusus berkenaan dengan orang tua, kita harus menjaga adab dan sopan santun. Jangan terkesan menggurui, minta izinlah sebelum berbicara dan pilihlah waktu-waktu yang baik ketika perasaan mereka sedang bahagia, sedang santai. Dan tanamkan pada hati orang tua kita bahwa kita selaku anak setelah mengaji akhlak kita berubah menjadi lebih baik. Kalau sebelum ngaji kita diperintah, selalu alasan setelah ngaji diperintah, langsung mangkat, tidak usah nunggu-nunggu. Begitu. Dalam hal-hal yang baik langsung jerantal, begitu diperintah orang tua kita. Tunjukkan bahwa dengan mengaji ini kita menjadi anak yang lebih baik, lebih mulia akhlaknya. Nanti pun ketika kita bicara, insya Allah akan diterima, meskipun itu membutuhkan waktu. Bagaimana jika seseorang mengekspos foto-foto anak atau suaminya di sosial media dan wajah yang ditutup dengan stiker emoticon, apakah akan terkena ain juga? Dan bolehkah kita memajang foto di sosial media dan wajah yang ditutup di blur? Kalau yang dipasang ini adalah wanita, para ulama sepakat tidak boleh. Kalau laki-laki, sebagian ulama mengatakan boleh karena dia tidak termasuk ke dalam gambar yang diancam oleh Rasulullah. Tetapi gambar yang diancam di dalam hadis itu adalah gambar hasil ciptaan tangan manusia. Tetapi foto menurut Syekh Abdus Salam Al-Barjas, kemudian Syekh Khalid Al-Musyaiqi dan para ulama yang lain, foto ini tidak termasuk gambar yang dilarang. Tetapi ini tetap kita sampaikan, dia adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kalau gambar kita sudah diblur pakai emoticon, apakah terkena ain apa tidak? Ya dilihat. Dilihat yang orang yang memandang. Kalau orang memandangnya, walah wong raine diblur ora ketok ora sik wegah nyawang. Ora sida nyawang tur nyawane ya ora gumun ya enggak akan kena ain. Tetapi meskipun diblur, orang melihatnya dengan pandangan yang takjub. Sing ditakjubi opone ya enggak tahu. Apakah tangannya, apakah kakinya? Disawang sikile, wah sikile kok apik men ya bar kuwi lempoh. Bisa saja itu terjadi. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita memajang foto di sosial media? Kalau wanita tidak boleh, karena wanita itu aurat. Ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah engkau, dan tetaplah engkau ada di rumah, dan janganlah

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد

0: الحجارة.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, innaka Hamidum Majid. Pendengar Radio Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar kita, yang mana pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita sudah berganti kitab, ya, kita sudah menyelesaikan, ya, secara ringkas, ya, secara ringkas buku Metode Asy-Syafi'i karya Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizallahu taala. Ya, semuanya sudah kita bahas, ya, dan alhamdulillah kita selesai, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada kesempatan kali ini dan seterusnya akan memakai kitab, ya, Syarah Tuhfatul Atfal, yang mana kitab ini sebenarnya adalah kitab terjemahan, ya, yang diterjemahkan oleh beliau, oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, ya, yang diberi takdim atau diberikan mukadimah oleh guru kita semua, yaitu Syekh Abdul Karim, ya, Silmi Al-Jazairi, ya, M.A. Hafizahullahu Ta'ala, yang mana sebenarnya buku ini, ya, terjemahan ini adalah buku yang aslinya adalah bukunya, ya, gurunya, ya, Syekh Abdul Karim, yaitu Abu Abdit Tawab Abdul Majid Ar-Royash, ya, Syekh Ar-Royash, ya. Di sini beliau menulis kitab yang berjudul Irtiqa'ut Tilal, ya, Liltiqa'ut Duratu Tufatil Atfal, ya, itu adalah nama kitab aslinya, ya, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullahu ta'ala. Kita yang sebelumnya sudah berkenalan dengan kitab ini, kitab yang sebenarnya ini adalah kitab yang bisa dibilang lebih dasar daripada kitab Tajwid Imam Syafi'i yang warnanya hitam, ya. Ini lebih dasar sebenarnya karena di situ terletak, ya, pembahasan-pembahasan, ya, di kitab Tuhfatul Atfal ini hanya beberapa saja yang tidak dicantumkan, ya. Kalau di Tajwid Imam Syafi'i itu lebih rinci, ya, lebih rinci. Tapi tidak ada masalah, ya, kita belajar dari dasar kembali, ya, karena kita ilmu itu, ya, kehidupan ilmu itu dengan, ya, al-tikrar, yaitu dengan mengulang-ulangnya. Itu hidupnya ilmu, ya tahu ya menetapnya ilmu itu karena diulang-ulang ya. Jadi kalau nggak diulang nanti lupa ya, sering lupa. Makanya kita ulang ilmu-ilmu yang basic-basic, yang dasar-dasar, yang insya Allah kita akan selalu pakai ya ketika membaca membaca Al-Quran. Penting untuk kita pelajari ya, karena ya, seorang Muslim hendaknya menguasai dasar-dasar dalam membaca Al-Quran. Ya jangan sampai misalnya yang harusnya dibaca gunnah dia dibaca dengan jelas. Nah, ini kan suatu kesalahan ya, suatu kesalahan yang patut kita kita hindari ya, suatu permasalahan yang patut kita hindari ya. Jadi ya seseorang ya semuanya ya seluruh kaum muslimin ya harus bisa basic-basicnya ya, harus bisa inti-intinya, pokok-pokoknya ya, karena penting ya untuk tidak terjatuh dalam dalam kesalahan. Nah, kita sudah memasuki bab ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini adalah pelajaran sangat mendasar yang harus kita kita kuasai. Sobat muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nazim ya, nazim yaitu Syekh ya Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri melafadzkan ya, beliau berkata linnuni ya linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabiyini ya, itu adalah bait nomor 6 ya, bait nomor 6. Jadi linnuni intaskun ya, untuk nun intaskun ya, jika dia sukun ya, dia sukun walit tanwin dan juga tanwin ya, arba'u ahkamin, ada 4 hukum ya. Jadi hukum nun ya jika dia sukun atau tanwin ya, tanwin sendiri ya, itu memiliki 4 hukum ya. Fakhud tabiyini, maka ambillah penjelasan dariku ya, itu adalah arti ya dari bait nomor nomor 6. Kita akan jelaskan secara perlahan ya, agar kita dapat memahami masing-masing bait yang beliau tuliskan di sini. Dan hendaknya kalau memang kita ingin menguasai lebih detail ya, menguasai lebih mendalam, hendaknya memang ya untuk pembelajar Al-Qur'an atau mungkin yang ingin mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an, misalnya ilmu tajwid ya, ilmu qiraah ya, itu ya wajib ya untuk menghafalkan bait-bait syair ya, terutama ini yang dasar yaitu tafatul atfal, sehingga ketika kita tahu, maka ketika kita mengucapkan sesuatu itu dalilnya ada di sini. Maka untuk nun ya, nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum ya, ada 4 hukum. Nah, kita akan jelaskan ya, di buku dijelaskan linuni intaskun. Nah, di taskun itu ada tanda nomor 1 ya, kita lihat di footnote-nya, ada di syarahnya ya. Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat ya, dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkan ya. Nun sukun ya, intinya sukun itu adalah tenang ya, berarti kosong dari harokat ya. Di sini kita ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasol ya, atau wakof, dia tetap ada. Ia berada pada isim-isim, fi'il, dan di tengah atau di akhir. Ya, contoh, ya, di sini kalau fi'il itu maksudnya adalah kata kerja. Ya, lam tuktaron bizaman. Tuktaron bizaman. Ya, fi'il itu tuktaron bizaman yang berkaitan dengan waktu. Dan isim itu ya, lam tuktaron bizaman. Itu tidak berkaitan dengan waktu. Atau gampangnya kalau isim kita bahasakan dengan kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Kata kerja, baik di tengah maupun di akhir, dia tetap, jadi tetap dibaca. Contoh misalnya yang berada pada huruf ya, itu contohnya in ya, in, nah itu disukun ya, disukunkan. Yakun ya pada fi'il ya, yakun pada fi'il nah, yakun di situ juga disukunkan. Walaupun memang di buku tidak dituliskan bentuk sukunnya ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi hakikatnya ada tulisan sukunnya di situ. Terus sundusin. Sundus itu adalah contoh dari isim, ya, maka bacanya terus ya harus ada, ya harus tetap ada. Ia tetap dalam pengucapan dan tulisan. Nah, ini kalau yang sundus itu hukumnya ada, yaitu hukumnya nanti kita jelaskan di situ ada hukum ikhfa, ya sundus, ya itu untuk nun sukun. Jadi kesimpulannya, ya nun sukun itu tadi yang pertama, ya dia itu kosong dari harokat, ya, dan ia tetap ada dalam pengucapan. Ya, dia bisa berada isim, dia bisa berada pada fi'il atau kata kerja, atau juga dia bisa pada huruf. Ya, bisa huruf. Dan ya, ada lagi, ya, ada tambahan di Aisarul Maqal, ya fi syarhi tuhfatil atfal, tambahan bahwasanya nun sukun itu ada, bisa ada di mutawassitotun, ada di tengah. Nah, ya. Wa mutar, ya, dan dia juga ada di ujung. Ya, nun sukun itu bisa ada di tengah dan bisa ada di ujung. Nanti soalnya berbeda dengan tanwin, ya. Nanti soalnya berbeda dengan tanwin. Ya, terus selanjutnya tadi kita jelaskan juga bahwasanya nun sukun, ya nun sakinah ini itu adalah ya tasbut, ya lafdhon wa khatban wa wasalan wa waqafan. Ya, jadi dia itu tetap tasbut, ya ada nun sukunnya itu ditulis, ya lafdhon secara lafadz pun ada, sundus, ya yakun. Nah, itu ada. Wa khatban dan tulisan. Jadi tulisannya juga di apa? Di ada, ya ada tulisannya di situ. Wa wasalan, dia baik wasal maupun waqaf. Ya, baik wasal maupun waqaf. Misalnya kita ingin waqaf di kata-kata yakun. Nah, misalnya ya, misalnya. Maka kita bisa, ya kita boleh yakun. Nah, gitu bacanya. Dan tetap nunnya. Itu nun sukun. Nah, kenapa di sini penulis bedakan antara nun sukun dan tanwin? Karena memang nun sukun dan tanwin itu berbeda. Ya, nun sukun dan tanwin itu berbeda. Nanti kita jelaskan setelah tanwin. Kita jelaskan, kita akan ringkas apa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Tanwin adalah nun sukun tambahan ya di buku Syaratul Fathul Atfal ya yang putih. Itu adalah tambahan yang terdapat pada akhir isim. Ingat bahwasanya nun sukun tambahan, dia statusnya zaidah tambahan, bukan asliyah. Kalau nun sakinah tadi itu asli, nun sakinah yang asli, yang pokok, yang asli, bukan yang tambahan. Kalau tanwin itu tambahan, ya nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim, ya yang terdapat pada akhir isim. Sehingga kita bisa simpulkan sesuatu, segala sesuatu, misalnya di hadis, di Al-Quran, segala sesuatu yang ditanwin kita simpulkan bahwasanya itu adalah isim. Ya, segala sesuatu yang ditanwin itu merupakan isim. Kita jelas. Nah, ini ada pelajaran bahasa Arabnya juga. Bahwasanya ya, setiap sesuatu yang diakhiri dengan tanwin pasti isim. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya ya, dan tidak ada tulisan juga ketika waqaf. Ya. Dia pada akhir isim pengucapan ketika wasol. Dan tidak ada dalam tulisan juga ketika waqaf. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau misalnya dia di akhir, maka kita tidak ucapkan ketika kita waqaf. Ya, pengucapan ketika wasol, ya itu nanti ada hukumnya. Dan juga dia ketika waqaf, ya ketika waqaf dia juga nanti dia hilang. Ya, contoh ya, di sini. Yauma idin khashi'ah. Nah, yauma idin khashi'ah. Nah, perhatikan yauma idin khashi'ah. Jadi dia tetap ya, tetap ya, tetap lafadznya ya ketika dia wasal. Yauma idin khashi'ah. Nah. Yang selanjutnya di sini contohkan ghafuran. Nah, perhatikan ghafuran. Nah, ketika kita ingin waqaf, ya ketika kita ingin waqaf, maka kita tidak bunyikan. Misalnya ya di sini diberikan keterangan ya tidak ada, ya tidak ada. Nah, di sini ghafuran berarti kita bacanya ghafuro. Nah, berarti kita bisa simpulkan setiap ya tanwin yang ada, ya misalnya dia di fathah, ya misalnya di sini ada fathah, ya itu tidak dibaca ron. Misalnya kita pengen berhenti, ya pengen berhenti, maka kita bacanya ghafuro. Nah, contohnya misalnya lagi apa? Di surat Al-Adiyat misalnya, wal-adiyati dhabha. Nah, itu dhabhan, han. Nah, di situ dhabhan. Nah, maka ya kita tidak baca wal-adiyati dhabhan. Nah, kita tidak baca seperti itu. Ya, tidak baca seperti itu. Namun tulisannya tetap ada. Nah, jadi kita bisa simpulkan perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin itu ada 4. Intinya ada 4. Nah, ternyata beda ya antara nun sukun dan tanwin. Nah, jadi biar teman-teman ya bisa sobat muslim, radio muslim yang tidak bingung ya, ternyata ada perbedaannya. Ini ilmu baru mungkin untuk kita ya, ternyata ada perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin. Yang pertama tadi, nun sakinah itu adalah asli, sedangkan tanwin adalah nun zaidah. Ya, nun sakinah yang zaidah, tambahan. Yang kedua, nun sukun itu bisa ada di isim atau kata benda, bisa di fi'il atau kata kerja, bisa di huruf. Contohnya tadi in. Yang selanjutnya, kalau di tanwin, ya nomor 2, kalau tanwin itu enggak masuk kecuali isim saja. Nah, ya, kalau tadi ada isim, ada fi'il, ada huruf, kalau tanwin itu hanya masuk kepada isim saja. Yang ketiga, takunu ya mutawassitan wa mutaraffatan. Jadi dia itu kalau enggak ya, kalau non sukun itu bisa di tengah, bisa juga di akhir. Ya, bisa juga di akhir kata. Nah, kalau tanwin itu enggak bakal ada kecuali di akhir. Ya, ingat-ingat. Kalau tanwin itu enggak bakal ada kecuali di akhir. Kalau nun apa tadi? Nun sakinah boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau tanwin itu enggak mungkin ada di tengah. Ya, ya, berikan contoh misalnya enggak ada ya. Contohnya enggak ada. Ya, contohnya enggak ada kalau tanwin itu yang ada di tengah-tengah kata itu enggak ada. Contohnya di sini yauma idzin. Nah, itu di tengah Mas kayaknya. Nah, enggak, ini di akhir di kata-kata yauma idzin, pada hari itu, ya, pada saat itu. Ghafuran, ini kan di tengah Mas, enggak, ini di akhir. Ya. Nah, terus azizan hakiman. Ya, di buku ditulis azizan hakima, ya. Zan, ya. Zannya itu kayaknya di tengah Mas, enggak, itu di akhir kata. Jadi yang dilihat adalah katanya. Nah, itu ya. Jadi tanwin sama sukun itu berbeda dengan sukun. Yang terakhir, perbedaan terakhir, kalau nun sakinah itu ya tasbutul lafzan wa khatton, dia itu ya ada di lafaz dan ada di tulisan. Ya, ada di lafaz dan ada di tulisan. Sundus yakun, enggak boleh kita cuma yaku. Ya, enggak boleh. Tapi yakun. Nah, gitu. Ya, wa wasalan wa waqafan, baik dia wasal maupun dia waqaf. Ya, itu nun sakinah. Sedangkan tanwin dia itu ada secara lafzan. Ya, ada secara lafzan ketika dia wasal. Ketika dia wasal, ya. Dan dia itu tidak ada di tulisan ketika waqaf. Ya, contohnya gini, contohnya ya, contohnya. Kata-kata ghafura. Ya, kita bacanya ghafura. Nah, perhatikan ghafura. Nah, kalau kita waqaf ya, kalau kita waqaf ya, kalau kita waqafkan, maka kita tidak akan menemukan kata ron. Nah, ya, tidak akan menemukan kata ron di situ. Maka seolah-olah tulisannya itu hilang. Ya, ro-nya tadi yang ditanwin itu hilang. Ghafura. Nah, padahal di situ ada tanwin tadi, makanya ditulisan yaitu tidak ditulisan ketika waqaf. Ya, maka kita enggak boleh baca ghafuran. Nah, gitu. Ya, dan dia ada kalau misalnya kita wasalkan. Contoh itu ya. Sobat Radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selesai penjelasan bait pertama. Insya Allah, faedahnya banyak. Inilah keunggulan ulama-ulama zaman dahulu ketika mereka berkata, yang membuat syair-syair seperti ini, mereka perkataannya itu memiliki makna, ya, memiliki makna yang bisa dijelaskan secara panjang lebar, ya, bisa dijelaskan secara panjang lebar. Yang selanjutnya, bait yang nomor 7, ya. Fal awwalul idharu qabla ahrufi il haqqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, itu adalah bait nomor 7 dan 8. Ya, bait nomor 7 dan 8. Kita coba artikan. Ya, kita coba artikan. Fal awwalu, maka yang pertama, ya, al idharu adalah idhar. Nanti kita jelaskan apa itu idhar. Ya. Qabla ahrufi, ya, di sini apabila nun sukun atau tanwin ada sebelum qabla ahrufi, ya, sebelum huruf-huruf lil haqqi, huruf-huruf tenggorokan. Jadi bahasa Arabnya tenggorokan itu al-halq. Ya, tenggorokan. Sittun, ada 6. Ya, ada 6 huruf tenggorokan, ada 6. Jadi huruf idhar itu ada 6. Ya, huruf idhar itu ada 6. Kita tidak membahas khilaf di sini, ya. Kita tidak membahas khilaf, kita membahas yang disepakati. Ya, itu ada 6, ya. Rutibat fal ta'rifi. Maka yang tersusun ini fal ta'rifi. Ketahuilah keenam-enamnya. Jadi dihafal, ya. Ini sering, ya, muncul di ujian-ujian, misalnya ujian SD, SMP, biasanya SMP, SMA, ya, MA, ya, MTS, ini sering keluar, ya, apa huruf-huruf idhar. Nah, mungkin yang dulu salah, kita perbaiki, ya, kita perbaiki bersama-sama. Naam. Selanjutnya kita ke bait ke-8, kita artikan dulu, ya. Hamzun faha'un, yaitu pertama hamzun, yaitu hamzah. Faha'un, kemudian ha, ya, huruf ha tebal. Thumma ainun ha'u, kemudian ada ain dan kemudian juga ada ha. Ya, ha tipis. Ya, ha dengan ha itu berbeda. Ya, jadi teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ya bedakan cara membaca ha. Kalau ha itu, ya, yang tulisannya ya tipis. Ya, kalau ha yang tebel itu yang ada apa namanya, urek-urekan, ya, Mas, ya, urek-urekan itu, ya. Nah, itu, ya, pokoknya hitam ditebalkan. Nah, itu, ya, ditebalkan itu adalah ha tebal. Maka membacanya berbeda antara ha dengan ha. Maka ketika membaca misalnya Al-Fatihah, misalnya kita pakai ha tipis, ya, karena Al-Fatihah itu paling penting, ya, karena wajib, ya, menguasai, ya, tahsinnya untuk Al-Fatihah, karena biar sholat kita sah, ya, biar sholat kita sah, ya, apalagi untuk para imam, ya, para imam, maka ya wajib untuk belajar apa, tahsin Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan baik dan baik dan benar, ya. Maka ketika membaca Al-Fatihah, ya, jangan alhamdu, ya, tapi alhamdu, di situ pakai hak tipis, itu contohnya. Yang selanjutnya ha, ya, ainun ha'u muhmalatani, ya, muhmalatani yang tidak bertitik, ya, ain sama ha itu muhmalatan, itu tidak bertitik. Jadi maksud muhmalatan itu artinya adalah ghairu, ya, ghairu mutanaqqad, ya, di situ tidak ada nuqtahnya, ya, manku totani laisa 'alaiha naqtun, ya, tidak memiliki laisa 'alaihuman naqtun. Jadi tidak mempunyai nuqtah titik. Ain sama ha itu enggak punya titik. Nah, penulis di sini menyusun huruf hamzah dengan ha, ain dengan ha, gha dengan kha, itu tidak serta-merta ngasal. Ya, karena ada apa? Ada rincian ketika, ya, kalau hamzah dengan a, ya, hamzah dengan ha itu adalah huruf tenggorokan paling bawah. Ya, paling bawah. Kalau ain sama ha itu terletak di tengah. Nah, di tengah-tengah tenggorokan. Atau kalau kita, ya, sering nyebutnya, ya, kalau mungkin di dunia, ya, misalnya, ya, kita anatomi tubuh misalnya, itu namanya adalah di bagian epiglotis, ya bukan epiglotis, oh, belandi gitu ya. Ya pokoknya yang itulah ya. Nanti dibuka lagi buku-buku biologinya ada mungkinnya. Nah, itu ya bagian situ adalah ha dengan al. Ya bagian situ. Sedangkan o dan kho itu adalah yang paling ujung. Yang paling ujung paling atas sendiri ya. O kho. Nah, itu adalah paling ujung. Jadi ada maknanya beliau menyebutkan secara berurutan seperti ini. Tsumma ghainun kho. Tadi kita sudah jelaskan. Nah, maka penjelasannya ya, penjelasannya. Fal awwalu al idhar. Ya, fal awwalu al idhar. Kita akan bahas idhar terlebih dahulu. Nah, idhar di sini ya, idhar di sini adalah maknanya secara bahasa itu jelas. Ya, jelas idhar. Ya, idhar itu secara bahasa artinya jelas. Maka yang membaca secara ya zahir ya, zahir itu jelas, secara itu yang jelas. Sedangkan menurut istilah apa dari makna apa idhar sendiri, yaitu mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhraj. Ya, di sini beliau selalu sebutkan nun sukun dan tanwin, nun sukun dan tanwin, karena tadi ada perbedaan dari makhrajnya tanpa gunnah. Jadi nggak boleh tanpa gunnah nih ya untuk idhar. Apabila ada sesudahnya keduanya salah satu huruf idhar, ya apabila ada sesudahnya itu adalah salah satu huruf idhar, yaitu huruf al-haq. Nah, di sini dicontohkan oleh beliau ya, di buku yang putih dicontohkan oleh beliau sudah sangat lengkap ya, kita coba praktikan ya, nanti praktik gitu ya, ya coba kita praktikan enggak yan auna, coba
3: yan auna.
2: Nah, jadi kita bacanya jelas, jangan yan auna. Nah, itu keliru ya. Minhum,
3: minhum.
2: Nah, an'amta,
3: an'amta.
2: Jadi kalau baca Al-Fatihah jangan an'amta, an'amta alaihim misalnya. Ini termasuk kekeliruan ya, yang kurang tepat ya. An'amta. Nah, ini diperhatikan yang seperti ini. Yang selanjutnya, tanhitun. Coba
3: tanhitun.
2: Nah, ya jelas ya. Nah, ini ada ghain ya. Fasayunghidun,
3: fasayunghidun.
2: Nah, ya yunghidun, jadi jelas yun ya, jangan dibaca fasayun ya, ya ghain, ini ghain ya, ghain, ingat-ingat huruf-hurufnya. Yang selanjutnya walmunkhaniqah, coba
3: walmunkhaniqah.
2: Nah, man amana,
3: man amana.
2: Naam. Man hajara,
3: man hajara.
2: Naam. Ya, jadi yang biasanya yang sering terjadi kesalahan itu kadang kita mengkol-kolahkan kan. Di sini dikol-kolahkan. Contoh ya, contoh yang biasanya sering terjadi. Man a ya. Man a, an a. Nah, itu misalnya juga an'amta, ana. Ya, an'amta. Ini sering kadang ya. Tane, ya tane, karena malas gitu lidahnya gitu ya. Padahal bacanya an'amta tanhitu, jangan tanahitu. Nah, tane. Nah, itu ya ada semacam kayak kol-kola dipantulkan. Sama tadi ya. Mana amana. Nah, kita hindari. Kadang enggak kerasa kan ini. Yang seperti ini enggak kerasa. Ya, tiba-tiba kok bacanya di kayak gini kan. Ya, makanya kita perhatikan ya. Perhatikan kalau baca Al-Qur'an lidahnya jangan malas gitu ya. Gerakan dengan ya semampu kita, semampu kita. Jangan sampai cuma gerenyem gitu ya. Mana amana. Ya, jangan ya. Terus min amalin, coba kan?
3: Min amalin.
2: Hey, min hakim,
3: min hakim.
2: Min ghillin,
3: min ghillin.
2: Min khair,
3: min khair.
2: Nah, ya, jadi seperti itu ya, nunnya dijelaskan dan jangan dikol-kolahkan. Sekali lagi, nunnya jangan dikol-kolahkan. Nah, ya kita memasuki ditandai dalam mushaf untuk tanwin. Jadi kalau nun bertanda sukun udah ya, ditandai dengan sukun. Sekarang ditandai dalam mushaf untuk tanwin dengan tarkib harokatain. kalau ini kita pakai Al-Quran Madinah, ya, pakai Al-Quran Madinah, itu ya di situ tanwinnya tarkib. Apa yang maksud tarkib di sini adalah susunan, ada dua, ya, ada dua susunan. Nah, terus kalau kalau dhammatain susunannya kayak gitu. Ya, dhammatain susunannya seperti itu untuk tanwin. Ya, tapi ada juga yang dhamma tanwinnya ya satu gitu ya, tapi ada tambahannya seperti itu, digabung gitu istilahnya. Ada yang seperti itu. Ya, kita coba untuk membacanya. Ada yang fathah tain, ya, pertama kita fathah tain. Khairan ababin. Coba.
3: Khairan ababin.
2: Nah, biasanya kekeliruan kita dalam membaca, biasanya ya yang sering terjadi itu ada berhenti sejenak. Nah, contohnya begini. Khairan ababil gitu ya. Khairan. Nah, berhenti sejenak gitu ya. Khairan ababil. Nah, itu kayak ada jeda gitu ya. Padahal ya kita ya lanjut aja, kita enggak mau waqaf di situ. Yang enggak ada saktah di situ. Nah, maka kita lanjut tairan ababi lanjut. Ya, jangan sampai ada berhenti. Mentang-mentang enak mungkin ya. Tairan ababi lah gitu. Katanya suruh jelas Mas Jaya, ya, tapi jelas tapi kan apa? Harus lanjut. Coba kita lanjut lanjutkan lagi. Fariqan hada. Coba.
3: Fariqan hada.
2: Nah, kita coba perhatikan. Setelah ra, setelah qaf itu ada apa Mas? Ada alifnya ya, ada alifnya. Nah, jangan dibaca panjang di sini. Ya, kalau kita wasalkan tadi kita sudah bahas tentang tanwin, ya, kalau diwasalkan kita jangan bacanya panjang. Keliru kalau kita bacanya misalnya fariqon hada. Nah, gitu. Mentang-mentang di situ ada alif yang kita kira itu adalah mat topi. Nah, itu keliru. Kecuali kalau kita pengen berhenti di kata-kata fariqo, oh, maka kita ya panjangkan ya fariqo seperti itu ya. Lanjut Mas ya. Haliman ghafura.
3: Haliman ghafura.
2: Nah ya, jangan dibaca panjang-panjangnya haliman. Wah, itu ya kurang tepat. Yang selanjutnya yang domatan min, ya domatain, ya kita coba perhatikan. Latifun khabir.
3: Latifun khabir.
2: Alimun hakim.
3: Alimun hakim.
2: Kullun amana.
3: Kullun amana.
2: Ya sekarang yang kasrah. Ainin aniyah. Biqaumin hatta.
3: Biqaumin hatta.
2: Jurufin har.
3: Jurufin har.
2: Nah, ya kalau dhammah tanwin, kalau kasrah tanwin itu tidak ada alif. Ya, ini kalau kita ikut misalnya kita belajar bahasa Arab, insyaallah ada penjelasannya. Kita enggak sampai seperti itu, nanti takutnya bingung. Ya, penjelasan kenapa harus ada alif di situ. Ya, semua itu disebut idhar halqi. Ya. Dan sebab penamaan idhar, wasababul idhar itu karena apa? Karena apa? Bu'ida makhrajun nuni an makhraji hurufil idhar. Gitu. Di sini sama kalimatnya. Sebab idharnya karena jauhnya makhraj. Ya, intinya di situ. Ya, jauhnya makhraj apa? Nun sukun. Kalau nun sukun makhrajnya itu di apa Mas kira-kira nun sukun. Nah, an di mana? Di ujung ya. Nah, ujung lidah. Nah, ujung lidah kita kalau kita ngucapin nah itu nempelnya di mana? Ya, di ujung ya, dekat gigi ya, dekat gigi. Nah, an. Nah, an itu ujung. Ya, dari 6 makhraj tadi karena saking jauhnya itu mengapa disebut namanya idhar. Ya, itu penamaan idhar sendiri. Karena di situlah jelas. Ya, di situlah jelas. Ya, maka nun itu keluar dari ujung lisan, ya, ma'a ya, ma'alisatil tanayal ulia, maksudnya bersama dengan dua gigi seri atas gitu ya, ada dua gigi seri atas dekat situ, dan huruf idhar itu takhruju minal halq, yaitu keluar dari al halq, keluar dari tenggorokan. Nah, ya, sampai sini ya, untuk penjelasan dari bait ini, dan ada tambahan sedikit bahwasanya ya, fasayun ridu ya, fasayun ridu ya, jadi itu wala yujad fil Quran ya, dan dia itu tidak ditemui ya fil Quran yang selainnya. Terus wal munkhaniqah wala yujad fil ya Quran ghairuha, jadi tidak ditemukan gitu ya, tidak ditemukan. Ada contoh-contoh di sini yang tidak dipakai gitu ya, kecuali ini ya, jadi cuma satu gitu ya, cuma satu ya, cuma satu ya, jadi cuma satu yang ada di Al-Qur'an ya, selain itu enggak ada ya, cuma ini contohnya ya, fasayun ribun ya, cuma satu, enggak ada kalimat lain ya, tidak ada kalimat lain. Kalau minhum itu banyak ya, minhum banyak. Wa yunhitun ya, apa tadi, yunhitun di sini ada enggak contoh yunhitun ya? Tidak ada, berarti apa, yanhitun ya, yanhitun atau tanhitun di sini dicontohkan. Nah ya, itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ada tambahan lagi sedikit ya, bahwasanya kadang tanwin ya dan apa dan non sukun itu kadang ada di satu kata ya, di satu kata gitu maksudnya. Kayak tadi misalnya kalimat apa, satu kalimat satu kata, contohnya an'amta itu adalah satu kata, dan juga ada yang dua kata, contohnya yang banyak ya, di man amana contohnya ya, man amila misalnya, min khair, itu dua kata ya, dua kata. Nah kalau yang fasayun ridun itu adalah satu kata ya, satu kata. Terus ada munkhaniqah itu juga satu kata, dan tidak ditemui kecuali ini ya, contohnya untuk kho dan ghoi. Naam ya, itu saja maksudnya satu kata tadi itu ya, tidak dia, jadi dia itu ghoin sama kho, fasayun ridun dan munkhaniqah itu ada dalam satu kata ya, ada dalam satu kata, dan dia cuma ada ini saja contohnya. Ya, kalau misalnya lain kata banyak, ketemu nun ketemu gho, nun ketemu kho itu banyak. Tapi kalau nun ketemu gho, nun ketemu kho yang satu kata saja itu cuma ini. Nah ya, itu bisa kita lingkari karena mempunyai keistimewaan, yaitu dalam satu kata, bukan kata lain. Ya, itu saja kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan di sesi kedua yang insyaallah akan ada sesi praktik, yang insyaallah kita akan menggunakan surat Al-Balad ya, cukup panjang ya. Mudah-mudahan kita bisa enggak selesai enggak masalah, setengah juga enggak masalah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Naam.
1: Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Dan kita kali ini masih di sesi praktik Sobat Muslim. Kali ini mengingatkan Sobat Muslim, silakan bisa mempraktikkan bacaan Qurannya. Kita nanti perbaiki bacaan kita bersama-sama di sesi praktik yang akan langsung dibersamai oleh Kak Herbi Yuliantoro. Dan untuk juga bisa Sobat Muslim menyiapkan mushafnya ya. Insya Allah untuk praktek kita pada kesempatan kali ini adalah Quran Surat Al-Balad. Dan nanti silakan bisa telepon melalui WhatsApp atau telepon langsung ya ke nomor 0823-2727-5333. Dan mungkin sembari menunggu, kita praktek langsung di sini.
2: Ya, nah ya, seperti janjinya kemarin ya, ada mat wajib gitu ya, ada mat jaiz, mungkin lupa gitu kayaknya. Kalau mat wajib, mutasil adalah mat wajib yang apa? Tiga dalam satu kah? Satu kata. Nah, gampangnya hafalannya gimana, Kak? Hafalannya gampangnya kalau mutasil itu asal katanya yang mat wajib mutasil. Ittashala itu bersambung. ya ittasala itu bersama, ya muttasil berarti yang bersambung, maksudnya dalam satu kah satu kata. Berarti kemarin wasama'i itu adalah satu satu kata, maka itu kita hukumi mat wajibmu muttasil. Sedangkan yang kalimat samudu bitawwaha itu adalah lain kah lain kata, maka itu adalah mat jaiz munfasil ya. Nah ya, kita kemarin sudah janji gitu ya untuk menjelaskan antara kedua ini. Nah, untuk mat wajib dan mat jaiz itu begitu prakteknya. Karena nanti hukumnya berbeda, Kak. Nah, ada yang mungkin kalau misalnya mengambil jalur thayyibatun nasr, maka dia harus baca dua ya. Dia biasanya membaca dua untuk mat jaiznya. Ya, tapi ada konsekuensi tersendiri. Jadi teman-teman sobat radio muslim jangan salah paham gitu ya. Ketika ada dua, empat atau lima, itu bukan kita milih. Gitu ya. Sekali lagi, itu bukan kita milih dua atau milih empat gitu ya, bukan, tapi itu memiliki jalur tersendiri ya, memiliki jalur tersendiri ya, jalurnya masing-masing ya. Kalau misalnya dua ya nanti kita pakai jalurnya thayyibatun nasr, kalau yang empat yaitu kita pakai jalurnya syatibiyah. Nah, dan ada konsekuensi masing-masing. Amannya gimana? Amannya pilih empat ya, seperti biasa ya, empat, karena empat itu yang paling masyhur ya di kalangan kita. Kalau dua kadang nanti ada konsekuensi dan harus kita belajar lagi biasanya. Nah, kita coba praktikan di surat Al-Balad ya. Kita praktikan surat Al-Balad, silakan teman-teman bagi yang ingin membenarkan bacaan atau apa, silakan nanti langsung saja di telepon interaktif ya, dan mungkin mau setoran silakan gitu ya, mau setoran silakan. Kita coba praktikan surat Al-Balad sesuai urutan, sesuai jadwal kita.

0: nanti coba dari keanunya silahkan, nanti kita praktek bareng gitu ya kak ya. Silahkan kak, dari tahu dulu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ya, terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, kita coba ya praktikan. La uqsimu bihadzal balad. Coba.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Wa anta hillum bihadzal balad.
1: Wa anta hillum bihadzal balad.
0: Naam ya, wa anta itu ada hukum ikhfa di situ ya. Hillum ya, lam di situ ada ba ya. Nah, berarti lam ya, lamnya di tanwin ketemu ba itu ikhlab ya. Hillum, maka kita baca hillum ya, jangan dibaca hilun. Nah, gitu ya. Nah, jadi bacanya seperti kayak kemim gitu. Wa walidin wa ma walad.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Nah, perhatikan di kata-kata wa walidiu ya, di situ ada dal di tanwin, maka kita harus gunnahkan ya, gunnah. Gunnahnya di sini nakis ya, bukan kamil. Maka kita usahakan untuk apa? Untuk berhenti bukan berhenti apa? Untuk sejenak di situ. Ya, jangan cebut, jangan kebut-kebut, jangan wa walidiu wa ma walad. Nah, tidak seperti itu. Ya, tapi bacanya dengan menahan atau ditahan sejenak. Wa walidiu wa ma walad. Ya, wa walidiu diu. Nah, di situ ya. Jadi kita harus menahannya sejenak, tidak boleh langsung. Ya, ini diperhatikan ada wawu di situ, ketemu tanwin ketemu wawu. Kita lanjutkan ya.
2: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
2: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
1: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Nah, ini kadang kita banyak salah di sini ya. Ayahsabu alla, bacanya alla jangan anla ya. Alla langsung ditasydid, itu namanya ya idgham bilagun bilagunna, karena lam situ termasuk huruf bilagunna ya. Ayahsabu allai ya, di situ lai lai ya, itu ada idgham nakis di situ ya, idgham biguna yang nakis gitu ya. Allai lai ah, di situ kita harus tahan dulu, jangan langsung apa namanya belandang lah bahasanya, lanjut gitu, lanjut terus.
2: Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad.
0: Nah, ini kita praktekkan tadi ya, ahadun kita tidak baca ahadun, tidak ya, tapi kita baca dengan ahad, karena tadi perbedaan tanwin dengan nun dan sukun ya. Tadi kalau tanwin ya kita tidak baca ya, ketika dia di a diakhirkan ketika ingin wa waqaf. Beda lagi kalau kita ingin lanjut, maka kita baca ahaduyaku gitu. Coba kita lanjutkan lagi.
2: Yaqulu ahlaktu malal lubada.
1: Yaqulu ahlaktu malal lubada.
0: Nah, ya. Silakan misalnya apa? Nanti kalau ada yang mau menelpon sekalian silakan ya, langsung saja enggak masalah gitu. Ya, jadi kita sembari menunggu penelpon sembari membahas gitu ya kak ya.
2: Yaqulu ahlaktuma lalu bada.
0: Itu ada tanwin ketemu dengan lam. Silakan ya, langsung saja enggak masalah gitu. Ya, jadi kita sembari menunggu penelpon sembari membahas gitu ya kak ya.
2: Yaqulu ahlaktuma